0: 2026 malam ini. Hasil pertandingan menjadi penentu di langkah skuad Garuda menuju babak semifinal. Saat ini Indonesia menempati peringkat kedua grup A dengan 6 poin, sementara Vietnam mengoleksi 4 poin dan Singapura memimpin klasemen dengan 7 poin. Kemenangan atas Vietnam akan memastikan Indonesia lolos ke semifinal, sedangkan hasil imbang maupun kekalahan membuat penentuan tiket bergantung pada laga terakhir melawan Singapura. Laga melawan Vietnam menjadi pertandingan krusial bagi tim asuhan John Hartman untuk menjaga peluang lolos sekaligus membuka kesempatan sebagai juara grup A di Piala AFF 2026. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dina Yasifa, selamat pagi.
1: One Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi juga tentunya. Hari ini hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026. Saya Erika Rosa menyapa Anda, kita kembali di program Ijen Talk. Hari Senin ini dengan cuaca yang lumayan dingin, tapi juga cuacanya sangat cerah ya untuk di wilayah Malang. Semoga ini menambah semangat untuk yang sudah memulai berbagai aktivitas kawan. Tapi barangkali kalau yang beraktivitas pagi, karena kalau pagi itu kan berbarengan dengan berbagai aktivitas anak sekolah, mungkin juga yang kuliah, walaupun beberapa kampus masih libur. Tapi kan ada juga yang para mahasiswa yang masih ada berbagai kegiatan, mungkin skripsi dan lain sebagainya. Jadi tadi ketika saya melintas juga di beberapa titik, salah satunya Jembatan Tunggul Mas, ini dari semua arah kondisinya cukup padat ya. Yang dari Tunggul Wulung arah ke traffic light Jembatan Tunggul Mas itu antriannya juga lumayan panjang, kondisi padat. Lalu yang dari Telogomas arah ke traffic light Jembatan Tunggul Mas, ini juga kondisi lalu lintasnya cukup padat. Bahkan tadi antriannya satu lajur itu sampai dua baris. Ekor antriannya melebihi Begawan Apartemen. Kalau tadi saya melintas sekitar 7 menit yang lalu barangkali ya. Kalau Anda bagaimana? Pagi hari ini sudah menemui beberapa titik kepadatan tidak ya? Karena pagi hari semuanya pinginnya cepat sampai di tempat tujuan, baik itu di tempat kerja, sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Tidak jarang kalau pagi itu kita selalu menemui berbagai ekspresi terburu-buru. Tapi semoga tidak melupakan bagaimana keselamatan tentunya tetap menjadi prioritas. Ini tadi ada Pak Arif yang juga bergabung di jam 6 lebih 52 menit. Tadi Pak Arif menyampaikan kawan ada beberapa catatan informasi. Salah satunya ini, oh tadi Pak Arif menyampaikan beberapa info ya. Ada voice note yang disampaikan di jam 6 lebih 52 menit.
1: Tapi gini di veteran ini masih ada ini yang jualan mobil, ini bawa mobil. Tetap ada orangnya ya, itu aja. Tetap aja orangnya masih jualan di situ. Nggak sempat saya rekam ini tadi. Yang jelas ini orang ini tetap aja jualan, apa nggak digerosok atau apa ini. Apa memelangin orang. Itu aja infonya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Pak. Ini tadi kami juga menanyakan ya, apa tidak ada dokumentasinya Pak Arif? Pak Arif juga menambahkan info lagi di jam 6 lebih 54 menit dan juga jam 6 lebih 56 menit.
1: Iya Mbak, maaf soalnya ini tadi pas lagi bawa customer jadi gak sempat saya rekam soalnya pas rame-ramenya tadi jalan.
0: Iya, gak saya cepatkan ya.
1: Saya pikir gak ada, tadi kemarin soalnya udah gak ada, saya lihat kemarin gak ada, terus saya pikir udah pergi udah. Ternyata Senin ini masuk, saya lihat lu ada lagi orang. Ya itu aja orangnya. Oh iya Mbak, satu lagi ini ternyata di Kota Wisata Batu kemarin itu sampai 2:30 itu baru selesai itu. Jedang-jedungnya orang-orang kalap itu. Kalau bilang kalap ya.
0: 2:30 pagi Pak ya.
1: Itu kalap minum ya itu. Enggak ada namanya kalap beneran, kalapnya minum. Minum-minum alkohol. Itu aja. Banyak terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang dikomentari Pak Arif terkait dengan Festival Bantengan Nuswantoro Pak Arif ya, yang berlangsung di Kota Batu, selesainya sampai jam 2:30 pagi. Kalau kemarin kita sempat komunikasi juga dengan kita komunikasi dengan Kasih Humas Polres Batu Ibda Ibtu Muhammad Huda. Kita menanyakan selesainya jam berapa Pak kira-kira. Nah kita tanyanya ketika sore hari ya, diinfokan perkiraan selesai malam hari. Ternyata malah selesainya pagi dini hari tadi. Wow, ini sampai pagi ya, dari pagi sampai ke pagi lagi. Terima kasih banyak Pak Arif sudah berbagi informasi juga bersama dengan kami di pagi hari ini.

Ya kawan, terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini sudah sambung bersama dengan kami, termasuk yang tadi sudah berbagi berbagai informasi ya. Nah, hari ini nanti di jam 8 sampai dengan kurang lebih jam 9 pagi, kita juga akan sambung bersama dengan narasumber. Hari ini kita mau ngobrol, mau membahas terkait dengan vape kawan. Anda barangkali juga salah satu pengguna vape. Awas, ternyata vape ini menjadi sarana penyebaran narkotika. Ada beberapa kasus yang diungkap oleh BNN ya, bahkan juga Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNNRI ini menyatakan kalau rokok elektrik atau vape ini menjadi salah satu pintu masuk narkotika sebagai fakta yang memang tidak bisa terbantahkan. Nah, seperti yang disampaikan juga oleh Kepala BNNRI Komjen Pol Suyudi Aryoseto, ada beberapa fakta yang ditemukan oleh BNN bahwa vape ini sudah menjadi sarana efektif atau media baru untuk mengkonsumsi narkoba dan juga zat psikoaktif baru atau NPS. Nah, ini tentunya juga barangkali bukan hanya menjadi perhatian bagi masyarakat pengguna vape saja, tapi juga bagi orang tua ya. Di tengah bagaimana berbagai perkembangan di era masa kini, kemudian juga bagaimana pengaruh lingkungan, bagaimana pengaruh media sosial, bagaimana pengaruh pergaulan salah satunya, ini rasanya juga perlu diwaspadai ya oleh para orang tua. Bahkan MUI Jawa Timur kawan, ini juga sudah mengeluarkan fatwa haram khususnya terkait dengan vape yang dipakai sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Hari ini nanti di program IGN Talk kita bicara topik tentang awas vape jadi sarana penyebaran narkotika. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan beberapa narasumber, diantaranya ada dari BNN Kota Batu, kemudian kami juga mengundang ada dari MUI Kota Malang, dan satu lagi kami juga mengundang ada Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Ada pengalaman mungkin yang juga Anda tahu kawan, boleh barangkali ada beberapa cerita begitu ya yang pernah Anda dengar ketika berbicara vape sebagai salah satu potensi sarana penyebaran narkotika, dan ini di Indonesia, bahkan di Jawa Timur. Ada beberapa temuan di mana penggerebekan narkotika itu salah satu sarananya adalah menggunakan vape. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Jawa Timur sudah ada ya. Mungkin Anda sebagai masyarakat punya beberapa tanggapan terkait dengan fenomena itu, atau Anda sebagai masyarakat juga pernah dengar cerita kawan, pernah dapat cerita, pernah punya pengalaman ketika berbicara terkait dengan topik tersebut. Boleh juga Anda bisa gabung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini. Tadi salah satu yang jadi catatan dari Pak Arief ya, ini terkait dengan lagi-lagi PKL yang ada di Jalan Veteran. Itu ada PKL yang jualan menggunakan mobil. Apakah ini tidak ditertibkan atau bagaimana? Terima kasih Pak untuk infonya. Coba nanti kita teruskan ke Kepala Satpol PP Kota Malang, Pak Prayitno. Ini lagi-lagi soal PKL. PKL dan PKL. Kayaknya hampir setiap hari ini ada problem soal PKL. Lalu ada juga Pak Budi Setiawan, tadi jam 7 lebih 3 menit Pak Budi ini juga menyampaikan informasi di daerah Bogludok ini nihil petugas. Di daerah Bogludok ya, nihil petugas, lalu lintasnya lumayan padat juga pagi hari ini. Ada fotonya, tadi disampaikan juga dokumentasinya ke kami, saya tampilkan di visual radio. Terima kasih Pak Budi untuk infonya. Lalu juga selain Pak Budi, tadi ada informasi dari Pak Muhammad Dhani. Tiap hari ini ada pelanggaran lalu lintas, terutama sepeda motor yang melawan arus di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Jalan Juanda, dan juga di Jalan Jodipan, plus juga di Jalan Aris Munandar. Itu kan jalan satu arah ya. Ini mohon ditindaklanjuti oleh kepolisian, lebih tegas menindak pelanggaran lalu lintas.
Pak Dhani, terima kasih. Nanti laporannya coba kita teruskan juga ke jajaran kepolisian dari Polresta Malang Kota.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
7: Emang tahu itu siapa?
6: Enggak.
7: Tahu ceritanya?
6: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
7: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
6: Nah, itu pinter.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

Pagi hari ini tadi lagi-lagi ini salah satu yang juga menjadi sorotan atau menjadi ini ya keluhan dari masyarakat adalah terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Tadi Pak Dhani sempat kirim video ini menyampaikan tiap hari itu ada pelanggaran lalu lintas di beberapa titik yang ada di Kota Malang, terutama sepeda motor. Pelanggaran sepeda motor melawan arus ini diantaranya terjadi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jalan Juanda, Jodipan, Aris Munandar. Nah, beberapa jalan itu ini menjadi beberapa titik yang biasanya rawan di rawan pelanggaran ada sepeda motor yang melawan arus. Tadi Pak Muhammad Dhani juga kirim video saya tampilkan di visual radio kawan kondisi di beberapa titik yang ada di Kota Malang ya. Nah, ini sudah jelas jalannya satu arah, tapi masih banyak yang melanggar untuk melintas di sana. Lagi-lagi, ini kalau dibilang memang yang utama adalah kesadaran masyarakatnya. Ini tadi, tapi tetap Pak Dhani, walaupun memang kuncinya adalah kesadaran masing-masing masyarakat ya, tapi tentu jajaran terkait termasuk kepolisian barangkali juga punya wewenang begitu, punya tugas dan fungsi bagaimana menekan angka pelanggaran, salah satunya masih banyak kendaraan yang seringkali melawan arus. Ini tadi laporan dari Pak Dhani, kita juga sudah teruskan ke Kasat Lantas dari Polresta Malangkota, AKP Rio. Tapi masih belum ada jawaban. Kita tunggu saja responnya. Semoga barangkali ada beberapa upaya begitu ya yang terus-menerus dilakukan dari jajaran kepolisian. Kalau dari beberapa kali wawancara kita termasuk wawancara kita bersama dengan Kasat Lantas Polresta Malangkota ketika kita sampaikan berbagai laporan ya lewat chat, lewat telepon, AKP Rio menyampaikan salah satu respon dari kepolisian ini siap akan ditindaklanjuti. Kemudian juga siap ini akan menjadi perhatian. Termasuk kalau waktu itu kita pernah ngobrol bersama dengan KBO Satlantas Polresta Malangkota, Ibtu Saiful Husain, ini juga disampaikan ini akan menjadi catatan untuk semakin masif salah satunya bagaimana upaya edukasi, upaya preventif maupun juga upaya represif. Berupa tindakan tegas, salah satunya juga penilangan. Penilangan itu kan bisa manual, bisa juga lewat ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, yang terpasang di berbagai titik ya, salah satunya di berbagai persimpangan, di beberapa persimpangan. Lalu ada juga mobil incar sebenarnya. Ada ETLE Mobile. ETLE Mobile ini adalah mobil dari kepolisian, mobil incar begitu, yang bisa menangkap pelanggaran lewat kamera CCTV yang terpasang di mobil polisi. Semoga saja dengan berbagai laporan yang masuk ya, mungkin mobil incar dari kepolisian ini bisa dimasifkan ke beberapa titik yang memang sudah jelas ini rawan pelanggaran. Tapi terima kasih banyak ini tadi Pak Dhani sudah mengingatkan terkait dengan masih banyaknya pelanggaran di sekitaran wilayah Kota Malang. Oke, kawan saya juga mengingatkan untuk Anda, ini yang sudah merencanakan untuk investasi di bidang properti, Kota Batu bisa jadi pilihan yang tepat ya. Kalau mau beli properti, jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus kawan bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkapnya bisa cek dulu di Instagramnya @paramapandermanhill atau menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Wisdom.
1: Jadi saya sangat menyadari kenapa saya bisa sampai di titik ini. Yang utama

Indonesia gitu. Nah, yang paling berkesan adalah ketika saya mendapat bertemu dengan pembaca yang hidupnya berubah setelah membaca karya saya, yang kesadarannya berubah setelah membaca karya saya. Pernah suatu hari ada seorang pembaca mengaku sebelum membaca Maryam, dia adalah orang yang selalu anti pada perbedaan. Dia orang yang membenci pada mereka yang cara beribadahnya berbeda dengan mereka, dengan dia, atau dianggap sesat dan sebagainya. Nah, dia betul-betul merasa orang-orang seperti itu harus dimusnahkan dari Indonesia. Nah, setelah baca novel saya, dia berubah pikirannya. Nah, itu bagi saya itu terkesan sekali. Dengan membaca, kita sesungguhnya sedang melawan. Melawan kebodohan, melawan doktrin, melawan informasi-informasi yang sesat, melawan hoax. Jadi hanya dengan membaca saja, kita sudah aktif melakukan sebuah kegiatan kritis, melakukan sebuah perlawanan. Dan dengan membaca, kita terus memelihara kesadaran kritis di Indonesia. Jadi teruslah membaca. Saya Oki Madasari, saya seorang penulis, saya pendiri ASEAN Literary Festival, saya pendiri Rumah Muara. Untuk Wisdom di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Wisdom.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Komitmen menjaga kelestarian ekosistem laut, Satreskrim Polresta Banyuwangi melepas liarkan 22.580 ekor benih-bening lobster atau BBL jenis pasir di kawasan konservasi laut Bangsering Underwater. Barang bukti BBL tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus dugaan tindak pidana perikanan oleh Unit 1 Satreskrim Polresta Banyuwangi. Aksi penyelamatan biota laut ini dilaksanakan secara sinergis bersama Balai Karantina Ikan, Dinas Perikanan Banyuwangi, serta pengelola Bangsering Underwater. Sebelum dilepas ke habitat alaminya, petugas telah memastikan kesehatan BBL serta melakukan proses aklimatisasi atau penyesuaian suhu air. Sementara itu, sebanyak 20 ekor BBL disisihkan untuk kepentingan sampel pembuktian di persidangan pengadilan negeri.
2: Berikutnya kawan, selamat pagi. Saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Atlet woodball asal Kabupaten Situbondo, Eka Chandra, meraih 1 medali emas dan perunggu pada ajang Woodball World Cup 2026 yang berlangsung di Perlis, Malaysia. Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Situbondo, Nusa Aldera bilang, Eka Chandra tergabung dalam tim nasional Timnas Indonesia dan sukses meraih medali emas dan perunggu. Nusa Aldera juga bilang selain medali emas dan perunggu dalam kompetisi internasional itu, Eka Chandra bersama tim juga sukses menduduki peringkat 5 pada salah satu nomor pertandingan yang diikutinya.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu optimistis meraih predikat Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau Kata Kreatif pada subsektor gastronomi. Optimisme itu ditunjukkan melalui penandatanganan berita acara hasil uji petik penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau PMK3I bersama tim penilai nasional Kementerian Ekonomi Kreatif di Balai Kota Among Tani. Wali Kota Batu Nur Rahman menyebut Kota Batu memiliki model kuat berupa hasil pertanian, kekayaan kuliner, UMKM, dan sektor pariwisata yang saling mendukung. Nur Rahman menjelaskan predikat tersebut diharapkan dapat memperkuat promosi kuliner lokal, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Alhamdulillah dul. Urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
2: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisa nih ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenagakerjaan gratis lho.
1: Iya, dul.
2: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
1: Iya ta. Lah murah ya, dul. Lumayan iki ngirit.
2: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagi

0: Yanto tolu tau tuku rokok ilegal iku sanksine yo apot. Iso dipenjara lho.
1: Ayo Nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Ih, ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Rekaman pagi hari ini saya Erika Rosa di program Ijen Talk masih bersama dengan Anda. Ini tadi ada juga komentar dari Pak Himawan Wibisono terkait dengan lagi-lagi masih sering kali ya ditemui adanya pelanggar lalu lintas di wilayah Kota Malang. Nah, Pak Himawan menyampaikan hal ini itu jangan sampai dinormalisasi dan dianggap hal yang sepele. Tapi kalau ini mencelakai orang lain kemudian berujung kematian dari korban yang berada di jalur yang benar, kira-kira siapa yang menanggung akibatnya? Kebanyakan orang ini egois akan hal itu, tidak peduli orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Nah, yang dikomentari juga oleh Pak Himawan, polisi maupun juga dinas perhubungan, ini harusnya juga bertanggung jawab dalam hal ini, apalagi pemimpin daerah. Kalau tidak sanggup mengatur wilayahnya, sebaiknya mengundurkan diri, kata Pak Himawan. Karena ini sebuah tanggung jawab ya, dan juga amanah yang besar untuk mengatur bagaimana kondisi wilayah agar teratur, aman, dan juga nyaman bagi warganya. Terima kasih Pak Himawan sudah ikut berkomentar juga hari ini. Pak Himawan barangkali mau gabung lewat on air, boleh lho Pak ya. Bisa sambung di WhatsApp kami 0811 3 6 0 9 1 1. Ada lagi Pak Agus Dwi tadi menyampaikan, ini mohon melaporkan di traffic light Savana itu ada pengemis ibu-ibu disabilitas duduk di aspal. Posisinya ada di tengah-tengah pembatas jalan. Setiap pagi ini antar anak sekolah sudah mangkal di situ posisinya. Tapi sayangnya tadi Pak Agus tidak sempat dokumentasi ya. Oke, Pak Agus terima kasih sudah berbagi informasi juga. Sayangnya nggak ada dokumentasinya. Barangkali kalau ada dokumentasinya ini lebih mudah lagi begitu untuk bisa disampaikan kepada jajaran terkait. Tapi oke, nanti coba tetap kita bantu untuk sampaikan ya. Nah, kawan di pagi hari ini kita juga sebentar lagi nanti akan sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang. Di line telepon saya sudah bersama dengan Kasih Pengelolaan Darah dari PMI Kota Malang, Nena Diasmari. Bu Nena, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Erika.
0: Ya, Bu Nena terima kasih sudah sambung bersama dengan kami. Kita update lagi bagaimana untuk stok darah di PMI Kota Malang.
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi pendengar City Guys sekalian dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini, Senin 3 Agustus 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, untuk produk darah yang tersedia, WB atau darah lengkap, golongan darah A 11, golongan darah B 27, golongan darah O 23, AB4, untuk produk darah PRC atau sel darah merah pekat, golongan darah A 117, B426, O264, AB114. Untuk produk darah TC atau trombosit konsentrat, golongan darah A 29, golongan darah B26, golongan darah O3, golongan darah AB8. Saat ini kami membutuhkan ketersediaan produk TC untuk semua golongan darah. Namun kebutuhan permintaan darah dari rumah sakit sampai dengan pagi ini alhamdulillah masih terlayani dengan baik nih Mbak Erika.
0: Iya, baik. Bu Nena, kemudian untuk kegiatan donor darah hari ini bisa dilakukan di mana saja?
1: Baik, bagi seluruh masyarakat dan pendengar setia City Guide yang ingin mendonorkan darah dapat langsung datang ke kantor UDD PMI Kota Malang yang beralamat di Jalan Buring, nomor 10, Kelurahan Oro-Orodo, Kecamatan Klojen. Perlu diketahui bahwa kami buka setiap hari mulai pukul 7:30 pagi sampai 7:30 malam. Tak terkecuali hari libur atau tanggal merah, kami tetap membuka layanan donor. Nah, untuk layanan kegiatan PMI Mobile Unit hari ini ada di satu tempat. Ini mulai pukul jam 8 ya sampai jam 12 di Bank Mandiri Wahid Hasyim di aula lantai 3, target 80 orang. Berikut Mbak Erika.
0: Syaratnya apa saja Bu Nena kalau yang mau donor darah?
1: Baik, beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi masyarakat yang mau mendonorkan darahnya. Yang pertama adalah usia, minimal 17 sampai 60 tahun. Berat badan minimal 45 kilo. tidur atau istirahat yang cukup, minimal 4 jam sebelum donor, makan makanan yang bergizi, tentunya yang banyak mengandung zat besi dan protein. Ini seperti sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan jangan lupa untuk minum cukup air untuk menghindari dehidrasi. Sehat jasmani dan rohani, tidak dalam kondisi demam, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari, tidak memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit menular lewat transfusi darah, jantung atau paru, diabetes yang memerlukan insulin, dan lain-lain. Untuk wanita tidak sedang hamil dan menyusui, dan jangan lupa untuk menghindari makanan tinggi lemak ya, seperti gorengan, makanan bersantan, fast food, jeroan, dan lain-lain. Nah, ini sebelum donor untuk menjaga kualitas darahnya. Berikut Mbak Erika.
0: Baik, nah Bu Nena, barangkali bisa dijelaskan juga untuk masyarakat proses pengelolaan darah di PMI Kota Malang itu seperti apa?
1: Baik, untuk pengelolaan darah yang dilakukan setelah pengambilan darah ini harus dilakukan dengan hati-hati ya, untuk memastikan keamanan dan kualitas sebelum digunakan untuk transfusi. Nah, setelah darah donor itu diambil, kita akan transportasikan sesuai dengan interval suhu yang direkomendasikan. Nah, darah itu juga akan dilakukan penimbangan ulang untuk memastikan sesuai dengan persyaratan. Terus darah itu juga akan dilakukan pengolahan darah ya secara mekanis sesuai dengan produksi produk yang dibutuhkan. Nah, ini kita melalui beberapa prosedur juga, dan sampel itu juga akan kami lakukan pengujian darah infeksi menular lewat transfusi darah dengan 4 parameter yaitu HIV, hepatitis B, HCV, dan sifilis. Nah, tidak lupa kami juga melakukan konfirmasi golongan darah serta uji saring antibody. Nah, untuk darah yang tidak memenuhi standar akan kita sortir atau eliminasi sesuai dengan prosedur medis untuk menghindari resiko penyebaran penyakit. Nah, darah juga akan dilakukan proses pengujian mutu produk secara random sampling untuk memastikan kualitas darah itu baik. Nah, setelah itu baru kita lakukan proses pelulusan produk sesuai dengan persyaratan. Nah, setelah itu darah juga akan dilakukan penyimpanan sesuai dengan interval suhu produk masing-masing. Nah, setelah dilakukan serangkaian proses pengelolaan darah tersebut, darah juga akan didistribusikan berdasarkan kebutuhan rumah sakit atau pasien sesuai dengan prinsip rantai dingin. Prinsip rantai dingin ini adalah menjaga suhu untuk mencegah kerusakan darahnya. Berikut Mbak Erika.
0: Baik, ya Bu Nena, terima kasih untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok pagi tentunya untuk terus update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi Bu Nena.
1: Baik, terima kasih Mbak Erika, selamat pagi, semangat.
0: Semangat pagi juga untuk Bu Nena dan seluruh kru di PMI Kota Malang. Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang. Terima kasih kawan, Anda masih bersama dengan kami. Nanti saya juga mengingatkan di jam 8 sampai dengan jam 9 pagi ya, kita akan sambung bersama dengan narasumber. Hari ini topik bahasan kita, awas vape jadi sarana penyebaran narkotika. Itu yang jadi topik bahasan kita hari ini. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Anda kawan pengguna jalan yang seringkali melintas di kawasan Malang dan sekitarnya, Perum Jasa Tirta 1 resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang. Ini menanggapi aspirasi dan juga kebutuhan mobilitas masyarakat. Kendaraan roda 4 sudah diperbolehkan untuk melintas mulai jam 4 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sementara itu, untuk jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi, akses khusus roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Ingat, akses kendaraan baik itu untuk roda 2 maupun juga roda 4 ini tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta terus berkomitmen mendengarkan aspirasi dari masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap menjadi prioritas. Ayo kawan, catat jam operasionalnya, patuhi rambu-rambunya, dan selalu ikuti arahan dari petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini yang alkalin ya?
2: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
3: Betul. Menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
4: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856 4973 2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur,

0: 35. Bisa juga buka pmb.widiagama.ac.id. Universitas Widiagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Eh, bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
0: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
0: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
0: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind Warning.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di pagi hari ini program IJEN Talk. Nanti kita akan segera sambung juga bersama dengan narasumber ya. Sebelumnya ini tadi ada beberapa catatan informasi yang mohon maaf belum sempat kebaca ini ya. Tadi ada Pak Arief Ubaidillah di jam 7 lebih 25 menit menyampaikan catatan informasi terkait dengan bagaimana situasi di flyover Arjosari. Tadi disampaikan flyover Arjosari yang arah utara itu ada potensi kepadatan mulai dari putar balik Adiputro, ekornya sampai di flyover Arjosari. Ada videonya juga saya tampilkan di visual radio. Oke, ini kalau dilihat dari visual radio kondisinya padat merambat cenderung berhenti ya. Nah, ini antriannya cukup panjang. Mulai dari naik flyover Arjosari, itu sudah ada kepadatan kawan. Dan tadi info dari Pak Arief, ujung kepadatannya itu sampai di putar balik Adiputro atau di U-turn Adiputro. Hati-hati mungkin yang hari ini mau mengarah ke sekitaran Karanglo, Singosari, maupun juga mau mengarah ke Surabaya. Lalu ada lagi Pak Johanis, tadi juga berbagi info lalu lintas. Kalau Pak Johanis infonya jam 7.27. Ini di sekitaran wilayah Tidar. Ada videonya juga saya tampilkan di visual radio.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Pak.
1: Selamat bertugas. Info lalu lintas pagi hari ini di Jalan Tidar yang mengarah ke TL Galunggung terpantau antriannya cukup panjang. Antriannya sebelum jembatan besar yang dari atas turun Jalan Raya Tidar ini. Ada di depannya sekolahan Kalem Kudus Malenggang. Ya, ini imbas dari pengantar

0: sehat selalu dan sukacita.
1: Terima kasih kembali Pak Johannes untuk update informasinya pagi hari ini. Tadi ada lagi Pak Wahyudi ya, jam 7 lebih 47 menit ini Pak Wahyudi juga berbagi informasi. Kalau Pak Wahyudi tadi infonya disampaikan lewat voice note. Saya putarkan dulu.
2: Ada kemacetan di Lowok Doro, Gadang.
1: Ada apa nih Pak?
2: Parkir truk tebu. Penyebabnya sampai Kali Berantas, sebelum Kali Berantas.
1: Baik, ya terima kasih Pak Wahyudi untuk update informasinya. Pagi hari ini sudah bergabung juga bersama dengan kami. Nah kawan, setelah ini kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan kembali lagi di program Ijen Talk. Tentunya nanti kita juga akan sambung bersama dengan para narasumber. Hari ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita mau bicara topik tentang awas vape jadi sarana penyebaran narkotika.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, masih banyak pelanggaran parkir di sekitar patung singa stasiun Kota Baru. Pada Radio City Guide Malang kemarin, beberapa laporan masyarakat masuk mengeluhkan soal kendaraan yang masih sering terpantau parkir di depan pintu keluar ataupun sekitar patung singa. Menanggapi itu, Kepala Bidang Perparkiran di Subkota Malang Rahmat Hidayat menjelaskan, sebenarnya titik parkir resmi ada di sisi kanan gerbang stasiun, sedangkan untuk di area gate ataupun sekitar patung singa dilarang parkir, bahkan rambu larangan parkir sudah dipasang. Rahmat menambahkan, dominan yang sering parkir di sana adalah ojek online dan taksi online. Sebenarnya pihaknya sudah beberapa kali melakukan peneguran dan penindakan, tapi mereka terus kembali. Kawan, Pemprov Jawa Timur dapat apresiasi dari Menko AHY dalam percepat kawasan permukiman kumuh. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat apresiasi dari Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atas komitmennya untuk mengatasi kawasan pemukiman kumuh. Apresiasi itu disampaikan AHY bersama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa saat meresmikan program pengentasan kawasan kumuh terpadu di Desa Campurjo Gresik. Melalui program ini berhasil menghadirkan 166 rumah layak huni beserta fasilitas pendukung seperti jalan lingkungan, air bersih, dan pengelolaan limbah. Kawan, Indonesia kuasai nomor Pomse di Indonesia Open. Atlet Taekwondo Indonesia tampil dominan pada nomor Pomse 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan meraih total 18 medali di tenis indoor Senayan, Jakarta. Raihan tersebut terdiri atas 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu yang dikumpulkan selama 2 hari pertandingan pada 1 hingga 2 Agustus. Usai nomor Pomse berakhir, kejuaraan akan dilanjutkan dengan pertandingan nomor Kyorgi yang berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di lokasi yang sama. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Rai Dina Yasifa, selamat pagi.
0: One Hot News.

City 89.11 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami pagi hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Hari ini program Ijen Talk edisi 3 Agustus 2026 kita mau bicara tentang awas vape jadi sarana penyebaran narkotika. Itu yang nanti menjadi bahasan kita bersama dengan para narasumber. Hari ini kami mengundang ada 3 narasumber. Ada Kepala Tim Pencegahan dari BNN Kota Batu. Kemudian ada Komisi Fatwa dari MUI Kota Malang. Dan kami juga mengundang ada Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan segera kembali untuk Anda di program Ijen Talk. Tetaplah bersama kami.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa. Kita bicara topik tentang awas vape jadi sarana penyebaran narkotika. Nah, saya juga sudah ditemani ada beberapa narasumber hari ini. Tapi sebelumnya saya juga barangkali ini menjadi satu catatan untuk kita bersama ya. Berbicara soal vape sebagai salah satu pintu masuk narkoba, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNNRI ini sudah menyatakan kalau rokok elektrik atau vape menjadi pintu masuk narkoba yang tidak bisa dielakkan lagi faktanya. Ada beberapa fakta yang juga ditemukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia seperti yang disampaikan oleh Kepala BNNRI Komjen Pol Suyudi Aryo Seto. Narasi kalau vape ini sebagai alat berhenti merokok ini menjadi ilusi yang tidak teruji secara ilmiah. Karena secara faktanya dalam beberapa temuan justru vape ini menjadi salah satu pintu masuk baru untuk penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, di Jawa Timur ada loh ya. Barangkali di Malang Raya ini juga ada kawan. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya kita akan diskusi bersama dengan para narasumber hari ini yang sudah hadir bersama dengan saya di studio. Ada Kepala Tim Pencegahan dari BNN Kota Batu, Budi Haryanto SAMM atau yang biasa akrab kita sapa Mas Ferry. Mas Ferry, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, apa kabar Mas Ferry?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, ini alhamdulillah bisa pas bisa datang langsung juga ke Radio City Guide Mas Ferry ya.
1: Siap.
0: Dari rumah atau dari kantor ya, ini tadi
1: langsung,
0: Mas Ferry?
1: Saya menyempatkan diri ya.
0: Terima kasih. Dari rumah ke sini. Terima kasih banyak, nanti kita juga akan ngobrol banyak tentunya dari sisi BNN ketika bicara vape sebagai salah satu sarana penyebaran narkotika. Nah kawan, merespon bagaimana potensi vape sebagai salah satu sarana penyebaran narkotika, bahkan MUI Jawa Timur ini juga mengeluarkan fatwa haram untuk vape yang digunakan sebagai sarana penyebaran narkotika. Hari ini kita sudah bersama juga bersama dengan anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang, ada Dr. Kiai Haji Nur Hakim PhD. Pak Nur Hakim, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Pak Nur Hakim?
2: Sehat, tambah sehat lah.
0: Alhamdulillah, semoga sehat terus Pak. Dan terima kasih amin, untuk waktunya
2: amin.
0: Bersama dengan kami pagi hari ini. Nanti kita juga akan ngobrol banyak ya dengan Pak Hakim dari MUI Kota Malang. Lalu yang berikutnya, narasumber kami ini ada Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Hutri Agustino Esos MSI PhD. Pak Hutri, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi juga para pendengar Radio City Guide dan para narasumber.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi juga Pak Hutri.
3: Semangat pagi, awal pekan.
0: Iya, awal bulan dan juga memasuki bulan Agustus juga nih ya. Pak Hutri gimana, sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih Pak Hutri, kembali waktunya bersama dengan Radio City Guide. Kayaknya kita lama juga nih gak ngobrol sama Pak Hutri ya.
3: Betul, karena beberapa kesibukan, mohon maaf saya harus bergeser sebentar.
0: Baik, siap Pak, nanti kita juga akan ngobrol banyak dari sisi akademisi tentunya. Saya juga mengundang Anda kawan boleh ikut bergabung dalam diskusi kita pagi hari ini. Kita juga live streaming di visual radio kami, ada di YouTube City Guide 911 FM, kemudian lewat website dan di aplikasi City Guide Apps. Lalu kami juga pagi hari ini live TikTok di akun City Guide 911 FM. Tapi untuk yang mau gabung dalam diskusi pagi hari ini, saya mengarahkan semuanya gabungnya lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Bicara awas vape jadi sarana penyebaran narkotika. Mas Ferry, kalau BNN, kita bicara lingkup Jawa Timur sendiri. Kalau bicara potensi vape sebagai salah satu sarana penyebaran narkotika, memangnya kasusnya sudah ditemukan Mas Ferry? Mungkin ada beberapa yang sudah baca perkembangannya, ada beberapa masyarakat yang juga belum tahu. gimana?
4: Oke, baik. Merujuk pada kasus ya, kasus penyalahgunaan narkoba secara umum di sepanjang tahun 2025 itu ada kurang lebih 48.600 sekian kasus. Kemudian di Jawa Timur sendiri ada kurang lebih 5.952 kasus insya Allah ya, kurang lebih. Nah, sebagian dari kasus-kasus ini ternyata ada yang memang berkaitan dengan vape, yaitu penyelupan cartridge rokok elektrik
2: ya, yang bercengar ya.
4: Pastinya ini untuk isi ulang dari vape. Kemudian ada satu fenomena yang ini membuka mata kita semua. Satu sisi ini adalah prestasi BNN, tapi di sisi lain membuka mata kita. Di tanggal 2 Juli kemarin, BNN RI mengamankan 3,37 ton kanabinoid bat atau kuncup bunga ganja di Gresik, Jawa Timur. Yang penggunaannya nantinya ini kuncup bunga ganja ini diekstrak. Sekali lagi bentuknya cairan yang kemudian akan digunakan untuk isi ulang rokok elektrik. Satu itu. Kalau dulu mungkin kita juga pendengar tahunya bahwasanya ganja penggunaannya itu di
2: Tidak terdengar Mas Besli.
4: Di rajang yang kemudian di dibakar mulai seperti rokok kayak tembakau, sekarang sudah banyak diekstrak dalam bentuk cair. Dan ya, demikian pula dengan bentuk-bentuk narkoba yang lain seperti sabu. Kalau dulu jamaknya bentuknya serbuk, sekarang yang cair juga sudah ada.
0: Oke, okay. Mas Ferry, mohon maaf sebelumnya. Teman-teman di newsroom mungkin boleh dibantu. Suaranya narasumber dari studio tidak terdengar di Zoom ya. Ini tadi ada info dari Pak Nur Hakim, kalau suaranya narasumber di studio tidak bisa didengar di narasumber yang ada di Zoom.
3: Betul.
0: Oke, okay, sudah. Okay. Baik, silakan Mas Ferry.
4: Ya, ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya kaitannya dengan penangkapan kami di Gresik, Jawa Timur, 3,37 ton itu ternyata penggunaan kuncup bunga ganja atau ganja pada umumnya yang seharusnya biasanya di bentuknya di rokok gitu ya, dirajang kemudian dipakai untuk rokok, sekarang sudah diekstrak untuk menjadi cairan isi ulang rokok elektrik. Begitupun dengan bentuk-bentuk yang lain seperti sabu yang jamaknya biasanya serbuk, sekarang ada sabu cair yang lagi-lagi untuk rokok elektrik. Kemudian ekstasi juga begitu dan bentuk-bentuk narkoba yang lain. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Erika, bahwasannya rokok elektrik menjadi pintu masuk, memang betul, dan bukan hanya pintu masuk, bahkan menjadi sarana kalau sekarang. Dan asal tahu saja bahwasannya di 10 negara sudah dilarang.
0: Vape ini dilarang.
4: Dilarang.
0: Dilarang untuk dipakai, begitu
4: dilarang
0: ya.
4: Dilarang untuk dipakai dan ada konsekuensi hukumnya.
0: Nah, itu dia. Padahal kalau di lingkungan masyarakat kita, rasanya hari-hari ini vape itu menjadi satu tren, bahkan juga menjadi bagian dari gaya hidup nih.
4: Ya, betul. Mas kita Ferry, melihat ya? Bahwasanya ketika kami keturun ke lapangan, siswa-siswa yang mungkin seharusnya belum boleh menggunakan vape ini ternyata banyak di level SD, SMP, SMA, apalagi bahkan kalau kita mungkin nongkrong ya, ternyata sekarang nongkrong di tempat-tempat kopian, di kafe-kafe itu bukan hanya remaja-remaja atau kakak-kakak mahasiswa yang laki saja, perempuan pun even hijab banyak yang merokok elektrik. Dan para orang tua pun juga begitu, banyak orang tua yang memperbolehkan anak-anaknya terutama yang tadi saya sampaikan di usia SD mungkin ya SMP menggunakan rokok elektrik karena dipandang tidak berbahaya.
0: Oke. Okay.
4: Dengan ilusi tadi bahwasanya kadang orang beralih dari rokok manual ke rokok elektrik anggapannya rokok elektrik lebih safe, lebih aman. Padahal di sana ada bahaya mengancam. Di dalam cairan rokok elektrik itu ada yang menyebutkan ada kurang lebih 7.000 senyawa kimia yang sebagian besar di antaranya berbahaya.
0: Oke, okay. Nah kawan, barangkali yang juga perlu digarisbawahi ya, narasi kalau vape itu sebagai alat berhenti merokok itu bukan narasi yang tepat karena ini ilusi yang tidak teruji secara ilmiah. Karena dalam peredarannya tadi juga dijelaskan oleh Mas Ferry, vape ini bukan lagi menjadi satu apa ya, bukan, ini bahkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan menjadi salah satu sarana penyebaran narkotika. Ini mungkin yang perlu diwaspadai oleh masyarakat plus juga diwaspadai oleh para orang tua.
4: Ya, mungkin bisa saya tambahkan Mbak Erka, dengan kaitannya dengan kondisi vape ini, bahwasannya saya sudah campaign sekitarnya dengan ini, dengan tajuk yang mungkin sedikit satir ya, dengan saya mengatakan bahwasanya Indonesia darurat vape. Kenapa darurat vape? Satu, pernah diteliti satu dari empat orang Indonesia itu pernah menggunakan vape. Artinya kalau kita simpulkan, 25% penduduk Indonesia ini pernah menggunakan vape. Nah, di mana sisi bahayanya? Ketika 25% penduduk Indonesia ini pernah menggunakan vape, sementara saat ini kekhawatiran kami karena 10 negara kemudian melarang penggunaan vape, akhirnya BNN menginisiasi untuk menguji uji lab dari cairan vape yang beredar di Indonesia. Dan kita mengumpulkan sampel di bulan sepanjang tahun 2025 sampai dengan 2026, dan kemarin dirilis di bulan Mei. Dari 546 sampel yang kita uji, 517 diantaranya positif narkotika. Artinya bisa kita simpulkan sebagian besar, bahkan 94% lebih cairan rokok elektrik yang beredar di Indonesia, terutama yang ilegal, ternyata positif narkotika. Nah, ini kemudian yang mendasari kami untuk campaigns agar regulasi vape segera muncul di Indonesia. Kita mengusulkan ke pemerintah untuk segera, kalau bisa, regulasi kaitannya dengan vape ini ada pelarangan yang nyata.
0: Baik.
4: Muncul.
0: Oke, baru-baru ini dari MUI Jawa Timur ini juga mengeluarkan fatwa haram untuk pemakaian vape sebagai sarana penyebaran narkotika. Ini saya sudah bersama dengan Pak Nur Hakim dari MUI Kota Malang, khususnya dari anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang. Nah, Pak Nur Hakim, kalau dari MUI sendiri, apa yang melatar belakangi munculnya fatwa haram vape sebagai sarana penyebaran narkotika?
2: Ya, utamanya adalah informasi tentang banyaknya di berbagai negara dan masuk di negeri kita Indonesia. Itu yang menyebabkan kami sepakat mengharamkan itu. Begitu, Mbak.
0: Baik. Selain terkait dengan unsur mudorotnya ya, dan juga terkait dengan narkotika, pertimbangan apa lagi yang barangkali dikaji oleh MUI sebelum penetapan fatwa haram ini?
2: Ya, pertama-tama kami melihatnya aspek mudorot ya. Mudorot sudah barang tentu teman-teman masyarakat ya sudah tahu itu. Tapi meskipun tahu, tapi tidak berhenti. Nah, itulah yang kami kemudian mengkampen melalui masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan berbagai lembaga-lembaga. Saya kira itu penting untuk disosialisasikan. Jadi kalau agama itu ada namanya maqasid syariah. Jadi maqasid syariah itu adalah tujuan ditetapkannya pengharaman vape misalnya. Itu apakah bertentangan dengan agama? Ya, hifdzuddin, ya tentu. Apakah bertentangan dengan hifdzun nasl, jiwa? Ya, sudah barang tentu. Apakah bertentangan dengan hifdzun akal, prinsip menjaga akal? Ya, sudah iya. Apakah nasl dan mal? Ya, sudah barang tentu. Saya kira maqasid syariah yang umumnya dikenal oleh umat Islam, ya, itu ada lima, itu sudah tidak membolehkan. Karena itu kami tidak ada ragu-ragu lagi menetapkan itu kemarin. Begitu, Mbak.
0: Iya. Pak Nur Hakim, tadi disampaikan juga apa yang melatar belakangi fatwa haram untuk vape sebagai sarana penyebaran narkotika ini ditetapkan oleh MUI Jawa Timur. Kalau secara detail, bunyi dari fatwa haramnya ini mencakup penggunaan vape dalam hal apa saja, Pak Nur Hakim? Ya, halo Pak Nur Hakim. Oke, ini masih termute ya.
2: Tuh, ada dua hal, yang legal maupun yang ilegal. Yang legal karena ada juga nikotin, ada juga kefin, bahkan ada juga alkohol. Itu yang legal. Yang ilegal ada ganja, ada sabu, ada ekstasi, ada ketamin, dan ada etomidate. Nah begitu Mbak, ya saya kira.
0: Baik,
2: itu
0: baik.
2: Yang melatar belakangi. Ya.
0: Tapi ini tidak berlaku untuk keseluruhan penggunaan vape, Pak Nur Hakim ya?
2: Ya, keseluruhan penggunaan itu. Wabil khusus nikotin ya. Nikotin dan kefin. Itu yang saya lihat di beberapa kota sudah muncul ganja, sabu. Nah itu sudah muncul. Begitu Mbak.
0: Baik, itu kalau dari MUI. MUI pun juga memberikan perhatian khusus bagaimana pengendalian penggunaan vape di Indonesia termasuk juga di Jawa Timur. Pak Hutri, gimana nih Pak kalau melihat tren di masyarakat kita ya, apa dampak yang paling berbahaya ketika vape ini menjadi pintu masuk narkotika apalagi masuk di kalangan remaja?
3: Ya, terima kasih Mbak Erika, para pendengar Radio City K dan para panelis. Jadi saya juga merujuk kepada data ya, memang berdasarkan data BNN itu di rentang tahun 2023 sampai 2025 dengan sasaran survei itu adalah rentang usia 15 sampai 64 tahun. Nah, jadi kita ini kan punya cita-cita, punya mimpi. 2045 katanya akan melahirkan generasi emas. Tetapi cita-cita atau mimpi itu bisa menjadi sebuah utopia ketika kemudian masa usia produktif itu diganggu, diinterupsi oleh berbagai macam persoalan sosial. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba atau narkotika yang melalui sarana, dalam hal ini adalah penggunaan rokok elektrik atau vape itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tentu berbicara dampak ini sangat destruktif, ya. Jadi kita di antara beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, beberapa sudah mendeklarasikan sebagai negara maju. Kita masih berkutat dengan negara berkembang di atas bayang-bayang, kemudian berbagai macam persoalan, salah satunya adalah pengguna narkoba yang begitu masif. Nah, oleh sebab itu maka salah satu dampak yang destruktif adalah berkaitan dengan masa depan bangsa ini. Begitu, ini belum lagi persoalan yang lain loh. Misalkan orang dengan HIV/AIDS di Indonesia juga meningkat, belum lagi korban judi online dan seterusnya. Artinya generasi muda kita yang kita proyeksikan akan menjadi pemimpin nanti di Indonesia emas itu hari ini bertaruh dengan berbagai macam saya katakan subordinat atau representasi dari budaya hedon. Jadi masyarakat di dunia ketiga itu salah dalam memotret apa itu globalisasi, apa itu modernisasi. Yang dia potret adalah budaya hedon, bukan budaya disiplinnya, bukan budaya bacanya. Tapi yang dia lihat adalah bagian-bagian yang berkaitan dengan hiburan yang menimbulkan generasi yang fly, generasi yang lupa ingatan dan seterusnya. Termasuk dalam hal ini adalah berkaitan dengan perkembangan otak dan mentalitas bangsa kita. Itu Mbak Erika sebagai pengantar.
0: Baik. Baik. Nah, ini tentu kerentanannya sebenarnya bisa terjadi di semua kalangan ya. Lalu apa saja Pak Hutri, barangkali faktor yang bisa lebih tinggi memicu penyebaran narkotika, salah satunya khususnya ketika pagi hari ini kita bicara lewat vape.
3: Ya, jadi saya tidak akan masuk ke wilayah medis ya. Saya berbicara dalam kapasitas saya sebagai pengamat sosial ya. Nah, generasi muda kita itu memotret lifestyle itu dalam sudut yang salah.

0: bergeser. Kalau tidak menggunakan vape, bahkan dengan campuran narkoba atau narkotika, itu kemudian dianggap tidak gaya, tidak gaul, tidak sesuai dengan identitas kekinian. Nah, ini kemudian saya kira tidak hanya peran lembaga pendidikan formal maupun non-formal, peran dari keluarga itu cukup sentral. Jadi betul sekali tadi yang disampaikan bahwa selama ini keluarga, dalam hal ini adalah orang tua, menganggap bahwa penggunaan rokok elektrik atau vape itu dianggap memiliki potensi resiko lebih kecil ketimbang rokok. Nah, ini yang kemudian perlu literasi yang clear, bagaimana kemudian itu justru mengakibatkan sisi-sisi yang destruktif. Gitu, Mbak.
1: Oke, perlu literasi yang clear. Nanti kita lempar ke BNN dan juga MUI ini ya, yang juga menaruh perhatian khusus bagaimana vape ini sudah menjadi salah satu sarana penyebaran narkotika, lalu bagaimana kita juga menjaga para generasi kita. Ini tadi ada beberapa komentar dari pendengar dari tadi pagi ya. Ada beberapa yang sudah gabung di kami, nanti kita bacakan juga. Tadi ada Budian Lestari, ada juga Pak Fahmi. Saya menyarankan kawan untuk yang mau gabung ini lewat voice note atau lewat line telepon supaya lebih enak ngobrol ya bersama dengan para narasumber. Sebelumnya, tadi pagi kita dapat informasi dari beberapa kawan pendengar diantaranya ini terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang ada di Kota Malang, tadi disoroti oleh Pak Muhammad Dhani, kemudian Pak Himawan. Adanya beberapa titik di Kota Malang itu seringkali ada pelanggaran lalu lintas melawan arah. Seperti di daerah Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Juanda, Jodipan, dan Aris Munandar. Ini sudah kita teruskan laporannya ke Kasat Lantas dari Polresta Malang Kota, AKP Rio. Terima kasih juga untuk yang tadi sudah berbagi informasi bersama dengan kami. Ini tadi sudah direspon juga oleh Kasat Lantas Polresta Malang Kota, AKP Rio. Terima kasih untuk informasinya dan siap untuk ditindaklanjuti. Terima kasih banyak responnya juga dari AKP Rio. Terima kasih kawan, Anda masih bersama dengan kami. Tadi juga ada laporan dari Pak Gunawan. Ini terkait dengan truk sampah di Jalan Tumenggung Suryo. Itu bak sampahnya berkarat dan bolong. Jam 7.39 ya tadi infonya. Ada video juga yang disampaikan. Saya coba cek dulu dari Pak Gunawan. Saya tampilkan. Oke, saya tampilkan di visual radio, kawan.
2: Alhamdulillah, dulu udah bikin rasanya rada enteng. Lah, masyarakat prasejahtera.
1: Itu tadi ya gambaran ada truk sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang yang sudah berkarat kemudian sudah bolong. Tapi gimana, Pak? Sampah-sampahnya masih aman tidak ya atau berceceran juga di jalan? Terima kasih, tapi untuk laporannya ini tentu juga bagian dari kepedulian masyarakat. Nanti berbagai masukannya, ini tadi ada emotikon nangis juga dari Pak Gunawan, kok gini model truk sampahnya. Nanti kita teruskan, Pak, laporannya ke tim pengaduan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Kita masih di program Ijen Talk, kawan. Kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Anda.

0: for your life. Citygate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua.

0: beradab, biaya ramah.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, kawan, saya mengingatkan pagi hari ini kita di program Ijen Talk berbicara awas vape jadi sarana penyebaran narkotika. Saya bersama dengan Kepala Tim Pencegahan BNN Kota Batu, Budi Haryanto atau Mas Ferry. Kemudian saya juga bersama dengan anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang, Dr. Kiai Haji Nur Hakim, dan Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, ada Pak Hutri Agustino. Nah, terima kasih juga yang sudah bergabung bersama dengan kami. Ini tadi ada beberapa komentar yang masuk lewat WA, tapi saya mau mengutamakan untuk yang bergabung di voice note dan juga line telepon ya. Ini salah satunya tadi ada Pak Edi yang menyampaikan mau ikut gabung lewat on air. Tadi masih kita pending dulu, sekarang saya coba sambungkan Pak bersama dengan Pak Edi, tadi mau ikut berkomentar. Untuk Anda yang mau ikut berkomentar juga boleh kawan, mungkin juga ini sebagai satu hal yang baru ya, yang belum banyak dibahas tapi rasanya penting juga kita bahas di tengah tren yang ada di masyarakat. Ini menjadi kewaspadaan kita bersama sebagai masyarakat, terkhusus barangkali juga sebagai orang tua. Ada Pak Edi yang mau bergabung pagi hari ini. Selamat pagi Pak Edi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Edi.
1: Ya, selamat pagi semuanya, bapak-bapak narasumber, baik dari BNN, baik dari MUI dan juga baik dari akademisi. Mas Ferry, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, bapak sehat.
1: Ye. Baik, saya singkat saja yang mau saya tanyakan juga yang mau saya usulkan ya. Terkait yang sudah dijelaskan oleh Mas Ferry dari BNN bahwa sudah 25% pengguna vape, istilahnya korbannya ya, istilahnya korban pemakaian, atau mungkin jumlahnya dari sekian juta di Indonesia ini sudah 25% pengguna, terutama adalah generasi muda kita. Itu yang pengguna. Yeah. Nah, sekarang yang kita perhatikan dampak yang nantinya istilahnya tertular ya, tertular dari asap vape tersebut yang katanya itu tadi sudah jelas-jelas mengandung narkoba. Di kafe itu semuanya tidak merokok. Contohnya saya juga seneng kafe ya, kopi ya. Jadi saya juga seneng ngafe setiap malam. Mm-hmm. Tapi saya tidak merokok. Jadi sehingga di situ apakah tidak mungkin dari 25% pengguna vape itu nanti akan menulari narkobanya, asapnya itu, dampaknya ke orang lain yang perokok pasif. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah dijelaskan juga oleh MUI. Sudah ada fatwa bahwa itu haram dengan berbagai dampak-dampak yang sudah disebut.

0: diberikan oleh Bapak MUI tersebut. Nah, juga ada lagi tadi saya sama dengan Bapak yang dari akademisi, ada judi online, ada apa namanya game online yang juga berdampak besar sekali di generasi muda kita. Hmm. Pertanyaannya, di negara-negara lain, vape itu sudah dilarang dan bahkan sudah ada peraturan hukumnya. Tapi kenapa di Indonesia pemerintah kita tidak gercep sebagai aparat yang punya wewenang untuk melarang tersebut, hal-hal tersebut termasuk game online, judi online sampai sekarang masih marak. Kenapa sih? Kalau misalkan itu memang merusak generasi muda kita semuanya, dampaknya sangat besar. Ditutuplah itu misalkan peraturan untuk ditutup judi online dan game online itu aplikasinya, aplikatornya itu diselesaikan, kan sudah selesai. Gitu
1: Pak
0: ya.
1: Edi, kita maksudnya fokus yang soal vape dulu Pak Edi ya.
0: Oke, maaf. Sorry. Ya itu pertanyaannya. Ya pemerintah gercep lah, gitu aja intinya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Edi sudah sambung bersama dengan kami. Oke, kembali lagi, gimana Mas Ferry menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Edi?
2: Ya, terima kasih Pak Edi, luar biasa apa yang disampaikan Pak Edi. Memang pemerintah saat ini mungkin sedang menggodok ya. Sekali lagi bahwasannya BNN dengan kajian hasil labnya, kita sudah mengusulkan ke pemerintah untuk segera kaitannya dengan regulasi. Nantinya kalau memang ini regulasi ini sudah muncul, berarti tidak ada lagi penggunaan vape. Kalau toh ada yang masih menggunakan, nah nanti di sana ada konsekuensi hukumnya. Nah memang kaitannya dengan vape ini kita tidak bisa tergesa-gesa, termasuk tadi di fatwa MUI. Sejauh ini tidak mengikat semua, masih artinya bentuknya bukan pelarangan total, tapi di poin-poin tertentu yang diharamkan, misalnya untuk anak remaja dan perempuan hamil serta orang yang nanti itu ranahnya MUI. Tapi yang jelas untuk sementara ini memang tidak total untuk dilarang. Yang kemudian di kami juga begitu, sampai dengan saat ini kami hanya bisa menghimbau selagi kami menunggu aturan atau regulasi resminya dari pemerintah, di mana kami menghimbau, kami memetakan tempat-tempat penjualan vape, dan kami menghimbau untuk pelayanan atau melayani pembeli itu di atas usia 21 tahun, yang artinya harus bentuk verifikasinya melalui KTP, membawa KTP di atas 21 tahun yang boleh dilayani. Kemudian katanya dengan yang disampaikan Pak Edi tadi, melihat fenomena dengan 25% penduduk Indonesia ini pernah menggunakan vape, kemudian di tempat-tempat umum seperti di kafe dan lain-lain, ini memang tidak menutup kemungkinan dari 25% ini bisa bertambah, karena sekali lagi perokok pasif juga berpotensi kena dampaknya seperti itu. Nah ini yang perlu kita tumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama yang pengguna vape ini. Kalau bisa tidak menggunakan vape di tempat-tempat umum, apalagi itu di area-area yang notabene banyak anak-anak ya, anak-anak yang masih kecil dan mungkin remaja yang biasanya perilaku mereka mencontoh dari orang-orang yang sudah dewasa, itu sih.
1: Baik, tadi Pak Edi juga sempat menyinggung terkait dengan dampak pengguna vape terhadap perokok pasif. Ada dalam hal ini mungkin ada penelitian juga dari BNN, Mas Ferry?
2: Ya, kalau untuk perokok pasif memang kami tidak meneliti secara detail, tapi yang tadi saya sampaikan bahwasanya ini kita butuhkan kesadaran. Sampai dengan nanti betul-betul regulasinya keluar, aturannya keluar, entah bentuknya nanti undang-undang atau peraturan presiden atau permenkes, kaitannya dengan pelarangan vape ini, kami mohon kesadaran dari pengguna vape. Kalau bisa tidak di tempat umum, karena sekali lagi perokok pasif juga bisa berdampak. Apalagi kalau kita menilik dari kasus yang viral misalkan ya, beberapa waktu yang lalu ada ya salah satu putra dari orang terkenal di Indonesia ini, kemudian terdeteksi positif ganja, tapi ternyata tidak menggunakan secara langsung. Ternyata orang yang di sampingnya, yang di dalam satu ruangan itu ternyata yang merokok ganja. Artinya kan dampaknya sangat mungkin memang orang di sampingnya perokok pasif ini bisa kena efeknya.
1: Baik, tadi juga Pak Hutri menyampaikan untuk bagaimana mengendalikan pemakaian vape termasuk sebagai sarana penyalahgunaan narkotika, ini harus ada literasi yang clear. Karena tidak dipungkiri masyarakat kita menganggap kayaknya vape lebih aman nih daripada rokok nih Mas Ferry. Sejauh ini upaya literasi seperti apa yang sudah dilakukan dari BNN sendiri?
2: Ya, kalau literasi kami memang dari penelitian yang sudah kita lakukan dari beberapa sampel, tadi saya sampaikan dari kurang lebih 546 sampel yang ternyata 94% diantaranya adalah positif narkotika. Dan yang negatif pun sebenarnya adalah kandungan ketamin, ada yang kandungan ketamin yang secara efek seperti narkotika, akan tetapi karena memang ketamin ini belum diatur, belum masuk undang-undang, sehingga masih kategori negatif. Nah, mungkin di sana nanti pendengar bisa mencari banyak literasi ya, baik secara online dan lain-lain. Kemudian dari sisi kesehatan, normal saja, yang saya sampaikan di awal, normal saja cairan rokok elektrik ini sudah kandungan senyawa kimianya sudah banyak, bahkan cenderung berdampak negatif, apalagi ketika ternyata di dalamnya yang tanpa kita tahu, yang tadinya cuma kita taunya kan cuma rasa strawberry, blueberry, bubble gum dan lain-lain,
1: aromanya pun juga enak,
2: aromanya
1: ya?
2: Enak, kemudian juga tampilannya juga dari cairannya warnanya juga segar, cerah, dan dibungkus pula, dibalut pula dengan kemasan rokok elektriknya atau potnya itu yang ikonik, kemudian lucu-lucu dan lain-lain. Ini memang menjadi apa ya, menjadi magnet tersendiri untuk terutama tadi disampaikan remaja untuk cenderung menggunakan ini. Nah, terlepas dari itu, mungkin bisa banyak literasi yang sudah ada di media sosial, bisa dikaji ternyata jenis-jenis narkotika yang masuk, potensinya masuk ke dalam rokok elektrik itu banyak sekali. Jadi mulai sekarang kalau bisa ya sudah mulai ditinggalkan.
1: Baik.
2: Takutnya nanti ketika begitu regulasi keluar, ternyata keluarganya masih kecanduan, putra masih kecanduan, nah ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung di sana. Itu sih.
1: Baik, Pak Hutri, kembali lagi Pak, soal stigma yang sudah terlanjur ada di masyarakat kita ya, kalau vape ini dinilai lebih aman dari rokok, apakah stigma ini nantinya juga akan mempersulit untuk pencegahan vape sebagai sarana penyebaran narkotika, Pak Hutri?
3: Iya, jadi banyak sekali dalam kehidupan sosial itu analog-analog atau perumpamaan-perumpamaan, anggapan-anggapan, bahkan persepsi-persepsi yang kemudian mereduksi substansinya yang destruktif itu. Jadi ini yang saya katakan clear itu dalam arti betul-betul harus sesuai dengan realitasnya seperti apa dampak vape ini. Itu pertama. Kemudian begini Mbak Erika, terkait dengan pertanyaan tadi, kenapa kemudian dari Pak Edi ya, saya jawab, kenapa kemudian ini seperti susah di berangus begitu. Berbagai macam apa bisnis, baik itu positif maupun negatif, yang di situ ada perputaran uang dalam jumlah yang besar, itu selalu aparat penegak hukum atau lembaga dinas terkait itu selalu berhadapan seolah-olah dengan tembok yang tebal begitu loh. Jadi di balik misalkan fatwa haram MUI terkait dengan penggunaan vape, di balik itu semua itu ada perputaran uang, ada bisnis. Bahkan saya katakan ini mungkin tidak saya bandingkan apple to apple, tapi sebagai narasi saja ya, bahwa kalau menggunakan rokok kretek itu masih menghidupkan ekonomi lokal, itu banyak pengusaha tembakau di Jawa Timur itu yang bisa hidup dari rokok kretek. Tetapi ketika penggunaan vape ini, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Ini bagian dari literasi yang harus disampaikan. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan law enforcement ya. Jadi mohon maaf aja ya, ini sekali lagi kita seringkali menggunakan istilah oknum-oknum dan oknum. Seringkali oknum aparat, mohon maaf aja, oknum lembaga terkait yang seharusnya kemudian bertugas untuk melakukan promotif, preventif, bahkan penegakan hukum, justru kemudian menjadi pelaku. Yang terbaru, mohon maaf aja, yang terbaru itu kan pilot dari Malaysia itu, yang ke Indonesia juga membawa narkotika dalam jumlah yang besar. Artinya betul-betul bahwa law enforcement ini harus betul-betul ditegakkan ke seluruh aspek. Itu Mbak.
1: Baik. Dengan stigma yang sudah terlanjur beredar, apa yang sebaiknya dalam hal ini kita lakukan untuk menekan stigma itu supaya tidak semakin memperluas lagi nih penggunaannya nih, Pak Hutri?
3: Jadi negara kita ini terlalu mentolerir berbagai macam tradisi yang tidak clear ya. Jadi begini loh, kalau Mbak Erika dan Bapak Ibu panelis semua ini ke luar negeri, kita ini yang diharuskan menyesuaikan kepada kebudayaan atau tradisi atau habitnya orang luar negeri. Lalu kenapa kemudian ketika kita di negara sendiri ini justru harus mengadopsi tradisi atau budaya dari luar negeri? Kalau memang hal-hal yang sifatnya hedon, yang sifatnya fun, yang tidak bermanfaat, mengganggu mental, perkembangan otak, dalam hal ini adalah vape yang dicampur dengan narkoba, itu kalau memang dihapus ya dihapus saja, gitu loh. Jadi kita ini seringkali bermain di wilayah yang abu-abu itu. Kalau alkohol dalam kadar yang sekian dianggap tidak haram, kalau yang menjual itu legal dianggap tidak haram. Kita harus clear dalam penegakan hukum law enforcement itu, kalau haram ya haram, kalau dilarang ya dilarang, berapapun kadarnya, berapapun prosentasenya, sehingga tidak menimbulkan apa yang disebut oleh sosiolog dari Perancis itu ya, Emile Durkheim, itu sebagai perilaku yang anomi. Anomi itu seperti apa? Ketika norma, hukum, regulasi, peraturan itu kemudian samar-samar, maka orang ini mengalami kebingungan. Ini sebenarnya vape ini boleh apa tidak boleh? Kata MUI dilarang, tapi kok sama pemerintah dibiarkan? Nah, ini perilaku anomi yang kemudian dipotret oleh Emile Durkheim itu. Itu Mbak Erika.
1: Baik, dan realitanya itu yang terjadi di lingkungan kita, Pak Hutri ya?
3: Iya, jadi negara kita ini harus clear lah, penegakan hukum itu clear. Itulah, apapun itu, kalau memang haram, haram. Nggak usah pakai kadar, nggak usah pakai persentase, nggak usah pakai legal dan ilegal. Siapapun yang menjual, mau pedagang kaki lima, mau mall, kalau haram ya haram.
1: Oke. Gitu. Baik, saya kembali lagi ke MUI. Pak Nur Hakim, setelah ada fatwa yang mengatur terkait dengan pemakaian vape khususnya sebagai sarana penyebaran narkotika, implementasi dari fatwa ini seperti apa?
0: Ya, tentu disosialisasikan ya melalui apa masyarakat, ada di kampus-kampus, ada di sekolah-sekolah, dan ada di berbagai tempat, misalnya kafe-kafe begitu ya. Nah itu, karena itu menurut saya tak menanggapi kenapa belum dilarang total itu ya. Ada tiga ya hal yang perlu dilihat. Yang pertama, ekonomi dan cukai. Industri vape plus cukai masuk ke negara. Ada ribuan UMKM dan toko serta kafe ya yang perlu hidup. Kalau ban total di PHK ya enggak bisa. Itu yang pertama, ekonomi dan cukai. Yang kedua, ada perokok perokok dewasa. Nah, ini meskipun di sebagian ulama ada yang tidak membolehkan atau mengharamkan rokok ya, tapi kenyataannya juga tidak bisa berhenti. Nah, itu repot. Perokok dewasa menurut Kemenkes masih pakai vape sebelum ada harm reduction ya untuk perokok. Katakan 70 juta perokok di RI itu perokok dewasa. Dan yang ketiga, sulit mengawasi 100% dari penelitian-penelitian yang ada. Sama kayak sabu ya, dilarang pun tetap ada yang selundupkan karena ada duit tadi. Fokusnya sekarang kalau memang sudah bisa disikat seperti di Gresik ya, 3,37 ton ganja. Nah, itu disikat saja. Ya. Lalu solusinya apa? Solusinya ada tiga. Yang pertama, kalau hulu, ya seperti di Gresik ada 3,37 ton ganja, itu disikat saja. Hulu disikat. Kalau di hilir ada edukasi, ada komunikasi dengan masyarakat, dengan kampus, dan kafe-kafe. Saya kira itu hilir ya. Dan aturan. Aturan akan direvisi. Aturan yang lebih ketat untuk penjualan online dan rasa. Nah, seperti itu kira-kira Mbak Rizka ya.
1: Iya.
0: Solusinya.
1: Baik, itu tadi beberapa komentar dari pendengar juga sudah ditanggapi oleh narasumber. Nanti Mas Ferry.
2: Saya menambahkan ya. Saya sepakat dengan Pak Pak Hutri ya, akademisi. Dan saya juga terima kasih sekali BNN, terima kasih sekali kepada MUI yang gercep sudah mengeluarkan fatwa. Meskipun memang kita harus pahami bahwasanya fatwa masyarakat Indonesia ini kan bukan muslim saja gitu loh.
1: Yeah.
2: Kemudian kenapa yang bisa diikat dengan fatwa ini adalah penduduk muslim saja. Yang kemudian ketika ini dilempar ke masyarakat, fatwa ini berlaku, ya kita sebagai masyarakat atau umat muslim yang harus menilai ketika fatwa ini sudah keluar, ya mau tidak mau harusnya kita patuh dengan itu. Siapa lagi kalau yang harus kita pegang fatwanya kalau bukan MUI, kan begitu.
1: Yeah.
2: Kemudian kaitannya dengan tadi yang disampaikan Pak Hutri, sekali lagi BNN sudah menginisiasi ini Bapak, dan kami sudah mengusulkan, dengan tentunya mengusulkan ini tidak begitu saja, sudah ada kajian-kajian dan yang lain-lain, dan semoga kita berharap, dan ini sudah ditanggapi kemarin di tanggal 23 Juli kemarin ketika kami di acara puncak Hari Anti Narkotika Internasional, Pak Presiden Prabowo melalui Menko Polkam sudah menyampaikan jika memang ini dirasa mudorotnya lebih banyak dan akan mengganggu stabilitas Republik ini, secepatnya nanti kemungkinan aturan itu akan muncul dengan tegas bahwa pelarangan vape akan betul-betul dilarang di Indonesia. Meskipun tentunya dengan pertimbangan tadi yang disampaikan, ini penggerak ekonomi juga ya, karena sekian persen penduduk Indonesia pengguna vape, pastinya di sana muncul
1: peluang-peluang bisnis ekonomi.
2: Tapi sekali lagi kita harus melihat bahaya kedepannya. Kita harus berpikir jauh ke depan.
1: Oke, bukan hanya keuntungan untuk hari ini.
2: Betul.
1: Begitu Mas Ferry ya. Nanti kita masih akan kembali kawan di program Ijen Talk bersama dengan para narasumber. Beberapa komentar tadi dari Pak Fahmi, ini juga menanyakan vape versus rokok apa bedanya? Atas dasar apa membedakan, dan apa yang bisa membuat beda menurut Anda? Faktornya, rasanya, kesehatannya, ekonomi, atau kemajuannya? Oke, nanti kita bahas Pak Fahmi ya. Kita jeda dulu sejenak kawan, masih di program Ijen Talk. Hari ini kita bicara awas vape jadi sarana penyebaran narkotika.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Room Radio Jambi. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Namun, tahan dulu asumsi kamu. Di balik angka yang terdengar menyeramkan ini, ada sebuah fakta epidemiologi yang justru akan mengubah cara pandang kita. Tingginya angka tersebut bukanlah bukti kegagalan sistem kesehatan Jawa Timur. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa radar screening dan deteksi dini kita sedang bekerja agresif memburu kasus yang tersembunyi. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa beban tertinggi nasional ini menuntut mitigasi yang menyeluruh dan lintas sektor di tingkat provinsi. Namun, inilah kejutan pertamanya. 10.000 kasus yang tercatat di Jawa Timur barulah puncak dari fenomena gunung es. Ledakan sebenarnya justru tersembunyi di wilayah-wilayah aglomerasi dan kabupaten industri, salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Selama hampir 2 dekade, Yayasan Delta Crisis Center atau DCC Sidoarjo berada di garis depan. Sejak 2008 hingga 21 Juli 2026, mereka mencatat ada 5.107 orang dengan HIV/AIDS atau ODHA yang mendapati pendampingan di Sidoarjo. Ferry Effendi, Direktur Program DCC Sidoarjo, membedah bagaimana situasi pendampingan di lapangan, di mana 33% diantaranya berasal dari kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Apa yang ditemukan oleh DCC adalah sinyal keras dari lapangan. Data komunitas bukanlah keseluruhan wajah Sidoarjo. Peta resminya tetap berpusat di Dinas Kesehatan. Karena tidak semua fasilitas kesehatan didampingi oleh komunitas.
2: Sebenarnya yang fix data itu harusnya di Dinkes. Jauh lebih besar datanya. Karena kan tidak semua fasiankes kita dampingi. Ada banyak fasiankes yang belum ada pendampingnya. Kalau data kita sendiri itu sampai tanggal 21 Juli 2026 ada 5.107. Yang dampingi 13 orang. Satu koordinator, 12 pendamping. Satu pendamping itu ada di satu layanan di RSUD itu enam hari ada satu pendamping yang sampai 4, 5, 6 fasiankes juga ada.
1: Dan dari data resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo itulah kita masuk ke fakta kedua yang jauh lebih mengagetkan. Selama ini publik terjebak pada stigma bahwa HIV semata-mata soal perilaku seksual orang dewasa. Namun realitas data menampar kesadaran kita. Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat adanya 117 kasus pada anak usia 0 hingga 10 tahun sejak 2001 dan 60 kasus pada remaja usia sekolah 11 hingga 17 tahun hingga Juli 2026. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bayi dan anak-anak usia dini bisa tertular? Jawaban ilmiahnya membongkar miskonsepsi besar di masyarakat. Angka tinggi pada balita terjadi akibat transmisi vertikal, yaitu penularan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Ini bukti nyata bahwa benteng pertahanan kita harus dimulai dari kewajiban screening bagi ibu hamil. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Hinutri Sulistiorini, menjelaskan bagaimana upaya screening deteksi dini terus digenjot sesuai peraturan berlaku agar tidak ada ibu dan anak yang terlambat diselamatkan.
3: Kami pun melakukan kegiatan dari penderita HIV itu harus dicek tuberkulosis. Kemudian penderita tuberkulosis pun harus dicek HIV. Lalu ODGJ juga harus dicek HIV dan dicek TBC. Karena ini program dari Kemenkes sehingga kami mendapatkan angka demikian. Ternyata dari penderita tuberkulosis ditemukan sekitar 97% menderita HIV. Screening HIV tidak hanya kita lakukan di masyarakat biasa. Kita melakukannya selain secara pasif kita menunggu mereka datang ke puskesmas dengan segala gejala-gejalanya. Kita juga masif, tapi harus ada persetujuan dari pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan HIV. Dinyatakan positif, buntutnya panjang. Yang bersangkutan akan kita konseling dulu apakah status HIV-nya bisa dibuka untuk keluarga atau tidak. Semuanya itu tergantung yang bersangkutan. Tapi ketika seseorang itu dinyatakan positif HIV tanpa diminta, karena sudah merupakan SOP dari kami, baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit, kami segera melakukan terapi pencegahan dan kami akan memeriksa viral load-nya secara rutin dan semuanya itu gratis. Hanya masalahnya mereka untuk memeriksa itu loh yang mereka segan. Semuanya gratis termasuk mendapatkan terapi ARV-nya.
1: Sementara itu, 60 kasus pada anak remaja usia sekolah adalah teguran keras bagi dunia pendidikan kita. Ruang kelas di Sidoarjo dan seluruh Jawa Timur tidak boleh lagi menganggap tabu edukasi kesehatan reproduksi. Rahma, warga Sukodono Sidoarjo, menyuarakan tuntutan yang mendesak agar generasi muda dibekali pemahaman ilmiah sejak dini, sebelum semuanya terlambat.
4: Saya sebagai warga Sidoarjo merasa prihatin dan juga khawatir semakin banyak anak-anak dan juga remaja yang terdampak HIV/AIDS. Harapan saya persoalan ini menjadi perhatian bersama. Begitu pula dengan sekolah, lebih memperkuat pendidikan kesehatan dan juga pendidikan karakter. Pemerintah terus meningkatkan edukasi, deteksi dini, serta layanan kesehatan. Semoga saja Sidoarjo mampu menjadi daerah yang sigap menangani HIV/AIDS, juga berhasil melindungi generasi mudanya melalui edukasi, kepedulian keluarga, dan juga kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
1: Kini kita sampai pada titik balik ketiga, sebuah paradoks terbesar dalam penanganan HIV di Jawa Timur hari ini. Secara medis, ilmu pengetahuan sudah menang. HIV bukan lagi vonis mati. Dengan terapi obat antiretroviral atau ARV yang rutin dan gratis, virus dalam darah ODHA dapat ditekan hingga tidak terdeteksi dan terbukti tidak lagi menularkan kepada orang lain. Lalu jika obatnya sudah ada, gratis, dan ampuh membuat virus tidak menularkan, mengapa kasus di Jawa Timur masih tertinggi? Dan mengapa fenomena gunung es ini begitu sulit dipecahkan? Ketua Yayasan Embun Surabaya, Yoris Lato, menelanjangi akar persoalannya.
5: Kalau ngomong HIV ini kan seperti fenomena gunung es, yang muncul itu hanya permukaan, itu hanya sedikit, di bawahnya itu besar. Kenapa seperti itu? Karena konsep tes HIV di Indonesia itu bukan mandatori. Kita lebih pada kerelaan. Kalau saya mau tes, ya saya tes. Saya laki-laki, bisa saja saya tertular HIV. Usia produktif, seksual aktif. Satu orang pengidap HIV, kalau dia punya satu pasangan, artinya kan sudah dua kali itu. Kalau dia punya anak, jadi tiga. Kalau punya anak. Kalau dia tidak menikah, tapi dia juga melakukan hubungan seks di luar, peluang untuk angka penularan kasus ini terus bertambah. Dia akan berkembang lagi, berkembang lagi. Ini kan sistem sel. Orang yang tertular HIV karena perilaku, sebenarnya ini adalah sesuatu yang konyol, karena dia merencanakan untuk mencelakakan dirinya. Oleh karena itu, kita perluas jaringan informasi, supaya mereka tahu dampaknya, mereka tahu risikonya, dan cara penularannya seperti apa.
1: Benar, pembunuh nomor satu di Jawa Timur hari ini bukanlah virusnya. Yoris Lato menegaskan, pekerjaan rumah Jawa Timur kini bergeser drastis dari ruang rumah sakit ke ruang kebijakan sosial. Proteksi regulasi, penghapusan stigma, hingga pengadaan rumah singgah atau shelter bagi ODHA menjadi kebutuhan darurat yang tidak bisa ditunda lagi.
5: Kita harus mengakui bahwa HIV memang ada dan kita harus mau bekerja untuk mencegah. Ketika kita merasa bahwa bukan sesuatu yang penting, maka HIV akan terus berkembang. Kalau bahwa Jawa Timur nomor satu, mau bilang apa? Karena memang kita lemah kok di upaya pencegahannya. Juga di pengobatannya. Kita gak punya shelter. Kalau misalnya dia kena, itu dikirim ke Jawa Tengah kok. Diserahkan ke provinsi lain. Jawa Timur ini besar loh. Gak punya shelter untuk HIV karena tidak ada anggaran. Ya konyol. Lalu yang terakhir, perda HIV-nya kita ini sudah lama, perlu ada perubahan-perubahan.
1: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Tadi kita harus jeda sejenak, ada konten dari Persatuan Radio Swasta Seluruh Jawa Timur. Hari ini kita masih di program Ijen Talk, bicara awas vape jadi sarana penyebaran narkotika. Saya bersama dengan Kepala Tim Pencegahan BNN Kota Batu, ada Mas Ferry. Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Batu, ada Kiai Haji Nur Hakim. Dan ada Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, ada Pak Hutri. Ini tadi ada yang gabung juga, tadi komentar lewat WhatsApp ya, Pak Fahmi, vape versus rokok itu apa bedanya? Atas dasar apa membedakan? Apakah ini faktor rasanya, kesehatannya, ekonomi, atau kemajuannya, atau bagaimana? Nah, gimana? Mas Ferry mungkin bisa dijawab dulu.
1: Mungkin dari semua ya. Karena fakta di lapangan bahwasannya banyak orang yang merokok manual pindah ke vape karena faktor ekonomi memang. Karena vape ini dipandang lebih ekonomis, lebih murah. Ketika mungkin rokok manual sehari satu bungkus, dua bungkus, tiga bungkus, vape ini dengan nominal sekian bisa dipakai satu bulan. Jauh lebih murah dari rokok manual. Kemudian dari segi rasa juga begitu. Lebih variatif. Kalau melihat rasa-rasa yang muncul di rokok vape itu blueberry, strawberry, matcha, lemon, dan lain-lain. Dan bahkan sekarang tren itu diikuti oleh rokok manual. Rokok manual sekarang sampai mengikuti dengan ada rasa-rasa seperti raja nangka, mangga, dan lain-lain. Kemudian dari segi praktis ya, praktis juga seperti itu. Rokok elektrik itu eye-catching. Dengan bentuk pot-pot yang unik, menarik, itu bisa dikalongkan. Sehingga sekali lagi ini menjadi pemicu anak remaja, pemuda pakai ini karena lebih tren, merasa lebih gaul daripada menenteng rokok manual yang biasanya di tembakau gitu ya. Gitu. Mungkin itu ya.
0: Oke, sudah terjawab Pak Wami ya. Nah, saya mau kembali juga Mas Ferry ini. Berbicara soal penyebaran vape, apalagi ini sebagai sarana penyebaran narkotika, kalau di Jawa Timur sendiri tadi datanya sudah diungkap. Kalau di Kota Batu sendiri, karena Mas Ferry kan ranah kerjanya ada di wilayah Kota Batu ya, gimana Mas Ferry? Selama ini ada temuan juga tidak ya?
1: Kalau kaitannya dengan penggunaan vape, banyak yang kami temukan. Tapi sejauh ini yang kami menemukan dengan kandungan narkotika memang masih belum. Ya, satu sisi memang kami banyak keterbatasan kaitannya, kalau kita menguji sampel di tingkat lokal, kami belum punya labnya. Ya, memang yang baru menguji adalah di tingkat BNN, di tingkat nasional ya, BNN Republik Indonesia. Kemudian kalau penggunaan vape yang kita temukan di lapangan ketika kami turun ke sekolah dan lain-lain itu sudah banyak. Kalau fakta-fakta yang kasat mata di mana-mana pun kita sering melihat itu gitu ya. Tetapi yang kemudian menjadi miris kami adalah ketika anak-anak level TK SD menggunakan ini dan diperbolehkan oleh orang tuanya.
0: Ada begitu ya?
1: Ada. Karena apa? Ya itu tadi, rasa strawberry, blueberry yang dianggap tidak berbahaya. Ya, padahal di dalam cairan rokok elektrik itu tadi saya sampaikan di awal, ada yang menyampaikan bahwasanya ada kurang lebih 7.000 senyawa kimia yang mayoritas berbahaya. Bahkan ketika kami menilik di beberapa kasus temuan kami itu, ketika kami razia ke sekolah-sekolah itu, ada anak yang mohon maaf, mungkin secara ekonomi ada keterbatasan sehingga tidak bisa membeli pot rokok elektrik yang harganya ratusan ribu gitu kan, plus cairannya yang harus puluhan ribu begitu. Ternyata mereka menggunakan pitingan lampu yang digantung.
0: Oh, bisa ya?
1: Ya, ternyata bisa dan banyak disalahgunakan. Ketika kami razia, kami temukan itu, belajar dari mana? Media sosial, YouTube dan lain-lain gitu ya. Nah, parahnya ketika mereka sudah tidak punya uang untuk membeli pot yang harganya ratusan ribu itu dengan menggunakan pitingan lampu, dan kemudian untuk membeli cairan rokok elektriknya saja juga mereka tidak mampu, mereka menggunakan zat-zat yang tidak lazim seperti minyak kayu putih, kemudian dicelupin di kapas, kemudian dibakar di pitingan lampu tersebut, minyak angin. Bahkan kalau mereka menginginkan rasa-rasa buah seperti lazimnya cairan rokok elektrik itu, mereka minuman yang branded yang berasa buah ya, saya sebut misalkan Nutrisari lah gitu. Mereka aduk dengan air sedikit, kapas dimasukkan ke situ kemudian dibakar. Nah, kita bisa bayangkan dari alatnya saja yang tidak higienis. Bayangkan kandungan pitingan lampu itu kan plastik. ketika terbakar dan asapnya masuk ke dalam paru-paru sudah
0: miris sekali ya.
1: Betul, berapa senyawa yang masuk yang potensi merusak dari saluran pernafasan, paru-paru atau apapun itu.
0: Okay.
1: Apalagi kemudian Mbak Erika yang perlu di juga di waspadai bahwasanya selain tadi saya sampaikan cairan sabu, kemudian ekstasi dan lain-lain. Nah, ada lagi yang namanya flaka. Ini narkoba yang narkotika yang sangat mengerikan efeknya dan lazimnya memang digunakan di dalam rokok elektrik. Jika ini sudahnya masuk ke Indonesia, ini bisa berefek mengerikan. Karena di sana muncul halusinasi, merasa dirinya kadang seperti superhero, seperti Superman, sehingga dia terjun di atas gedung, dari gedung ke bawah gitu. Kemudian merasa dirinya menjadi Hulk, seolah-olah kekuatannya tak tertandingi, ada mobil dia menabrakkan diri dan lain-lain. Bahkan ada yang berhubungan seksual dengan pohon dan lain-lain. Ini mengerikan dan itu penggunaannya rata-rata di dalam rokok elektrik.
0: Oke. Nah, sebenarnya kalau kita mengulas lebih lanjut, ini kayaknya masih seru sekali ya perbincangan hari ini ya. Termasuk tadi ada berbagai komentar yang masuk di kami sebelum saya ke narasumber lain. Ini tadi juga ada Budian yang menyampaikan, khusus untuk narkoba di Indonesia, semakin lama ini kok semakin memprihatinkan. Peredarannya sulit diberantas selama permintaan masih tinggi dan ada penyuplainya. Dengan adanya kasus baru, peredarannya lewat vape, ini berarti Indonesia masuk darurat narkoba versi baru vape. Ini yang dirasa oleh Budian. Terima kasih Budian sudah ikut berkomentar juga pagi hari ini. Lalu tadi juga ada Pak Edi ya, Pak Edi komentar lewat voice note di jam 8:56, saya coba putarkan dulu.
2: Ada tambahan dari saya terkait dengan apa yang tadi dikatakan oleh MUI. Ya, ya kalau kita hanya melihat istilahnya dampak-dampak jika itu vape itu di apa namanya di saya tutup semuanya ya, atau dilarang semuanya, nanti berdampak kafe ini terus apa namanya UMKM nanti berdampak juga. Kalau kita melihat seperti itu, apakah seimbang atau sesuai enggak? Sekarang kalau tidak ditutup, korban lebih banyak, generasi muda kita lebih parah dampaknya daripada UMKM tadi yang ditutup, atau UMKM tadi yang akhirnya tertutup dengan sendirinya karena ada pelarangan untuk penjualan vape atau beredarnya vape di Indonesia seperti negara-negara lain. Kalau kita tidak berani mengambil risiko seperti itu, akan sampai tahun berapa? Sampai tahun 2040.000 dan sebagainya. Hal ini akan kita diskusikan setiap hari, tapi tidak ada solusi. Apakah begitu, Bapak-bapak? Mohon penjelasannya. Semuanya akan berdampak. Kalau kita mau dampak yang baik, berarti kita harus berkorban salah satunya. Salah satunya apa? Ya UMKM itu nanti tertutup dengan sendirinya karena pelarangan vape di Indonesia. Kalau kafe-kafe saya kira tidak pengaruh, Pak. Kafe-kafe itu adalah dia menjual apa? Menjual kopi, menjual cemilan dan sebagainya. Begitu menurut saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber. Dari Mas Ferry BNN, apa yang bisa diupayakan oleh BNN ya, supaya mencegah peredaran narkotika lewat vape? Itu yang kita bahas hari ini.
1: Ya, yang bisa kita lakukan untuk saat ini, selain tadi ada grand design-nya, kami menginisiasi untuk pelarangan vape melalui regulasi pemerintah. Sementara yang bisa kita lakukan, satu, kami menghimbau ke gerai-gerai penjual cairan rokok elektrik atau vape ini untuk melayani yang hanya di usia 21 tahun plus. Kemudian upaya lain yang kami lakukan adalah edukasi kaitannya dengan vape, bahayanya dan lain-lain, dengan kami turun ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat dakwah seperti di masjid yang mungkin sudah kita kerjasamakan dengan MUI dan lain-lain. Kemudian literasi, tadi kaitannya dengan yang Pak Hutri disampaikan, kami juga sudah mengupload beberapa konten yang bisa menjadikan literasi kaitannya dengan bahaya vape dan lain-lain yang bisa dilihat ya di media sosial dari BNN. Itu sih sejauh ini yang bisa kita lakukan.
0: Baik, dari MUI saya kembali lagi ke Pak Nur Hakim. Bagaimana Pak Nur Hakim, himbauan apa yang barangkali mau disampaikan kepada masyarakat terkait dengan topik bahasan kita hari ini, termasuk juga menindaklanjuti fatwa dari MUI Jatim?
3: Pertama, former dan narkoba haram karena beberapa hal ya, antara lain karena akal. Yang kedua, dalam surat An-Nisa ayat 29 ada jangan membunuh dirimu sendiri. Efeknya gangguan jiwa, kematian. Karena itu hasil atau fatwa MUI tentang vape jadi sarana penyebaran narkotika, mari kita sebarkan di berbagai kampus, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali Pak Nur Hakim. Terakhir Pak Hutri, Pak, kalau kita menunggu aturan, ini kan barangkali perlu penggodokan lagi, butuh waktu lagi. Benteng yang paling efektif untuk melindungi generasi kita apa, Pak? Untuk melindungi generasi kita dari penyebaran narkotika khususnya lewat vape.
4: Tentu adalah keluarga. Jadi ini persoalan parenting ini menjadi krisis sekarang itu. Jadi peran pengasuhan itu sekarang tergerus oleh kehausan para keluarga milenial itu untuk mengumpulkan kapital begitu ya, sehingga peran-peran pengasuhan menjadi hilang, kemudian generasi muda dibiarkan mengakses budaya secara liberal ini. Nah, kemudian yang berikutnya saya catat, ini WHO itu sudah 35 atau 37 negara versi WHO itu sudah melarang peredaran, pendistribusian, dan penjualan vape. Itu termasuk di Asia Tenggara ini ada Singapura, ada Thailand, ada Kamboja, Brunei, dan seterusnya. Tinggal bagaimana Indonesia ini. Lalu yang ketiga, literasi berkaitan dengan pelarangan vape itu tidak hanya tunggal melalui pendekatan agama. Nanti kalau hanya pendekatan agama, yang non-muslim seolah-olah itu diperbolehkan. Sehingga pendekatannya itu harus jamak, harus plural itu. Jadi ada pendekatan agama, pendekatan dari sisi medis, pendekatan dari sisi sosiologis, pendekatan dari sisi pendidikan, dan seterusnya. Sehingga ini MUI, perguruan tinggi, teman-teman BNN, teman-teman Dinkes, itu harus bergerak bersama di dalam rangka untuk tindakan utamanya promotif dan preventif pencegahan. Itu yang jauh lebih utama, begitu Mbak Erika.
0: Baik. Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Mas Ferry, terima kasih sudah hadir langsung bersama dengan kami. Pak Hutri dan juga Pak Nur Hakim, terima kasih banyak pagi hari ini juga menyempatkan waktunya bersama dengan kami. Sehat selalu Pak, semoga lain kesempatan kita bisa gabung kembali. Selamat pagi Pak Hutri, Pak Nur Hakim, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mas Ferry, sekali lagi terima kasih banyak untuk perbincangannya hari ini. Semoga next kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Dan untuk Anda kawan City Guy, terima kasih untuk yang hari ini sudah menyimak program Ijen Talk, baik itu lewat live streaming, lewat live TikTok, maupun juga lewat frekuensi 91,1 FM. Terima kasih banyak yang sudah bergabung langsung. Mohon maaf kalau ada beberapa komentar yang belum sempat terbaca. Saya Erika Rosa kawan dari program Diskusi Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: masih di Gate 91 FM Gaiden for Your Life. Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Anda yang mengikuti apa yang jadi perbincangan di IGN Talk pagi hari ini. Awas, vape jadi sarana penyebaran narkotika. Tadi cukup banyak ya yang bisa kita highlight dari pernyataan narasumber. Ada dari Kepala Tim Pencegahan BNNK Batu, Budi Haryanto. Ada juga anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang, Nur Hakim, sekaligus Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Hutri Agustino. Nah, sebelum kita lanjutkan, pagi hari ini kita juga menerima informasi laporan dari Pak Hasan. Jadi Pak Hasan ini sedang mobile di area Kendal Paya ya, informasinya ada truk yang mengalami trouble gitu. Coba kita putarkan dulu videonya.
1: Wah, ini yang bikin kemacetan ini, kenapa? Truk muat tebu lagi, gandeng lagi. Dalam pakai lampu hazard. Yang trouble kayaknya yang depan ini, yang depan trouble. Enggak ngerti trouble-nya apa ini ya. Drivernya kok enggak ada. Di Kendal Paya. Setelahnya balik Kapi yang arah ke utara. Hati-hati. Terima kasih.
0: Ya. Baik Pak Hasan, terima kasih banyak. Tadi dibantu Syifa di newsroom untuk komunikasi ya dengan Kapolsek Pakisaji AKP Sunarko Rusbianto. Jadi mohon waktu Pak ya, semoga segera ada atensi. Karena ini kalau melihat posisi truknya sebenarnya sudah di pinggir jalan. Tapi kalau melihat dari kendaraan yang melintas di pagi hari ini sudah mulai ramai. Nah ini kalau ditakutkan nanti dibiarkan bisa terjadi antrian panjang. Dan terlihat juga truknya ini tergandeng muatan tebu menyalakan hazard. Total ada 2 truk ya. Ini sama-sama truk muatan tebu dan sama-sama tergandengnya. Ini kita nggak tahu yang trouble yang mana, yang depan atau yang belakang. Tapi yang jelas koordinasi sudah kami upayakan. Jadi mohon waktu untuk kawan-kawan Citygate yang sedang melintas di sana. Mungkin update-nya seperti apa kondisi di sana, lalu lintasnya apakah masih terkondisikan atau justru semakin panjang antriannya, Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K-Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Puncak Jember Kota Cerutu Indonesia atau JKCI 2026 berlangsung meriah di Pantai Watu Ulo, Sabtu malam. Festival ini dihadiri buyer, pecinta cerutu, serta delegasi dari 11 negara.

0: strategi untuk mendorong hilirisasi tembakau sekaligus mempromosikan potensi wisata Jember ke dunia internasional. Menurutnya, industri cerutu mampu meningkatkan nilai tambah tembakau dan berdampak pada kesejahteraan petani. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Charles Mekiansyah, mengapresiasi penyelenggaraan JKCI sebagai upaya menggerakkan pariwisata, perdagangan, dan ekonomi kreatif. Ia optimistis Jember semakin dikenal sebagai kota cerutu berdaya saing global sekaligus destinasi wisata unggulan.
1: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kapolresta Malang Kota, Kombespol Danang Setio menyampaikan dirinya sengaja membuka dialog Kamtipmas untuk menyerap aspirasi masyarakat pasca resmi menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota. Menurutnya, dirinya sengaja terjun langsung ke masyarakat bersama dengan Forkopimda menyerap aspirasi dan masukan langsung dari masyarakat. Tujuannya sebagai upaya memperkenalkan diri serta beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat di Kota Malang. Kombespol Danang juga berharap kedepannya Malang Kota bisa tetap aman, sentosa, serta nyaman dan juga kondusif.
2: Selanjutnya, kabar dari GFM Madiun bersama saya, Widi Yuliana. Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun Ageng Kurnia Wijayanto mengatakan, berdasarkan hasil pemetaan BPBD Kabupaten Madiun periode 2025-2026, terdapat beberapa desa yang rawan terdampak kekeringan, meliputi kekurangan air bersih dan kebakaran lahan hutan. Terdapat 71 desa yang masuk kategori beresiko tinggi yang mengalami kekeringan, serta 27 desa rawan potensi kebakaran hutan dan lahan. Dalam langkah antisipasi dan navigasi, pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait. Ageng menambahkan, edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting untuk membangun kepedulian terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Pihaknya juga berharap pemerintah desa bersama masyarakat dapat lebih sigap melakukan langkah pencegahan sehingga resiko bencana selama musim kemarau dapat ditekan sedini mungkin.
3: Selamat pagi kawan, saya Fabia Dudistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumreb tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Senin dini hari tadi. Sejumlah korban terlihat lemah dan diangkut menggunakan kursi roda. Sedangkan banyak korban lainnya masuk ke area posko berjalan sendiri dengan kondisi kaki penuh abu sisa kebakaran. Dan di antara korban dewasa ada pula anak-anak. Korban langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis. Hingga Minggu jam 8:30 malam kemarin, petugas gabungan mengevakuasi 231 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Sebelumnya kawan, KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar pada Minggu pagi.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya.

0: Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
1: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
2: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
0: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami, dan mohon maaf untuk Anda tadi yang belum berkesempatan ya untuk bisa gabung ketika bersama dengan narasumber di Ijen Talk pagi hari ini, karena kita juga masih di sesi Ijen Talk, kita masih melanjutkan Ijen Talk. Anda juga masih bisa gabung ya untuk berbagi opini atau mungkin beberapa masukan ya, mungkin untuk MUI atau mungkin untuk BNN, Anda bisa sampaikan pagi hari ini. Nah, kali ini kita juga ada satu informasi menarik buat kawan-kawan City Gate yang pengen beli properti tapi ada masih bingung ya gimana kalau nanti sampai boncos, apalagi sampai nggak produktif. Tentu juga perlu yang pasti-pasti saja ya, sehingga jangan sampai salah pilih kawan. Nah, kabar baiknya Paramalen kali ini mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi dengan villa 2 lantai, ini sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat ya dengan Jatim Park Group. Dan untuk legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkapnya bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kita coba beralih ke WhatsApp di pagi hari ini. Ada beberapa catatan yang sudah ditambahkan dari kawan-kawan City Guide ya. Jadi nih tadi ada Bu Dian mengabarkan kontainer posisinya ini stuck ya di perempatan Sulfat, perempatan Lampu Merah Miami. Oke, ini tadi ada dokumentasinya seperti ini kawan. Jadi sudah mulai merambat ya Bu Dian ya. Kalau melihat posisinya itu agak melintang. Entah ini trouble-nya kenapa. Tapi yang jelas tadi kami juga sudah upayakan komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Bimbing Ibtu Isrofi. Sampai saat ini masih belum dapat balasan, tapi masih kita upayakan untuk telepon juga. Semoga segera ada petugas yang ada di lokasi, karena kalau dibiarkan ini bisa jadi antrian akan semakin panjang gitu ya Bu Dian. Sekali lagi terima kasih sudah gabung. Kemudian kawan, ini tadi ada juga tambahan dari Pak Hasan. Terima kasih banyak Pak Hasan menanggapi bahasan Ijen Talk. Tidak ada pembiaran, pemerintah harus hadir. Tidak cukup didiskusikan di meja dewan, polisi menangkap, penjual dan pemakai. Bukan polisi merasakan dan memakai barang tersebut, kemudian menjual dan menjadi dekengannya. Betul-betul menangkap, tapi ketika ada uang dilepas begitu saja. Yang punya power itu pemerintah, polisi menangkap, menahan. Ulama menyampaikan akan bahayanya. Orang-orang lemah hanya mengelus dada untuk tidak memakai barang haram itu. Oke Pak Hasan, terima kasih banyak. Intinya di sini kolaborasi begitu pentingnya ya. Jadi bukan hanya tugas dari BNN saja atau mungkin dari kepolisian saja, tapi semuanya di sini punya kewajiban, termasuk juga masyarakat ya dalam konteks pengawasan di lapangan begitu. Terima kasih banyak Pak Hasan. Kemudian ini tadi kita sudah dapat update dari Kanit Lantas Polsek Bimbing Ibtu Isrofi ya. Oke, monitor segera anggota merapat ke lokasi gitu. Ini terkait dengan kontainer stuck di perempatan Sulfat. Sementara itu kawan, tadi Pak Hasan juga melihat area Kendal Paya adanya truk gandeng yang trouble. Kalau melihat truknya itu ada dua, sama-sama truk gandeng muatan tebu di kiri jalan. Dan kalau melihat ini semuanya menyalakan hazard ya. Jadi kita belum tahu ini yang trouble yang mana atau mungkin dua-duanya. Dan tidak ada drivernya, tidak ada upaya perbaikan begitu. Jadi kita masih coba menunggu ya update dari Kapolsek Paki saja, KP Sunarko. Tadi informasinya jam 9 lebih 23 menit, siap kita akan cek gitu. Jadi mohon waktu ya nanti seperti apa, apakah memang ini
trouble atau karena memang parkir sebentar. Kita masih coba cari tahu. Mungkin Anda yang punya beberapa update informasi lainnya, boleh nanti Anda kabarkan di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah mencium bau aneh saat membuka kap mesin mobil? Jangan dianggap sepele kawan, karena bau tersebut bisa jadi tanda adanya masalah pada kendaraan. Ruang mesin mobil seharusnya tidak mengeluarkan bau menyengat. Kalau muncul aroma tidak biasa, itu artinya ada komponen yang perlu diperiksa. Pertama, bau dari kebocoran cairan. Jika tercium bau seperti oli terbakar atau cairan menyengat, bisa jadi ada kebocoran oli, cairan radiator, atau bahkan bahan bakar. Cairan yang bocor dan terkena panas mesin akan menguap dan menimbulkan bau tidak sedap. Kedua, bau seperti terbakar. Bau ini biasanya muncul karena komponen terlalu panas. Bisa dari kabel, oli yang menetes ke mesin panas, atau bagian lain yang mengalami overheat. Kalau dibiarkan, bisa berisiko merusak komponen, bahkan membahayakan kendaraan. Ketiga, bau bahan bakar. Jika tercium bau bensin yang kuat, ini bisa menandakan adanya kebocoran pada sistem bahan bakar. Kondisi ini harus segera dicek karena berbahaya dan bisa memicu masalah yang lebih besar. Nah, cara untuk mengatasinya, Anda bisa segera cek sumber bau. Jangan hanya menutupinya, tapi cari tahu dari mana asalnya. Kedua, lakukan pembersihan ruang mesin secara rutin, kawan, karena kotoran yang menumpuk juga bisa memperparah kondisi dan memicu bau. Ketiga, jika bau terus muncul, sebaiknya lakukan pengecekan ke bengkel agar kerusakan bisa ditangani lebih cepat. Jadi mulai sekarang lebih peka dengan kondisi mobil Anda ya, karena bau kecil yang muncul bisa jadi tanda awal masalah besar. Dengan penanganan yang tepat, mobil tetap aman dan perjalanan pun jadi lebih nyaman.

0: enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Ya, jalannya sepi banget ya.
3: Nah, mumpung sepi, siap ya.
2: Mau ngapain?
3: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
2: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
3: Santai aja lah, kan gak ada orang.
2: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
3: Iya sih.
2: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
3: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
2: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, di pagi hari ini kita masih melanjutkan Ijen Talk dan kali ini ada Pak Raffi Udin yang mau gabung ya. Kita coba sambungkan. Selamat pagi Pak Raffi.
2: Selamat pagi Mbak Umi.
1: Iya, Pak Raffi Udin. Silakan Pak Raffi Udin.
2: Iya, saya tadi miss dari lagi kuasa dia.
1: Iya, Pak, tadi ditelepon balik ya, enggak bisa. Silakan, silakan. Gimana, Pak?
2: Oke, Mbak. Gini. Ini apa? Ini topik yang diangkat apakah sudah ada kejadian ya, Mbak Wulan? Mungkin di mana ada kejadian tadi Malang ini?
1: Bukan di Malang sih Pak, Gresik sih. Jadi di Gresik itu sempat menggagalkan penyeludupan 3,37 ton kuncup bunga ganja dan nantinya itu rencananya kuncup ganja ini mau diekstrak untuk dijadikan cairan yang akan diisi dalam vape gitu Pak Raffi Udin. Gitu dari kita berangkat dari itu sih Pak.
2: Oke. Nah kalau sudah begitu kita kembali ke vape-nya sekarang Mbak Wulan ya.
1: Iya. Yeah.
2: Yang saya inginkan itu sebetulnya siapa sih yang mempunyai otoritas untuk bahwa barang produksi ini tidak berbahaya. Misalnya kalau makanan, minuman kan ada BPOM itu Mbak Ulan. Nah kalau ini siapa ini kan kayak gitu Mbak Ulan. Yang sebetulnya kan ingin itu yang saya tanya itu sebetulnya. Apakah produk yang dilepas ke pasaran tidak dikaji kan gitu Mbak Ulan dampak. Nah nanti kalau sebetulnya kan setiap produk kan jangan terlalu banyak kalau sekian-sekian kan disampaikan itu Mbak Ulan kan gak gitu.
1: Iya.
2: Nah kalau sudah seperti itu, nah ini kan kayaknya vape ini kan dikonsumsi untuk semacam pengganti rokok kayaknya kalau saya penjelasan saya dengar dari tadi itu Mbak Ulan ya. Nah kalau sudah seperti itu, kalau dibandingkan bahayanya dengan rokok bagaimana kan gitu Mbak Ulan. Yang jelas kan rokok bukan tidak berbahaya, berbahaya sampai ditulisi itu gambarnya di kotak rokok itu kan sampai apa polong-polong lah gimana itu kan mengerikan lah kan kayak gitu kan. Nah kalau ini vape itu juga dilarang misalnya katanya ini bagaimana dengan rokok kan nanti kita protes juga yang punya pabrik vape karena itu sama-sama mendatangkan uang kan.

0: gitu. Maulan kan nggak gitu. Rokok juga mendatangkan uang. Vape mendatangkan uang, ya kan nggak gitu. Nah, berikutnya lagi, nah mungkin sebetulnya Pak siapa? Pak Heri dari BNN. Nah, sebetulnya kalau sudah tahu bahayanya seperti itu, segera berteriaklah istilahnya kan gitu kan. Yang membuat keputusan untuk mengizinkan bahwa barang ini siap untuk dioperasionalkan tidak berbahaya, misalnya kan seperti itu. Nah, seperti pertanyaan yang lain tadi, sampai kapan? Ya, sampai kapan ini tadi kan gitu, Mbak Ulan kan gitu. Ya. Justru harusnya ini mungkin narasumber itu adalah yang berkaitan dengan opulah yang bagian lab lah apa dan kalau kriminal itu forensik lah jawaban itu lab forensik lab for lah gitu kan istilahnya kan. Tapi kalau makanan pom siapa yang bagian nguji di labnya kan begitu Mbak Ulan kan kayak gitu. Nah ingin kita sampaikan seperti itu. Kalau hanya fatwa boleh fatwa tapi kan tidak punya apa law enforcement-nya dia pasukannya siapa dia itu. Fatwa kan gitu Mbak Ulan kan kayak gitu. Sebetulnya ingin saya dengar tadi narasumbernya juga dari BPOM tadi kalau itu makanan misalnya cuman kalau kopi ini dari mana ini kan gitu siapa yang memberikan otoritas menyatakan ini resmi atau mungkin legal untuk dilepas kan seperti itu. Nah, makanya saya tanya kejadiannya di mana ini? Nah, ini kan gitu kan seperti apa bentuknya? Akan karena memang sudah umum itu Mbak Ulan itu dipakai dikonsumsi rokok NS kali kan bisa apa gitu kan? Ya. Kalau udah sampai lama begini baru terasa ini gimana maksudnya? Berarti kan tidak pernah diuji sebelum dia dilempar ke pasar kan gitu Mbak. Ini sebetulnya ingin kita tanyakan siapa yang punya wewenang untuk menjawab seperti ini. Kalau dari BNN kan sebetulnya kan ya kalau dia berkecimpung di labnya ya bagus sebetulnya. Cuman kalau sudah lihat teler-teler gitu, oh ya ini kayaknya begini, tapi kan tidak tahu sebetulnya kandungannya ini gimana, ini kan seperti itu. Tapi mudah-mudahan iya, tapi sehingga dia memberikan proposal untuk mengajukan apa pelarangan itu dan segera kan gitu. Ini kan membahayakan ini Mbak Ulan kan nggak gitu. Ya. Nah, cuman itu tadi kesandungnya nanti ketemu sama tembakau, rokok yang sudah nyata-nyata, tapi kan tidak dilarang juga bahayanya juga bahaya kan gitu kan. Apakah hanya karena ada kata-kata narkoba kan gitu, vape-nya itu jadi dimasalahkan kan nggak gitu. Nah, ini yang perlu kita ketahui sebetulnya dari para narasumber tadi. Kalau memang itu sudah bahaya, tidak ada alternatif lain. Nunggu prolegnas lah istilahnya kalau di DPR ya, program legislasi nasional, isuwe kan gitu. Sampai berapa lagi korban akan berjatuhan. Nah, mungkin ini bisa disampaikan kepada mungkin yang terkait Mbak Ulan ya, karena setidaknya memang sangat-sangat penting untuk kita dengarkan, sangat-sangat menambah pengetahuan kita ini, sedikit kita, apalagi hal-hal yang seperti ini, untuk kita ketahui bersama, untuk demi masa depan generasi penerus kita. Baik. Saya kira itu Pak Ulan mungkin bisa dikonfirmasi kepada dinas terkait yang berkaitan Pak. Dengan itu. Terima kasih Pak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Viewdin, terima kasih banyak sudah gabung ya di sini. Intinya para Viewdin menanyakan ya sebenarnya pengawasan sejauh ini di mana gitu kalau bicara soal vape. Nah, setelah kita melihat, kita coba cari, mungkin ini kita ranahnya ke Bea Cukai ya. Ini kaitannya yang memiliki otoritas resmi gitu dalam pengawasan vape di Indonesia. Dan untuk beberapa catatan dari para Udin, ini harapannya juga bagaimanapun kolaborasi baik gitu ya, kalau memang sudah bicara vape itu berbahaya, nah bagaimana langkah tegas dari pemerintah. Ini sebenarnya juga sejalan Pak dengan tadi yang sempat disinggung oleh BNN, jadi sekarang ini masih mengupayakan untuk mengajukan ke pemerintah begitu ya, dengan harapan nanti ada regulasi yang jelas terkait dengan larangan vape gitu, karena sudah ada beberapa negara yang benar-benar melarang gitu ya adanya vape, apalagi sekarang yang sedang beredar kandungan dari vape sendiri sebagian besarnya, dominannya ini justru bahan-bahan yang berbahaya dalam bentuk yang masuk ke dalam jenis narkotika begitu ya. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan. Terima kasih banyak ini tadi ada Pak Gunawan ya yang melihat adanya truk pengangkut sampah, jadi bagian bak truknya itu sudah bolong-bolong ya. Nah, ini kan juga rasanya kurang layak gitu, dan bisa dibayangkan ketika truk ini mengangkut sampah, nah bisa jadi sampahnya kan berjatuhan di jalan. Nah, kemudian ini tadi dibantu Syifa di newsroom sudah coba komunikasi dengan Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 Pak Roni Kuncoro. Pak Roni juga sudah menyampaikan ya. Jadi akan diistirahatkan dulu sampai dengan adanya dukungan kontainer baru. Sementara akan disupport dengan kontainer dari TPS lainnya dengan kondisi yang memang sekarang ini sedang terbatas sebenarnya. Itu. Jadi sudah ditanggapi. Terima kasih banyak. Kemudian untuk beberapa catatan lain, Anda masih bisa sambung bersama dengan kami. Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, Festival Bantengan Nuswantoro berlangsung sampai hampir jam 3 dini hari. Pada City Guide Malang kemarin, Kasih Humas Polres Batu Ibtu M. Huda menyampaikan, sekitar jam 11 siang, peserta sudah terpantau mulai bergerak. Total ada sekitar 100 rombongan peserta yang mengikuti acara ini. Sementara itu, pantauan dari Kabid Lalu Lintas di Subkota Batu Muhammad Nur, jam 2 lebih 45 menit dini hari, terpantau peserta terakhir sudah memasuki garis finish. Disampaikan juga tepatnya jam 3, peserta sudah nihil di lokasi, tinggal pembersihan. Terpantau Kapolres Kota Batu juga memimpin langsung di lokasi. Kawan, Jatim pertahankan juara umum LKS Nasional 2026. Kontingen Jawa Timur meraih gelar juara umum Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Pendidikan Menengah Tingkat Nasional 2026. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa kualitas pendidikan vokasi di Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Kofifah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh siswa, guru pembimbing, mentor, kepala sekolah, hingga para pendamping yang telah bekerja keras sehingga Jawa Timur kembali meraih prestasi di tingkat nasional. Kawan, korban selamat KMP Mutiara Sentosa terus bertambah. Tim SAR gabungan terus memperbarui proses evakuasi korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Semenep, Jawa Timur. Hingga Minggu malam, tercatat 231 penumpang berhasil diselamatkan, sementara 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Proses evakuasi masih melibatkan sejumlah kapal SAR, kapal niaga, dan nelayan yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk memastikan seluruh korban dapat ditemukan dan dievakuasi dengan selamat. Pemerintah bersama tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian serta pendataan korban sembari melakukan investigasi penyebab kebakaran kapal tersebut. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dina Yasifa, selamat pagi.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi. Saya Mufti Akmal di City Report jam 10 pagi. Oke kawan, kita akan pantau dulu ya untuk di jam 10 hari ini. Kita akan pantau seputar traffic di Malang Raya. Untuk Anda yang sedang mobile di sekitar persimpangan Kaliurang, WR Supratman ini untuk saat ini terpantau cukup padat kawan. Dan untuk Anda yang sedang mengarah dari Ijen ke Kawi, ini hanya ada kepadatan di traffic light-nya saja. Kalau untuk di sekitar alun-alun Tugu tidak ada kemacetan kawan, tapi untuk Anda yang sedang ada rencana untuk mengarah ke Kota Batu ya, lewat MT Haryono maupun juga Telogomas, ini di beberapa titik di traffic light MT Haryono, kemudian juga di TL Telogomas, ini ada kepadatan. Dan nanti juga boleh untuk Anda update kembali bagaimana situasinya di seputar jalan raya. Dan untuk pantauan cuaca kawan, hari ini cukup cerah ya. Untuk di Telogomas sendiri mataharinya terik, dan kalau dari pantauan BMKG tidak ada potensi turun hujan. Tapi tetap patut untuk Anda waspadai ya, siapa tahu nanti berubah di siang menuju sore hari, biasanya akan turun mendung maupun juga gerimis kecil. Begitu kawan. Dan untuk informasi kita hari ini kawan ya, tadi ada beberapa pendengar yang ikut nimbrung seputar Ijen Tol tadi ya. Dan ini kawan, kita coba baca dari Pak Hasan ya. Tadi terkait dengan penyebaran narkotika melalui vape atau rokok elektrik ya. Ini Pak Hasan di jam 9 lewat 22 menit tadi ikut nimbrung kawan. Jadi pemerintah itu harus hadir, tidak hanya cukup untuk mendiskusikan seputar keputusan itu di meja atau berunding seperti itu ya. Dan polisi juga harus menangkap penjualnya, pemakainya, bukan kemudian polisi itu nanti ketika mengamankan barang sitaan tapi malah dipakai sendiri. Karena memang beberapa kasus kawan yang sudah terjadi ya di Indonesia ini, beberapa kepala reskrim narkoba kepolisian ini malah menjadi pengguna seperti itu, pengguna narkoba, padahal mereka ini menjadi kepala polisi di bagian untuk pengamanan narkoba tapi malah menggunakan narkoba. Nah ini Pak Hasan juga menanggapi fenomena tersebut. Jadi jangan sampai nanti kepolisian ikut menangkap dan disita tapi nanti barang sitaannya malah dipakai sendiri. Nah itu yang dikhawatirkan oleh Pak Hasan seperti itu. Dan tadi sempat ada Budian kawan yang menginformasikan ada kontainer stuck di perempatan Sulfat, perempatan Lampu Merah Miami ya. Dan tadi sudah diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Dan untuk saat ini anggota dari Kanit Lantas Polsek Blimbing sudah mencoba untuk merapat ke lokasi. Terima kasih Bu Dian sudah menginformasikan. Dan ini ada dari Kasih Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Sub Kota Malang, Pak Doni kawan. Ini ada informasi, ada progres pengecatan dan pembersihan halte depan KNPI. Ini juga ada fotonya ya, coba kita tayangkan dulu di radio visual kami. Ini kawan ada beberapa petugas di halte KNPI sedang melakukan renovasi halte. Nah ini semoga nanti kalau sudah direnovasi, sudah dicat ulang, jangan sampai menjadi korban vandalisme ya yang seperti sudah-sudah. Karena kemarin juga sempat viral kawan di halte Veteran ya, di dekat Matos dan Brawijaya. Itu sudah direnovasi oleh warga, oleh masyarakat. Tapi setelah bersih, setelah sudah dicat, malah jadi korban vandalisme lagi lah. Ini kita harapkan nanti kalau sudah bagus, masyarakat juga sama-sama ikut menjaga.

0: guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kita bergeser dulu kawan ya ke beberapa informasi yang sudah dihimpun oleh kawan-kawan di newsroom. Ada Wulan dan juga Siva. Ini tadi di jam 8:30 ada Pak Hasan Bisri yang mengabarkan ada truk tebu gandeng bikin kemacetan di Kendal Paya setelah balik kabi arah ke utara. Nah ini kemudian kita teruskan informasinya ke Kapolsek Pakis Aji AKP Sunarko Rusbianto. Dan tadi juga ada videonya kawan, coba kita putarkan terlebih dahulu.
3: Wah ini yang bikin kemacetan ini, kenapa? Truk muat tebu lagi, gandeng lagi.
2: Setiap hari ini pak, setiap pagi apa, ya
3: pakai lampu hazard. Yang trouble kayaknya yang depan ini, yang depan trouble.
2: Gitu, ini menunggu temennya
3: nggak,
2: berarti
3: trouble-nya
2: pak?
3: Troublenya apa ini ya? Driver ini kok nggak ada di Kendal Paya setelahnya balik kabi yang arah ke utara. Hati-hati, terima kasih.
2: Siap, terima kasih Pak Hasan Bisri ya informasinya. Dan tadi sudah direspon kawan oleh Kapolsek Pakis Aji ya, Pak AKP Sunarko Rusbianto. Oke, saya cek begitu katanya. Dan kita tanyakan lagi nih, bagaimana untuk update lalu lintas di sana? Apakah memang sudah stabil ya? Atau truknya masih stuck ini Pak? Atau masih belum berjalan? Takutnya nanti kalau semakin siang malah bikin kemacetan karena di jam makan siang dan jam istirahat ya. Jadi semoga sudah lancar begitu. Dan bagaimana kawan, barangkali untuk Anda yang sedang mobile juga di perjalanan atau yang melintas di Kendal Paya, bagaimana untuk update-nya? Nanti boleh untuk ditambahkan ke kami. Dan di pagi hari ini tadi kawan ya, di Ijen Talk kita membahas seputar penyebaran narkotika yang hari-hari ini lumayan cukup ramai. Jadi diedarkan melalui rokok elektrik atau vape ya, atau juga pot. Nah tapi narkotikanya ini dimasukkan ke dalam cairan rokok elektriknya atau yang biasa disebut juga liquid. Lah ini menjadi modus baru kawan untuk peredaran narkotika. Karena kalau di zaman sebelumnya mungkin ya peredaran narkotika ini hanya melalui barang narkoba saja, maksudnya barang utuh, tidak dalam bentuk yang dimanipulasi seperti dicampurkan ke dalam liquid contohnya. Nah ini kalau kita melihat dari data, jadi Badan Narkotika Nasional ini juga menyatakan kalau liquid vape itu sudah menjadi salah satu modus baru untuk peredaran narkotika di Indonesia. Bahkan dari hasil uji lab laboratorium BNN ya, terhadap 438 sampel liquid vape, sebanyak 105 sampel atau sekitar 23,97% ini terbukti mengandung narkotika golongan 1 maupun 2. Lah ini juga berbahaya. Yang ditakutkan adalah ketika liquidnya ini nanti menyasar ke anak muda ataupun juga pengguna dari rokok elektrik yang tidak tahu ya tentang hal tersebut, takutnya nanti malah bisa menjadi pengguna aktif narkotika secara tidak langsung ya, karena yang kita hirup dari rokok elektrik itu adalah liquidnya kawan. Jadi ketika memang liquidnya ini disusupi narkotika, takutnya nanti malah menjadi pengguna aktif narkotika seperti itu. Dan untuk traffic record ini kawan didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Dan setelah ini kita akan terhubung kawan oleh kawan-kawan di Newsroom untuk update seputar ruas jalan tol.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.
5: Kawan, siang hari ini untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar baik di sepanjang Pandaan termasuk juga untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Kita lanjutkan perjalanan kali ini lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru. Jadi nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya juga tampak tidak ada peningkatan volume kendaraan. Begitu nanti selepas Waru mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono masih terpantau lancar. Semoga cuaca di siang hari ini bersahabat untuk Anda, kawan-kawan City Gate yang sedang mengakses di ruas tol. Anda ingin berbagi informasi seperti apa siang hari ini, Anda bisa lanjutkan di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

jadi nggak kelihatan. Sebentar ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Ini tapi yang dimaksud pohonnya yang mana ya? Coba nanti kita konfirmasi lagi ya. Terima kasih banyak Pak Yudi, tapi ini tadi sudah coba disampaikan Shiva ke rekan-rekan dari Dishub ya, nanti kita juga akan sampaikan ke DLH supaya dibantu, kalaupun memang perlu perempesan, nanti supaya dibantu dari DLH. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya, Anda bisa sambung kawan di 0811 3600 911.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan titik impas harga tembakau atau TIHT tahun 2026 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut sebagai upaya melindungi petani tembakau sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Sumenep. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso Judo menegaskan, penetapan TIHT merupakan hasil pembahasan bersama berbagai pihak dengan tujuan utama menjaga agar harga tembakau tetap memberikan keuntungan bagi petani. Berdasarkan keputusan tersebut, TIHT Tembakau Gunung tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp69.489 per kilogram, tembakau Tegal Rp64.765 per kilogram, dan tembakau sawah Rp48.533 per kilogram.
2: Kawan, kabar selanjutnya dari Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Semarang makin memprihatinkan setelah data BNN Jawa Tengah menempatkan di peringkat ke-7 dengan kasus narkoba terbanyak di Jawa Tengah. Kepala Kasbangpol Kabupaten Semarang, Suyana, mengatakan penyalahgunaan narkoba kini mulai menyasar pelajar SMP dan SMA, serta ditemukan kasus penanaman ganja oleh seorang petani di Kecamatan Jambu. Sepanjang tahun lalu tercatat 22 kasus narkoba di Kabupaten Semarang. Untuk menekan penyalahgunaan narkoba, Pemkab Semarang meluncurkan program Gada Krisna dengan membentuk relawan anti-narkoba di tingkat desa dan menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mentarjetkan Taman Rejekwesi menjadi ikon baru sekaligus pusat aktivitas ekonomi dan kuliner. Ruko-ruko yang selama ini sepi aktivitas mulai dibongkar untuk diganti dengan bangunan 3 lantai berkonsep modern. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya DPK PKC Bojonegoro, Satito Hadi, mengatakan revitalisasi dilakukan secara menyeluruh. Seluruh bangunan lama akan dibongkar sebelum pembangunan gedung baru dimulai.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wisdom.
1: Jadi saya sangat menyadari kenapa saya bisa sampai di titik ini. Yang utama adalah karena peran pembaca. Karena pembaca memberi tempat pada karya-karya saya. Karena ternyata karya-karya saya punya tempat di hati para pembaca gitu. Nah, yang paling berkesan adalah ketika saya mendapat bertemu dengan pembaca yang hidupnya berubah setelah membaca karya saya. Yang kesadarannya berubah setelah membaca karya saya. Karena suatu hari ada seorang pembaca mengaku, sebelum membaca Maryam, dia adalah orang yang selalu anti pada perbedaan. Dia orang yang membenci pada mereka yang cara beribadahnya berbeda dengan mereka, dengan dia, atau dianggap sesat dan sebagainya. Nah, dia betul-betul merasa orang-orang seperti itu harus dimusnahkan dari Indonesia. Nah, setelah baca novel saya, dia berubah pikirannya. Nah, itu bagi saya itu terkesan sekali. Dengan membaca, kita sesungguhnya sedang melawan. Melawan kebodohan, melawan doktrin, melawan informasi.

0: kasih informasi yang sesat, melawan hoax. Jadi hanya dengan membaca saja kita sudah aktif melakukan sebuah kegiatan kritis, melakukan sebuah perlawanan. Dan dengan membaca kita terus memelihara kesadaran kritis di Indonesia. Jadi teruslah membaca.
1: Saya Oki Madasari, saya seorang penulis. Saya pendiri ASEAN Literary Festival, saya pendiri Rumah Muara. Untuk Wisdom di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.

Waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini yang alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
4: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
4: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
4: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
5: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, siang hari ini kita menerima beberapa catatan yang disampaikan dari kawan-kawan C3 itu ya. Terima kasih banyak. Ini tadi ada update soal kondisi truk gandeng yang sepertinya ini mengalami trouble ya, muatan tebu. Jadi posisi itu ada dua truk gandeng ya, yang berhenti di area Bululawang dari utara setelah SPBU Talang Suko. Ya, ini tadi sudah coba dibantu untuk komunikasi dengan Panit Lantas Polsek Bululawang ya, Pak Supriyono. Karena ini tadi kita nggak dapat dokumentasinya, mungkin Anda yang punya dokumentasi yang bisa di-share ke kami, boleh nanti Anda bantu kirimkan kawan. Ini kita masih belum dapat balasan juga seperti apa kondisi update-nya. Kemudian ada juga tambahan informasi kali ini yang disampaikan dari Bu Elisa. Untuk daerah Dau, Jalan Dieng Atas, apa ada pemadaman listrik ya? Ini listrik padam sejak jam 9 pagi, sampai sekarang belum nyala. Tadi Syifa sudah coba konfirmasi ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Ternyata memang betul. Jadi dari rekan-rekan PLN, ini sedang melakukan pemeliharaan jaringan SUTM atau pengamanan pohon ya, dekat jaringan. Sehingga dilakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu sampai nanti jam 2 siang. Ini estimasinya ya. Mulai dari Karangwidoro, Desa Sumber Arum, di area Puncak Joyo Agung, Villa Bukit Tidar, di area Villa Puncak Tidar, dan seputaran daerah ini. Itu ya. Jadi mohon waktu, semoga tidak sampai jam 2 sudah bisa nyala kembali. Mungkin ada yang ingin menambahkan juga di beberapa titik lain seperti apa? Update-nya boleh nanti Anda sampaikan di 0811-360-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata menyimpan cerita besar dalam sejarah Jawa Timur. Ini dia, Candi Ganter. Kalau lihat suasananya sekarang, tempat ini tenang banget. Udaranya sejuk khas pegunungan, di sekelilingnya masih banyak pepohonan dan perbukitan hijau. Sekilas memang belum terlihat seperti candi megah, karena yang ada di sini masih berupa susunan bata merah kuno dan beberapa batuan desit yang tersebar di atas bukit. Tapi justru dari tempat sederhana inilah yang dipercaya pernah terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nusantara. Konon, di kawasan inilah berlangsung pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi. Perang besar antara Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok dan menjadi awal lahirnya Kerajaan Singhasari. Nah, yang bikin makin menarik, warga sekitar juga percaya kalau kawasan ini berkaitan dengan kisah dalam kitab Pararaton saat Raja Kertajaya melarikan diri ke sebuah tempat suci yang disebut sebagai Kerajaan Para Dewa. Bahkan wilayah Ngantang juga dikenal lewat prasasti Hantang yang memuat semboyan legendaris Panjalu Jayati yang berarti Kediri menang. Selain belajar sejarah, Anda di sini juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri dan sejuk. Siapa sangka ya? Di balik perbukitan yang tenang ini, ternyata tersimpan kisah yang ikut mengubah jalannya sejarah kerajaan-kerajaan besar di Tanah Jawa. Kalau mau ke Candi Ganter, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Pujon. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Ngantang. Candi Ganter ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di perjalanan menarik lainnya.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Pagi Anton. pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
10: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon mendani lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
9: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
11: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara

mendadak berbahaya karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih untuk beberapa informasi yang sudah disampaikan ya. Ini tadi ada Pak Handi yang melihat masih adanya pelanggaran, adanya angkot dan 4 pesepeda motor yang melawan arah, posisi di bundaran Tugu. Tapi sayang sekali tadi Pak Handi tidak sempat dokumentasikan ya. Kemudian ada juga dari Pak Yudi Hermanto mengabarkan soal pohon yang menghalangi pandangan di traffic light Mergan Lore. Tadi kita sudah teruskan, jadi mohon waktu, semoga nanti segera ada penanganan. Kemudian untuk Anda kawan yang siang hari ini juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, masih bisa Anda berkabar ya bagaimana di WhatsApp kami. Kawan, mungkin Anda juga sempat tahu beberapa informasi yang beredar, ini kaitannya dengan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa. Bahkan tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep, Madura. Dan untuk beberapa update-nya di talk berikutnya nanti kita akan hadirkan untuk Anda, termasuk juga update korban, kemudian bagaimana beberapa statement yang kemudian dikeluarkan terkait dengan kejadian ini ya. Karena KM Mutiara Sentosa ini sudah 2 kali alami insiden kebakaran, termasuk bagaimana dengan tanggapan Menhub, nanti kita akan kembali hadirkan. Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami, selain WhatsApp, Anda bisa manfaatkan @cityguide911fm.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, vape jadi sarana peredaran narkotika. Hari ini 3 Agustus pada talkshow Radio City Guide, Kepala Tim Pencegahan BNNK Batu Budi Haryanto menyampaikan, pada 2 Juli 2026 lalu, BNNRI bersama Bea Cukai dan Polda Jatim menggagalkan penyeludupan 3,37 ton kuncup bunga ganja di Gresik, Jawa Timur. Kata Budi, jadi kuncup ganja ini diekstrak untuk dijadikan cairan untuk diisi dalam vape. Bahkan tidak hanya ganja, bentuk sabu dan ekstasi juga ada yang berbentuk cairan. Budi menambahkan, berdasarkan data Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dari hasil uji 546 sampel cairan vape yang dikumpulkan dari tahun 2025 sampai 2026, hasil rilis penelitian menyatakan total 517 cairan mengandung zat berbahaya atau narkotika. Kawan, BMKG Jatim catat ratusan gempa terjadi selama bulan Juli 2026. BMKG kelas 3 Malang mencatat sebanyak 623 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur selama bulan Juli 2026. Kepala BMKG kelas 3 Malang, Rico Cardoso menyebut, dari total kejadian tersebut, 496 gempa merupakan gempa dangkal dan 127 gempa berkedalaman menengah. Lebih lanjut, pihaknya tetap mengimbau masyarakat agar waspada terhadap perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu. Kawan, Garuda pilih fokus hadapi Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman dan Kapten Rizky Ridho menegaskan skuad Garuda tidak akan terpancing provokasi Vietnam saat kedua tim bertemu pada laga grup A Piala AFF 2026 di Stasiun Pakansari Senin malam. Hartman meminta para pemain tetap berpegang pada identitas permainan tim, sedangkan Rizky Ridho mengingatkan rekan-rekannya agar menjaga disiplin dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan tim. Indonesia memburu kemenangan atas Vietnam untuk memperbesar peluang lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Rai Dina Yasifa, selamat siang.
0: One Hot News.

Baik kawan, untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas ya, setelah tadi kita juga sempat sampaikan ini soal kejadian menimpa KMP Mutiara Sentosa 2, dari Basarnas mencatat total ada 57 korban kapal KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep, dan ini masih berada di laut dan sedang dalam perjalanan untuk menuju Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya setelah dievakuasi. Kepala Kantor Basarnas Kelas A Surabaya, Nanang Sigit, menyampaikan jadi ada puluhan korban yang saat ini berada di kapal TB Hasnur di perairan Masalembo, dan saat ini memang sedang dipindahkan ke KN Masalembo sebelum diberangkatkan ke Surabaya. Disampaikan juga kalau korban KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep saat sampai di Terminal Gapura Surya Nusantara ini bertepatan hari ini ya, dan disampaikan diperkirakan KMP Masalembo ini akan tiba di Pelabuhan Tanjung Perak sekitar siang atau paling tidak malam hari setelah proses transfer selesai. Sigit juga menjelaskan di data terbaru ini menunjukkan jumlah penumpang KMP sebanyak 236 orang. Jadi sebelumnya tercatat ada 286 orang, tapi setelah dilakukan verifikasi diketahui ada 50 orang yang sudah tercatat dalam manifest tetapi tidak ikut berangkat. Nah, dalam operasi pencarian dan evaluasi, tim SAR gabungan mengerahkan ada 10 kapal. Sebanyak 5 kapal ini sudah sampai dengan membawa korban ke Surabaya, sedangkan 5 lainnya masih melakukan proses evakuasi. Jadi ada dalam operasi SAR ini ya, melibatkan berbagai unsur kawan, seperti kantor SAR kelas A Surabaya, kemudian dari Tanjung Perak, kemudian Polda Jatim, Ditpolairut Polda Jawa Timur, Polres Sumenep, dan juga beberapa lainnya. Untuk beberapa update-nya lagi, nanti kita akan kembali hadirkan ya, termasuk bagaimana pernyataan dari Menhub, karena dari insiden ini, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan tentu akan menjadi evaluasi ya terhadap PT Atosim Lampung pelayanan setelah terhitung 2 kali mengalami insiden kapal terbakar. Dudi menilai pemerintah ini juga harus mengambil peranan atau langkah tegas seperti melakukan evaluasi soal bagaimana dengan standar keamanan kapal sebagai upaya menjaga keselamatan penumpang dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap transportasi laut ini bisa diwujudkan. Nah, untuk informasinya sendiri, sampai hari Senin pagi ini Basarnas juga masih terus mendata ya, dan juga melakukan beberapa upaya. Total ada 234 korban yang dievakuasi dari insiden kapal terbakar ini, dengan rincian 229 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Itu kawan untuk beberapa update ya yang kami dapatkan soal KM Mutiara Sentosa. Kemudian untuk catatan lain yang sekarang masih melanjutkan aktivitas lainnya, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana kondisi di sekitar Anda. Dan satu informasi menarik juga kali ini buat kawan-kawan sedikit yang pengen beli properti. Mungkin tujuannya untuk investasi, tentu dong kita tidak mau sampai boncos apalagi gak produktif. Makanya Anda pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Sebagai hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Kawan, dengan villa 2 lantai ini sudah lengkap, Anda dapat private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Posisinya dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kawan, setelah tadi informasi yang disampaikan adanya dua truk gandeng muatan tebu yang sama-sama berhenti, posisinya itu ya, satu truk dari utara dan satunya lagi dari arah selatan, titiknya setelah SPBU Talang Suko. Nah, disampaikan tadi oleh pendengar lewat telepon ya, kemudian kita coba konfirmasi ke Panit Lantas Polsek Bululawang, Pak Supriyono, ternyata setelah dicek ini wilayahnya sudah masuk Turen gitu ya. Kemudian ini akan dibantu untuk komunikasi dengan rekan-rekan dari Polsek setempat. Kita masih menunggu nanti dari Pak Supriyono ya, kabar dari Pak Supriyono. Terima kasih banyak respon cepatnya. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang beraktivitas di area perumahan Villa Bukit Tidar dan sekitarnya, area Dau, mungkin Anda yang menanyakan ya terkait dengan pemadaman listrik. Tadi ada Bu Elisa, jadi kita sudah coba konfirmasi ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal, disampaikan memang betul ada pemeliharaan jaringan SUTM dan pengamanan pohon dekat jaringan yang dilakukan dari jam 8:30 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Ini estimasi saja ya, harapannya semoga sebelum jam 2 ini sudah kembali normal untuk aliran listriknya. Untuk wilayah terdampak mulai dari Desa Karangwidoro, kemudian di area Desa Sumberarum, Desa Petung Sewu, termasuk juga di area Villa Bukit Tidar, Giri Palma, dan seputaran daerah itu. Nah, untuk Anda yang masih berada di rumah, Anda yang di weekday ini ya, Anda beraktivitas di rumah, kerjanya dari rumah, kemudian Anda merasakan kenapa ya ini rumah kok rasanya belum nyaman, atau mungkin kantor deh, kantor dan tempat usaha Anda yang butuh tampilan lebih profesional dan menarik. Saatnya kawan untuk Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap, desain, dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Dan lebih menariknya lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama dengan Decor Your Studio. Hubungi sekarang juga di nomor 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan-kawan Citygate yang bersiap mengarah ke ruas tol, kita mulai perjalanan dari Gate Singosari mengarah ke Pandaan. Kondisi di siang hari ini masih lancar. Kemudian lepas dari Pandaan, ada yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Sidoarjo juga nihil antrian, ataupun Anda lepas dari Bangil mengarah ke Pasuruan Probolinggo juga masih terkondisikan. Kemudian dari Sidoarjo yang mau mengarah ke area Waru saat nanti di menjelang gate dan di selepasnya juga masih terpantau lancar. Mungkin boleh ditambahkan bagaimana update kondisi cuaca di area tol, Anda masih bisa sambung di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit, yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

khas kopi yang hangat benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste karamel.

0: Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang. Pasar Bululawang lurus menuju Krebet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Sepi banget ya.
7: Nah, mumpung sepi, siap ya.
6: Mau ngapain?
7: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
6: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
7: Santai aja lah, kan gak ada orang.
6: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
7: Iya sih.
6: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
7: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
6: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Kawan, soal kabar truk tebu yang mogok ini tadi ternyata dari Pak Edi Pramono sempat mengirimkan dokumentasinya yang ada di sekitar Turen ya. Coba kita tampilkan di visual radio seperti apa update-nya saat ini. Kita bisa lihat
11: ini
10: dari arah berlawanan ya.
11: Truk tebu sedang mogok ini ya di wilayah dekatnya ini. Pagi. Nah. mogok, truk susu. Harap kalau lewat jalur sini apa sedikit macet ya terus. Di daerah Pati, dekatnya pemandian sumber alam. Pati, Turen.
10: Oke, ini tadi ada video kedua dari Pak Edi,
11: kawan. Hari ini ya, hari ini tanggal
10: 3
11: Agustus 2026. Tanggal 3 Agustus. Hari ini tanggal 3 Agustus 2026.
10: Ya.
11: Senin. Terjadi kemacetan ini gara-gara tadi itu. Di daerah Padi.
10: Baik Pak Edi, terima kasih banyak. Ini ada dua truk ya, ada dua truk gandeng yang berhenti di sana. Ada beberapa orang ini sepertinya mengupayakan ya untuk membantu proses evakuasi truk Fuso ini. Total ada dua, jadi sama-sama tergandengnya. Ini tadi karena masuknya wilayah Turen ya, kita sempat coba komunikasi dengan Panit Lantas Polsek Turen, Pak Suyono, jam 12 lebih 26 menit. Mengabarkan siap akan dilanjutkan kepada petugas piket gitu. Jadi mohon waktu untuk Anda yang punya update informasinya di sana seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. Pak Ade, selamat siang, terima kasih banyak. Kecelakaan di Jalan Ahmad Yani, ini sudah ada ambulan di TKP. Ada dokumentasi, ada fotonya dari Pak Ade. Pak, ini kecelakaan apa dengan apa ya? Mungkin informasi tambahannya boleh disampaikan. Tapi sudah ada penanganan ya di sana. Kemudian untuk Anda yang sedang memantau juga di beberapa wilayah lain seperti Kota Batu dan di wilayah Kabupaten Malang, boleh nanti Anda kabarkan kawan. Selain WhatsApp, kita ada sosial media yang bisa Anda manfaatkan.

0: Kenaikan harga kedelai impor masih menjadi tantangan bagi pengrajin tempe di Kampung Tempe Beji, Kota Batu. Ketergantungan pada bahan baku impor tersebut membuat biaya produksi meningkat. Meski begitu, para pengrajin tetap bertahan karena usaha tempe menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Menurut pengelola wisata edukasi Kampung Tempe Beji, Ahmad Dwi, kenaikan harga kedelai memang membebani perajin. Namun, hingga kini, jumlah pelaku usaha masih stabil dan mulai berkembang melalui produk olahan turunan tempe.
1: Kita tahu sendiri kan, Desa Beji merupakan sentra industri tempe yang cukup besar di wilayah Kota Batu. Kita ada kenaikan dolar juga mempengaruhi juga di desa kami, karena memang mayoritas di desa kami ini adalah para pengrajin tempe dan tahu. Kita tahu sendiri kan memang bahan baku utamanya adalah kedelai, dan kedelai untuk tahu tempe sendiri pada saat ini kan kita masih impor dari luar. Ketika dolar naik, otomatis juga bahan baku juga ikut naik juga. Ini juga sedikit membuat masyarakat Desa Beji ini resah juga terkait bagaimana kita menekan biaya produksi ini agar produksi tetap jalan meskipun harga kedelai meroket. Kalau kedelai lokal biasanya itu kita memang masih belum produksi secara massal, dari segi rasa dan kualitas memang berbeda. Dan juga kan kedelai lokal kita juga kesulitan mencarinya juga, karena kan kita tahu kalau kedelai lokal kan sudah kebanyakan itu sudah diambil melalui pabrik-pabrik, kesukuran UMKM kayak gini kan masih belum.
0: Untuk menjaga keberlangsungan usaha, pemerintah terus memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM. Tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga pengemasan, legalitas, hingga pemasaran agar industri tempe mampu bertahan di tengah kenaikan biaya produksi. Fungsional penyuluh industri dan perdagangan ahli muda Diskumperindah Kota Batu, Yosi Hendrawan Saraswanto, mengatakan inovasi produk dan perluasan pasar menjadi langkah penting agar industri tempe tetap memiliki daya saing.
2: Kalau di Beji sendiri itu kan memang mayoritas hampir 80% di salah satu dusun di Beji itu memang pengrajin tempe. Kalau nggak salah pengrajinnya itu ada 200 lebih lah, 200-300 lebih untuk pengrajin tempe. Tapi modalnya rumahan kalau di Kota Badula. Sekarang ini kan untuk pendukungnya selain tempe itu seperti tadi yang dibilang BBM, kemudian gas, plastik, itu kan juga naik semua ya. Padahal tempe itu juga fluktuasi dengan dolar ya. Padahal mereka kalau di Beji itu kurang lebih memang dalam perharinya itu membutuhkan 6-7 ton kedelai itu perharinya. Itu butuhnya sekitar segitulah. Makanya ada tantangan ya. Jadi bagaimana sih tantangannya dari dinas? Kami juga dengan teman-teman tim kreatif itu melakukan pembinaan, memviralkan lah terkait dengan Kampung Tempe ini, bahwa di Batu ini tidak hanya tempe dengan deli, tapi kita juga punya varian baru, karena memang kalau tempe deli juga naik terus, kemudian ada varian baru ini dari tempe kacang, seperti itu sih.
0: Di sisi lain, akademisi menilai ketergantungan terhadap kedelai impor perlu mulai dikurangi. Diversifikasi bahan baku dan pengembangan produk olahan dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah industri tempe. Kepala Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang, Sri Winarsi, menjelaskan pemanfaatan kacang-kacangan lokal serta inovasi produk dapat menjadi strategi agar industri tempe lebih mandiri dan kompetitif.
3: Fenomena ini tidak bisa diselesaikan dengan sepihak pengrajin sendiri. Kemudian menjadi tanggung jawab kami juga dari akademisi. Kalau kami dari akademisi lebih melihatnya pada bagaimana kami ini bisa mencari alternatif lain ya, selain kedelai, selain kacang. Saya kira masih bisa dikembangkan dengan kacang lokal yang lain. Kalau saya melihat di Batu itu kan ada kacang merah, kacang tolo, kacang hijau, kacang tunggak. Nah itu masih bisa dikembangkan untuk menjadi produk tempe. Dan ini memang ada perbedaan ya dari sisi pengolahan. Mungkin dari durasi, treatment awal mungkin akan berbeda dengan kedelai. Tetapi edukasi ini tidak bisa instan ya. Jadi pengenalan produk baru kepada masyarakat itu tidak instan, tidak bisa instan. Ini perlu pengenalan secara bertahap, kemudian sampai produk itu bisa diterima.
0: Tantangan harga kedelai masih akan dihadapi oleh

para perajin tempe. Namun melalui kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi, industri tempe di Kampung Beji diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang dengan inovasi yang memiliki nilai tambah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Udah siap? Yuk berangkat.
5: Siap. Eh, bentar.
3: Kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
3: HP?
5: Bukan.
3: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
3: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikuti belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Kawan, bagi Anda yang siang hari ini ada rencana mengarah ke sekitar Jalan Brantas dan ke pertigaan Bendo ini. Tadi ada Nurul mengabarkan jam 12 lebih 29 menit lalu lintas Jalan Brantas ke pertigaan Bendo sangat lancar. Cuaca cukup panas ya. Ini tadi ada dokumentasi foto yang dikirimkan. Jadi hati-hati untuk Anda yang mobil di sana, sudah mulai terpantau peningkatan volume kendaraan. Kemudian ada lagi dari Pak Ade Purnama, tadi terakhir mengabarkan adanya kecelakaan di Jalan Ahmad Yani. Ambulan juga sudah di TKP. Informasi tambahan dari Pak Ade, voice note kawan, kita coba putarkan dulu.
11: Sepertinya roda 2 ini tadi udah kelewatan, cuma saya melihat orangnya tergeletak di bahu jalan.
10: Iya. Baik,
11: posisi di putaran balik sebelum dari Masjid Sabilillah ke Arjosari sebelum BCA.
10: Ya, Baik, Pak Ade, terima kasih banyak. Tadi kita coba cek di grup relawan Malang ST Anget. Ini sudah ada atensi dari rekan-rekan ambulan ya. Dan saat ini masih proses penanganan. Tampak beberapa masyarakat di sekitar ini juga berkerumun ya di lokasi. Jadi mohon waktu, semoga lalu lintas juga lancar, termasuk juga kondisi korban ini kita masih coba cari tahu ya. Untuk Anda yang mau melanjutkan perjalanan lagi, ini tadi kita menerima laporan soal ini dari Pak Trias ya. Jadi Pak Trias ini menyampaikan informasi ada oli atau solar tercecer di Karanglo Masjid, jalur Mondoroko arah Malang. Beberapa motor baru saja terjatuh. Ini maaf, saya sudah melintas baru saja gitu, Pak Trias ya. Terima kasih banyak, Pak. Ini tadi sudah dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom, Syifa dan juga ini ya. Informasinya sudah diteruskan ke Pusdalop PB BPBD Kabupaten Malang. Oke, jam 12:34 ya, ternyata sudah tersampaikan tapi masih belum dapat balasan, sudah diterima oleh petugas yang ada di sana. Kemudian ada lagi dari Pak Faiz. Terima kasih banyak siang hari ini menyampaikan. Selamat siang, minta tolong disampaikan ke dinas terkait. Ini ada toko bangunan sebelah gapura masuk jalan Candi Panggung. Kalau bongkar muat itu selalu di bahu jalan. Nah, ini menyebabkan lalu lintas keluar masuk Candi Panggung agak terhambat. Oke, Pak Faiz, terima kasih banyak ini ya posisinya ya, lalu lintasnya kondisinya merambat sekali kawan. Ini sering sekali Pak Faiz ya di sana terpantau. Jamnya gimana Pak? Apakah memang seringnya siang-siang seperti ini? Boleh nanti ditambahkan. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih memantau di beberapa ruas jalan lainnya, kabar dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan ya. Apakah sempat ada hambatan arus lalu lintas yang perlu diwaspadai? Anda bisa teruskan di WhatsApp atau dengan cara mention di @cityguide911fm.
12: Jalan-jalan plus.
13: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumber Awan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumber Awan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 km. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumber Awan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Banget ya.
4: Nah, mumpung sepi, siap ya.
1: Mau ngapain?
4: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
1: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
4: Santai aja lah, kan gak ada orang.
1: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
4: Iya sih.
1: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kalau melanjutkan informasi yang masuk lewat WhatsApp, ada Pak Ogon ini tadi memantau di flyover Arjosari sepertinya. Coba kita putarkan ya, ini soal apa Pak Ogon. Kalau dari captionnya sih hanya satu kata ya, terbiasa gitu. Oke. Kira-kira ada apa di depan? Oh, larangan berhenti, kemudian ada pengendara roda dua yang berhenti gitu Pak ya maksudnya. Sama ada satu mobil yang berhenti di kiri jalan. Baik. Terima kasih banyak Pak Ogon. Ini kaitannya dengan pelanggaran lalu lintas yang masih terjadi. Karena rasanya bukan hanya Pak Ogon yang mungkin Anda juga sering melihat kawan. Sebenarnya rambu juga sudah ada, P coret, S coret. Tapi nyatanya masih ada beberapa kendaraan yang berhenti di sana. Nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan Satlantas. Pak Ogon, terima kasih sekali lagi. Kemudian kawan, hati-hati untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar depan Masjid Al-Istiqomah Banjararum. Karena informasi yang kami dapatkan ada tumpahan antara oli atau solar ya, yang jelas itu tercecer. Dari ini tadi di jam 12:37 kita juga sempat komunikasi dengan Damkar Kabupaten Malang, disampaikan siap untuk menindaklanjuti seperti itu ya. Kemudian untuk Anda yang punya informasi juga di beberapa ruas jalan lainnya, atau mungkin Anda yang kebetulan melintas di area Mondoroko, bagaimana, apakah sudah mulai pembersihan? Karena harusnya ini dari petugas sudah persiapan ya untuk menuju ke lokasi, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, diharapkan pemerintah segera menyusun regulasi soal vape. Hari ini, pada talk show Radio City Guide, Kepala Tim Pencegahan BNNK Batu Budi Haryanto menyampaikan, saat ini total ada 10 negara yang sudah melarang adanya vape, bahkan mereka sudah menetapkan konsekuensi hukumnya. Budi menyampaikan juga, saat ini memang belum ada regulasi khusus yang mengatur eksistensi vape di Indonesia. Pihaknya masih terus mengupayakan untuk mengajukan kepada pemerintah adanya ketegasan dalam sebuah kebijakan. Budi menambahkan, saat ini sudah cukup banyak masyarakat yang menanal vape. Bahkan di beberapa coffee shop, banyak anak-anak muda yang memakai. Kawan, hari ini Semeru erupsi sebanyak 5 kali. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Liswanto menyampaikan, pihaknya mencatat 5 kali erupsi Gunung Semeru pada pagi hari ini. Ia menyebut erupsi dimulai pukul 12:30 dini hari, dilanjut hingga pukul 10:30 siang, dengan tinggi kolom abu mencapai 700 meter di atas puncak. Lebih lanjut, saat ini Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat dan pengunjung diimbau untuk hati-hati saat berlibur atau berkunjung ke kawasan Bromo Semeru. Kawan, Vietnam punya senjata berbahaya hadapi Garuda. Pelatih timnas Indonesia John Hartman menilai striker naturalisasi Vietnam, Nguyen Xuan Son, menjadi ancaman terbesar bagi skuad Garuda pada laga grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari. Hartman bahkan memberikan tugas khusus kepada Kapten Rizky Rido untuk mengawal ketat penyerang berusia 27 tahun tersebut yang dikenal tajam di Liga Vietnam. Nguyen Xuan Son diharapkan menjadi andalan Vietnam dalam laga penentu yang akan memperebutkan tiket menuju babak semifinal Piala AFF 2026. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dina Yasifa, selamat siang.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 1 siang. Kita kembali kawan untuk pantau terlebih dahulu ya untuk traffic di sekitaran Malang Raya. Ini untuk Anda yang sedang melintas di perempatan exit tol Singosari Karanglo. Ini ada sedikit kepadatan di traffic light-nya. Tapi buat Anda yang dari exit tol Singosari menuju Karanglo di daerah Bentul, itu sebelum rel kereta api juga ada kepadatan ya. Dan kalau di wilayah Malang Kota, di TL Sabilillah kawan untuk siang hari ini terpantau cukup padat ya. Di traffic light-nya juga cukup padat. Kemudian di Soekarno-Hatta yang menuju ke Majen Panjaitan, dan di sepanjang jalan Sumber Raya Sumbersari dan juga Gajayana di Sardo itu ya, itu juga masih ada kepadatan. Dan bagaimana untuk pantauan traffic lainnya kawan di sekitar Anda, nanti Anda boleh untuk tambahkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Kita kembali lagi kawan, update ya beberapa informasi yang sudah dihimpun oleh kawan-kawan newsroom. Ada Siva ya tadi. Jadi di jam 12 lewat 46 menit, jam 1 kurang 15 ya, itu ada Pak Faiz Mas Tantuono yang mengabarkan. Ini di sebelah gapura masuk jalan Candi Panggung, ini ada toko bangunan kawan. Jadi toko bangunan ini setiap bongkar muat itu selalu di bahu jalan dan akhirnya mengakibatkan kemacetan. Ini coba kita tampilkan ya di radio visual kami. Ini ada truk, jadi truknya ini bongkar muat di sisi kanan jalan sebelum masuk gapura jalan Candi Panggung. Nah ini kalau terus-terusan seperti ini di jam-jam rawan di siang hari ini bikin macet. Dan sudah kita teruskan tadi kawan ke Panit Lantas Polsek Lokwaru ya, Pak Ibda Dedi Hafidi. Dan sudah ada respon juga alhamdulillah, katanya akan dihimbau ke yang bersangkutan, mohon waktu gitu. Terima kasih untuk informasinya. Dan tadi juga ada yang sudah update kawan, Pak Ardian ya, tadi telpon di newsroom. Tadi karena sempat ada tumpahan oli ya di jam 12:30. Tadi ada Pak Trias Subagio yang menginformasikan ada oli atau solar ini yang tercecer di daerah Karanglo Masjid atau di Banjar Arum ya. Dan tadi Pak Ardian sudah mengirimkan update lewat telepon di newsroom. Kalau olinya ini sudah dibersihkan ya, diberi pasir oleh rekan-rekan kepolisian. Dan tadi sempat ditanyakan apakah ada damkar maupun BPBD yang bertugas di sana. Nah ini masih belum ada, tapi sudah ada petugas kepolisian yang bantu untuk menyebarkan pasir ya di tumpahan oli supaya tidak licin. Terima kasih Pak Ardian ya untuk informasinya. Dan informasi juga kawan ya, tadi baru saja ada Pak Rama yang update ini. Ini mau melaporkan, katanya kondisi jembatan penyeberangan Pasar Singosari ini semakin mengkhawatirkan. Tadi beliau nggak sempat foto ya. Nah ini mengkhawatirkannya kenapa ini Pak, kita tanya. Katanya lantai besi pijakannya itu makin gerimis. Jadi dikhawatirkan nanti kalau ada yang nyebrang gitu lewat JPU ya, atau jembatan penyeberangan orang, itu nanti takutnya roboh atau bagaimana. Jadi Pak Rama ini minta tolong untuk diteruskan ke petugas terkait. Begitu kawan untuk siang hari ini. Dan kita akan putarkan lagu Ed Sheeran, Castle on the Hill, untuk menemani perjalanan Anda di siang hari ini.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Alhamdulillah dul. Urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
2: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisa nih ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenagakerjaan gratis lho.
1: Iya, dul.
2: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
1: Iya ta, daung murah ya dul, lumayan iki ngirit.
2: Halah memet, nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, podo karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian todol utawa tuku rokok ilegal iku sanksine yo abot, iso dipenjara lho.
3: Ayo nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
5: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
6: Bapak Slamet Prianto, Bu.
5: Itu siapa?
6: Lah, kalau itu nama bapakmu.
5: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
6: Ibu Mariani Ayu.
5: Hah? Itu siapa lagi?
6: Lah kalau itu ibumu.
5: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
6: Saya tahu.
7: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
8: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
9: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
8: Tantangan yang dihadapi.
10: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
8: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
11: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
8: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kembali bersama saya Mufti Akmal di City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Ini tadi ada Pak Yopi Suwarsono ya, yang menanggapi tentang tumpahan oli. Dan beliau mengirimkan voice note, kawan. Coba kita putarkan terlebih dahulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Siang.
1: City Guide, ya. Sini saya mau menanyakan ini ya. Kalau untuk kasus tumpahan oli ataupun solar, apakah tidak ada apa ya zat atau cairan tertentu atau apalah yang bisa untuk menghilangkan solar ataupun oli tersebut supaya lebih aman? Soalnya kalau tak pikir, kalau misalkan ditimbun pakai pasir itu kok malah kayaknya lebih bahaya ya. Ternyata untuk sepeda motor yang nggak tahu di situ ada tumpahan oli ataupun ini, terus ditimbun pasir, tahu-tahu kepleset di situ, tergelincir di situ. Terima kasih, City Guide. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih Pak Yopi responnya. Jadi memang untuk menghilangkan oli ya atau tumpahan solar di aspal begitu, biasanya kalau dari rekan-rekan damkar maupun juga BPBD itu disiram dengan air sampai bersih ya. Tapi biasanya juga kalau untuk penanganan sederhana seperti masyarakat sendiri itu bisa untuk disiram air deterjen atau sabun cuci piring, itu juga bisa untuk menghilangkan licin ya dari tumpahan oli yang ada di aspal. Tapi tentunya untuk pembersihan tersebut tidak disarankan ya, tapi untuk penanganan awal atau penanganan pertama itu juga sudah boleh untuk dilakukan. Begitu Pak Yopi. Dan ini kita kawan coba untuk putar ya video yang dikirimkan oleh Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Jadi ini mengirimkan video.

Video tentang rekan-rekan dari kepolisian dalam ini oli di Banjar Arum. Coba kita tampilkan di radio visual. Dan terlihat ya kawan, dari petugas juga sudah menyebar pasir di sekitaran jalan. Ada beberapa video juga. Dan juga sudah ada ambulan di lokasi untuk antisipasi tadi, karena ada laporan korban sepeda motor yang terjatuh ya akibat tumpahan oli. Dan kalau untuk tumpahnya ini cukup panjang ya ternyata. Begitu kawan untuk update kita di siang hari ini. Dan barangkali untuk Anda yang sedang mobile juga di perjalanan, yang sedang melewati Banjar Arum, bagaimana untuk update-nya saat ini yang terbaru? Nanti juga masih boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
7: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
8: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide.

Moka teman sejati. Ini cocok sekali kawan untuk diputarkan ya di siang hari ini. Dan Anda masih mobile bersama kami kawan di City Guide 911 FM. Kita bergeser dulu ke beberapa laporan ya. Tadi ada Pak Emir Topan. Ini melaporkan lalu lintas di Banjar Arum yang ada ceceran oli ini sudah tertutup pasir. Tapi ini Pak Emir ini bertanya, kalau dikasih pasir ini apa nggak tambah licin ya? Dia langkah baiknya nanti segera ditindaklanjuti ya. Takutnya menjelang malam hari dijalankan lokasi juga gelap dan banyak kendaraan besar yang melintas, intensinya juga lebih tinggi. Jadi ditakutkan malah lebih licin kalau ditebar pasir. Dan tadi oleh kawan-kawan di newsroom sudah diteruskan ya ke Damkar Kabupaten Malang dan juga Pusdalops BPBD Kabupaten Malang. Ini kalau dari Damkar tadi siap untuk menindaklanjuti, tapi belum ada update untuk sampai saat ini. Dan sudah kita tanyakan juga untuk update-nya bagaimana. Kita masih menunggu kawan kabar dari Damkar Kabupaten Malang. Dan untuk siang hari ini kawan ya, kita akan bergeser ke beberapa informasi yang akan kita bahas ya. Tadi kemarin beberapa hari yang lalu ya, sempat viral terkait dengan penindakan Stadion Kanjuruhan, ada sidak ya, oleh anggota DPRD Kabupaten Malang, Pak Zulham. Nah dari hasil sidak tersebut kawan ya, ditemukan beberapa kerusakan yang cukup parah di Stadion Kanjuruhan. Padahal kalau kita melihat ya, nilai renovasi yang cukup besar, 300

0: 35 miliar rupiah ini untuk renovasi dari Stadion Kanjuruhan. Tapi nyatanya sampai per hari ini ya, di bulan Agustus awal ini, sudah banyak sekali kerusakan yang terjadi, seperti di lantai tribun yang jebol, kemudian plafonnya juga ambruk, betonnya mengelupas, dan ada genangan air ketika hujan, toiletnya juga mampet. Lah ini dikhawatirkan nanti kalau sudah masuk musim Liga 1 ya, atau liga resmi sepak bola ini sudah mulai, ini malah nanti menjadi, takutnya malah jadi kasus serupa. Nah, kalau kita melihat kawan ya, tragedi Stadion Kanjuruhan ini sempat ramai, satu dunia bahkan ya, internasional juga menyoroti terkait tragedi tersebut di bulan Oktober ya tahun 2022. Sampai Liga Sepak Bola Indonesia juga ikut berhenti akibat tragedi tersebut. Nah, sehingga oleh pemerintah Republik Indonesia ini dilakukanlah renovasi ya oleh Kementerian PUPR untuk renovasi Stadion Kanjuruhan. Dan stadion ini diresmikan di bulan Maret tahun 2025. Berarti Maret ke Agustus masih belum 1,5 bulan kawan, 1,5 tahun maksud saya, setelah diresmikan ya di tahun Maret, di bulan Maret 2025 ini. Belum 1,5 tahun setelah diresmikan, ini sudah banyak sekali kerusakan. Nah ini oleh anggota DPRD Kabupaten Malang juga disidak, ditinjau lebih lanjut ya, bagaimana kok bisa sampai ada kerusakan. Padahal kalau kita melihat angka renovasinya, ini juga cukup tinggi kawan, di angka 335 miliar rupiah. Dan ini bisa Anda tanggapi kawan ya, Anda boleh untuk respon ataupun juga mau on air ini membahas tentang Stadion Kanjuruhan, nanti boleh untuk gabung bersama kami di WhatsApp di 0811 360 911.
1: City Guides Life Hacks.
2: Pernah mencium bau aneh saat membuka kap mesin mobil? Jangan dianggap sepele kawan, karena bau tersebut bisa jadi tanda adanya masalah pada kendaraan. Ruang mesin mobil seharusnya tidak mengeluarkan bau menyengat. Kalau muncul aroma tidak biasa, itu artinya ada komponen yang perlu diperiksa. Pertama, bau dari kebocoran cairan. Jika tercium bau seperti oli terbakar atau cairan menyengat, bisa jadi ada kebocoran oli, cairan radiator, atau bahkan bahan bakar. Cairan yang bocor dan terkena panas mesin akan menguap dan menimbulkan bau tidak sedap. Kedua, bau seperti terbakar. Bau ini biasanya muncul karena komponen terlalu panas. Bisa dari kabel, oli yang menetes ke mesin panas, atau bagian lain yang mengalami overheat. Kalau dibiarkan, bisa berisiko merusak komponen, bahkan membahayakan kendaraan. Ketiga, bau bahan bakar. Jika tercium bau bensin yang kuat, ini bisa menandakan adanya kebocoran pada sistem bahan bakar. Kondisi ini harus segera dicek karena berbahaya dan bisa memicu masalah yang lebih besar. Nah, cara untuk mengatasinya, Anda bisa segera cek sumber bau. Jangan hanya menutupinya, tapi cari tahu dari mana asalnya. Kedua, lakukan pembersihan ruang mesin secara rutin kawan, karena kotoran yang menumpuk juga bisa memperparah kondisi dan memicu bau. Ketiga, jika bau terus muncul, sebaiknya lakukan pengecekan ke bengkel agar kerusakan bisa ditangani lebih cepat. Jadi mulai sekarang lebih peka dengan kondisi mobil Anda ya, karena bau kecil yang muncul bisa jadi tanda awal masalah besar. Dengan penanganan yang tepat, mobil tetap aman dan perjalanan pun jadi lebih nyaman.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Dan kita bergeser dulu kawan ya, tadi ada informasi dari Panit Lantas Polsek Lawakwaru, Pak Ibda Dedi Hafidi. Jadi tadi sempat ada yang melaporkan ya, terkait ada toko bangunan di Jalan Candi Panggung. Ini kalau bongkar muat itu selalu memakan bahu jalan, jadi mengakibatkan kemacetan yang mau masuk ke Jalan Candi Panggung, apalagi di jam-jam rawan ya. Tadi sempat diteruskan di jam 1 oleh kawan-kawan di newsroom ke Panit Lantas Polsek Lawakwaru, dan alhamdulillah sekarang sudah ada respon kawan. Ini ada video yang kita tampilkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin melaporkan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat terkait adanya truk bahan bangunan yang melaksanakan bongkar di Jalan Candi Panggung, Mojolangu. Untuk truk yang dimaksud sudah meninggalkan lokasi dan untuk arus lalu lintas normal kembali. Demikian dilaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih infonya Pak Ibda Dedi ya. Jadi kata Pak Dedi tadi juga akan dikoordinasikan dengan Babin Kaptipmas untuk menghimbau pemilik toko supaya nantinya ketika akan bongkar muat lagi itu tidak sampai memakan bahu jalan kawan, karena juga di situ dekat tikungan ya, jadi ditakutkan ketika nanti volume kendaraan juga ikut naik maka akan terjadi kepadatan di situ di tikungannya begitu. Dan kita akan lanjutkan obrolan kita kawan tadi mengenai Stadion Kanjuruhan ya, yang baru-baru ini juga lagi viral karena belum 1,5 tahun setelah diresmikan di bulan Maret tahun 2025 lalu, ini sekarang sudah di bulan Agustus dan banyak sekali kerusakannya, sehingga yang menyidak ini dari anggota DPRD Kabupaten Malang ya, Pak Zulham Ahmad Mubarok, ini menyoroti bagaimana bisa Stadion Kanjuruhan yang direnov sebegitu mahalnya itu masih ada terjadi kerusakan. Nah ini bagaimana pengawasannya ketika renovasi ya, apakah tidak ada pengawasan berkala maupun juga pengecekan rutin ketika selesai renovasi. Sehingga kalau kita melihat dari data yang ada ketika pembangunan ini menggelontorkan dana sekitar 335 miliar yang diambil dari APBN ya, pasca tragedi Kanjuruhan 2022. Lah, Stadion Kanjuruhan ini masih belum diserah terimakan ke pemerintah Kabupaten Malang kawan. Sehingga untuk tanggung jawab terkait pengawasan maupun kerusakan ini itu masih ada di kontraktor pelaksana maupun juga dari Kementerian PU sebagai penanggung jawab. Jadi pemerintah Kabupaten Malang ini juga masih belum bisa untuk mengambil alih kawan. Begitupun juga dengan Arema FC ya, yang sebentar lagi juga akan menggunakan Stadion Kanjuruhan sebagai home base untuk bergulirnya Liga 1 nanti di awal September. Sehingga ini juga menjadi sorotan untuk segera dibenahi kawan, ataupun juga setidaknya masih ada renovasi untuk beberapa titik yang rusak dan terbengkalai ya. Jadi agar nanti ketika Liga sudah berjalan, ini supporter dari Arema FC maupun juga beberapa klub lainnya nanti ketika menonton sepak bola bisa merasa aman dan nyaman. Karena beberapa laporan juga tadi bahkan toiletnya juga mampet kawan, toiletnya mampet, kemudian beton tribun juga retak dan atap di tribun VIP ini bocor. Nah ini mengingat kita sudah masuk di musim pancaroba ya, dan di akhir tahun juga bakal masuk di musim hujan, dan ketika pertandingan berlangsung jangan sampai nanti ada supporter yang beli tiket VIP tapi atapnya malah bocor. Nah ini juga merugikan banyak pihak seperti itu.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata menyimpan cerita besar dalam sejarah Jawa Timur. Ini dia, Candi Ganter. Kalau lihat suasananya sekarang, tempat ini tenang banget. Udaranya sejuk khas pegunungan, di sekelilingnya masih banyak pepohonan dan perbukitan hijau. Sekilas memang belum terlihat seperti candi megah, karena yang ada di sini masih berupa susunan bata merah kuno dan beberapa batuan desit yang tersebar di atas bukit. Tapi justru dari tempat sederhana inilah yang dipercaya pernah terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nusantara. Konon, di kawasan inilah berlangsung pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi. Perang besar antara Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok dan menjadi awal lahirnya Kerajaan Singhasari. Nah, yang bikin makin menarik, warga sekitar juga percaya kalau kawasan ini berkaitan dengan kisah dalam kitab Pararaton saat Raja Kertajaya melarikan diri ke sebuah tempat suci yang disebut sebagai Kerajaan Para Dewa. Bahkan wilayah Ngantang juga dikenal lewat prasasti Hantang yang memuat semboyan legendaris Panjalu Jayati yang berarti Kediri menang. Selain belajar sejarah, Anda di sini juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri dan sejuk. Siapa sangka ya? Di balik perbukitan yang tenang ini, ternyata tersimpan kisah yang ikut mengubah jalannya sejarah kerajaan-kerajaan besar di Tanah Jawa. Kalau mau ke Candi Ganter, dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Pujon. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Ngantang. Candi Ganter ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di perjalanan menarik lainnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, MUI sepakat mengharamkan vape. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang Nur Hakim menyatakan kesepakatan fatwa MUI dengan mengharamkan vape karena sudah jelas mudaratnya. Nur Hakim menyampaikan dilihat dari 5 hukum Islam makosyid syariah untuk kebaikan manusia, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sudah jelas kalau vape memang bertentangan. Nur Hakim menambahkan pihaknya terus mengupayakan kampanye soal ini melalui masjid, sekolah, dan lembaga-lembaga. Kawan, ratusan korban selamat kapal Mutiara Sentosa sudah tiba di Surabaya. Kepala SAR Surabaya Nanang Sigit menyampaikan, hingga Senin siang tercatat 236 korban selamat telah dievakuasi dan telah tiba di Surabaya untuk penanganan lebih lanjut. Ia menyebut untuk korban meninggal dunia, total ada 5 korban jiwa. Lebih lanjut, pihaknya masih melakukan penyisiran di lokasi kejadian untuk memastikan tidak ada korban jiwa yang tertinggal. Kawan, putusan MK ubah skema pendanaan MBG. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan anggaran pendidikan tidak boleh digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis atau MBG, sehingga pemerintah harus menyiapkan sumber pendanaan lain mulai APBN 2027 atau paling lambat 2028. MK menilai anggaran pendidikan harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan sesuai amanat konstitusi dan tidak dialihkan untuk program di luar fungsi tersebut. Meski demikian, pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap dapat dilanjutkan dengan menggunakan sumber pembiayaan di luar anggaran pendidikan. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 2 siang. Kita kembali update kawan untuk pantauan traffic di sekitaran Kota Malang ya. Untuk Anda yang sedang melintas di TL Sabilillah ini, untuk di jam 2 siang terpantau cukup padat kawan. Kemudian di persimpangan Kaliurang WR Supratman juga ada kenaikan volume kendaraan. Dan Anda yang sedang mengarah ke MOG di Jalan Kawi dari Ijen, itu juga ada kepadatan ya di traffic light. Dan untuk pantauan kami di pertigaan Sardo di Jalan Sumber Sari Gajayana menuju ke TLMT Haryono ini juga sangat padat untuk di jam 2 siang ini. Dan kalau Anda yang mengarah ke Kota Batu cenderung lengang kawan, tidak ada hambatan. Baik juga ke Malang Selatan juga tidak ada hambatan begitu. Dan untuk pantauan cuaca di siang hari ini terpantau cukup terik kawan, di 27 derajat Celcius ya. Tidak ada potensi hujan, namun tetap perlu untuk diwaspadai ya, karena beberapa hari kemarin juga siangnya terik, kemudian di sore menuju malamnya langsung mendung, bahkan beberapa titik sempat terjadi gerimis juga. Nah itu kawan untuk pantauan traffic dan cuaca kita. Dan kita akan bacakan beberapa laporan kawan dari pendengar kami ya. Ini ada Pak Oni yang melaporkan di Jalan Veteran ini sudah mulai kembali banyak PKL yang berjualan. Nah ini ada videonya, coba kita putarkan kawan.
1: Orang merasa lemah secara mental, positive thinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali
0: itu banyak beberapa gerobak ya kawan, dan juga kios yang berjualan di Jalan Veteran.
1: Karena itu
0: dan beberapa ojol juga mangkal di pinggir jalan. Terima kasih Pak Oni laporannya. Dan sudah kami teruskan kawan ke Kepala Satpol PP Kota Malang, Pak Prayitno, di jam 2 siang tadi. Namun sampai sekarang juga masih belum ada respon. Kita masih coba untuk follow up bagaimana nanti untuk update terbarunya begitu. Dan kita akan kembali ke bahas kawan ya, terkait dengan Stadion Kanjuruhan yang akhir-akhir ini juga lagi viral ini. Belum diserah terimakan ke pemerintah Kabupaten Malang, tapi sudah banyak kerusakan. Nah ini bagaimana pengawasannya begitu? Karena kemarin setelah disidak oleh anggota DPRD Kabupaten Malang ya, Pak Zulham, itu ditemukan kawan beberapa titik di stadion ya, itu ada yang sudah rusak. Bahkan dikabarkan juga toiletnya mampet, dan di ruang VIP pun bahkan atapnya juga bocor, dan lantai tribun rusak, instalasi kabel juga dinilai belum rapi. Nah ini sepak bolanya belum dimulai, liga resminya juga belum mulai, tapi stadionnya juga sudah bermasalah. Ini bagaimana untuk penanganannya? Karena dari pemerintah kabupaten sendiri juga tidak bisa untuk mengambil tindakan kawan, selain hanya melaporkan ke pusat, karena stadionnya sendiri masih belum diserah terimakan, sehingga nanti untuk pengawasan maupun juga renovasi terkait beberapa titik yang rusak itu memang harus dilakukan oleh kontraktor dan juga pengelola utamanya, dalam hal ini ya milik dari Kementerian PU. Jadi kita juga berharap ya nanti ada perbaikan yang bisa dilakukan sebelum liganya ini berjalan gitu. Dan kita akan putarkan kawan lagu Bruno Mars Verses on the Floor untuk perjalanan Anda di siang menuju sore hari ini.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo.
4: Mas, ciloknya 10.000 ya?
3: Oh iya bu, plastik biasa ta?
4: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
3: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
4: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
3: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
4: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
3: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
4: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kita masih akan melanjutkan pembicaraan kita kawan ya di siang hari ini mengenai Stadion Kanjuruhan yang belum diserah terimakan namun sudah banyak kerusakan. Nah ini bagaimana? Apakah dari pengawasannya ketika renovasi berjalan ini tidak optimal atau memang menggunakan budget yang minimal gitu. Tapi di anggarannya ini tertulis sampai 335 miliar. Nah, ini kan bisa menjadi pertanyaan publik ya. Dan kalau kita melihat kawan ya beberapa faktor yang menyebabkan kenapa sampai sekarang Stadion Kanjuruhan ini bisa terbengkalai. Karena yang jelas status pengelolaannya hingga saat ini juga masih belum jelas. Nah, pemerintah kabupaten ini juga masih belum bisa leluasa untuk menggunakan APBD ya untuk melakukan perawatan besar. Walaupun secara lokasi memang berada di Kabupaten Malang, namun secara administrasi ini masih dimiliki oleh Kementerian PUPR kawan. Sehingga nantinya ketika ada kerusakan, pemerintah Kabupaten Malang hanya bisa melaporkan ke pusat untuk dilakukan pembenahan terkait beberapa titik yang ada kerusakan begitu. Dan pemerintah pusat atau kontraktor dalam hal ini juga Kementerian PU ya, ini juga masih memiliki tanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan dan masa pemeliharaan. Nah ini yang menjadi poin penting kawan. Dalam masa pemeliharaan ini itu juga memang harus dilakukan pengecekan rutin ya, paling tidak 1 bulan sekali atau 1 semester sekali. Nah ini belum ada sistem perawatan rutin di Stadion Kanjuruhan. Dan ketika disidak oleh Pak Zulham ya selaku anggota DPRD Kabupaten Malang, ini banyak sekali menjadi persoalan yang disoroti oleh masyarakat. Fasilitasnya mengalami kerusakan, ada bagian bangunan yang perlu diperbaiki. Dan terlihat juga beberapa kursi tribun atau juga fasilitas ini kurang terawat. Bahkan ada kursi tribun yang copot. Nah ini padahal stadionnya sudah dibangun sedemikian rupa, sudah dipasangi kursi single seat, namun juga ada beberapa single seat yang kosong. Bahkan termasuk juga di lapangan, masalah drainase, kemudian potensi rembesan air ya, nanti ketika bermain sepak bola dan masuk di musim hujan, ini juga menjadi problem ketika match sedang berlangsung. Karena tidak jarang kawan ada pertandingan sepak bola, kemudian bahkan pertandingannya dihentikan karena lapangannya yang banjir dan tidak kondusif untuk melaksanakan pertandingan. Nah ini kita juga tidak ingin kawan ketika nantinya Liga sudah berjalan ya, Liga resmi sudah berjalan, dalam hal ini juga Liga 1, dan Stadion Kanjuruhan ini juga akan digunakan sebagai kandang atau home base oleh klub Arema FC. Dan kalau kita melihat kawan ya, siapa kontraktor dalam renovasi Stadion Kanjuruhan ini? Kalau kita melihat dari sumber, beberapa sumber yang kita baca, ini ada dari PT Waskita Karya. Nah ini PT Waskita Karya ini ditunjuk oleh Kementerian PUPR sebagai kontraktor pelaksana renovasi Stadion Kanjuruhan dengan nilai kontrak sekitar 332 miliar rupiah. Kemudian oleh beberapa masyarakat juga dibulatkan menjadi 335 miliar rupiah. Nah ini artinya jika kemarin saat sidak ini ditemukan tentang kualitas bangunan yang tidak mumpuni, tidak memadai dalam masa pemeliharaan. Nah ini kontraktor juga masih memiliki tanggung jawab untuk melakukan perbaikan sesuai dengan kontrak pekerjaan. Begitu kawan.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jazz dari Mata. Ini cocok sekali kawan untuk diputar ya di siang menuju sore hari ini. Dan Anda masih mobile bersama kami kawan di City Guide 911 FM. Kita akan lanjut obrolan kita kawan ya, terkait tentang Stadion Kanjuruhan. Ini bagaimana ini kawan, belum diserah terimakan tapi sudah banyak kerusakan. Nah ini kalau kita melihat siapa pengelola dari Stadion Kanjuruhan sekarang ya, kalau dari data maupun juga sumber yang kita dapat, ini secara administrasi Stadion Kanjuruhan ini masih belum diserah terimakan ke pemerintah Kabupaten Malang. Jadi dari sini juga bisa menjadi sebuah celah kawan, karena kalau semuanya lepas tangan, kemudian bagaimana nasibnya dari Stadion Kanjuruhan ini? Karena seperti yang kita tahu ya, tragedi Stadion Kanjuruhan ini bahkan sampai disoroti internasional, bahkan tidak hanya nasional tapi juga bisa bahkan menjadi berita internasional saat itu. Yang kemudian Liga Indonesia juga ikut berhenti untuk menghormati dari tragedi Kanjuruhan di bulan Oktober tahun 2022. Dan kita melihat untuk proyek pembangunannya ini dimulai di tahun 2023. Ini oleh PT Waskita Karya dengan target pengerjaan sekitar 16 bulan. Nah, ini di tahun 2023 dan target pengerjaan di ini selama 16 bulan. Dan kemudian sudah rampung di tahun 2024, sempat beberapa kali dipakai oleh Arema FC ya, hanya untuk pramusim. Kemudian di bulan Maret tahun 2025 ini baru sudah diresmikan oleh Kementerian PU untuk Stadion Kanjuruhan ini sudah bisa dipakai secara publik, oleh masyarakat juga bisa dipakai. Bahkan sekarang juga sudah dikontrak kembali ya oleh klub Arema FC sebagai kandang. Namun untuk biaya perawatan maupun juga pengawasan selama rutinan bulan ya, ini sampai saat ini juga harusnya masih menjadi tanggung jawab oleh Kementerian PUPR selaku dari developer ya, atau juga pengembang terkait renovasi stadion. Dan bagaimana untuk evaluasinya ke depan, ini juga kita harapkan nanti bisa segera dilakukan perbaikan kawan. Karena kalau sudah tidak ada perbaikan, masih terus seperti ini saja, seperti kursi tribun yang lepas, kemudian atap VIP yang bocor, toiletnya mampet, kemudian betonnya juga retak ya. Nah ini kan mengkhawatirkan kawan, karena kapasitas dari Stadion Kanjuruhan ini berjumlah 35.000 kursi ya, sudah single seat ya untuk seluruh sisi tribun, baik dari penonton ekonomi sampai di VIP, ini semuanya sudah single seat atau kursi single. Nah ini kalau sampai nanti betonnya retak, kemudian dikhawatirkan nanti juga ketika puluhan ribu masyarakat yang menonton masuk ke Stadion Kanjuruhan, kita tidak ingin tragedi yang sama terjadi kembali dengan kasus yang berbeda. Kalau kemarin karena gas air mata, nah ini dikhawatirkan kan nanti ketika sudah nonton sepak bola, antusiasmenya tinggi, penonton jingkrak-jingkrak gitu ya di atas tribun, nanti takutnya malah roboh. Nah ini kan kita juga tidak ingin kawan tragedi yang sama berulang kembali seperti itu.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya di sub lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
3: Selamat sore. Mau menanyakan ya, ini kayak perkiraan pinggir jalan ini uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahan ya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini

0: hingga minimarket dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal Kota Malang bukan tanpa fasilitas, gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal? Sosiolog Universitas Negeri Surabaya Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
1: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta. Masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
0: Pengamat sosial Sugeng juga menilai, parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktek tersebut terus berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
1: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya ya tidak berani protes, tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
0: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana ruang publik dikelola secara adil bagi semua orang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Dan kita akan bacakan beberapa informasi kawan dari laporan pendengar ya. Ini ada dari Pak Diono, ini mengirimkan foto. Untuk saat ini ada cek sound di Tulungrejo, di Batu ya kawan, di daerah Selekta. Ini coba kita tampilkan dulu di radio visual untuk fotonya. Dan memang ada palang pemberitahuan tidak bisa lewat. Mohon maaf ada kegiatan warga. Dan juga ada beberapa truk di situ kawan yang sudah siap mengangkut sound horek ya, begitu. Ini di Jalan Tulungrejo di daerah Selekta kawan. Bisa Anda antisipasi nanti barangkali ada yang punya rencana untuk melintas di sana. Terima kasih Pak Diono. Dan juga ada informasi kawan, laporan dari Pak Oni ya. Ini Pak Oni mengirimkan video kalau ada banyak sekali parkir liar di atas trotoar di Jalan Veteran. Ini coba kita tampilkan juga videonya.
1: Isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita, mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial.
0: Itu banyak sekali kawan parkiran ya di sepanjang trotoar Jalan Veteran sampai ke Masjid Ibnu Sina Universitas Brawijaya di samping Matos. Itu trotoarnya dipakai untuk parkir. Dan sudah diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom, ada Iqbal dan juga Yola ke Kabid Parkir Dishub Kota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Dan sudah dijawab juga, katanya responnya diperhatikan. Ya kita berharap nanti bisa secepatnya kawan ada penindakan ya, karena memang secara fungsional pedestrian maupun juga trotoar ini bukan tempatnya untuk parkir, tapi untuk pejalan kaki. Jadi nanti ketika memang apalagi juga sangat banyak ya tadi yang parkir di atas trotoar. Ini kita berharap nanti ada tindak lanjut yang lebih serius dan tegas dari aparat kawan-kawan Dishub. Terima kasih Pak Oni dan juga Pak Diono yang sudah mengirimkan informasi. Dan kita akan lanjut lagi kawan ya obrolan kita di siang menuju sore hari ini tentang Stadion Kanjuruhan. Namun sebelum itu kawan, untuk Anda yang sudah punya rumah nih, rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, nah saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus di Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi kawan, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Dan kita masih membincangkan kawan tentang Stadion Kanjuruhan ya, yang belum diseraterimakan, namun sudah banyak sekali kerusakan. Ini bagaimana kelanjutannya? Tadi kita sampai pembahasan di kontraktor ya oleh PT Waskita Karya. Ini dengan lama durasi pembangunan 16 bulan. Dimulai di awal tahun 2023 dan sudah rampung di tahun 2024. Dan baru diresmikan ini di bulan Maret tahun 2025. Artinya sejak tanggal peresmian atau bulan peresmian sampai per Agustus 2026 ini belum genap 1,5 tahun Stadion Kanjuruhan ini juga sudah ada kerusakan. Nah ini ditakutkan nanti ketika memang liga resmi sudah dimulai, sudah berjalan dan akan digunakan untuk pertandingan sepak bola secara konvensional maupun nasional, ini ditakutkan khawatir nanti banyak sekali supporter yang terkena dampaknya, begitu. Dan kalau kita lihat memang laporan ya, sesuai dari yang dilakukan penyidikan oleh anggota DPRD Kabupaten Malang, Pak Zulham, ini banyak sekali kawan titik-titik kerusakan ya, seperti atap tribun VIP yang bocor, kemudian betonnya yang retak, kursi tribun yang single seat bahkan itu juga ada yang bolong, ada yang tercabut, ada yang lepas gitu. Nah ini kalau tidak segera dibenahi, tidak segera diperbaiki, ini nanti akan menjadikan bumerang ya, khususnya bagi pemilik ataupun juga nanti yang melaksanakan kegiatan kawan. Karena seperti yang kita tahu ya, Stadion Kanjuruhan ini juga akan digunakan oleh klub Arema FC di Liga 1. Dan info terbaru juga bakal digunakan oleh klub Rans Nusantara. Dalam hal ini yang dimiliki oleh Raffi Ahmad, ini juga akan rencananya akan berkandang di Stadion Kanjuruhan Malang. Jadi nanti kita berharap ada respon yang serius dan tegas ya dari pihak terkait, dalam hal ini juga Kementerian PUPR, untuk segera dilakukan perawatan rutin maupun juga renovasi ulang ya, agar lebih diperbaiki titik-titik yang ada kerusakan begitu. Dan untuk Anda kawan yang saat ini ya punya internet lemot nih, bikin emosi kan, nah saatnya Anda untuk pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6-24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Dan sebentar lagi kita akan terhubung oleh kawan-kawan Newsroom ya untuk update seputar ruas jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis ya. Tidak ada hambatan, baik exit maupun entry. Kemudian juga yang nanti mau lanjut arah ke Surabaya, kita bergeser ke ruas Gempol Pandaan, lalu nanti bergeser juga ke area Kecapanan Porong, Sidoarjo, sampai di sekitaran Waru. Tidak ada hambatan juga, cenderung lengang bahkan kawan siang hari ini, termasuk di Gempol Rembang, Gempa sampai dengan ruas Pasuruan. Tapi kalau dari Pasuruan, ini yang mau exit di area Probolinggo, antisipasi sudah mulai ada peningkatan volume menjelang jalur exit. Tapi kalau untuk arah sebaliknya yang dari Probolinggo mengarah ke Pasuruan jauh lebih lengang. Nanti kawan-kawan juga boleh update pantauan di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @cityguide911fm.

0: dělat ples.
1: Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Talu. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulung Rejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, pengendalian vape perlu dilakukan. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial atau VSIP UMM, Hutri Agustino menjelaskan jika memang sudah jelas banyak hal-hal yang tidak baik dalam vape. Maka ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk generasi muda. Hutri menjelaskan juga saat ini masa depan bangsa sedang dipertaruhkan, mengingat generasi muda yang diproyeksi jadi memimpin masa depan, tapi justru ada beberapa distraksi yang terjadi, salah satunya peredaran narkotika melalui vape. Hutri menambahkan, terkait eksistensi vape yang sulit ditekan ini karena adanya kepentingan bisnis di dalamnya. Jadi selain ada yang dirugikan, juga ada pihak yang diuntungkan. Maka penjelasan clear seperti ini perlu terus dimasifkan di tengah ketegasan regulasi. Kawan Bea Cukai Madura gagalkan ekspor rokok ilegal ke Timor Leste. Kepala Kantor Pengawasan Bea Cukai Madura, Novian Dermawan menyampaikan pihaknya menggagalkan percobaan ekspor rokok ilegal tanpa pita cukai ke Timor Leste. Ia menyebut timnya melakukan pemeriksaan di 4 wilayah di Madura, di Pamekasan. Lebih lanjut, pihaknya telah menyita 21 juta batang rokok ilegal sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kunjungan Wisman Juni 2026, BPS catat penurunan 2,15%. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Juni 2026 mencapai 1,39 juta kunjungan atau turun 2,15% dibanding periode yang sama tahun lalu. Tapi secara kumulatif sepanjang semester pertama 2026, angka kunjungan wisman masih tumbuh 5,71% dengan wisatawan asal Malaysia sebagai penyumbang terbanyak. Pihak BPS juga mencatatkan peningkatan ada pergerakan wisatawan Nusantara yang ikut mendorong kenaikan tingkat penghunian kamar hotel di berbagai daerah. Demikian 911 Hot News, jam 3 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

Sirigetain 101 FM, guidance for your life. Selamat sore, kawan. Sore hari ini kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi di segmen sebelumnya bersama Mufti sempat disampaikan beberapa catatan. Salah satunya tadi soal ceceran oli yang ada di area Karanglo sudah termonitor oleh rekan-rekan BPBD. Ini kalau untuk sekarang update-nya harapannya sudah clear ya. Tapi kalau mungkin ada perubahan di lokasi, kemudian pantauannya berbeda, boleh nanti kawan-kawan berkabar juga. Saya ulas kembali, tadi laporan kaitannya soal parkir di area veteran, beberapa kali juga ini masih menjadi sorotan, kawan. Di trotoarnya gitu, yang dimanfaatkan sebagai area parkir. Kalau bicara parkir trotoar, selain veteran, yang mungkin sekarang lagi ramai disoroti, itu adalah parkiran yang di Suhat. Suhat itu kan area ininya, drainasenya baru dibenahi ya, sudah ditutup, sudah bagus lah sekarang, cuman yang belum 100% sempurna karena masih akan ada penyempurnaan lagi ke depannya, akan dihias, pokoknya akan ditambah kursi dan lain-lain, katanya akan menjadi kayu tangan 2.0 lah begitu. Ini gambaran seperti kayu tangan juga. Kalau kayu tangan itu kan lebih ke heritage ya, lebih ke ininya, pokoknya yang malang banget katanya seperti itu. Nah tapi kalau misalnya yang di Suhat nanti itu akan dibuat lebih modern gitu, jadi milenialnya itu ya di kawasan Soekarno-Hatta, dan itu nanti akan memanfaatkan area trotoar untuk dipercantik. Tapi nyatanya sekarang saja kalau kita lihat masih banyak mobil yang parkirnya di trotoar itu, kawannya, di atasnya tutup drainase itu. Kemarin sempat saya soroti juga, sore hari itu banyak yang parkir di sana, sudah diteruskan ke pihak terkait, katanya sudah diingatkan oleh rekan-rekan di Sub, tapi masih berulang juga, masih banyak yang tetap parkir di sana. Dan tentunya jukir juga sepertinya yang mengarahkan, kawan. Karena kan gak ada parkir tepi jalan ya. Dan kadang di depan ruko itu udah full juga. Nah, sehingga mereka memanfaatkan area drainase itu yang digunakan untuk parkir. Ini khawatirnya nanti ada kerusakan di tutup drainasenya atau di trotoarnya itu sendiri. Akhirnya nanti muncul lagi PR-PR yang lain gitu, kawan. Kalau soal yang lainnya tadi yang sempat dibahas selain juga kaitannya dengan parkir adalah Stadion Kanjuruhan. Kita upayakan untuk bisa membahas temuan-temuan kerusakan di Stadion Kanjuruhan ini next, insya Allah minggu ini atau mungkin minggu depan, itu kita akan bahas dalam talk show Ijen Talk. Ini temuannya dari DPRD Kabupaten Malang setelah meninjau langsung ke lokasi. Terlihat masih banyak bagian-bagian stadion yang mengalami kerusakan. Padahal itu belum diserah terimakan kewenangannya ke Pemkab Malang. Masih menjadi kewenangannya dari pusat, pemerintah pusat atau Kementerian PU. Cuman ternyata belum diserah terimakan, udah mulai ada kerusakan. Mungkin juga kalau kawan-kawan tahu, untuk anggarannya sendiri sangat fantastis, kawan ya. Dan ternyata sudah terlihat saat ini celah kerusakannya banyak sekali. Yang menjadi pertanyaan itu bagaimana pengawasannya, pemeliharaannya, sampai juga apakah alokasi anggaran yang ditetapkan itu benar-benar terrealisasi, itu benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan juga. Jadi kemarin dari Pemkab Malang, dari DPRD Kabupaten Malang meminta dari Kementerian PU untuk bisa melakukan pembenahan terlebih dahulu. Kalau sudah dibenahi, baru diserah terimakan. Jangan nanti kerusakannya yang nanggung adalah pihak Pemkab Malang. Seperti itu untuk beberapa catatan. Semoga nanti bisa kembali ini ya, kita diskusikan bersama dengan pihak terkait langsung, kawan, di program Ijen Talk. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali berkirim kabar, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Informasi yang kita terima tadi katanya di area Tulung Rejo, Kota Batu, itu ada giat check sound. Karena besok, ini kawan ya, besok itu giat karnavalnya dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan selesai. Nah ini belum tahu ya selesainya perkiraan jam berapa, karena yang kemarin pun juga bantengan waktu kita wawancara awal itu kan estimasi selesai sekitaran jam 12. Dari Ibtu Gema kemarin menyampaikan maksimal jam 11 atau jam 12 mbak gitu. Ternyata realita di lapangan hampir jam 3 subuh itu baru selesai. Nah ini kurang tahu nih kalau yang di Tulung Rejo. Kalau mulainya pagi harusnya sore sudah selesai. Tapi kalau molor ini yang kemungkinan akan semakin larut ya selesainya. Apalagi dia menggunakan jalur arteri. Kemudian nanti juga menggunakan setengah jalur begitu kawan. Sehingga tidak ditutup total, itu informasi sementara. Startnya dari Terminal Wonorejo, finishnya di Taman Rekreasi Selekta. Itu untuk giat karnaval budaya dalam rangka selamatan desa Tulung Rejo 2026. Banyak yang kadang komplain ya kalau giat selamatan desa, Grebeg Suro atau mungkin Agustusan, kadang beda RT, beda hari karnavalnya. Banyak yang pengen mending satu kecamatan langsung jadi satu deh gitu untuk giat karnaval, atau langsung satu kota itu dipusatkan di satu titik, atau kalau nggak memungkinkan ya per kecamatan saja biar nggak semakin banyak jalur-jalur yang ditutup dan pelaksananya pun nggak molor. Kadang itu sampai bulan November juga masih Agustusan tema karnavalnya kawan, saking ininya ya, saking nggak kebagian tanggal biasanya kalau di Agustus saking banyaknya. Soalnya ya itu tadi, beda RT kadang beda karnaval, beda RW beda acara lagi. Dan terus seperti itu, ini harapannya bisa terakomodir. Kalau ini kan atas nama desa ya, jadi harusnya sekali ini saja gitu, untuk yang giat di area Tulung Rejo. Saya geser ke WhatsApp, tadi ada beberapa yang bergabung. Salah satunya Pak Saiful. Pak Saiful kirim informasinya melalui video. Sebentar ya, saya mau tampilkan dulu di Visual Radio kami. Ini dia.
1: Ternyata ada mobil mogok ini.
0: Ini laporan awal di jam 3 lewat 8 menit.
1: Informasi lalu lintas di area Jalan Gajah Yana depan UIN. Ini merambat. Cenderung berhenti malahan. Yang dari arah selatan ke utara. Ini karena banyak volume ini.
0: Oke.
1: Di pertigaan Sarto kayaknya gitu. Kalau yang dari arah utara ke selatan masih lancar, cenderung lengang malah. Gimana informasi? Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih kembali Pak Saiful. Ternyata ada dua kiriman video. Yang pertama di menit ke-8, yang kedua ini di menit 14. Saya tampilkan lagi kawan.
1: Ternyata ada mobil mogok ini untuk yang daerah Jalan Kejayaan ini. Ya walaupun sudah agak minggir, cuman menghambat ini. Setelah mobil mogok lancar nih kayaknya. Demikian informasi lanjutan, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Saiful. Hati-hati yang mau akses di sekitaran Jalan Gajayana kawan. Informasi sementara yang kita terima dari Pak Saiful itu ada perlambatan karena ada mobil Mercy sedan yang trouble sebelumnya Sardo. Berarti ini yang arahnya ke TL Dinoyo. Sepertinya tidak bisa dipindahkan. Coba nanti kita koordinasi dulu dengan rekan-rekan dari Polsek Lowokwaru untuk segera menindaklanjuti. Untuk laporan lainnya Pak Mukhtar juga sama, ada mobil Mercy sedan yang trouble di Jalan Gajayana sebelum Sardo. Sepertinya ini sama nih laporannya. Baik Pak Mukhtar. Coba saya geser ya. Tadi Pak Mukhtar ini sempat kirim voice note kawan. Saya mau tampilkan dulu di Visual Radio, ada kiriman fotonya juga.
2: Selamat siang menjelang sore City Guide dan pendengar City Guide. Ada mobil Mercy yang sedan yang sedang ada trouble di Jalan Gajayana. Ada di Jalan Gajayana sebelum Sardo kalau dari ITN. Sepertinya tidak bisa dipindahkan sehingga membuat lalu lintas dari arah Sumber Sari menuju Dinoyo tersendat.
0: Oke.
2: Ada di lajur sebelah kiri. Sehingga satu lajur yang kanan dipakai untuk gantian. Demikian Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
2: Siang.
0: Iya, selamat sore Pak ya. Itu nanti kita teruskan dulu ke rekan-rekan Polsek Lowokwaru. Kawan-kawan juga boleh berkabar update-nya saat ini di lokasi bagaimana ya. Bisa langsung call in di 0811-3600-911.
3: Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata menyimpan cerita besar dalam sejarah Jawa Timur. Ini dia, Candi Ganter. Kalau lihat suasananya sekarang, tempat ini tenang banget. Udaranya sejuk khas pegunungan, di sekelilingnya masih banyak pepohonan dan perbukitan hijau. Sekilas memang belum terlihat seperti candi megah, karena yang ada di sini masih berupa susunan bata merah kuno dan beberapa batuan desit yang tersebar di atas bukit. Tapi justru dari tempat sederhana inilah yang dipercaya pernah terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nusantara. Konon, di kawasan inilah berlangsung pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi. Perang besar antara Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok dan menjadi awal lahirnya Kerajaan Singhasari. Nah, yang bikin makin menarik, warga sekitar juga percaya kalau kawasan ini berkaitan dengan kisah dalam kitab Pararaton saat Raja Kertajaya melarikan diri ke sebuah tempat suci yang disebut sebagai Kerajaan Para Dewa. Bahkan wilayah Ngantang juga dikenal lewat prasasti Hantang yang memuat semboyan legendaris Panjalu Jayati yang berarti Kediri menang. Selain belajar sejarah, Anda di sini juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri dan sejuk. Siapa sangka ya, di balik perbukitan yang tenang ini ternyata tersimpan kisah yang ikut mengubah jalannya sejarah kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa. Kalau mau ke Candi Ganter, dari kota Malang Anda harus mengarah ke Pujon. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Ngantang. Candi Ganter ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di perjalanan menarik lainnya.
4: Jalan-Jalan Plus.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
7: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
8: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
7: Terus?
8: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
9: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
7: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
8: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
9: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
10: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
11: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
10: Duh, Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
11: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda, voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi sempat bahas soal ini ya, kepadatan di Jalan Gajayana arah ke TL Dinoyo karena ada kendaraan yang trouble. Ini posisi pas melintang gitu dia, karena dia posisi melintang akhirnya harus bermanuver. Sementara kan Jalan Gajayana ini kecil ya, Jalan Gajayana lumayan sempit. Dan tadi sudah kita teruskan ke Panit Lantas Polsek Lowok Waru, Ibda Dedi Hafidi. Tadi langsung dibalas oleh Pak Dedi, katanya oke, mohon waktu. Kami nantikan Pak ya untuk tindak lanjut mengarah ke lokasi agar segera dibantu untuk pengaturan lalu lintas. Kemudian untuk update lainnya juga, tadi kita sempat bahas kaitannya dengan perparkiran ya. Nah ini salah satunya ada yang berkomentar, ada dua yang berkomentar. Ada Pak Dani dan juga Pak Dimas Kurniawan. Saya ke Pak Dani dulu deh. Tadi Pak Dani kirim informasinya melalui voice note kawan.
13: Selamat siang Mbak Yola.
0: Membahas ya, halo Pak Dani.
13: Jenazah surat, surat mau dibikin menjadi kayu tangan jilid 2.
0: Yes.
13: Saya membayangkan kok sudah mengerikan ya.
0: Takut
13: usah model kayu tangan aja sudah macet. Ini bentar lagi para mahasiswa sudah kembali ke peradaban. Jalan yang biasanya lengang Soekarno-Hatta jadi padat.
0: Iya.
13: Apalagi kalau dibuat menjadi kayu tangan second, itu apakah dari pihaknya provinsi maupun Pemkot ini sudah mikirkan parkirnya bagaimana? Apakah nanti akan dibiarkan kembali parkirnya sekarepe di jalan nggak popo, trotoarnya dibagusi, dikasih pot-pot buat orang jalan, tapi nanti parkirnya di samping kiri kanan trotoar itu nggak apa-apa wis. Nah, kalau seperti itu macetnya bagaimana? Ingat di Suhat itu tidak, saya belum melihat celah yang bisa dijadikan parkir bertingkat ya. Karena itu padat tempat usaha. Suhat dari pesawat sampai jembatan UB itu. Kecuali yang apartemen gagal dibangun ini, kalau mau dibangun parkir bertingkat ya nggak tahu lagi. Atau gedung apa, atau pertanahan yang di Griya Santa eksekutif itu masih banyak yang kosong, itu juga bisa jadi parkir bertingkat.
0: Oh, tapi masuk
13: tapi sekali
0: tuh ya.
13: Lagi kalau bikin proyek parkir bertingkat atau proyek apapun tuh jangan setengah-setengah. Perlu dipikirkan yang matang-matang dan jangka panjang.
0: Yeah.

0: kemarin yang pernah saya antar itu, mereka berkata bahwa Malang sekarang kok seperti ini, Malang kok sudah nggak nyaman lagi.
1: Hmm.
0: Nah, itu harus dipikirkan.
1: Oke, itu tanggapan dari Pak Dani Kawani. Awalnya tadi sempat menyinggung masih ada yang parkir di area trotoar. Ini maksudnya itu yang di dekatnya Griya Santa juga. Saya lihat kan lumayan luas tuh beberapa parkiran ruko. Nah, sehingga kadang mobil-mobil itu masih parkir di atas trotoar. Dan kemarin banyak yang menyoroti juga, katanya disupsi akan ditertibkan. Lalu tadi ada yang berkomentar juga, Pak Dimas ya. Sama Pak Dimas nih juga kirimnya melalui voice note kawan. Saya tampilkan.
2: Kalau masalah parkir mau diterapkan kayak di Surabaya pakai QRIS atau
1: yang ini ya.
2: Kalau untuk yang Suhat itu memang jujur aja ya, memang rekan-rekan Citygate itu kan juga, saya juga kalau misalkan sedang ada urusan di Suhat itu ya parkirnya mau nggak mau ya di trotoar ya, atau yang ditutupnya drainase. Lah mau parkir di mana, nggak ada parkirannya memang kalau di daerah Suhat itu. Usul aja kan, pasti Pemda itu kan punya anggaran ya, bangunlah ini kayak sentra parkir kayak kayu tangan gitu. Atau juga di Suhat itu kan juga ada beberapa lahan kosong atau mungkin rumah yang bisa dipakai atau disewa untuk sebagai tempat parkir. Ya maksudnya, yo Pemda itu juga pemerintah daerah. Atau juga kalau misalkan membuatkan sentra parkir itu kan juga baliknya kan ke kas daerah sendiri juga kan. Pastikan itu ada karcisnya, ada tarif parkirnya, segala macamnya. Terima kasih rekan-rekan Citygate.
1: Terima kasih kembali. Terima kasih kembali Pak Dimas, itu tanggapan dari Pak Dimas. Dan tadi respon juga dari Pak Dani, kalau Pak Dani melihat agak minim nih mau cari tempat atau lahan yang bisa dibangun parkir vertikal, Pak Dimas menyarankan pembangunan parkir vertikal karena ya itu ya udah padet gitu di sana. Itu untuk beberapa catatan kawan. Kalau tadi beberapa laporan pelanggaran parkir sudah kita geser ke rekan-rekan di sub, katanya Pak Rahmat selaku Kabid Parkir akan segera diperhatikan.

0: Wisdom.
1: Jadi saya sangat menyadari kenapa saya bisa sampai di titik ini. Yang utama adalah karena peran pembaca. Karena pembaca memberi tempat pada karya-karya saya. Karena ternyata karya-karya saya punya tempat di hati para pembaca gitu. Nah, yang paling berkesan adalah ketika saya mendapat bertemu dengan pembaca yang hidupnya berubah setelah membaca karya saya. Yang kesadarannya berubah setelah membaca karya saya. Karena suatu hari ada seorang pembaca mengaku, sebelum membaca Maryam, dia adalah orang yang selalu anti pada perbedaan. Dia orang yang membenci pada mereka yang cara beribadah berbeda dengan mereka, dengan dia, atau dianggap sesat dan sebagainya. Nah, dia betul-betul merasa orang-orang seperti itu harus dimusnahkan dari Indonesia. Nah, setelah baca novel saya, dia berubah pikirannya. Nah, itu bagi saya itu terkesan sekali. Dengan membaca, kita sesungguhnya sedang melawan. Melawan kebodohan, melawan doktrin, melawan informasi-informasi yang sesat, melawan hoax. Jadi hanya dengan membaca saja, kita sudah aktif melakukan sebuah kegiatan kritis, melakukan sebuah perlawanan. Dan dengan membaca, kita terus memelihara kesadaran kritis di Indonesia. Jadi teruslah membaca.
2: Saya Oki Madasari, saya seorang penulis, saya pendiri ASEAN Literary Festival, saya pendiri Rumah Muara. Untuk Wisdom di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.
0: Wisdom.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca

0: Pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada update yang dibagikan dari Pak Doni, katanya Gajayana Sardo ke Dinoyo itu sudah mulai lancar. Berarti untuk kendaraan tadi yang kita kabarkan, yang kita di ini ya, di share tadi oleh kawan-kawan pendengar, Pak Saiful salah satunya ada Mercy mogok begitu Pak Doni ya. Itu sudah clear Pak di sana atau bagaimana?
7: Gajayana ke arah traffic light sudah lancar. Ini saya dari Sardo ke Dinoyo, PMT Haryono sudah lancar nih, sudah nggak ada kemacetan.
6: Oke, baik, berarti sudah tidak ada kemacetan, sudah clear. Dan coba saya cek dulu ya sebentar di aplikasi pemantau traffic kawan untuk lalu lintas yang tadi sempat dilaporkan posisinya ada di Jalan Gajayana arah ke TL. Kita coba cek dulu, tapi kalau saya lihat masih rame ya, masih lumayan gitu perlambatannya. Dari Sumber Sari sampai Simpang Sardo. Tapi kalau dari lepas dari Sardo memang lancar. Cuma sebelumnya Sardo itu masih ada perlambatan. Kita masih menunggu respon dari rekan-rekan lantas Polsek Lowokwaru. Tadi ke panit lantasnya ada Ibda Dedi Hafidi. Katanya sih mohon waktu, sekarang masih belum ada update lagi. Pak Gunawan tadi juga berbagi info, bikin macet di TKP-nya Jalan Teluk Mandar, depannya VEDC. Oke, sebentar saya mau tampilkan. Ini kendaraannya parkir Pak ya? Atau mogok ini? Tadi ada kiriman video juga dari Pak Gunawan kawan. Saya mau tampilkan di Visual Radio. Ini saya tampilkan ya. Saya agak percepat sedikit. Untuk titik yang dimaksud memang tadi ada perlambatan di sana. Oke. Oh ini Supeltas apa pihak kepolisian nih? Oh Supeltas, oh Jukir. Ya, ini yang bantu melakukan pengaturan ya. Oke, tadi sudah diteruskan oleh rekan di newsroom ya, ke rekan-rekan Polsek juga. Ini tadi, sebentar, saya coba cek ada respon atau belum ya. Tadi itu terakhir diteruskannya ke Polsek Blimbing, tapi masih belum ada jawaban juga. Mohon ditunggu ya, Pak Gunawan. Oh, monitor katanya itu Isrofi. dari Kanit Lantas Polsek Blimbing, monitor kawan katanya. Semoga juga segera cepat tertangani. Itu untuk beberapa catatan. Nanti kawan-kawan juga yang mau kembali bergabung bisa langsung call in di 0811-3600-911.
8: Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

0: hangat, benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste karamel dengan sedikit nuansa earthy yang bertahan cukup lama di lidah. Cocok buat Anda yang suka karakter kopi yang bold dan berani. Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang, Pasar Bululawang lurus menuju Krebet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
6: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.
8: Serigai Tain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya bergeser dulu ke update yang sudah masuk ya. Tadi ada beberapa telepon yang sudah masuk di newsroom. Saya geser dulu ke Iqbal. Iqbal? Iya, silahkan.
9: Oke, Yola. Tadi kami mendapatkan informasi ya dari Pak Aji Yola mengenai arah ke Jalan Sigura-gura ya, mau ke arah Joyo Grand. Nah, tadi ini Pak Aji dari ITN itu Yola ya, perempatan ITN itu mengarah ke Sigura-gura mau ke Joyo Grand. Nah, itu di ITN-nya sudah lumayan padat katanya. Lalu dari Sumber Sari ke arah Sardo juga mau macet. Nah, penyebab kemacetan ini dikarenakan banyaknya dominasi maba yang mungkin mempersiapkan untuk masuk perkuliahan ya, entah beli ini, beli itu. Jadi anak-anak kos seperti itu, Yola.
8: Oh, oke.
9: Jadi karena kata tadi Pak Aji ya, sekitar tanggal 9 atau 10 itu sudah masuk kuliah. Kalau tidak salah, dan dua arah ini macet semua. Dan untuk kawan pendengar, disarankan oleh Pak Aji kalau memang tidak berkepentingan jangan lewat sini karena padat dua arah. Dan ini pasti bakal memakan waktu kalau misalkan melewati titik-titik tersebut gitu ya. Nah, ada tambahan juga dari Pak Aji selain lalu lintas. Tadi Pak Aji melintas di Veteran juga. Nah, melihat di Veteran ini ternyata di sekitaran UB itu ya lah, deket-deket UB, sudah ada PKL lagi yang berjualan di Jalan Veteran. Jadi PKL-nya itu tidak seperti yang dulu kan. Dulu kan cukup beragam ya. Ada yang somai, ada yang ini, ada yang itu. Nah, ini hanya es kopi keliling saja. Dan sekitaran 5 orang yang mangkal di sana. Katanya seperti itu.
8: Oke, tadi ada dokumentasinya enggak ya?
9: Nah, itu masih minim Yola. Karena tadi Pak Aji menggunakan sepeda motor ya. Jadi berhenti untuk telepon tadi. Seperti itu.
8: Oke, terima kasih Iqbal. Itu dia kawan, yang mungkin lewat di area Veteran boleh kirimkan dokumentasi kaitannya dengan para PKL yang stay di sana lagi. Kalau keterangan dari Satpol PP kemarin, kenapa kok posnya itu tidak diaktifkan lagi? Karena sudah clear katanya PKL-nya, sehingga tidak berjaga lagi. Tapi apakah juga akan dihentikan seterusnya? Katanya tidak. Kalaupun PKL-nya kembali lagi, maka dari pihak Satpol PP dan personil gabungan itu akan kembali melakukan pengawasan, mengaktifkan kembali pos pantau yang ada di area Jalan Veteran. Begitu, kalau mungkin masih menemukan ada yang kembali ini ya, mangkal di sana lagi, boleh berbagi info. Pak Anto tadi di flyover Arjosari menuju arah ke utara, padat karena ada mobil parkir di deretannya apotek atau usaha rotan. Ditambah volume menuju utara itu tinggi dan padat sekali. Setelahnya di Putro, sangat lancar, ini saya mengarah ke kota, masih ramai lancar. Waspadai yang mengarah ke Karanglo. Itu kawan untuk beberapa catatan kaitannya dengan update lalu lintas ya. Ini ada update lalin lagi. Ini dari, sebentar saya geser, dari Pak Kusayi, dari Jembatan Suhat ke kiri Jalan Panjaitan. Ada kabel putus, ada dokumentasinya kah mungkin Pak Kusayi?
10: Selamat sore Siti Kait.
8: Selamat
10: sore. Dari Jembatan Suhat yang arah ke utara belok ke kiri yang jalan apa itu ya, itu kok ada kabel yang gantung putus lagi itu apa enggak bahaya itu ya, yang di Pizza Hut itu, Pizza Hut pas di tengah itu ada kabel gantung itu putus lagi. Kok enggak ada ini ya, yang provider-provider yang ngontrol ya, kayak bahaya itu. Oke, terima kasih.
8: Terima kasih kembali.
10: Tempat karena saya sekalian lewat kan mau arah ke Singosari itu tadi. Pas di tengah itu kabelnya gantung itu putus. Mungkin tingginya 2 meter dari tanah itu kayaknya. Kalau ada mobil besar ya kena itu atasnya itu.
8: Oke.
10: Gak tahu kabelnya kayak agak gedean gitu. Terima kasih.
8: Terima kasih kembali Pak Kusayi. Ini masih belum bisa kita pastikan apakah ini milik provider atau milik PLN, karena kita belum dapatkan dokumentasinya. Boleh nanti selain Pak Kusayi, yang melintas di area Suhat, dekatnya Pizza Hut, itu pertigaan bunga coklat ya, kalau saya nggak salah. Bisa langsung dokumentasikan kawan, kirimkan ke WhatsApp City Guide di 0811-3600-911. Update lainnya ada Pak Dwi Ari, info kepadatan Jalan Ikan Gurami kayaknya efek pulang sekolah, SMPN 26, SD Insan Permata, SD SMP Sabilillah, ditambah ada galian saluran. Jadi semakin menambah perlambatan ya yang ada di kawasan ikan-ikan ini kawan, dari Piranha, Gurami itu kayaknya rata-rata terimbas juga. Jam segini masih jam-jam bubaran, jadi antisipasi yang mau mengarah ke sekitaran ikan Gurami.

City891 on FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, penutupan jalan tembus Griya Santa berpotensi langgar undang-undang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, menjelaskan penutupan jalan tembus Griya Santa oleh sejumlah warga berpotensi melanggar beberapa UU tentang lalu lintas angkutan jalan dan peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas. Menurut Wijaya, penutupan jalan hanya dapat dilakukan secara insidental, harus memperoleh izin dari pihak yang berwenang, dan jika dilakukan secara sepihak berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku. Kemudian berdasarkan pasal 274 UU LHJ, pelaku yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 24 jam. Denda maksimal 24 juta. Pemprov Jatim tanggung biaya perawatan korban KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyampaikan pihaknya akan menanggung seluruh biaya perawatan dan pengobatan bagi korban KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di Laut Sumenep. Ia menyebut, seluruh korban yang berhasil dievakuasi akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu di posko Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Lebih lanjut, langkah tersebut dilakukan sebagai bela sungkawa dan juga atensi pemerintah provinsi terhadap korban KMP Mutiara Sentosa 2. Kawan, pelucutan senjata, Hamas desak AS minta Israel hentikan serangan ke Gaza. Kelompok Hamas meminta pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump untuk mendesak Israel menghentikan serangan ke jalur Gaza menyusul kesepakatan baru terkait pelucutan senjata para Hamas. Salah satu pejabat senior Hamas menyampaikan pihaknya berkomitmen terhadap pelucutan senjata dengan syarat Israel menghentikan seluruh aksi militer di wilayah Gaza. Kata sumber tersebut, kesepakatan pelucutan senjata ini merupakan bagian dari peta jalan transisi pemerintahan ke Komite Nasional Administrasi Gaza yang didukung pasukan stabilisasi internasional. Demikian 911 Hot News, jam 4 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

0: Sirigate 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau mengingatkan kawan untuk Anda yang sering melintas di kawasan Malang dan sekitarnya, Perum Jasa Tirta 1 resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang. Menanggapi aspirasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat, kendaraan roda 4 sudah diperbolehkan melintas mulai dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam, sementara untuk jam 10 malam sampai jam 4 pagi, akses khusus roda 4 ditutup demi keselamatan bersama. Ingat kawan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 juga terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap menjadi prioritas. Ayo, catat jam operasionalnya, patuhi rambu-rambu, dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Saya bergeser dulu ke beberapa update yang sudah masuk kawan di WhatsApp. Tadi ada Pak Dani. Pak Dani ini share infonya melalui voice note. Tadi berkomentar soal kepadatan yang ada di area perempatan ITN.
1: Info lanjutan Mbak Yola, itu yang dari perempatan Cigura-Gura UB itu memang sudah mengarah ke Simpang 3 Sardo, itu sudah mengular Mbak.
0: Oke.
1: Mungkin kalau tadi yang ada Bapak sampaikan itu yang dari Sardo ke Meteor itu memang kelihatannya lancar. Ini yang dari UB ini mengular ini.
0: Iya. Yeah.
1: Termasuk yang di Cigura-Gura. Cigura-Gura mau menuju ke perempatan bakso Cacul itu juga sama, mengular juga.
0: Oke, okay,
1: baik. Ini mahasiswa datang belum 100% ini. Sudah
0: padat ya. Belum, nanti di pertengahan Agustus kayaknya makin banyak yang datang, bahkan di tanggal 10 ya perkiraan tadi itu sudah mulai banyak yang akan memadati kawasan Kota Malang. Kayaknya sih gelombang mahasiswa yang datang ini bisa sampai akhir September atau awal Oktober bahkan ya. Karena ada beberapa kampus yang masuknya di Agustus, ada yang juga tahun ajaran baru itu di September, bahkan awal-awal Oktober itu juga rata-rata masih ada. Sehingga kayaknya dalam 2 bulan ke depan kita harus bersiap nih menghadapi perlambatan, terutama yang di dekat kampus atau mungkin yang dari arah exit tol. Nah itu juga kayaknya kalau sudah dekat-dekat momen 17-an, mahasiswa yang kemarin lagi liburan sekarang udah pada balik ya, jadi dipadati oleh plat-plat luar kota. Kadang sekalian mau liburan bareng keluarga, jadi kembali ke Malangnya itu jauh-jauh hari sebelum masa perkuliahan dimulai juga. Gitu kawan, tadi ada update juga dari Panit Lantas Polsek Lowok Waru, Ibda Dedi Hafidi. Untuk kendaraan yang tadi sempat trouble, yang mobil Mercy tadi ya di Jalan Gajayana, itu sudah bisa dipinggirkan dan arus lalu lintas sudah kembali normal.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Masih bersama saya kawan Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya geser kembali ke beberapa update yang sudah dibagikan. Salah satunya ada Bu Nining, info yang PKL ada di Jalan Veteran itu mereka jual kopi ada 8 yang jualan. Gak sempat video, cuma ngitung saja katanya. Baiklah Bu Nining. Dari putar balik dekatnya traffic light sampai ke mana nih? Bang Jatim ada 8 kopi dan 1 yang jualan basreng. Tapi tadi gak sempat video ya. Kemudian update lainnya juga ada Pak Budi, Bundaran Tugu Jalan Kertanegara. Ini kayaknya parkir nih ya. Saya coba cek dulu sebentar. Saya tampilkan di Pusat Radio kawan.
2: Pastikan apakah ini milik provider atau milik PLN.
1: Oh ini dia. Lagi-lagi soal parkir ya. Es coret, tapi malah banyak yang mangkal jualan di sana. Nah, termasuk mobil-mobil yang ada juga.
3: N1753 ACX.
1: R4 ya.
3: N1926.
1: R4 R2 sih. Oke, baik, terima kasih Pak Budi Setiawan. Nanti kita geser laporannya ke rekan-rekan lantas. Apakah ada pengecualian kalau misalnya jemput anak sekolah? Apakah ada semacam dispensasi atau toleransi begitu? Atau bagaimana? Ini kita nggak tahu ya. Karena kan itu dekat sekolah. Otomatis orang pasti akan berhenti. Karena ya mau jemput anak sekolah nggak mungkin ini ya. Nggak mungkin nggak berhenti gitu loh. Tapi sementara di sana itu ada rambu es coretnya. Jadi agak-agak dilema juga nih kita. Yang di Jalan Kertanegara. Lalu ada laporan lainnya dari Pak Tommy. Coba kita cek dulu ya. Ini soal PKL di Jalan Veteran. Akhirnya ada videonya kawan. Saya tampilkan.
4: Dari pintu keluar UB, Veteran.
1: Iya.
4: 1, 2, 3, 4.
1: Berapa tuh Pak?
4: 5.
1: Masih saya tampilkan di Visual Radio.
4: Ini yang dekat BNI Brawijaya. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Pak Tommy untuk kiriman dokumentasinya. Setelah tadi kita menunggu-nunggu ya, kapan nih kira-kira dikirimin dokumentasi yang melintas di sana. Tadi kalau Bu Nining, saya ngitung aja katanya, ada 8 begitu. Dan tadi rekan di Newsroom sudah geser laporannya ke Kepala Satpol PP Kota Malang, ada Pak Prayitno. Sebenarnya laporan awalnya itu masuk di jam 1 lewat 58 tadi. Kemudian sore hari ini bukannya berkurang malah tambah banyak gitu. Dari Kepala Satpol PP Kota Malang, Pak Prayitno juga sudah menanggapi. Terima kasih update-nya. Kita akan menyiapkan tim sehubungan agenda penertiban. Ada beberapa titik yang akan dilaksanakan dan akan dilakukan kolaborasi dengan beberapa OPD terkait. Ini Pak Prayitno juga baru menjabat beberapa hari ini ya. Setelah kemarin juga ada rotasi Kepala OPD kawan. Kalau dulu itu Kepala Satpol PP-nya adalah Pak Heru. Pak Heru sekarang bergeser di BPBD. Sementara Pak Prayitno yang sebelumnya di BPBD sekarang memimpin Satpol PP Kota Malang. Ini harapannya dengan adanya rotasi ada sinergi baru gitu ya. Termasuk refreshment dan kemarin-kemarin kalau mungkin ada beberapa laporan yang belum ditindaklanjuti. Harapannya saat ini bisa dituntaskan. Terima kasih Pak Prayitno untuk atensinya juga. Nanti kawan-kawan juga boleh berbagi info ya. Pantauan di titik lain. Dengan mention di @city911fm. Saya juga punya rekomendasi kawan untuk Anda yang mau investasi di bidang properti tapi masih ragu-ragu, takutnya boncos, nggak produktif. Nah, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
5: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Dan memang untuk beberapa titik yang ada di Jatim, kawan, Anda yang menuju ke ruas tol khususnya wilayah utara ya, beberapa titik cerah berawan, ada beberapa titik yang cerah, tapi rata-rata didominasi berawan hingga cerah berawan. Jadi ada perlu waspada saja dengan potensi-potensi mungkin ada hujan gitu ya. Nah, tapi untuk saat ini memang di sekitaran Malang Raya potensinya berawan saja. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di ruas tol beserta cuacanya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh,
6: kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
8: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center.

0: dan budaya di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kawan, untuk Anda yang kalau internetan sering emosi karena kalau lagi scrolling tiba-tiba buffering gitu ya, lemot aja koneksinya. Ini saatnya Anda pindah ke provider lain yaitu Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan, tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga, hebat. Kembali bergeser ke beberapa catatan, tadi saya sempat menyinggung juga ya kaitannya dengan parkir, tadi di Suhat ada beberapa yang menanggapi juga, kemudian tadi sempat menyinggung sedikit soal temuan kerusakan di Stadion Kanjuruhan. Saat ini sih belum dipindah tangankan ya ke Pemkab Malang, masih di bawah kewenangannya Kementerian PU, tapi kondisinya lumayan memprihatinkan sih kerusakan-kerusakannya. Jadi ada beberapa plafon yang jebol, ada yang kayak berjamur gitu, kawan. Nah, itu beberapa catatan. Tadi Pak Dhani yang bergabung melalui voice note.
3: Lalu dengan carut-marutnya Kanjuruhan yang jadi topik siang ini, saya ingin menyoroti pertama proyek dari Pemkot yang akhir-akhir, yang terakhir ini yang ramai, sempat ramai kapan hari ya, itu proyek alun-alun.
2: Oh ya.
3: Ternyata dengan dana sekian M, hasilnya kalau di orang Malang bilang, lu, mak ini toh. Nah, itu dari Pemkot.
2: Ya. Yeah.
3: Lalu dari Pengprov, Pengprov Jatim, drainase Suhat, biayanya juga M, boleh dibilang fantastis juga.
2: Iya. Yeah.
3: Karena katanya bangun gorong-gorong dari jembatan Suhat sampai pesawat. Tapi apakah banjir nggak terjadi waktu kemarin? Masih.
2: Masih.
3: Ya bukan banjir ya, genangan masih.
2: Genangan, iya.
3: Masih ada. Terus atasnya juga buat parkiran. Yang saya soroti yaitu dengan drainase itu yang ceritanya nanti genangan-genangan itu akan hilang, ternyata masih ada. Padahal biayanya sudah gede loh.
2: Oh iya iya.
3: Itu carut marutnya dari Pemkot sama Pemprov. Lalu ditambahi sekarang yang Kanjuruhan katanya pusat.
2: Iya, pemerintah pusat, Pak.
3: Ternyata pusat pun juga nggak bisa beres. Dengan dana yang fantastis juga. Dekor Kanjuruhan hanya ternyata ya ada yang pecah-pecah kayak sekarang ini. itu terlihat bahwa dana yang disediakan sama pelaksananya nggak sama, nggak dipakai semua, nggak tahu sisanya kemana. Mungkin sisanya dibuat beli kopi sama gorengan.
2: Aduh.
3: Info lanjutan, Mbak Ira.
2: Ya itu kawan ya. Selanjutnya itu laporan traffic tadi sudah saya play. Nah ini kaitannya dengan pembahasan soal temuan kerusakan di Stadion Kanjuruhan. Untuk anggarannya itu sebentar ya, saya cek kemarin tuh saya lihat di angka ratusan miliar kawan. Informasi dari rekan-rekan DPRD ya, DPRD Kabupaten Malang yang melakukan sidak ke lokasi. Jadi ratusan miliar, tapi ternyata belum dipindah tangankan pun sudah muncul kerusakan-kerusakan. Kemudian Pak Dhani menyoroti soal alun-alun juga, alun-alun Merdeka Malang. Anggarannya juga lumayan ya, lumayan miliaran juga. Tapi ternyata gak begitu banyak yang berubah, mungkin yang paling signifikan water fountain-nya itu. Gitu kawan, beberapa catatan. Untuk update lainnya nanti kita sambung lagi setelah ini di segmen berikutnya. Nanti Anda juga boleh menambahkan di 0811-3600-911.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan rencana pengajuan dana talangan sebesar 786,57 miliar rupiah dalam KUA PPHS APBD 2027 bukan disebabkan kas daerah yang minus. Menurutnya, langkah tersebut merupakan strategi mempercepat pembangunan agar proyek-proyek prioritas bisa segera direalisasikan. Bupati menjelaskan, defisit anggaran merupakan mekanisme yang lazim dalam penyusunan APBD dan akan ditutup menggunakan silpa tahun sebelumnya. Ia juga menilai percepatan pembangunan lebih efisien dibanding menunda proyek karena biaya konstruksi terus meningkat setiap tahun. Salah satu prioritas pembangunan adalah penambahan fasilitas kesehatan untuk mengatasi tingginya tingkat keterisian tempat tidur di RSUD Dr. Subandi dan RSD Balung. Meski demikian, skema pembiayaan tersebut masih menunggu persetujuan DPRD Jember. Jika tidak disetujui, pemerintah memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan APBD.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Bank Indonesia Perwakilan Malang mencatat transaksi kris di wilayah BI Malang melonjak drastis. Menurut Asisten Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Sistem Pembayaran serta Pengelolaan Uang Rupiah dari BI Malang, Tri Riasari. Tren positif ini ditunjukkan dengan meningkatnya volume transaksi kris sebesar 94,5% secara tahunan atau mencapai 1,73 triliun. Tri menjelaskan, peningkatan terjadi di seluruh wilayah kerja BI Malang dan Kota Malang yang paling tinggi transaksinya.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Sore ini membawakan kabar. Kawan melibatkan seluruh RT, pemerintah Kota Madiun meluncurkan program Pilah Sampah Dari Rumah. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang dengan kampanye ini mengajak seluruh warga untuk memilah berbagai jenis sampah dari rumah seperti jenis organik, anorganik, kertas, dan residu. Menurutnya permasalahan sampah bukan hanya urusan DLH tetapi urusan masyarakat juga ikut bertanggung jawab. Melalui kampanye Pilah Dari Rumah tersebut diharapkan menjadi budaya baru masyarakat dalam urusan penanganan sampah. Sampah tak boleh langsung dibuang begitu saja, tetapi harus dipilah terlebih dahulu sesuai jenisnya. Bagus bilang dalam mendukung program tersebut, Pemkot mengundang 1030 RT, Ketua RW, petugas sapu sampah, penarik sampah, hingga jajaran forum komunikasi pimpinan daerah agar ajakan untuk peduli lingkungan tersampaikan secara masif.
4: Kawan selamat sore dari Suara Surabaya, saya Hendra Hutagalung. Pengerjaan proyek saluran air di kawasan SMA Negeri 4 sampai GKJW di Jalan Prof. Mustopo Surabaya memicu kemacetan tadi. Hidayat Syah, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDABM Surabaya menjelaskan dalam program Kelana Kota, perlambatan arus karena petugas harus ekstra hati-hati mengatasi penanganan galian yang bersinggungan dengan utilitas dan saluran gas. Hidayat memastikan penutupan galian selesai malam ini. Sementara seluruh rangkaian proyek selesai Oktober mendatang.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: City Guides Inside.
2: Kenaikan harga kedelai impor masih menjadi tantangan bagi pengrajin tempe di Kampung Tempe Beji, Kota Batu. Ketergantungan pada bahan baku impor tersebut membuat biaya produksi meningkat. Meski begitu, para pengrajin tetap bertahan karena usaha tempe menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Menurut pengelola wisata edukasi Kampung Tempe Beji, Ahmad Dwi, kenaikan harga kedelai memang membebani perajin. Namun, hingga kini, jumlah pelaku usaha masih stabil dan mulai berkembang melalui produk olahan turunan tempe.
3: Kita tahu sendiri kan, Kampung Tempe Beji merupakan sentra industri tempe yang cukup besar di wilayah Kota Batu. Kita ada kenaikan dolar juga mempengaruhi juga di desa kami, karena memang mayoritas di desa kami ini adalah para pengrajin tempe dan tahu. Kita tahu sendiri kan memang bahan baku utamanya adalah kedelai, dan kedelai untuk tahu tempe sendiri pada saat ini kan kita masih impor dari luar. Ketika dolar naik, otomatis juga bahan baku juga ikut naik juga. Ini juga sedikit membuat masyarakat desa Beji ini resah juga terkait bagaimana kita menekan biaya produksi ini agar produksi tetap jalan meskipun harga kedelai meroket. Kalau kedelai lokal biasanya itu kita memang masih belum produksi secara massal, dari segi rasa dan kualitas memang berbeda. Dan juga kan kedelai lokal kita juga kesulitan mencarinya, Pak, karena kan kita tahu kalau kedelai lokal kan sudah kebanyakan itu sudah diambil melalui pabrik-pabrik, kesulitan UMKM kayak gini kan masih belum.
2: Untuk menjaga keberlangsungan usaha, pemerintah terus memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga pengemasan, legalitas, hingga pemasaran agar industri tempe mampu bertahan di tengah kenaikan biaya produksi. Fungsional Penyuluh Industri dan Perdagangan Ahli Muda Diskum Perindah Kota Batu, Yosi Hendrawan Saraswanto, mengatakan inovasi produk dan perluasan pasar menjadi langkah penting agar industri tempe tetap memiliki daya saing.
4: Kalau di Beji sendiri itu kan memang mayoritas hampir 80% di salah satu dusun di Beji itu memang pengrajin tempe. Kalau nggak salah pengrajinnya itu ada 200 lebih lah, 200-300 lebih untuk pengrajin tempe rumah. Tapi modalnya rumahan kalau di Kota Batula. Sekarang ini kan untuk pendukungnya selain tempe itu seperti tadi yang dibilang BBM, kemudian gas, plastik, itu kan juga naik semuanya. Padahal tempe itu juga fluktuasi dengan dolar ya. Padahal mereka kalau di Beji itu kurang lebih memang dalam per harinya itu membutuhkan 6-7 ton kedelai itu per harinya. Itu butuhnya sekitar segitulah. Makanya ada tantangan ya. Jadi bagaimana sih tantangannya dari dinas? Kami juga dengan teman-teman tim kreatif itu melakukan pembinaan, memviralkan lah terkait dengan Kampung Tempe ini, bahwa di Batu ini tidak hanya tempe dengan deli, tapi kita juga punya varian baru, karena memang kalau tempe deli juga naik terus, kemudian ada varian baru ini dari tempe kacang, seperti itu sih, Pak.
2: Di sisi lain, akademisi menilai ketergantungan terhadap kedelai impor perlu mulai dikurangi. Diversifikasi bahan baku dan pengembangan produk olahan dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah industri tempe. Kepala Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang, Sri Winarsi, menjelaskan pemanfaatan kacang-kacangan lokal serta inovasi produk dapat menjadi strategi agar industri tempe lebih mandiri dan kompetitif.
5: Fenomena ini tak bisa diselesaikan dengan sepihak pengrajin sendiri. Kemudian menjadi tanggung jawab kami juga dari akademisi. Kalau kami dari akademisi lebih melihatnya pada bagaimana kami ini bisa mencari alternatif lain ya, selain kedelai, selain kacang. Saya kira masih bisa dikembangkan dengan kacang lokal yang lain. Kalau saya melihat di Batu itu kan ada kacang merah, kacang tolo, kacang hijau, kacang tunggak. Nah itu masih bisa dikembangkan untuk menjadi produk tempe. Dan ini memang ada perbedaan ya, dari sisi pengolahan, mungkin dari durasi, treatment awal mungkin akan berbeda dengan kedelai. Tetapi

0: Jadi pengenalan produk baru kepada masyarakat itu tidak instan, tidak bisa instan. Ini perlu pengenalan secara bertahap, kemudian sampai produk itu bisa diterima.
1: Tantangan harga kedelai masih akan dihadapi oleh para perajin tempe. Namun melalui kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi, industri tempe di Kampung Beji diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang dengan inovasi yang memiliki nilai tambah.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
4: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, kita update dulu beberapa informasi yang sudah masuk. Yang tadi juga dikabarkan ada laka, posisinya ini di area Mojorejo kawan. Tadi kita dapat laporan dari kawan-kawan pendengar. Saya mau tampilkan dulu. Sebentar, ini masih ada kendala koneksi ya. Jadi laporan awal itu dari Pak Jazuli. Di depannya Malang Strudel, Mojorejo Kota Batu, ada laka lantas dan update sementara katanya korban itu tergeletak begitu kawan. Oke, dan tadi sudah diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom, ini tadi laporannya ke grup relawan ambulan ya. Ambulan ST Anget, grup relawan ST Anget kawan. Kita tadi minta info detail juga dari grup relawan ST Anget dan katanya sih monitor ya, sudah mengarah ke lokasi, sudah OTW begitu. Itu laporan awalnya di jam 4 lewat 29 menit. Kemudian kita juga meneruskan laporannya ke Kanit Laka Polres Batu, ada Ibda Atang, dan Pak Atang juga respon cepat sekali, katanya sudah monitor dan saat ini sedang melakukan evakuasi di TKP, begitu kawan. Pak Goli tadi menanyakan juga ya, Jatim Park 3 ini menuju ke Malang Kota macet, ada apa ya? Karena ada ini Pak ya, karena ada laka dan sekarang masih dalam proses penanganan, tadi Pak Goli ini kirim infonya melalui voice note kawan. Dan ada tambahan lagi di jam 4 lewat 44 menit.
1: Update untuk laka lantas di depan Strudel Mojorejo, korban maupun kendaraan sudah dipinggirkan. Jadi jalur bekas kecelakaan sudah steril.
0: Okay.
1: Kemacetan yang dari arah Batu sampai depannya Warung Warek yang dari arah Malang, kemacetan sampai Warung Warek yang dari arah Batu setelah Strudel Mojorejo lancar. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Goli, kita masih menunggu respon juga untuk update penanganannya ya dari rekan-rekan Laka, Kanit Laka dari Polres Batu. Bergeser ke laporan yang di Kota Malang, Pak Dani tadi juga menyoroti di Bendungan Sutami, terusan Jalan Surabaya juga full katanya. Itu juga apalagi makin masuk ke Jalan Terusan Surabaya tambah sempit lagi Pak ya, tambah ngantri juga. Bureta, Jalan Ikan Gurami dekatnya perumahan Tektona, ada pembongkaran dan hanya bisa dilalui satu mobil bergantian. Mendekati jam pulang kerja berpotensi macet, Ikan Gurami arah ke Sudimoro macet. Kalau penyebabnya tadi Bureta selain karena ada galian itu karena bubaran sekolah juga, jadi banyak yang jemput di sana, jalanan juga sempit. Sehingga itu yang memicu perlambatan. Ada beberapa sekolah ya tadi yang dimention oleh kawan-kawan pendengar, ada SMP, Sabilillah juga ya. Nah itu kan ada di dekat sana, sehingga pasti mengakibatkan perlambatan. Bu Azhar, info lalin dari UIN sampai lampu merah di Noyo, merambat TL perempatan ITN, juga sama-sama padat. Kemudian update lainnya Pak Dani, itu di Jalan Bendungan Sutami, dari UMM Sumbersari sampai Superindo padat sekali. Hindari saja katanya. Terima kasih Pak. Lalu ada Pak Nawawi, ini kirim informasinya melalui video. Saya mau tampilkan. Ya. Ini trouble ya. Truk tebu. Truk tebu sebelumnya Rumah Sakit Ben Mari sudah proses ditarik tapi dari jam 3 sore tadi masih belum bergerak. Oh, oke. Sebentar. Saya tampilkan lagi di episode radio kami kawan. Truknya warna hijau, hijau abu-abu nih ya. Penarikan, tapi kok masih belum bergerak. Ini depannya yang mau narik ya. Enggak ada nih talinya. Oke, baik. Tidak ada petugas juga Pak Nawawi ya di sana. Trafiknya gimana Pak? Di sana, apakah juga sudah mulai ada perlambatan kah? Atau bagaimana? Nanti boleh berbagi info juga ya, kami masih menunggu update-nya. Kemudian ada Pak Didik kirim infonya melalui video. Saya tampilkan.
2: Ini kondisi belakang UIN yang mengarah ke mana? Ke Mertojoyo. Yang dari arah ITN ke Mertojoyo panjang. Sementara sebaliknya cenderung kosong.
0: Oke, baik.
2: Ini sampai gerbang belakang UIN.
0: Nah. Terima kasih Pak Didik. Jadi selain antrian di area depan Sumbersari Gajayana, bagian belakang nih Sigura Gura, Sunan Kalijaga ini ya, itu arah ke Merjosari juga sama kawan, sudah mulai ada perlambatan. Laporan lainnya dari Pak Handi, ini kaitannya dengan pelanggaran rambu lalu lintas, U-turn yang di dekatnya MOG, berarti itu depannya Kimia Farma ya, atau sebelum ya? Itu banyak yang melawan arah katanya, banyak yang putar balik di sana, padahal tidak diperbolehkan untuk putar balik. Lalu Pak Handi juga menyoroti di Jagalan, Pak Ogahnya terlalu tengah, jadi yang dari alun-alun agak sulit. Kalau Bu Reta, oh kalau Ikan Gurami arah Sudimoro macet karena ada galian di sebelah kiri katanya. Bu Reta tadi sama kirim video, saya mau coba cek dulu video dari Bu Reta kawan. Sebentar, ini dia.
3: Ternyata penyebabnya ini ada galian di Ikan Gurami di sebelah kiri, dimana di saat belokan ini untuk dua mobil susah sekali. Nah kalau sudah ketemu dua mobil,
0: Iya.
3: Hanya karena galian.
0: Ini lanjutannya.
3: Akibat galian kecil di Jalan Gurami menimbulkan kemacetan cukup panjang.
0: Oke.
3: Sampai sabilillah ini sepertinya masih berlanjut.
0: Oke, baik Bu Reta, terima kasih banyak. Itu untuk beberapa catatan kawan yang sudah dibagikan. Nanti kita sambung lagi di segmen setelah ini. Masih ada beberapa yang belum sempat saya akomodir ya. Tetap bersama kami di City 89.11 FM.
4: Jalan-Jalan Plus.
5: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: Dělám ples.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Alhamdulillah dul. Urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
3: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisa nih ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenaga kerjaan gratis lho.
2: Iya, Dul.
3: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
2: Iya ta. Lah murah ya, Dul. Lumayan iki ngirit.
3: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kutha dhewe. Lagian total utawa tuku rokok ilegal iku sanksine ya abot. Iso dipenjara lho.
4: Ayo nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp 0851-1747-7876.
5: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
6: Wah, panas juga ya main padel.
7: Time out. Minum cheers dulu dong.
6: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
7: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural, biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water, hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Kembali saya akomodir beberapa informasi kaitannya tadi kita sempat bahas sejumlah proyek yang dikerjakan oleh pemerintah ya, baik itu dari Pemkot Malang sendiri maupun juga tadi dari Pemprov Jatim, kemudian dari Kementerian PU. Kalau yang Kementerian PU yang disoroti Stadion Kanjuruhan. Kalau Pemkot Malang nih salah satunya kolaborasi dengan CSR, yaitu ada alun-alun Merdeka. Kemudian kalau tadi yang pusat itu Stadion Kanjuruhan, kalau yang Jatim Suhat ya. Kalau yang Jatim itu Drainase Suhat. Nah, banyak kawan-kawan pendengar menyoroti kayaknya ini belum begitu maksimal deh terkait dengan pembangunan infrastrukturnya. Kalau kata Pak Diono, pembangunan infrastruktur yang banyak mengandung KKN, jangan salahkan kalau rakyat menunda bayar pajak karena uangnya banyak dibikin bancaan. Itu dari Pak Diono ya. Lalu Pak Didik mengomentari soal alun-alun tadi ya. Katanya bukan Pemkot tapi apa nih? Tapi Bank Jatim, katanya seperti itu.
9: Sedikit koreksi, itu alun-alun tuh bukan proyeknya Pemkot ya. Alun-alun itu proyeknya Bank Jatim, jadi CSR yang kerjakan Bank Jatim itu. Terima kasih.
8: Iya, terima kasih kembali. Awalnya memang itu skemanya milik Pemkot Malang, hanya saja karena keterbatasan anggaran menggandenglah Bank Jatim sebagai CSR. Tapi untuk desain pengawasan itu dari Pemkot Malang sebenarnya. Sehingga beberapa kali kita juga terhubung dengan Pemkot Malang, katanya desainnya akan seperti ini, sudah melalui kajian, ternyata setelah jadi, oh kok ternyata begini aja. Itu banyak respon yang disampaikan ya oleh kawan-kawan pendengar yang masuk di City Car FM. Begitu. Kemudian update lainnya saya geser dulu, ini kaitannya tadi dengan lalu lintas. Ada Pak Eris Nanda, ini Pak Eris ini mengusulkan saja, Mbak misalkan nih di jalan Surabaya, dibuat satu arah gimana ya, soalnya kan jalannya sempit. Terus di sana kebanyakan mahasiswa, masukkan saja nih untuk mengurangi kemacetan. Soalnya sering di ini sering papasan di sana jadi macet. Banyak loh ya selain Pak Eris ini kayaknya sebelum ini yang mengusulkan hal serupa. Kita sempat teruskan ke rekan-rekan di sub, katanya akan ditampung lah begitu sarannya melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan atau FLLAJ. Tapi kayaknya masih belum ada tindak lanjut ya. Apakah ternyata oke untuk dibuat satu arah atau seperti apa? Ada update lainnya juga, saya mau bergeser dulu kawan, kita akan terhubung bersama dengan reporter Citigar FM. Kali ini saya akan tersambung bersama reporter Heri Prasetyo yang membawa kabar harga daging sapi di Malang sentuh Rp160.000 per kilogram, wali kota siapkan intervensi.
10: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
8: Iya, Heri, silahkan laporannya.
11: Kawan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat membuka peluang melakukan intervensi pasar menyusul harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional mencapai Rp160.000 per kilogram selama sekitar 3 pekan terakhir. Laporan kenaikan harga tersebut berasal dari Pasar Bunul dan Pasar Klojen. Di Pasar Klojen sedikitnya 3 los menjual daging sapi dengan harga Rp160.000 per kilogram, sementara di Pasar Bunul kondisi serupa terjadi di 2 los pedagang. Menanggapi laporan itu, kawan Wahyu Hidayat mengatakan pemerintah Kota Malang akan lebih dulu memverifikasi data di lapangan bersama Badan Pusat Statistik dan organisasi perangkat daerah terkait untuk memastikan penyebab kenaikan harga.
12: Kan kita inflasi kan selalu zoom ya, sebelum hari ini nggak ada ya zoom, hari ini nggak ada, ya nanti dulu BPS lah, nanti setelah itu kita akan cek nanti dengan BPS juga apakah betul data tersebut ya, nanti dan penyebabnya apa nanti kita akan cek.
13: Tapi bisa nggak sih Pak Pemkot mengintervensi untuk mendatangkan sapi?
12: Oh bisa sekali, jadi nanti dengan BTT kita ini diperbolehkan. Malah kita mendapat jadi bobot, ada bobot, karena untuk menekan inflasi kita menggunakan BTT untuk agar harga daya jangkau masyarakat bisa terjangkau. Kita sudah berapa kali kan terkait dengan BTT tersebut. Ya kita kan ada namanya apa warung melakukan inflasi boys berkelas ya.
13: Nanti bisa aja nanti BTI menghadir.
12: Bisa. Kita lihat dulu kasus per kasus ya. Kalau makanya tertentu hanya di sini kasusnya kita lihat. Ini kenapa ininya, kita akan pelajari dulu. Jadi tidak serta-merta.
11: Namun Wahyu juga bilang kawan kebijakan intervensi tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah akan terlebih dahulu memetakan apakah lonjakan harga hanya terjadi di titik tertentu atau bersifat menyeluruh sebelum menentukan langkah penanganan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
8: Terima kasih Heri atas laporannya, selamat bertugas kembali.
10: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, Kota Malang alami deflasi 0,20%. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Malang, Umar Syaifuddin, menjelaskan Kota Malang mengalami deflasi bulanan sebesar 0,20% pada Juli 2026 yang dipengaruhi oleh penurunan harga sejumlah komoditas meliputi bawang merah, cabai, serta melemahnya harga emas perhiasan juga menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya deflasi. Umar menjelaskan kelompok makanan, minuman, hingga tembakau menjadi penyumbang deflasi terbesar mencapai 0,31%. Kawan, kantong jenazah mayat korban kapal Mutiara Sentosa 2 tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. 5 kantong jenazah korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 sudah tiba di RS Bayangkara Polda Jatim hari ini. Dokter Kesehatan Polda Jawa Timur menyampaikan, sampai saat ini pihaknya belum bisa memastikan berapa banyak korban meninggal, namun sampai saat ini masih berjumlah 5 korban. Lebih lanjut, Dokes Polda Jatim juga akan melanjutkan proses identifikasi dan otopsi terkait korban meninggal dunia. Kawan, impor semester 1 2026 naik 18,69%, pasokan terbesar dari Cina. Badan Pusat Statistik Nasional mencatat nilai impor Indonesia sepanjang Januari sampai Juni 2026 mencapai 137,24 miliar dolar AS atau meningkat 18,60% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan, pendorong utama kenaikan berasal dari impor bahan baku dan barang penolong seperti mesin, perlengkapan elektrik, serta bahan bakar mineral. Kata Ateng, Tiongkok masih menjadi negara pemasok impor non-migas terbesar di Indonesia dengan nilai 48,82 miliar dolar Amerika Serikat, disusul oleh Jepang dan Australia. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Mufti Akmal, selamat sore.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk sore hari ini kawan, saya ingin terhubung dengan Pak Andri Wiwanto. Tadi Yola ya, selain membahas parkir kawan, Yola juga membahas tentang kerusakan Stadion Kanjuruhan, yang mana memang dikaitkan juga dengan beberapa titik lainnya yang memang itu pemerintah pusat atau mungkin pemerintah provinsi kawan ya. Jadi proyek-proyeknya itu kurang benar gitu kawan ya, masih kurang tepat, perbaikannya asal-asalan atau mungkin kualitasnya kurang bagus. Nah seperti itu, termasuk di Stadion Kanjuruhan yang mana itu memakan biaya sampai 300 miliar lebih kawan. Jadi luar biasa dengan anggaran seperti itu hanya untuk renovasi. Sepertinya memang untuk masyarakat perlu menuntut lebih kawan ya. Dan bahas-bahas tentang alun-alun Merdeka juga. Tadi Pak Andri Wanto ini ingin bergabung, bisa komen-komen kah tentang CSR alun-alun? Nah ini kita coba hubungkan ya dengan Pak Andri. Jadi memang luar biasa sekali tentang proyek-proyek ini, yang mana seharusnya ini hasilnya bagus, nah ini kok malah mengecewakan masyarakat gitu ya. Nah saat ini di line telepon kawan, saya sudah terhubung dengan Pak Andri. Halo, selamat sore Pak Andri. Ya, selamat sore Pak Andri. Gimana Pak Andri?
1: Ya, tadi saya di jalan dengar ada yang komen tentang Wisna tadi. Ini dananya kan dari Bang Jatim, yang masukkan Bang Jatim. Bukan, Mas. Kalau kita flashback yang pertama revitalisasi alun-alun kan Bang BRI ya. Itu juga sama, artinya Bang BRI ngasih duit ke Pemkot yang dari proses DID sampai pelaksanaan fisik tendernya itu ya dari DLH begitu.
0: Oke.
1: Penguasa anggarannya ya. Seperti itu. Jadi mungkin kalau sekedar lihat fasadnya begitu ya, ya mungkin overpriced juga gitu loh Mas. Mas Iqbal.
0: Oke, di alun-alun
1: artinya,
0: ini Pak ya.
1: Ya, alun-alun. Artinya kalau kita mau sedikit detail, mungkin kalau sekali lagi kita audit begitu, pertanyaannya kan cuma dua. Sejak dibangun waktu zaman BRI itu, ada nggak maintenance per tahun? Gitu? Apa yang sudah dilaksanakan?
0: Oh jadi sebelum yang kemarin ini, sebelumnya juga pernah dengan Bank BRI gitu Pak ya?
1: Ya sebelum ini kan Bank BRI dulu, 2000 berapa itu? 2010 ya? Iya antara itu deh Pak,
0: okay,
1: 12, jadi, 13, 14,
0: okay.
1: Zamannya apa, Anton itu ya?
0: Iya, oke.
1: Okay. Iya, iya, iya, ya, itu saya ingat itu. Artinya, kan taman-taman kan CSR semua rata-rata ya, ke Bentul yang di mana samping Jen itu. Artinya pertanyaan saya juga satu juga, ketika di kemarin Bang Jati masuk itu, prosedur maintenance-nya bagaimana itu kita juga pertanyakan juga, bisa kita teliti. Jadi anggaran ini benar enggak begitu, kalau pertanyaannya ya saya dengar tadi kan mempertanyakan kok cuma hasilnya begini.
0: Yeah.
1: Bagi saya sih terlalu, yang Bang Jati masuk pun itu terlalu mahal begitu dengan kondisi fasad yang ada, cuma apa makeover kecil lah sebetulnya. Ya kalau di Indonesia itu kan gini Mas Iqbal, yang kita pahami bahwa amalkanlah Kopdes itu ya,
0: yeah,
1: itu kan anggaran dari pusat 1,6 ya, realnya itu turun ke kota itu ini satu-satu ke kontraktor 900 kali itu.
0: Oke.
1: Okay. Bisa dicek, bisa diaudit. 1,6
0: miliar
1: tapi
0: Pak
1: kalau,
0: ya?
1: Tapi kalau kita real ya, mungkin ganti rezim lah nanti yang membidik begitu. Dinamika Indonesia kan saling mengunci di kekuasaan, kepentingan. Jadi ya kembali lagi, kalau untuk efektivitas dan nilai sebuah proyek di Indonesia kan bisa kita ketahui lah begitu, pengondisinya bagaimana, hasil dari proyek bagaimana. Tapi artinya kembali ke alun-alun, menurut saya kalau mau dikejar ya dua itu, bagaimana sih prosedur maintenance waktu 2012 dibangun sampai hari kemarin Bang Jati masuk itu kan sebelumnya Bang BRI, terus kualitasnya, maintenance-nya bagaimana, pelaksanaannya sebetulnya kalau kita benar-benar menerapkan continuous improvement ya, saya kira kualitas-kualitas di Indonesia kan bisa dijaga, tapi kan enggak begitu. Kalau pemerintah ini sekedar bangun sangat bisa. Nah,
0: oke. Okay.
1: Atau MCC lah, kalau kita, itu kan ngedok zaman saya. Kalau mau kita runut bener, MCC bangun 7 lantai, tapi aset Pemkot yang di skala lingkar situ, radius itu kan sebetulnya banyak.
0: Yeah.
1: Efektivitas dan nilai itu banyak diperdebatkan. Cuma kembali lagi kalau ke alun-alun, saya kira, saya yakin itu overpress aja Mas Ibas.
0: Oke.
1: Okay. Artinya harusnya nggak segede besar kalau sekadar seperti itu. Sehingga kalau pertanyaan tadi ada yang tanya apa itu ini perannya Pemkot, ya yang mendanai Bank Jatim yang melaksanakan dari DWD sampai.
0: Oke.
1: Okay. Tender fisiknya. Gitu.
0: Tender fisiknya siap-siap. Oke, okay, terima kasih.
1: Hanya DLH gitu.
0: Jadi memang itu.
1: Gitu Mas Ibas.
0: Ya. Terima kasih Pak Andri.
1: Gimana Mas Ibas?
0: Itu memang kalau misalkan kita lihat berarti yang pegang anggaran itu ya Pemkot Pak ya. Jadi otomatis yang mengatur anggarannya meskipun dapat CSR.
1: Iya, Pemkot. Betul, saya tahu begitu.
0: Oke. Okay.
1: Pemkot.
0: Baik, terima kasih Pak Andri untuk informasinya ini. Cukup membantu ini Pak, membuka pikiran saya juga ini. Terima kasih Pak Andri, ya, selamat sore.
1: Terakhir Mas Ibal.
0: Gimana itu Pak?
1: Harusnya hari ini kan seperti City Guide, mungkin ada mungkin masyarakat berkelompok untuk meminta data keterbukaan. Itu. Ombudsman kan pernah ke City Guide juga. Ya, harusnya hal-hal begini bisa di ini sih. Keterbukaan informasi hari ini itu bisa dikejar.
0: Bisa dikejar ya?
1: Kalau DPRD ini jalan ya, hal-hal begini kan bisa ditangkap atau wali kotanya lebih atau kepala daerah, hari ini harusnya begitu.
0: Okay.
1: Ya kalau hari ini KDM kenapa di atas, masyarakat kan menerima informasi itu kan faktor seperti itu, keterbukaan, akselerasi, ada bottleneck ini dia berani menghadapi, kan masyarakat sekarang sudah lebih ini karena medsos ya.
0: Yeah.
1: Artinya pernyataan pejabat itu menanggapi hal A itu bagaimana,
0: bisa seperti menilai itu sendiri gitu Pak ya.
1: Iya saya kira ini kalau coba Mas Ibal survei aja, kalau skala circle saya aja dengan hari ini saya sebagai pelaku usaha, ini daya beli rontok begitu, bisa dicek sendiri. Artinya ada mungkin tata kelola di pemerintah pusat ya, mungkin kita bisa, berita kan sudah bertebaran, cuma kita sebagai pelaku usaha, contoh saya PT aja sekarang harus laporan ke Kemenkumham itu kan budget, harus ke notaris, harus laporan tahunan itu. Jadi saya sendiri titik itu aja, aduh, kenapa kita harus disibukkan? Saya punya 2 PT kan, berarti bayar lagi Mas Bang.
0: Iya, betul.
1: Bisa 2 atau 3 juta kan, begitu. Lain 6 juta kan, jasa begitu. Hal-hal yang sebetulnya, harusnya hal-hal nggak penting begitu. Sehingga saya kenapa kok negara ini makin nggak jelas mungkin. Hal-hal yang harusnya simpel, belum perpajakan. Sampai apa, Babinsa kemarin ganti Mas, itu mencederai menurut saya. Psikologisnya hari ini. Sangat-sangat tidak mudah bagi pelaku usaha.
0: Oh, siap, Pak.
1: Itu aja Mas Iwa, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Andri untuk informasinya. Selamat sore, hati-hati di jalan Pak. Itu tadi kawan, Pak Andri ya. Jadi Pak Andri ini mengomentari cukup banyak kawan. Dan memang yang bisa dikomentari, yang bisa kita garis bawahi maksud saya, adalah bagaimana cara pengelolaan anggaran oleh Pemkot Malang kawan, khususnya dalam proyek-proyek yang memang cukup besar gitu ya, termasuk di Pemkab Malang gitu. Pemkab Malang, Pemkot Malang, bagaimana cara menata anggarannya, Pemkab Batu, Pemkot Batu maksud saya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga ya kawan, di sekitaran Malang Raya ini banyak proyek-proyek besar yang memang dananya itu biasanya dari pusat gitu ya. Dan salah satu yang tadi di note adalah tentang kerusakan Stadion Kanjuruhan yang mana itu baru tahun kemarin selesai kawan ya. Setelah pembangunan 2 tahun ya. Setelah pembangunan 2 tahun dari 2023 kalau tidak salah, selesai di Maret 2025. Tapi baru setahun kawan, baru setahun tiba-tiba sudah banyak yang rusak, banyak yang bocor, dan luar biasanya bagaimana penanganannya atau mungkin maintenance yang memang berjalan saat ini kawan ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini di 0811-3600-911. Dan tadi ada Pak Rizky Adi menginformasikan, Pak Rizky Adi ini, selamat sore City Guide, adakah info rel kereta api di Jalan Karya Timur mau diapakan? Karena dari Sabtu kemarin relnya dipenuhi batu, seperti akan diperbaiki. Cuma sampai sekarang masih tetap jadinya agak menghambat traffic setiap rush hour katanya seperti itu. Nah ini ada videonya kawan ya. Tadi sempat video sebentar, jadi kendaraan agak lebih pelan ketika melintas katanya. Nah ini kawan videonya. Oh ini ya. seperti diberi kerikil gitu ya. Oke, terima kasih informasinya Pak Rizky Adi, ada video tambahannya juga.
2: Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS.
0: Nah, ini kawan ya. Oh, padat sekali. Oke, siap, terima kasih informasinya Pak Rizky Adi. Lalu tadi sudah diteruskan sebenarnya ke Humas KAI Daop 8 Surabaya Pak Mahendro Bawono ya. Kata Pak Mahendro menginformasikan, saya cek dulu ya Pak Bu, katanya seperti itu. Terima kasih Pak Mahendro untuk informasinya ya. Nah, ini kita teruskan saja untuk video dari Pak Rizky Adi untuk tambahan dokumentasi seperti itu. Lalu kalau misalkan kita cek saat ini kawan, di sekitaran Malang Raya memang sudah mulai ramai. Anda perlu waspadai saja. Tadi ada beberapa informasi yang belum terbaca, salah satunya dari Pak Didi ini ya, di 17.12 kawan.
3: Selamat petang. Selamat ini petang. Yang tadi kopi-kopi di Jalan Veteran sudah tidak ada. Ini ada patroli dari Dishub, bukan Satpol PP ya, tapi Dishub. Gak tahu karena ada patrolinya Dishub itu tadi atau sebelumnya memang sudah gak ada. Saya barusan lewat ini jam 5.12. Terima kasih, selamat sore. Selamat petang. Jangan lupa bahagia.
0: Oke, ini sudah tidak ada kawan ya untuk apa namanya, untuk PKL-nya ya. Jadi terima kasih informasinya Pak Didi. Ini di Jalan Veteran tadi memang ada beberapa kawan pendengar yang menginformasikan, dua orang ya, menginformasikan mengenai ada PKL sekitaran 8 orang kawan ya. Nah ini nanti informasi dari Pak Rizky Adi yang mengirimkan video kawan, akan kami teruskan ya untuk tambahan dokumentasi ke Humas KAI Daop 8 Surabaya Pak Mahendro Trambawono. Lalu ada Pak Nawawi menambahkan informasi. Pak Nawawi ini di jam berapa tadi ya? 17.15 kawan. Jadi tadi di 16.29 Pak Nawawi ini menginformasikan truk sebelum RS Benmari sudah diproses, ditarik, tapi dari jam 3an tadi masih belum bergerak katanya. Nah, lalu kami tanyakan di awal jam 5 tadi ya, apakah arah utara atau selatan? Kata Pak Nawawi, arah dari selatan ke utara gitu. Posisi truk di barat jalan. Kebetulan volume masih lancar, tidak tahu kalau sekarang. Maaf, baru balas katanya. Karena posisi truk di pinggir dan jalannya lebar, jadi masih bisa untuk simpangan dua arah. Oke, ini kita informasikan juga ke pihak terkait, ke Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung ya. Terima kasih informasinya Pak Nawawi dan kawan pendengar lainnya Pak Didi, Pak Rizky Hadi dan Pak Andri tadi ya. Dan Anda pun juga boleh berkomentar kawan untuk di 17.24 ini bagaimana informasinya. Informasi lalu lintas di 17.24 ini bagaimana. Yang saya pantau untuk saat ini lalu lintasnya itu ada di titik Jalan Sumbersari, Jalan Raya Sumbersari sampai Jalan Gajayana. Itu sudah mulai padat kawan. Dari arah selatan ke utara luar biasa sekali ya. Selain itu saya juga pantau di sekitaran Mejen Panjaitan mengarah ke TL Suhat Jembatan, itu juga lumayan panjang. Dari Suhat arah utara ke selatan ke arah jembatan Suhat ya, itu juga panjang antriannya. Jadi Anda perlu waspadai saja untuk lalu lintas di titik-titik tersebut. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore menuju petang ya. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, selain pantauan lalu lintas yang lumayan padat, untuk cuaca pun lumayan dingin kawannya di sekitaran Malang Kota. Kalau yang saya pantau saat ini di sekitaran Malang Kota lewat laman BMKG kawan ya, memang cuaca di Tlogomas ini sudah mulai turun ke 22 derajat Celcius dan cerah kawan ya, dengan kelembapan 87%, kecepatan angin tidak terlalu kencang. Nah ini Tlogomas sudah mulai dingin. Kami bantu pantau juga di titik-titik lain yang ada di Malang Raya mungkin. Tapi kita fokus dulu ke Kota Malang. Untuk saat ini di sekitaran Blimbing kawan, yang mengarah ke Blimbing untuk saat ini mungkin perlu waspada juga. Untuk anginnya masih cukup kencang, tapi suhunya masih cukup hangat di 24 derajat Celcius dengan kelembapan 83%. Lalu di titik lainnya kita coba cek

0: per jam dan kelembapannya 81%. Lalu kalau misalkan untuk gedung kandang saat ini sepertinya masih hangat ya, biasanya seperti itu kawan. Pokok kalau misalkan di titik lain sudah dingin, klojen sudah dingin gitu ya, Tlogoma sekitaran Lowaru sudah dingin, biasanya di Sukun dan gedung kandang ini masih hangat gitu. Nah betul kawan, di gedung kandang masih 25 derajat Celcius ya, dengan kecepatan angin yang cukup kencang juga 3,7 km/jam, kelembapan 78%. Dan Anda pun boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan untuk lalu lintas dari selatan tadi ya sudah kami pantau, Suhat khususnya. Lalu kita coba pantau yang mengarah ke selatan ini kawan, dari utara maksud saya ya, dari utara sudah kami pantau, yang dari yang menuju selatan kita coba cek di jam 17.31 ini terpantau dari perempatan Kasim cukup ramai mengarah ke Sukun, Raya Kepuh ya, atau mungkin S. Supriyadi, Raya Kepuh, ramai lancar kawan. Di beberapa titik mungkin ada antrian cukup panjang, ini yang perlu Anda waspadai, termasuk di pertigaan Kacuk kawan ya. Pertigaan Kacuk dari arah selatan, dari arah utara, dari Satsui Tubun, panjang antriannya. Waspadai, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Mengarah ke Genengan sampai ke sekitaran Jalan Raya Pakisaji, Pepen, ramai lancar. Lalu di sekitaran Kepanjen kawan ya, hari ini masih ramai lancar, beberapa titik mungkin ada antrian sedikit, tepatnya di perempatan Kepanjen ini kawan. Nah lalu kalau misalkan kita lihat di depan Unira Kepanjen ya, juga masih aman lancar. Anda pun boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca untuk di sore menuju petang ini kawan, kirimkan di 0811 3600 911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Kita akan coba dengarkan terlebih dahulu azan untuk wilayah Malang Raya.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai

kopi yang hangat benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste karamel.

0: Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang. Pasar Bululawang lurus menuju Krebet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
8: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok ilu.
7: Ngono iku jenengi egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayar nol liane.
0: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang kawan. Untuk saat ini ya, kalau misalkan kita lihat tadi ada beberapa informasi yang masuk ke WhatsApp kami. Ini laporan dari Kepala Satpol PP Kota Malang, Pak Prayitno ya. Jadi tadi kawan di jam 4 kita meneruskan kalau misalkan update ya dari pendengar kami tentang PKL di Jalan Veteran sudah mulai muncul lagi gitu. Langsung ada pihak-pihak di sub yang datang ke sana. Ada yang di Kayu Tangan, ada yang di Veteran kawan. Ini luar biasa ya. Anda bisa melihat juga untuk foto-fotonya di WhatsApp kami. Nah ini di Jalan Veteran, di subnya berjaga di Jalan Veteran ini kawan. Nah ya, maksud saya Satpol PP kawan ya yang berjaga. Nah Satpol PP ini sedang berjaga. Lalu ada juga penghalauan PKL di Kayu Tangan oleh Satpol PP kawan. Jadi ada yang jualan-jualan gitu ya, PKL-PKL menggunakan motor, kan berhenti di ini kawan, berhenti di trotoar ya, atau pedestrian. Pedestrian yang bagus-bagus seperti itu dijadikan tempat parkir untuk jualan bakso ini ya, oleh orang-orang seperti ini. Bahkan sampai digelar apa namanya ini ya, terpal gitu kawan, ini digelar terpal, ada meja-mejanya, ada kursinya gitu. Jadi luar biasa sekali, hal-hal seperti ini langsung ditertibkan saja memang. Ini ada juga orang jualan apa ini ya, jajan-jajanan gitu, ditertibkan di Kayu Tangan kawan. Nah jadi semuanya ditertibkan ya untuk saat ini di Veteran, standby di Jalan Veteran, patroli Cobra 3 kawan, seperti itu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan. Nah ini kata Pak Prayitno kawan, mengatakan ya kalau misalkan telah kami siapkan tim di lokasi, terima kasih dukungannya untuk menjadikan Kota Malang tertib dan sebagai media edukasi bersama pelayanan dan masyarakat. Seperti itu ya, kami upayakan layanan penertiban dengan pola tetap humanis. Seperti itu, terima kasih Pak Prayitno ya untuk tanggapannya. Jadi memang selama ini yang kami tunggu-tunggu kawan, yang mungkin bukan kami saja tapi Anda ya, yang kita tunggu-tunggu tentang penanganan Satpol PP, bahkan sampai report ya, laporan dari Satpol PP yang memang jelas dan bisa kita lihat bersama. Nah ini kita sudah dapatkan kawan ya. Oh ternyata juga ada videonya loh kawan, luar biasa ya. Ini yang di Kayu Tangan, kita coba lihat videonya. Nah ini kawan ya, pihak-pihak Satpol berusaha mengimbau masyarakat, khususnya para pedagang PKL, tidak boleh berhenti di pedestrian seperti itu. Nah, ini kawan ya. Oh, telur gulung kawan ya, ternyata ini. Orang yang jual telur gulung ini luar biasa. Nah, ini. Terus habis itu ada juga yang bakso ini, tadi ada videonya ternyata juga. Nah, langsung di ini ya. Terima kasih informasinya Pak Prayitno, cukup jelas ya. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana untuk pantauan-pantauan saat ini, sudah bersih ya di Veteran. Tidak ada orang jualan kopi-kopi PKL lagi, yang mana dibilang UMK, dibilang PKL bukan PKL karena itu termasuk UMKM kawan. Jadi ada PT-nya kata beberapa narasumber yang ada di Ijen Talk dulu saat membahas Jalan Veteran. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal-hal seperti ini, pelayanan Satpol PP untuk saat ini serta pelaporannya cukup cepat kawan. Kita perlu apresiasi. Anda bisa sharing-sharing pendapat Anda, laporan Anda di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah mencium bau aneh saat membuka kap mesin mobil? Jangan dianggap sepele kawan, karena bau tersebut bisa jadi tanda adanya masalah pada kendaraan. Ruang mesin mobil seharusnya tidak mengeluarkan bau menyengat. Kalau muncul aroma tidak biasa, itu artinya ada komponen yang perlu diperiksa. Pertama, bau dari kebocoran cairan. Jika tercium bau seperti oli terbakar atau cairan menyengat, bisa jadi ada kebocoran oli, cairan radiator, atau bahkan bahan bakar. Cairan yang bocor dan terkena panas mesin akan menguap dan menimbulkan bau tidak sedap. Kedua, bau seperti terbakar. Bau ini biasanya muncul karena komponen terlalu panas. Bisa dari kabel, oli yang menetes ke mesin panas, atau bagian lain yang mengalami overheat. Kalau dibiarkan, bisa berisiko merusak komponen, bahkan membahayakan kendaraan. Ketiga, bau bahan bakar. Jika tercium bau bensin yang kuat, ini bisa menandakan adanya kebocoran pada sistem bahan bakar. Kondisi ini harus segera dicek karena berbahaya dan bisa memicu masalah yang lebih besar. Nah, cara untuk mengatasinya, Anda bisa segera cek sumber bau. Jangan hanya menutupinya, tapi cari tahu dari mana asalnya. Kedua, lakukan pembersihan ruang mesin secara rutin, kawan, karena kotoran yang menumpuk juga bisa memperparah kondisi dan memicu bau. Ketiga, jika bau terus muncul, sebaiknya lakukan pengecekan ke bengkel agar kerusakan bisa ditangani lebih cepat. Jadi mulai sekarang lebih peka dengan kondisi mobil Anda ya, karena bau kecil yang muncul bisa jadi tanda awal masalah besar. Dengan penanganan yang tepat, mobil tetap aman dan perjalanan pun jadi lebih nyaman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang di buriku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki di buriku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
5: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
5: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, sertifikasi tanah pemerintah Kabupaten Malang masih di bawah 50%. Berdasarkan hasil evaluasi sementara, dari total 3.337 bidang tanah milik Pemkab Malang, baru sekitar 1.224 bidang atau 36,44% yang telah memiliki sertifikat. Sementara 2.153 bidang lainnya masih belum bersertifikasi karena terkendala status aset yang masih berupa tanah kas desa serta adanya pencatatan aset ganda. Menyikapi hal tersebut, Bupati Malang HM Sanusi menginstruksikan untuk segera membentuk Satgas Sertifikasi Aset yang melibatkan Satpol PP dan dinas terkait agar proses legalisasi bisa dipercepat. Kawan, polisi gunakan 2 helikopter untuk pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto menyampaikan pihaknya akan mengerahkan 2 helikopter untuk membantu pencarian korban KMP Mutiara Sentosa 2 yang masih tenggelam. Ia menyebut fokusnya saat ini adalah menyisir para korban yang sekiranya belum dievakuasi atau tertinggal. Lebih lanjut, dirinya berharap langkah ini mampu mempercepat pencarian dan evakuasi korban kapal KMP Mutiara 2 Sentosa. Kawan, neraca perdagangan RI defisit hingga 450 juta dolar AS pada Juni 2026. Neraca perdagangan Indonesia mencatatkan defisit sebesar 450 juta dolar Amerika Serikat pada bulan Juni 2026 akibat melonjaknya nilai impor yang melebihi capaian ekspor. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan, defisit tersebut terutama dipicu oleh tingginya impor di sektor minyak dan gas bumi yang mencapai 3,49 miliar dolar Amerika Serikat. Kata Ateng, meskipun neraca perdagangan bulan Juni defisit, Indonesia secara kumulatif masih membukukan surplus sebesar 3,58 miliar dolar AS sepanjang semester pertama tahun 2026. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal. Selamat petang.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain menuju petang kawan ya di jam 6 untuk saat ini. Tadi ada Pak Eris Tanda ya menanggapi soal PKL Jalan Veteran kawan. Kata Pak Eris, ya nek di SBY atau di Jakarta wis diangkut mas, gerobake saking di Malang sik dikasih himbauan terus katanya gitu. Nah memang kalau misalkan kita lihat di Surabaya itu sudah ada peraturannya kawan ya, ada peraturannya di peraturan daerah atau perda kota Surabaya nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Bahkan Komandan Batalion Satpol PP Kota Surabaya saat itu Mudita Dira di tahun 2024 itu melakukan sosialisasi penertiban PKL di pasar-pasar gitu kawannya. Jadi luar biasa, waktu itu sudah ada basisnya, lalu sosialisasinya berjalan, ketegasannya juga berjalan. Jadi petugas itu sering melakukan sosialisasi dan pemberian surat peringatan terlebih dahulu kepada pedagang kawan. Lalu tindakan humanisnya juga ditegakkan gitu ya. Jadi pendorongan dan penertiban dilakukan secara persuasif, di mana petugas sering membantu pedagang memindahkan barang. Nah untuk pengangkutan barang seperti barang lapak, kursi plastik, gerobak atau bangunan semi permanen yang melanggar dan ditinggal pemiliknya, itu akan diangkut menggunakan armada truk operasional Satpol PP di Surabaya ini kawan ya. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda juga komentar-komentar di WhatsApp kami mengenai hal ini kawan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Nah ini tadi kawan dari Pusdalop BPBD Kota Batu ya, informasinya ada gempa ini. Kita coba lihat ya untuk saat ini di Pusdalop BPBD Kota Batu di Media Center Bencana kawan. Jadi katanya ada gempa 3,2 magnitudo di selatan Kabupaten Malang Jatim dengan kedalaman 69 km di jam 5 tadi kawan ya. Nah kita lihat juga untuk saat ini. Oh seperti itu ya. Jadi memang terjadi di jam 5 dan di jam 17.22 tadi, setengah 17.22 ini di Pacitan kawan, dengan 2,2. Seperti itu, tidak terasa tadi kawan ya. Terima kasih untuk informasinya Pusdalop BPBD Kota Batu. Lalu untuk Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di 0811 3600 911. Dan ini ada Bu Eti kawan ya, baru saja Bu Eti menambahkan di 18.10 kawan ya, barusan lewat Jalan Veteran sudah ada 5 kopi yang parkir. Nah 5 PKL kopi yang parkir, padahal tadi sore sudah ditangani, tapi ternyata balik lagi ya. Bu Eti, di mananya tepatnya? Mungkin bisa dibantu ya untuk posisi tepatnya, apakah di dekat gerbang UB itu atau mungkin di dekat-dekat apa namanya ya, Brawijaya Smart School itu di sekitaran sana. Bu Eti, mungkin boleh bagikan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911 untuk informasi lebih lengkap ya Bu Eti. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya beserta cuaca untuk malam hari ini. Kami tunggu kawan informasinya. Hati-hati di jalan, tetap fokus dan jangan ngebut-ngebut ya. Lalu saya juga ada informasi untuk Anda. Anda punya rumah tapi belum terasa nyaman gitu kawan, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, nah saatnya percayakan pada Dekor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Dekor Your Studio sih? Nah, karena semua dalam satu layanan, design and build. Design dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi kawan, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878 6278 8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, fungsional. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Ya, jalanan sepi banget ya.
4: Nah, mumpung sepi, siap ya.
2: Mau ngapain?
4: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
2: Sirkuit? Emang yang bocing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
4: Santai aja lah, kan gak ada orang.
2: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
4: Iya sih.
2: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
4: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
2: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nah, ini tadi Pak Aris Nanda menambahkan gitu ya. Tadi kita jawab nih pro kontra kalau misalkan langsung dianggut. Jadi sebelumnya Pak Eris ini berkomentar kalau misalkan kalau nggak di Surabaya atau Jakarta memang langsung dianggut. Kalau misalkan ada PKL-PKL liar yang berjualan gitu ya di pinggir jalan atau di tempat-tempat yang memang dilarang gitu ya, bahkan sampai apa namanya di saluran air, bahu jalan, trotoar, taman kota, fasilitas umum itu pasti dianggut kawan ya. Dan pro kontra kawan kemarin itu sempat kita bahas di Ijen Talk. Kalau misalkan langsung diangkut pro kontra memang. Nah kata Pak Eris ya bagaimana lagi, padahal sudah dilarang gitu ya, tapi tetap aja jualan di situ kecuali belum ada himbauan katanya. Ya saya cukup setuju kawan dengan pernyataan ini ya. Jadi kalau misalkan menegakkan hukum tidak bisa kita berbasis rasa kasihan kawan. Jadi kita bisa tetap humanis, penindakannya tetap humanis gitu ya. Tapi kalau misalkan waktu itu sempat ada pernyataan dari salah satu pejabat Satpol PP ngomong kalau misalkan kita itu mau menindak kasihan juga. Nah ini yang tidak yang perlu diluruskan kawan ya, karena ketegasan aturan tidak bisa dibasiskan atau tidak bisa dilandasi oleh perasaan manusia kawan. Jadi yang namanya hukum ya harus ditegakkan seperti itu. Jadi tegak lurus gitu kawan ya, tidak boleh dibengkok-bengkokkan oleh perasaan manusia. Dan kalau misalkan kita lihat kecuali penindakannya. Nah, penindakannya tidak boleh represif. Penindakannya harus berbasis kasihan itu tadi enggak apa-apa gitu ya. Harus tegas gitu tapi humanis seperti itu kawan. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami kawan di 0811 360 911. Nah, Anda bisa sharing-sharing juga ke sosial media kami di @cityguide911fm. Jadi memang masalah PKL ini ya tidak selesai-selesai kawan. Nah, informasi dari Bu Eti Hentihu tadi mengenai melewati Jalan Veteran ya, sudah ada 5 kopi yang parkir. Kita teruskan kawan ke Kasatpol PP ya, Kota Malang. Kita coba teruskan terlebih dahulu Pak Prayitno, supaya ada penanganan gitu kawan.

0: Nah ini sudah kami teruskan kawan di 18.22 ya. Jadi baru saja kita teruskan ke Kepala Satpol PP Pak Kota Malang, Pak Praitno. Dan kita harap untuk atensinya. Dan di newsroom tadi ada Pak Anto yang telepon. Kita coba hubungkan karena ini ingin on air kawan. Halo, selamat malam Pak Anto.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, gimana Pak Anto?
1: Saya di Silkat Mas dari sekarang gue ya. Alhamdulillah lancar semuanya lewat di Ella Sucipto.
0: Oke, lewat Ella Sucipto lancar semua Pak ya. Oke.
1: Mas, gimana Pak? Menanggapi masalah hukum di negara kita ya. Mas, yang paling kecil deh, Satpol PP.
0: Oke.
1: Nah, penegakan itu harus sesuai undang-undang dan nggak pandang bulu. Jangan dinyang lah.
0: Betul.
1: Jangan dinyang. Ya, nun sewu. Sifatnya wong Indonesia ku ngremehno lho, Mas.
0: Iya, betul.
1: Oh, enggak apa-apa anu.
0: Ya sesuai enggak ditindak gitu ya. Enggak apa-apa enggak ditindak gitu ya.
1: Dari sak kampung lho. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Akhirnya padha karo bangunan semi permanen itu. Oh, enggak ditindak, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Akhirnya nek wis dari sekampung ya angel. Ujung-ujungnya minta ganti untung, nggak minta ganti rugi lo ya.
0: Iya betul.
1: Nah, sama dengan PKL kayak anu, nek disahkan nih Mas, mereka nggak akan bisa mandiri dan usaha yang nggak mengganggu. Harusnya dia paham lah mengganggu orang lain itu hukumnya bagaimana, apalagi kalau dia itu nun sewu beragama Islam. Wis ta lah, ganggu wong liya ku pasti, dan ujung-ujungnya kita yang akan rugi sendiri.
0: Betul.
1: Gitu. Gitu aja. Harus tegak dan ojo sampai dinyang.
0: Oke.
1: Padha karo hukum di atas kan gitu, Mas. Sudah didok sing paling gregeten apa?
0: Dinyang.
1: Sudah tahu korupsi dan sudah tahu bersalah. Ada statement yang dia berkelakuan baik. Wes. Okay. Yes, gitu aja, Mas. Makasih. Okay,
0: terima kasih.
1: Kalau ada yang kurang berkenan.
0: Terima kasih Pak Anto untuk komentarnya. Oke, itu tadi kawan Pak Anto ya yang memang terhubung dengan kita secara on air. Dan itu tadi kawan ya, Pak Anto mengungkapkan kekesalannya sebagai masyarakat Indonesia yang mana hukum itu ya kita bukan rahasia umum lah kawannya, seringnya kalau misalkan ke atas itu sering tumpul gitu kawan. Dan kalau misalkan ngomong mana datanya, mana faktanya, ya Anda bisa melihat banyak kok yang seperti itu ya. Dan fakta-fakta persidangannya juga terlampir dengan baik di sosial media. Dan kalau misalkan kita lihat, terima kasih Pak Anto ya untuk informasinya. Lalu ada Pak Satpol PP tadi, Kepala Satpol PP Kota Malang, Pak Praitno. Nah ini tadi kita sudah teruskan. Selamat malam Pak, izin meneruskan kembali mengenai PKL di Jalan Veteran yang memang masih ada gitu ya. Di 18.10 tadi ada 5 kopi atau mungkin 5 PKL kopi yang parkir kawan. Kata Pak Praitno, terima kasih update-nya. Nah siap Pak Praitno ya, semoga ada penanganan. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di 0811 360 911.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Selamat petang kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini pantauannya masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari maupun Lawang, Malang Madiopuro dan Pakis, exit entry-nya cukup ramai. Cenderung lancar ya, kalau di Gate Singosari yang mendominasi jalur exitnya. Sementara nanti yang mau arah ke Surabaya, ternyata jauh lebih lengang lagi di Kejapanan Gempol, arah ke Porong, Sidoarjo, Surabaya Porong. Sampai di sekitaran Waru juga tidak ada yang harus Anda antisipasi kawan, termasuk di Gempol Rembang sampai dengan Gempol Pasuruan. Tapi di ruas Pasuruan yang mengarah ke Probolinggo, ini nampak ada peningkatan volume dari titik baratnya exit Probolinggo itu menuju ke sekitaran East Probolinggo Tol Plaza. Nah itu yang sudah mulai ada perlambatan ya, cukup ramai. Di sini nampaknya ada indikator perbaikan jalan. Antisipasi untuk Anda yang lewat di sana kawan. Untuk update di beberapa ruas tol lainnya, nanti Anda boleh berbagi info, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet, yuk undur dise. Monggo, monggo, monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
5: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
5: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
6: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plus

0: wadah makan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: malam ya. Kalau misalkan saat ini di jam 18.40 kawan ya, ini kita lihat memang masih ada orang yang berjualan kawan, atau PKL yang berjualan di Veteran. Tadi sudah dikirimkan oleh Pak Handi. Kita teruskan ke Kepala Satpol PP Kota Malang, Pak Prayitno ya, untuk tambahan dokumentasi. Terima kasih Pak Handi. Dan nanti ada informasi juga mengenai parkir-parkir yang memang ada di sana, kita teruskan ke Dishub kawan ya. Terima kasih Pak Handi. Dan Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda. Ini tadi ada Pak Iris Nanda juga yang berkomentar kawan ya. Jadi Pak Iris Nanda itu bilang seperti ini, apakah masih ingat dengan zamannya ojol ngetem di dalam kampus gitu ya? Kan dihimbau nggak boleh ngetem di dalam, mending ngetem di luar. Nanti kalau ada order jemput ke dalam ya nggak apa-apa diambil. Nah kan itu sudah tidak jadi pro kontra lagi, saling menyadari saja katanya seperti itu. Nah terus habis itu kalau misalkan kita lihat. Kita sebenarnya tidak melarang gitu ya untuk orang jualan gitu, tapi kan sudah ada tempatnya sendiri. Jangan khawatir nggak payu gitu ya, nggak payu dagangane. Wong Gusti Allah mboten sari, kata Pak Iris Nanda seperti itu. Jadi rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar gitu ya. Nah kalau misalkan dorong parkir sembarangan tempat jalan Veteran, terus ditambah mikrolet naik turunin penumpang di situ, opo nggak tambah garai macet, macet jalan katanya seperti itu. Terima kasih Pak Iris Nanda untuk komentar-komentarnya ya. Dan ini tadi kita dapat balasan ternyata dari Kepala Satpol PP Kota Malang ya, Pak Prayitno. Terima kasih update-nya di 18.41 ini kawan. Terima kasih update-nya, ketika tim kami bergerak ke beberapa lokasi lain, penjual kopi dan lain-lain selalu memanfaatkan keluangan pengawasan. Kami tetap konsisten melaksanakan tugas secara periodik. Nah, siap, terima kasih ya Pak Prayitno untuk balasannya. Dan memang ini pintar cari celah kawan, bisa dibilang seperti itu ya. Untuk orang-orang PKL-PKL ini pintar cari celah, yang seharusnya tadi ada pengamanan, mereka semua pergi. Pas nggak ada pengamanan, mereka nggak pergi gitu kawan. Anda bisa tambahkan pantauan-pantauan atau mungkin pendapat-pendapat Anda mengenai hari ini, hal ini, kirimkan di WhatsApp kami. Komentar-komentarnya juga boleh kawan di @cityguide911fm. Nah untuk saat ini kawan, kita akan coba dengarkan terlebih dahulu ya lantunan azan Isya untuk wilayah Malang Raya.
1: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ itu penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya di sub lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
2: Selamat sore. Mau menanyakan ya, ini kayak pergilan pinggir jalan ini, uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahan ya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini punyanya parkir. Jalan Bromo ini mas.
3: Parkir liar masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di berbagai sudut kota Malang. Di depan pusat kuliner, pertokoan, hingga minimarket, dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal kota Malang bukan tanpa fasilitas. Gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal? Sosiolog Universitas Negeri Surabaya Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
4: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta, masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
3: Pengamat sosial Sugeng juga menilai, parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktek tersebut terus berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
4: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua begging, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya ya tidak berani protes, tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
3: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana ruang publik dikelola secara adil bagi semua orang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan promosi jabatan ASN Pemkot Malang berbasis talenta dan kinerja. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan promosi jabatan tidak bergantung pada faktor non-objektif, melainkan ditentukan oleh potensi, kompetensi, dan kinerja pegawai. Hal itu ditegaskan Wahyu setelah melantik 14 pejabat pimpinan tinggi pertama melalui mekanisme manajemen talenta. Menurutnya seluruh ASN memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir selama mampu menunjukkan kapasitas dan prestasi kerja yang baik. Kawan, isu kerusuhan dipastikan hoax, Kapolda Jatim tegaskan situasi kondusif. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengatakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur tetap aman dan kondusif, serta membantah isu di media sosial yang menyebut akan terjadi kerusuhan. Kata Nanang, narasi provokatif yang beredar di ruang digital tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak ada indikasi ancaman kerusuhan di Jawa Timur. Lebih lanjut, pihak kepolisian tetap mengamankan seluruh kegiatan masyarakat serta mengimbau agar lebih bijak bermedia sosial dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Kawan, rencana serang wilayah Rusia, Ukraina butuh izin Elon Musk gunakan Starlink. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar mendapatkan izin dari Elon Musk untuk menggunakan sistem satelit Starlink guna memandu serangan ke dalam wilayah Rusia. Langkah ini diambil Ukraina sebagai alternatif di tengah terbatasnya pasokan sistem pertahanan udara Patriot demi meningkatkan akurasi serangan jarak jauh terhadap sasaran militer. Nantinya penggunaan Starlink selama ini masih dibatasi hanya di wilayah Ukraina, sementara pihak Amerika Serikat maupun SpaceX sejauh ini masih memberikan komitmen terkait permintaan tersebut. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Yola Octavia, selamat malam.
0: 911 Hot News.

Sirikat 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Kembali malam hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada beberapa update tadi dari kawan-kawan pendengar. Ini kaitannya dengan apa yang terjadi di Jalan Veteran. Salah satunya untuk PKL. Dari tadi siang ya kita bahasnya soal PKL di Veteran ini. Karena ya masih kembali lagi kemudian penindakan itu ketika dilakukan, mungkin kalau kita estimasikan ya, misalnya ditindak di jam 4 sore atau di jam 5 sore, jam 6 setelah petugas bergeser malah kembali lagi, atau bahkan ketika petugas tidak bergesernya sebelum 1 jam berlalu ya, misalkan ya 30 menit setelah penertiban, kadang ya mereka akan kembali lagi ke titik yang sama. Dan itu sudah terjadi lumayan lama kawan, saat belum ganti kepala Satpol PP pun juga sama ya, masih seperti itu juga. Dan yang hari ini reportnya lumayan banyak nih, satu hari itu ada beberapa laporan yang masuk di titik yang sama, kemudian setelah tadi ditertibkan oleh rekan-rekan Satpol PP, kembali lagi ada yang berjualan di lokasi. Tadi ada yang kirim videonya, ini salah satunya juga, oh bukan video ya, laporan Bu Eti tadi di jam 6 awal. Dan Kepala Satpol PP Kota Malang, Pak Prayitno juga menyampaikan terima kasih atas update-nya, dan kita akan mengerahkan tim, katanya timnya bergerak ke beberapa lokasi lain, penjual kopi dan lain-lain selalu memanfaatkan keluangan pengawasan. Kami tetap konsisten melaksanakan tugas secara periodik. Terima kasih banyak Pak Prayitno. Ini harapannya juga menjadi awal yang baik kawan ya, semenjak nih berganti Kepala Satpol PP dari sebelumnya, sekarang itu dijabat oleh Pak Prayitno yang dulu menjabat sebagai Kepala BPBD. Angin segar, hari ini banyak penertiban di mana-mana selain tadi di area Veteran. Titik lainnya yang menjadi sorotan adalah kawasan Kayu Tangan Heritage. Tadi mungkin sempat ditampilkan juga oleh Iqbal di visual radio kami bagaimana petugas langsung ya datang ke lokasi di pedestriannya Kayu Tangan, kemudian pedagang-pedagang yang ada di area koridor yang membentangkan karpet gitu ya, tikar gitu kawan di sana, dan menghalangi pejalan kaki. Itu benar-benar ini, benar-benar tadi langsung bersih kawasan ininya, kawasan pedestriannya, langsung tegas sekali untuk petugasnya, tapi tidak sampai yang gimana-gimana ya pada saat menertibkan, ya masih humanis saja. Cuman dengan ini kawan ya, dengan tindakan yang nyata, petugas ini pun, para PKL pun juga langsung bergeser dari titik yang biasa digunakan untuk berjualan. Tapi apakah akan kembali lagi? Ini nanti kita tunggu report juga. Mungkin kawan-kawan ada yang malam hari ini ke Kayu Tangan atau sekedar lewat, mungkin melihat masih ada nih yang ini ya, yang memanfaatkan pedestriannya untuk berjualan, boleh Anda report juga kawan di 0811 3600 911. Untuk update lainnya juga, tadi kita sempat ngobrolin soal infrastruktur Malang. Kemudian tidak hanya di Kota Malang ya, tadi kabupaten awalnya, karena ada temuan kerusakan di Stadion Kanjuruhan dengan anggaran 355 miliar. Ini pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan ya, kemudian ada revitalisasi, direnovasi besar-besaran yang katanya sekarang skala internasional, tapi ternyata berdasarkan temuan dari DPRD Kabupaten Malang, ada Zulham Ahmad Mubarok yang sudah melakukan sidak ke lokasi. Dari hasil tinjauan langsung, ternyata sejumlah titik vital menunjukkan kerusakan struktural yang mengindikasikan adanya dugaan penyelewangan mutu atau pengawasan yang bobrok dari proyek merenovasi, dan sumber anggarannya dari APBN. Tentunya kecewa karena ratusan miliar kawannya, tidak sedikit, ratusan miliar, di atas 300 miliar. Kemudian ternyata hasilnya sampai saat ini itu masih ada beberapa hal yang kayaknya masih harus dilakukan pembenahan seperti itu. Itu yang masih menjadi catatan. Dan katanya ini akan bersurat dulu ke Kementerian PU, harus dilakukan perbaikan dulu sebelum nanti dipindah tangankan ke Kabupaten Malang, ke pemerintah Kabupaten Malang. Nah tadi banyak yang mengkorelasikan tidak hanya soal Stadion Kanjuruhan, tapi juga untuk pembangunan yang lain. Salah satunya yang disoroti oleh kawan-kawan pendengar tadi, perbaikan atau revitalisasi alun-alun Merdeka Kota Malang, kemudian juga perbaikan drainase di area Soekarno-Hatta. Itu belum sepenuhnya clear juga, setelah selesai itu pun juga terlambat ya, terlambat dari target yang ditentukan, kemudian hasilnya pun juga yang enggak yang begitu signifikan, masih ada sumbatan sampah di sana. Itu mungkin dari faktor masyarakat sendiri yang buang sampah sembarangan ya. Kemudian faktor lainnya karena sumbatan itu
ada beberapa minus lainnya juga kaitannya dengan jalannya air. Nah itu kan juga kemarin dapat beberapa PR ya dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak. Kemudian kalau yang di Alun-Alun Merdeka, yaitu masih ada titik-titik yang juga belum maksimal ketika proses revitalisasi selesai. Jadi banyak orang, banyak kawan-kawan pendengar tadi yang menyoroti kayaknya ini butuh pengawasan ekstra deh. Entah itu yang melaksanakan dari pemerintah pusat maupun juga pemerintah provinsi, apalagi dari pemerintah daerah sendiri. Itu kawan, untuk beberapa catatan ya, rangkuman dari pembahasan kita di siang sampai dengan saat ini. Barangkali kawan-kawan juga mau menambahkan beberapa catatan lainnya, monggo di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
7: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
8: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Serigata in 11 FM, guidance for your life. Kawan, untuk Anda yang baru selesai bangun rumah, rumahnya udah jadi tapi kok rasanya belum nyaman ya? Atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik? Saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semuanya lengkap dalam satu layanan, design and build. Desainnya dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Tadi di WhatsApp juga ada informasi kawan yang masuk ini dari rekan-rekan lantas ya, Polres Batu. Tadi itu terjadi laka, posisinya di Jalan Raya Insinyur Soekarno, Junrejo, Kota Batu. Kita baru dapat laporan kejadian laka lantasnya. Jadi kalau di sini kendaraan yang terlibat itu ada kendaraan sepeda motor Honda Vario, nopolnya H3016AKE, kemudian dikemudikan oleh satu orang ya, laki-laki. Kemudian lawannya ini adalah pejalan kaki. Dia juga laki-laki dan warga Tunggul Wulung, Lowaru, Kota Malang. Kalau yang pakai motor tadi, itu adalah warga dari Deli Serdang, kawan. Jadi bukan warga Malang. Nah, untuk kronologinya di sini dijelaskan, semula kejadian kendaraan sepeda motor Honda tadi yang dikemudikan oleh pria asal Deli Serdang ini berboncengan dengan Clinton Ginting sebelum terlibat kecelakaan melaju dari arah timur menuju ke barat, yaitu dari Malang arah ke Batu. Sesampainya melintas di ruas Jalan Raya Insinyur Soekarno, Kecamatan Junrejo, Batu, pada satu waktu yang bersamaan dari sisi sebelah kiri jalan ada seorang pejalan kaki, ini Pak Suwono ya korbannya, yang menyeberang dari selatan menuju ke utara karena jaraknya cukup dekat dan tidak cukup ruang gerak sehingga terjadilah tabrakan. Akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut menyebabkan pengemudi kendaraan sepeda motor beserta yang dibonceng mengalami luka-luka. Korbannya dirawat di Rumah Sakit Hasta Brata Batu serta pejalan kaki meninggal dunia di TKP. Saat ini jenazahnya itu juga dibawa ke Rumah Sakit Hasta Brata untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Gitu kawan, sementara untuk kaitannya laka yang tadi kita terima laporan di Mojorejo ya, dekatnya Malang Strudel. Tadi luar biasa antrian kendaraannya mengular sekali, kalau saat ini setelah dilakukan evakuasi, tidak ada hambatan, cukup ramai saja. Apalagi kalau di jalurnya Mojorejo ini, Insinyur Soekarno, arah naik itu memang agak nanjak ya, dan beberapa kali laka juga terjadi di sana, bahkan di tahun kemarin juga sempat terjadi laka skala besar juga. Laka beruntun kawannya melibatkan bus pariwisata dan para pengendara yang melintas juga di sana. Dan titiknya juga cenderung sama. Nih, apakah kedepannya dari rekan-rekan Polres Batu akan ada perombakan barangkali untuk perambuan atau mungkin penerangan atau rekayasa lalu lintas atau seperti apapun itu. Karena ini kayaknya lumayan sering terjadi di titik yang sama. Gitu untuk beberapa catatan yang kami terima. Ada Bu Husnul, wajah malam hari ini cerah, tapi tidak begitu dingin, suhunya 23 derajat. Terima kasih Bu Husnul. Kalau di Kota Malang 25 derajat saat ini. 25 sampai 30-an lah. Gitu ya. Relatif berawan. Untuk beberapa update lainnya nanti kita sambung lagi di segmen selanjutnya. Kawan-kawan juga boleh berbagi kabar. Bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Itu dia kawan Afgan, Lestari Merdu menemani perjalanan Anda malam hari ini. Pak Dhani baru saja bergabung di WhatsApp di jam 7 lewat 31 menit. Katanya tol ke Surabaya apakah ada kendala? Sejauh ini aman Pak ya. Tadi itu yang ada indikator perbaikan jalan, saya lihat yang arahnya ke ruas Probolinggo. Tapi kalau yang arah ke Surabaya dari Malang Pandaan, Gempol Pandaan, kemudian ke Japanan Porong, Porong Gempol, Surabaya Porong itu masih lancar. Mungkin agak ngantri seperti biasa ke Japanan arah ke utara itu masih cukup mendominasi ya. Tapi kalau traffic yang sampai benar-benar padat gitu, so far masih aman saja. Gitu Pak Dhani, untuk traffic report malam hari ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kita geser ke update lainnya. Tadi kita sempat meneruskan laporan yang masuk dari Pak Handi kaitannya dengan pelanggaran rambu P coret dan S coret yang ada di area Veteran. Tadi kita sudah geser laporannya ke Kabid Parkir di Subkota Malang, ada Pak Rahmat Hidayat. Dan ini Pak Rahmat juga respon cepat kawan, sudah langsung ditindaklanjuti, laporannya masuk di 5:30 tadi. Dan untuk tindak lanjutnya di jam 7 lewat 24 menit. Bahkan sebelum itu ya, sore tadi sudah ada penindakan sebenarnya. Ini kiriman video dari Pak Rahmat. Ini lihat ya, petugas di subnya

0: agar tidak parkir di sana. Jadi diketokin kacanya yang masih parkir, disuruh minggir lah, disuruh bergeser. Ini masih saya tampilkan kawan di Viso Radio kami. Ah, ini malah ada yang stop lagi. Gimana ini ceritanya nih? Oke, ini tadi sore ya, laporan awal. Ini platnya yang satunya B, tadi L, sekarang B. Oke, ini sembari menghimbau, langsung mengatur lalu lintas juga. Bahkan dibantu sama Dishub nih untuk bisa bergeser dari titik parkir yang ilegal ini, yang tidak diperbolehkan ini. Luar biasa. Nah, ini lanjutannya masih akan terus dipantau. Ini mobil selanjutnya plat apa nih? Saya mau lihat juga. Nggak begitu jelas ya, tapi ya. Ini N nih sekarang. Nah, ini diketuk-ketuk dulu kacanya sama petugas Dishub, kemudian diingatkan untuk bergeser, tidak parkir lagi di sana. Ini pas depannya UM kawan ya, sebelumnya Matos. Tapi di seberang, di deretannya UM itu. Ini video pertama, ada video lanjutan, pokoknya ini saya nge-play ini ya, video-video yang dikirimkan Dishub. Oke, ini masih dikirimkan videonya. Saya masih tampilkan di Viso Radio juga. Jadi dia menyusuri dari Jalan Bandung ya. Dari Jalan Bandung terus sampai ke ini. Kayaknya sampai mau ke perempatan ITN deh. Tapi ini pelan-pelan saya ngeplaynya satu-satu kawan. Kalau yang susah ini kalau nggak ada pengemudinya ya. Kalau nggak ada pengemudinya agak repot juga petugas Dishub nyari drivernya. Nah ini masih bingung nih karena nggak ada pengemudinya. Terus lanjut. Kalau ini dari arah sebaliknya kawan. Kalau ini yang dari perempatan ITN ke arah Jalan Bandung. Ah, ini langsung bergeser PKL-PKL-nya. Dengar-dengar nih Pak, dari Dishub.
1: Dilarang parkir ya.
2: Enggak penting nih Pak.
1: Dilarang parkir.
0: Oke.
3: Enggak usah. Asing kalau di trotoar kalau.
1: Parkirnya ini Bang.
4: Ngomongnya ya, dempetnya, Mbak. Aja terlalu
1: ini. Mas parkirnya diluruskan aja ya. Mbak parkirnya hadapan sini aja ya. Sepedanya. Ginikan aja ya.
0: Oke, ini masih patroli ya. Dari rekan-rekan Dishub. Saya masih tampilkan kawan di Visual Radio.
1: Sepedanya diluruskan aja ya. Sepedanya diluruskan aja.
0: Ini yang mau melihat tayangan Visual Radio ini kawan bisa di website kami di city89111fm.com kemudian klik Visual Radio.
1: Sepedanya diluruskan aja ya.
0: Nah, ini yang di veteran. Ini lanjutannya nih. Oke, menghimbau ke jukir ya ini ya, agar nggak parkir sembarangan. Oke, ini udah agak malam. Masih saya tampilkan di Viso Radio. Oh, yang ini di Kertanegara kawan ternyata. Oke, baik. Nah, ini kan juga lumayan sering ya kalau di Kertanegara ini ya, yang parkir dan melanggar rambu S coret dan P coret juga dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan Dinas Perhubungan. Terima kasih banyak Pak Rahmat, respon cepatnya langsung hari ini di 3 titik berbeda ya, langsung ditindaklanjuti termasuk dari rekan-rekan Satpol PP juga. Senin, mumpung masih Senin, awal bulan masih semangat baru. Semoga juga semangat ini tidak redup sampai di hari-hari berikutnya. Terima kasih untuk beberapa respon yang dibagikan juga. Kawan-kawan juga masih boleh report pantauan di titik lainnya dengan mention di city89111FM.
5: Wisdom. Jadi saya sangat menyadari kenapa saya bisa sampai di titik ini. Yang utama adalah karena peran pembaca. Karena pembaca memberi tempat pada karya-karya saya. Karena ternyata karya-karya saya punya tempat di hati para pembaca gitu. Nah, yang paling berkesan adalah ketika saya mendapat bertemu dengan pembaca yang hidupnya berubah setelah membaca karya saya, yang kesadarannya berubah setelah membaca karya saya. Karena suatu hari ada seorang pembaca mengaku sebelum membaca Maryam, dia adalah orang yang selalu anti pada perbedaan. Dia orang yang membenci pada mereka yang cara beribadahnya berbeda dengan mereka, dengan dia, atau dianggap sesat dan sebagainya. Nah, dia betul-betul merasa orang-orang seperti itu harus dimusnahkan dari Indonesia. Nah, setelah baca novel saya, dia berubah pikirannya. Nah, itu bagi saya itu terkesan sekali. Dengan membaca, kita sesungguhnya sedang melawan. Melawan kebodohan,

0: doktrin, melawan informasi-informasi yang sesat, melawan hoax. Jadi hanya dengan membaca saja kita sudah aktif melakukan sebuah kegiatan kritis, melakukan sebuah perlawanan. Dan dengan membaca kita terus memelihara kesadaran kritis di Indonesia. Jadi teruslah membaca.
1: Saya Oki Madasari, saya seorang penulis, saya pendiri Yayasan Literary Festival, saya pendiri Rumah Muara. Untuk Wisdom di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Wisdom.

0: means for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate911 FM.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

Kawan kita masih di City Report, didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Tadi sore kita terima laporan dari kawan pendengar yang akses di area Karya Timur. Jadi katanya di rel kereta api Jalan Karya Timur itu mau diapakan ya, karena dari Sabtu kemarin relnya dipenuhi batu, sepertinya sih akan diperbaiki. Cuma sampai sekarang kok masih tetap ya, dan jadinya agak menghambat traffic setiap rush hour. Tadi kita teruskan ke Humas KAI Daop 8 Surabaya, Pak Mahendro Bawono. Dan baru dibalas nih sekarang kawan, kalau tadi masih ditindaklanjuti dulu katanya di jam 5 kan tadi laporannya masuk, kemudian di jam 5 lewat 5 menit langsung dibalas sama Pak Mahendro, katanya akan saya cek dulu. Kemudian di jam 7 lewat 24 menit, Pak Mahendro WhatsApp lagi ke City Car FM. Katanya terkait kondisi perlintasan sebidang atau JPL 66 di Jalan Karya Timur Malang, saat ini masih dalam tahap penstabilan dan pemadatan jalur atau trek pasca pekerjaan. Pada pekerjaan perlintasan, jalur yang telah dibongkar dan dipasang kembali memang tidak dapat langsung diaspal karena perlu menunggu proses penstabilan agar memenuhi standar keselamatan. Nah, pengaspalan direncanakan dilaksanakan pada Rabu 5 Agustus 2026. Berarti itu di ini kawan ya, tapi jamnya belum ada ini, belum ada disampaikan di sini. Dari pihak KAI memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan mengucapkan terima kasih atas pengertian masyarakat selama proses pekerjaan berlangsung. Hari Rabu 5 Agustus 2026, jamnya masih belum disampaikan ya, nanti kita tunggu lagi update-nya seperti apa kawan. Begitu untuk perlintasan sebidang atau JPL 66 di Jalan Karya Timur. Gitu update sementara. Sementara tadi juga laporan dari Pak Rahmat ya, saya sampaikan kembali apresiasi ke rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Malang karena sudah menyisir titik-titik yang kita laporkan soal pelanggaran lalin, dan alhamdulillah kendaraan yang diingatkan juga tidak ada penolakan, semua yang diingatkan langsung bergeser pokoknya ya, semua yang yang parkir sembarangan ketika diminta minggir sama rekan-rekan di sub, itu mereka semuanya langsung ini, langsung bergegas gitu untuk memindahkan kendaraannya, termasuk yang R2 juga tadi sudah diingatkan. Itu untuk beberapa catatan. Tadi kita terima laporan juga, katanya ada laporan kehilangan. Ini informasi awal yang kita terima, kehilangan almameter dari arah Suhat menuju ke Singosari. Nah ini kita masih menunggu kronologi detailnya, barangkali nanti bisa terhubung juga melalui WhatsApp kami kawan secara on air ya, call in maksudnya di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

yang hangat benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste

Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang. Pasar Bululawang lurus menuju Krebet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, Kota Malang juarai Kejurprof Renang. Dalam Kejurprof Renang Junior Piala Gubernur Jawa Timur 2026, atlet junior berhasil meraih juara umum dengan raihan 15 medali emas, 8 medali perak, dan 6 perunggu. Sementara posisi kedua ditempati Kabupaten Bangkalan dengan koleksi 6 emas, 6 perak, dan 6 perunggu. Ketua Pemprov Akuatik Indonesia Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mengapresiasi persaingan dalam Kejurprof Renang. Menurutnya, kompetisi dengan persaingan ketat ini mampu mencetak atlet renang junior berprestasi. Kawan, perluasan jargas PGN sasar sektor hotel hingga UMKM di Jatim. PT Perusahaan Gas Negara TBK atau PGN menyasar perluasan pemanfaatan jaringan gas bumi tidak hanya untuk rumah tangga tapi juga sektor hotel, restoran hingga UMKM di Jawa Timur. Area Head PGN Pasuruan Muhammad Arif menyampaikan, perluasan jargas di wilayah Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang ini diharapkan menjadi solusi kepastian pasokan energi bagi para pelaku usaha. Kata Arif, meningkatnya kesadaran masyarakat beralih ke gas bumi pasca pembatasan LPG 3 kg menjadi peluang besar untuk mengembangkan pemanfaatan jargas di daerah. Penyelundupan burung ilegal karantina Bali gagalkan pengiriman ratusan satwa tanpa dokumen. Petugas karantina Bali menggagalkan pengiriman ilegal 284 ekor burung tanpa dokumen resmi yang disembunyikan dalam bagasi bis malam di Pelabuhan Gilimanuk. Kepala Balai Besar Karantina Bali Heri Wono menyampaikan ratusan burung yang rencananya dikirim ke Jawa Tengah tersebut kini telah diserahkan ke BKSDA untuk dilepasliarkan di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Kata Heri, pihak Karantina Bali terus memperketat pengawasan di pintu keluar pelabuhan untuk mencegah perdagangan satwa liar secara ilegal serta meminimalkan risiko penyebaran penyakit hewan. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini ya, kita mendapatkan informasi, tepatnya di segmen sebelumnya sih kawan ya, di jam sebelumnya bersama Yola. Tadi ada informasi yang memang kita sedang kumpulkan informasinya dari kawan pendengar. Ini ada Bu Ita ya, Bu Ita yang melaporkan kalau misalkan anaknya kehilangan almet gitu kawan. Nah almetnya atas nama, bukan almetnya ya, jadi di dalam almetnya ini kawan, jadi satu paket ya, di dalamnya ada satu topi, satu almet, satu dasi, di dalamnya ada kertas identitas SKATM sementara. Nah kalau misalkan untuk informasinya, tadi anaknya ini perjalanan pulang dari UB lewat pintu veteran jam 17.15. Lalu belok kiri TMP ke arah Betek, dari situ belok kanan ke Suhat, Suhat lurus ke arah Blimbing, jalan utama ke Arjosari lewat atas flyover, sampai Riverside Patung ke Dedes baru ingat sudah hilang. Tadi sudah dicari kembali ke titik-titik dan tanya beberapa orang, tidak ada yang tahu, katanya seperti itu. Nah jadi almet kawan ya, mungkin kalau misalkan Anda melihat seperti ini. Nah jadi ada apa namanya ya, paket gitu ya, paket tulisannya Universitas Brawijaya, isinya itu ada satu almet, satu topi, satu dasi, di dalamnya ada kertas identitas SKTM sementara. Boleh laporkan ke City Guide ya. Dan untuk titik-titiknya mungkin Anda yang menemukan tadi di sekitaran veteran ya, atau mungkin pintu UB. Nah terus habis itu ke Suhat, ke arah Betek kawan ya, Betek lalu Suhat, lalu Blimbing, jalan utama, Arjosari lewat atas flyover. Nah di Riverside Patung Kenderes baru ingat sudah hilang. Nah mungkin di titik-titik itu tadi kawan ya, jadi di Blimbing, Betek, TMP, lalu sekitaran Suhat, veteran. Nah itu bisa tambahkan saja untuk informasi mengenai hal ini kawan. Terima kasih ya untuk Bu Ita, nanti kita coba informasikan. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi update kawan mengenai cuaca secara visual di Kota Batu di jam 8 ya. Batu bagian utara, selatan, barat, timur cuacanya cerah berawan, dan di posko PB BPBD di Kota Batu terpantau cuaca cerah berawan juga, dan nihil kejadian bencana alam dan musibah kawan. Seperti itu ya untuk informasi dari BPBD Kota Batu kawan. Dan untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan cuaca untuk di malam hari ini, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Untuk lalu lintas kami juga pantau saat malam hari ini di jam 8 lebih 10 menit kawan. Di sekitaran Malang Raya, kita pantau terlebih dahulu dari Malang Kota ya. Tadi memang siang sampai sore padat kawan ya. Nah ternyata saat ini sudah mulai landai, sudah mulai lancar gitu. Nah mungkin Anda boleh sharing-sharing ini, bagaimana pantauannya di sekitaran Anda, pantauan di sekitaran Anda apakah lancar, aman gitu ya, boleh bagikan. Nah kalau misalkan saat ini memang sudah tidak padat seperti tadi siang kawan. Beberapa titik yang tadi cukup antri di sekitaran Majen Panjaitan, antriannya sudah berkurang, termasuk di Suhat yang arah ke Jembatan Suhat sudah mulai aman lancar. TL Sabilillah, TLMCC sudah mulai landai kawan ya. Antrian mungkin yang dari arah selatan ke utara saja, tapi secara keseluruhan ramai lancar. Lalu kalau misalkan kita lihat Kayu Tangan, Kawi, Kawi Atas, Ijen, Semeru, Tenes, Tangguban Perahu, atau mungkin sekitaran Arif Rahman Hakim mengarah ke Merdeka Utara sampai Merdeka Timur, terus ke Agus Salim, atau mungkin Jalan Pasar Besar sampai ke Gatot Subroto, semuanya ramai lancar kawan, titik-titik tersebut yang saya sebutkan. Dan itu yang biasanya memang padat di malam hari ya, dan tidak ada kendala. TLL Asucipto untuk malam hari ini mengarah ke Raden Panji Suroso, maupun ke Pakis, maupun ke mengarah ke Sunandar Priyosudarmo, masih sangat aman landai. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
6: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangannya dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi ya, kalau misalkan ada CCTV yang tertutupi kabel-kabel gitu kawannya. Anda bisa melihat juga melalui visual radio kami. Ini tadi siang videonya dari Pak Gunawan, dan Pak Gunawan baru mengirim sekarang kawan. Lalu kita sudah teruskan tadi di newsroom, ada Yola meneruskan ke Kepala Diskominfo Kota Malang Pak Nur Widianto. Kita tunggu ya jawaban dari Pak Wid mengenai CCTV ini kawan. Terima kasih untuk informasinya Pak Gunawan. Dan saya akan terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM, Heri Prasetyo.

0: Ini tadi ada informasi kawan dari Harry ya, kita akan coba hubungkan terlebih dahulu dengan Harry kawan. Jadi Harry ini akan membawakan kabar Wali Kota Malang Tunjuk Dandung Jul Haryanto sebagai PLH Sekda, proses seleksi definitif dipercepat.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Oke, silahkan Heri.
2: Kawan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menunjuk Dandung Juharyanto sebagai pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Malang menggantikan Erik Setio Santoso. Penunjukan itu dilakukan untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan sekaligus mempercepat proses pengisian jabatan sekda secara definitif. Wahyu bilang, percepatan pengisian jabatan sekda diperlukan karena pemerintah Kota Malang dalam waktu dekat akan membahas sejumlah agenda strategis.
3: Memang untuk PLH, ya PLH ini Pak Dandung, dan ini untuk percepat proses agar kewenangannya, karena setelah ini kita akan ada ranperda, ya ada terkait dengan dua BPS perubahan, UPA, ada APBD. Nah, kalau PLH ini kan untuk menjadi APBD-nya kita kurang kuat, kewenangannya jadi terbatas. Nah, kita segerakan untuk mengajukan proses.
2: Wahyu berharap kawan proses penunjukan pejabat sekda dapat segera rampung sehingga koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah tidak mengalami hambatan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri untuk informasinya mengenai Wali Kota Malang Tunjuk Dandung Jul Haryanto sebagai PLH Sekda, proses seleksi definitif dipercepat.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
5: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 91 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi dari Pak Bagus Prabowo kawan ya, mengirimkan video. Kita coba lihat.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Menginformasikan di pertigaan Bululawang, Pasar Bululawang.
0: Oke.
1: Truk gandeng memuat tebu. Terguling.
0: Nah, terguling ya?
1: Truknya menuju ke arah Malang.
0: Oke.
1: Persis di pertigaan Pasar Bululawang.
0: Persis di pertigaan, mana ini ya?
1: Lalu lintas padat, cenderung macet.
0: Ini apa kawannya?
1: Sudah ada petugas di lokasi.
0: Oh, ini truknya.
1: Nah, ini truknya.
0: Coba kita lihat. Wah, ini beneran guling kawan ya. Waktu itu juga sempat ada di pertigaan Krebet atau Bululawang ini, tapi waktu itu jebol ya. Nah, kalau misalkan ini beneran terbalik kawan ya.
1: Ya, terlihat petugas di lokasi menutup lajur yang ke arah Malang.
0: Oke.
1: Sementara yang kita lihat sekarang ini adalah antrian menuju arah selatan atau dari arah Malang. Antriannya cukup panjang.
0: Kita coba on air kan dengan
1: traffic. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita coba on air kan dengan Kanit Lantas kawan ya. Panit Lantas Polsek Bululawang. Kita akan coba tanyakan ke sana bagaimana penanganannya dan apa saja yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membantu melancarkan arus lalu lintas kawan, karena sudah mulai panjang antriannya yang dari arah Malang tadi ya. Terima kasih informasinya Pak Bagus Prabowo. Dan kita move ke informasi lain kawan untuk saat ini ya. Indonesia di Piala AFF 2026. Untuk saat ini di AFF Championship gitu ya, sekarang sudah apa namanya, sudah bertanding gitu kawan. Saya juga pantau bersama Yola di newsroom itu ya. Vietnam kawan sudah 1-0, luar biasa ya, 1-0. Vietnam di menit ke-6 tadi ya, baru 6 menit sudah memberikan poin ya, 1-0. Nah, Indonesia ini kalah poin kawan, masih 1-0 ya. Jadi kita tunggu saja. Tadi di menit ke-6 kawan, kalau misalkan kita lihat gawang Indonesia yang dikawal Nadeo Argawinata dibobol oleh Nguyen Van V. Nah, pada menit ke-6 ya, itu serangan cepat kawan tadi. Dan tadi juga Tom Haye dilanggar kawan. Pertandingan baru berjalan 2 menit, pemain Vietnam sudah melakukan pelanggaran ya. Tom Haye dilanggar dari belakang saat duel di udara dengan Pham Xuan Man. Nah, kalau misalkan kita lihat, memang ini pertandingan tadi dimulai di 20.30. Jadi sekarang sudah 10 menit ya. Nah, itu 9 menit lebih 50 detik kawan, saya cek itu. Dan sekarang Indonesia masih menata serangan, masih build up serangan kawan ya. Nah, ini entah serangannya tergesa-gesa atau bagaimana, tapi lini belakang Indonesia tadi cukup tergesa-gesa ya di awal ini ya. Sudah main panas gitu, tapi badannya masih dingin. Nah, ini yang perlu jadi evaluasi ya. Nah, ini sudah mulai melambat untuk temponya. Temponya tadi beberapa kali sempat terlalu cepat kawan ya, tempo permainan dari pemain Indonesia. Jadi beberapa pemain tidak bisa mengikuti tempo tersebut. Nah, ini sudah mulai melambat, sudah mulai membangun serangan. Nah, tapi berhasil digagalkan oleh pemain Vietnam, maksud saya, langsung membangun serangan kawan. Dan sayang sekali, itu siapa ya, tidak terlihat kawan. Serangan yang cukup apik, serangan cepat barusan dari salah satu pemain Indonesia, tapi berhasil digagalkan oleh lini belakang Vietnam kawan. Luar biasa ya. Nah, Indonesia sedang membangun serangan lagi di titik tengah kawan ya. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda tentang permainan Timnas Indonesia untuk malam hari ini. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan ini tadi ada informasi dari Pak Bagus Prabowo mengenai truk terguling.

Kuning ya. Sudah kami teruskan ke Panit Lantas Polsek Bululawang, Pak Supriyono, dan kita tanyakan bagaimana penanganannya. Nah, kalau misalkan nanti memang sudah dijawab, nah kita coba tawarkan untuk on air kawan ya, supaya lebih clear, supaya lebih jelas, dan bagaimana himbauannya untuk masyarakat. Dan ada bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 36911.

0: City Guides Inside.
1: Kenaikan harga kedelai impor masih menjadi tantangan bagi pengrajin tempe di Kampung Tempe Beji, Kota Batu. Ketergantungan pada bahan baku impor tersebut membuat biaya produksi meningkat. Meski begitu, para pengrajin tetap bertahan karena usaha tempe menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Menurut pengelola wisata edukasi Kampung Tempe Beji, Ahmad Dwi, kenaikan harga kedelai memang membebani perajin. Namun, hingga kini, jumlah pelaku usaha masih stabil dan mulai berkembang melalui produk olahan turunan tempe.
2: Kita tahu sendiri kan, Desa Beji merupakan sentra industri tempe yang cukup besar di wilayah Kota Batu. Kita ada kenaikan dolar juga mempengaruhi juga di desa kami, karena memang mayoritas di desa kami ini adalah para pengrajin tempe dan tahu. Kita tahu sendiri kan memang bahan baku utamanya adalah kedelai, dan kedelai untuk tahu tempe sendiri pada saat ini kan kita masih impor dari luar. Ketika dolar naik, otomatis juga bahan baku juga ikut naik juga. Ini juga sedikit membuat masyarakat Desa Beji ini resah juga terkait bagaimana kita menekan biaya produksi ini agar produksi tetap jalan meskipun harga kedelai meroket. Kalau kedelai lokal biasanya itu kita memang masih belum produksi secara massal, dari segi rasa dan kualitas memang berbeda. Dan juga kan kedelai lokal kita juga kesulitan mencarinya, karena kan kita tahu kalau kedelai lokal kan sudah kebanyakan itu sudah diambil melalui pabrik-pabrik, kan UMKM kayak gini masih belum.
1: Untuk menjaga keberlangsungan usaha, pemerintah terus memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga pengemasan, legalitas, hingga pemasaran agar industri tempe mampu bertahan di tengah kenaikan biaya produksi. Fungsional Penyuluh Industri dan Perdagangan Ahli Muda Diskum Perindah Kota Batu, Yosi Hendrawan Saraswanto, mengatakan inovasi produk dan perluasan pasar menjadi langkah penting agar industri tempe tetap memiliki daya saing.
3: Kalau di Beji sendiri itu kan memang mayoritas hampir 80% di salah satu dusun di Beji itu memang pengrajin tempe. Kalau nggak salah pengrajinnya itu ada 200 lebih lah, 200-300 lebih untuk pengrajin tempe rumah. Tapi modalnya rumahan kalau di Kota Badula. Sekarang ini kan untuk pendukungnya selain tempe itu seperti tadi yang dibilang BBM, kemudian gas, plastik, itu kan juga naik semua ya. Padahal tempe itu juga fluktuasi dengan dolar ya. Padahal mereka kalau di Beji itu kurang lebih memang dalam perharinya itu membutuhkan 6-7 ton kedelai itu perharinya. Itu butuhnya sekitar segitu lah. Makanya ada tantangan ya. Jadi bagaimana sih tantangannya dari dinas? Kami juga dengan teman-teman tim kreatif itu melakukan pembinaan, mentiralkan lah terkait dengan Kampung Tempe ini, bahwa di Batu ini tidak hanya tempe dengan deli, tapi kita juga punya varian baru, karena memang kalau tempe deli juga naik terus, kemudian ada varian baru ini dari tempe kacang, seperti itu sih Pak.
1: Di sisi lain, akademisi menilai ketergantungan terhadap kedelai impor perlu mulai dikurangi. Diversifikasi bahan baku dan pengembangan produk olahan dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah industri tempe. Kepala Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang, Sri Winarsi, menjelaskan pemanfaatan kacang-kacangan lokal serta inovasi produk dapat menjadi strategi agar industri tempe lebih mandiri dan kompetitif.
4: Fenomena ini tidak bisa diselesaikan dengan sepihak pengrajin sendiri. Kemudian menjadi tanggung jawab kami juga dari akademisi. Kalau kami dari akademisi lebih melihatnya pada bagaimana kami ini bisa mencari alternatif lain ya, selain kedelai, selain kacang. Saya kira masih bisa dikembangkan dengan kacang lokal yang lain. Kalau saya melihat di Batu itu kan ada kacang merah, kacang tolo, kacang hijau, kacang tunggak. Nah itu masih bisa dikembangkan untuk menjadi produk tempe. Dan ini memang ada perbedaan ya dari sisi pengolahan. Mungkin dari durasi, treatment awal mungkin akan berbeda dengan kedelai. Tetapi edukasi ini tidak bisa instan nih. Jadi pengenalan produk baru kepada masyarakat itu tidak instan, tidak bisa instan. Ini perlu pengenalan cara bertahap, kemudian sampai produk itu bisa diterima.
1: Tantangan harga kedelai masih akan dihadapi oleh para perajin tempe. Namun melalui kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi, industri tempe di Kampung Beji diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang dengan inovasi yang memiliki nilai tambah.

0: importance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh, berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan, informasi mengenai truk terguling di pertigaan Pasar Bululawang ya. Sudah kami teruskan ke Panit Lantas Polsek Bululawang Pak Supriyono. Panit kawan ya, Panit Lantas Polsek Bululawang Pak Supriyono. Dan katanya tadi masih upaya untuk arus roda berputar mas, cenderung lancar lalinya. Nah ini ya, Anda bisa melihat kawan di visual radio kami, foto yang dikirimkan tadi. Jadi penanganan dari pihak kepolisian ya. Lalu kita minta, kita tawari untuk on air, tapi katanya mohon maaf bukan kapasitas saya, seperti itu. Nah terima kasih ya untuk Anda kawan yang mungkin sedang melintas di sekitaran Bululawang, perlu waspada saja, antrian lumayan panjang ya untuk saat ini, hati-hati saja. Tapi sudah mulai terakomodir kawan, sudah mulai lancar gitu ya. Tadi cukup panjang dan sekarang ini hanya di sekitaran, mungkin sekitaran berapa ya ini? Ini kita coba ukur kawan ya, kita coba ukur mungkin sekitaran, kita coba lihat kawan, ya mungkin sekitaran 100 meter kawan ya antriannya. Ya betul, sekitaran 100 meter antriannya. Nah kalau yang dari arah utara ke selatan ya, kalau misalkan dari arah selatan ke utara sekitaran 75 meteran untuk antriannya. Jadi masih lumayan aman sekarang, tidak sepanjang tadi ya. Nah mungkin Anda bisa tambahkan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Oke, nah kita kembali lagi kawan ya, kita akan coba lihat cuaca juga untuk malam hari ini. Cuaca di sekitaran Malang Kota, untuk di Kedung Kandang saat ini 22 derajat Celcius, cerah kawan ya. Titik lain di sekitaran Kota Malang untuk cuaca di Blimbing ya, kita lihat di Blimbing bagaimana untuk saat ini. Blimbing cerah juga dengan suhu di 22 derajat Celcius. Lalu titik lain kita coba cek di Klojen. Nah, Klojen untuk saat ini suhunya masih sama 22 derajat Celcius juga dan cerah. Lalu di Sukun kita juga pantau ya. Untuk di Sukun saat ini juga sama 22 derajat Celcius, tapi ada angin kawannya sekitaran 1 km sampai 3 km per jam, jadi Anda perlu waspada. Lalu ada di Lawakwaru ya. Di Lawakwaru untuk saat ini yang saya pantau berada di kisaran 21 derajat Celcius, lebih dingin daripada kecamatan lainnya kawan ya, termasuk di Tlogomas saat ini berada di 21 derajat Celcius dengan kecepatan angin yang juga cukup kencang gitu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-3600-911.

0: 911 Hot News.
1: Serigait 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, rencana pembangunan sentra industri hasil tembakau tetap berjalan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut rencana pembangunan sentra industri hasil tembakau atau SIHT tetap berlanjut meskipun kawasan yang disiapkan saat ini akan digunakan untuk pembangunan koperasi merah putih. Kata Wahyu, kawasan yang disiapkan masih memungkinkan untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan melalui penyesuaian dan penataan ulang layout kawasan tanpa mengubah komitmen dari SIHT. Selain itu, nantinya seluruh fasilitas SIHT akan berada dalam satu kawasan yang terintegrasi dan Pemkot Malang bakal menyusun kembali desain kawasan sebelum disampaikan kepada Kementerian Perindustrian. Kawan, kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 DPRD Jatim minta evaluasi keselamatan pelayaran. Anggota DPRD Jawa Timur, Abrari, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi laut pasca terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep. Kata Abrari, pengawasan terhadap kelayakan seluruh armada kapal harus diperketat sebelum berlayar demi memprioritaskan keselamatan penumpang dan mencegah terulangnya insiden serupa. Selain itu, evaluasi teknik pelayaran perlu dilakukan dan memerintah juga diminta memberikan bantuan layanan kesehatan serta pendampingan psikologis bagi para penyintas untuk memulihkan trauma. Kawan, angka kematian kanker tinggi, Menkes fokus dorong deteksi dini di masyarakat. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan perluasan program screening dan deteksi dini bisa menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi tingginya angka kematian karena kanker di Indonesia. Kata Budi, penanganan kanker menggunakan pengobatan tidak cukup dan perlu memperketat langkah promotif serta preventif agar masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini sebelum penyakit berkembang ke stadium lanjut. Lebih lanjut, berdasarkan data dari Global Cancer Observatory 2024 mencatat jumlah penderita kanker di Indonesia mencapai lebih dari 1,13 juta kasus dengan 474 ribu kasus baru dan lebih dari 283 ribu kematian. Demikian 911 Hot News, jam 9 malam. Saya Yola Octavia, selamat malam.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini ya, kalau misalkan kita lihat di sekitaran Malang Raya untuk malam hari ini, terpantau masih aman lancar kawan, tidak ada kendala ya. Masih luar biasa nyaman untuk cuacanya. Dan mungkin Anda boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya kawan, di malam hari ini apakah ada kepadatan-kepadatan perlebih di titik mana saja. Oh, yang cukup ramai yang saya pantau saat ini di Kayutangan ya, sudah mulai ada peningkatan, tapi masih ramai lancar kawan. Nah, boleh bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, kita akan bahas prediksi ya, prediksi skor Indonesia versus Vietnam di grup A ASEAN Championship 2026. Nah, jadi duel timnas Indonesia versus Vietnam ini diberlangsungkan tadi ya di 20.30, dan selama 30 menit ini Vietnam sudah 2-0 loh kawan ya. Jadi Vietnam sudah 2, Indonesia masih 0. Dan memang pertandingan ini akan masih berlangsung gitu ya di Stadion Pakansari Bogor. Dan laga timnas Indonesia versus Vietnam ini menjadi salah satu penentu

krusial bagi kedua negara sebenarnya untuk merebutkan tiket lolos menuju babak semifinal turnamen. Dan timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara ya, grup A, dengan mengantongi nilai sempurna kawan 6 poin berkat kemenangan atas Kamboja 5-1 dan Timor Leste 3-0. Sementara itu, Vietnam menduduki tangga ketiga lewat perolehan 4 angka setelah membantai Timor Leste 7-0 dan ditahan imbang tanpa gol oleh Singapura kawan. Jadi kalau misalkan mampu mengamankan kemenangan atas Vietnam, Indonesia berpeluang merebut tahta puncak klasemen. Dan sebaliknya kalau misalkan laga Indonesia versus Vietnam ini sebenarnya menjadi pertarungan besar bagi kubu tamu untuk mengubah posisi mereka di tabel sementara. Nah, pelatih John Hartman juga melontarkan pujian tinggi terhadap kualitas Vietnam ya dalam lanjutan grup A ASEAN Championship 2026, apalagi di bawah arahan Kim Sang Sik yang memang waktu itu rival dari pelatih STY ya. Luar biasa, skuad lawan ini dinilai memiliki rekor impresif saat bertemu dengan tim-tim kawasan ASEAN kawan ya. Dan kata Hartman, menurut saya gitu kata Hartman, Vietnam adalah tim yang kuat. Pelatih mereka belum pernah kalah dalam turnamen-turnamen di kawasan ASEAN ini. Jadi dia tahu apa yang diperlukan dan memahami mentalitasnya. Dia paham cara mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain lokal maupun pemain naturalisasi, katanya seperti itu. Nah, pelatih berusia 51 tahun itu juga mengagumi kedisiplinan organisasi permainan serta kesiapan matang dari kubu lawan yang sudah memulai pemusatan latihan sejak jauh hari. Dan dia pelatih hebat, timnya sangat terorganisasi dengan baik. Mereka berkomitmen penuh demi negara, katanya gitu. Saya senang melihat mereka bermain karena mereka selalu mengerahkan segalanya, selalu totalitas, dan sudah memulai persiapan sejak 22 Juni, kata Hartman seperti itu. Dan apalagi kalau misalkan kita lihat ya, 7 pertandingan dalam kurun waktu tersebut kawan ya, Indonesia ini belum pernah mengalahkan itu. Indonesia baru akan menjalani pertandingan ketiga dan masih dalam tahap membangun tim, katanya seperti itu. Jadi mesin Vietnam sudah panas dan kesiapan mereka lebih matang, tapi bukan alasan bagi kami besok gitu ya. Di sisi lain, pelatih Kim Sang Sik kawan ya bertekad menjadikan laga tandang ini sebagai momentum kawan ya, sebagai momentum untuk pelampiasan atas kegagalan mendulang angka penuh saat menghadapi Singapura pada partai sebelumnya. Jadi sangat menyesal tidak bisa mengalahkan Singapura padahal pihaknya ini menciptakan banyak peluang. Nah, seandainya menang tentu persiapan menghadapi laga tandang ke Indonesia akan lebih mudah, katanya seperti itu. Dan sekarang kami datang dengan tekanan yang lebih besar. Nah, tapi Kim Sang Sik mengatakan kalau mentalitas pertanding anak asuhnya ini tetap terjaga dengan baik demi menghadapi duel dengan Indonesia yang memang penuh dengan gengsi ini kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat update-nya untuk saat ini di 21.13 kawan. Kita balik kawan ya. Indonesia kebobolan tadi di 23.6, 6 menit setelah pertandingan berlangsung. Lalu Mitchell Baker kawan di 24.2 atau menit ke-12 melepaskan tembakan tepat sasaran pertama Indonesia ke gawang Vietnam. Tapi tembakan dari Mitchell Baker ini merupakan umpan Ivan Jenner ya, dan masih terlalu lemah gitu hasil umpannya. Dan kalau misalkan kita lihat serangan balik Vietnam pada menit ke-15 membuat Indonesia kembali kebobolan tadi. Bergerak dari posisi sebelah kiri atau kanan pertahanan Indonesia, Nguyen Hai Long lepas dari jebakan offside, masuk dan langsung membobol gawang Indonesia. Dan di 20.50, setelah 20 menit laga berjalan ya, Indonesia tampil penuh tekanan, umpan-umpan pendeknya yang memang presisi kurang berjalan dengan baik. Banyak blunder-blunder yang tercipta tadi kawan ya. Jadi otomatis pemain ini sesuai yang saya katakan tadi kawan ya, setelah kebobolan 1-0, temponya itu nggak beraturan. Kadang cepat, kadang lambat banget gitu, tiba-tiba cepat lagi gitu ya. Temponya nggak teratur gitu kawan, manajemen temponya buruk ya. Jadi pemain tampak terburu-buru ingin menyelesaikan permainan dengan umpan-umpan yang tidak terukur itu. Lalu kalau misalkan kita lihat pelipis pemain Vietnam di 25.8 ya berdarah kawan. Jadi Bui Hoang Viet An mengucurkan darah setelah berduel dengan Mitchell Baker. Pelipis Viet An kena kepala bagian belakang Mitchell kawan ya. Jadi pelipis Viet An ini kena kepala bagian belakang Mitchell lalu berdarah. Nah,
Ditambah di menit ke-31 kawan, Tom Haye diberikan kartu kuning pada menit ke-31 setelah melakukan tackle keras kepada pemain Vietnam, dan ini kartu pertama yang dikeluarkan wasit dalam pertandingan ini. Lalu pada menit ke-35 Tom Haye melakukan tendangan bebas dari sisi kanan atau kiri setelah pertahanan Vietnam yang ia langgar kawan ya. Tendangan melengkung, Haye berada tepat di muka gawang tapi masih bisa dibuang dengan kepala oleh barisan pertahanan Vietnam kawan. Nah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat sehingga menit ke-40 atau tersisa 5 menit babak pertama kawan ya, Indonesia menguasai jalannya pertandingan, tapi Indonesia kurang efektif untuk memperkecil ketertinggalan. Apalagi pressing yang diterapkan oleh Vietnam ini berjalan optimal, apalagi ditambah transisi Vietnam juga disiplin. Jadi pressing dan transisi Vietnam ini solid gitu ya, luar biasa kawan di 21.09 tadi. Dan untuk saat ini di menit ke-45 ya, jadi ini tambahan waktu 4 menit kawan di babak pertama, masih tetap 2-0 ya, luar biasa, Vietnam sangat unggul kawan. Dan Anda pun bisa tambahkan bagaimana pendapat Anda, pantauan Anda mengenai hal ini di 0811-3600-911. Dan kalau misalkan kita lihat tol ke SBY, ada Pak Dani ya tadi bertanya di 1931, tol ke SBY apakah ada kendala katanya seperti itu. Nah tadi sudah kami tanyakan, aman lancar gitu ya. Nah di 2115 ini Pak Dani update lagi, finish di Royal Plaza, tol Ramelan atau rame lancar, tol Purwodadi hujan sampai rest area Purwodadi. Terima kasih Pak Dani ya informasinya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
5: Lu keren, Bu. Saiki wong tuku cilok koyo nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang. Bumi yo kudu dijogo.
5: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
6: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh, rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini ada Pak Jason Lim menambahkan ini kawan ya. Jadi memang terlebih dahulu kita jelaskan ya untuk Ijen Talk besok kawan. Jadi Ijen Talk besok kita sudah muncul untuk topiknya mengenai rotasi, usai rotasi besar-besaran, bagaimana arah kebijakan Kota Malang. Seperti itu ya. Nah, besok kita menghadirkan Profesor Dr. Asep Nurjaman, dosen ilmu pemerintahan FISIP UMM dan juga wakil ketua 2 DPRD Kota Malang gitu. Pak Trio Agus Purwono kawan. Nah, kalau misalkan kita lihat ini bahasnya tentang kebijakan, arah kebijakan Kota Malang gitu ya. Dan ada Pak Jason Lim yang menambahkan perlu melibatkan ahli perancang kota, sosiologi dalam berbicara tentang arah kota dan Kabupaten Malang, bukan hanya tentang politik. Katanya seperti itu. Terima kasih Pak Jason Lim ya untuk komentarnya. Dan Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan. Kirimkan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Dan saat ini kawan, break time ya, atau masuk ke babak kedua setelah ini. Jadi babak pertama sudah selesai. Setelah serangan bertubi-tubi Indonesia pada masa injury time itu belum berbuah gol kawan. Babak pertama selesai dengan kedudukan 2-0 untuk keunggulan Vietnam. Nah, apa yang bakal dilakukan John Hartman kawan pada babak kedua ya, karena sudah tertinggal 2-0 ini ya, rasanya untuk mengembalikan moral atau mentalitas pemain cukup sulit gitu ya. Apalagi tadi waktu normal habis ya, kedudukan masih 2-0 untuk keunggulan tim tamu Vietnam. Dan pada menit akhir itu Mitchell Baker terjatuh di kotak penalti setelah berbenturan dengan kiper Vietnam, tapi tidak ada pelanggaran dan tambahan waktunya 4 menit tadi kawan. Tapi masih belum ada perbaikan, tidak ada penambahan skor dari Indonesia. Dan ini saya lihat kawan, mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pendapat Anda mengenai pertandingan antara Indonesia versus Vietnam untuk malam hari ini di Piala AFF. Sampai kapan kawan kualitas permainan Indonesia seperti ini saja ya, masih kurang enak dipandang sebenarnya seperti itu, karena terlalu terburu-buru kawan ya, terlalu terburu-buru, temponya tidak dijaga dengan baik. Padahal kalau misalkan kita lihat awalnya temponya terjaga dengan baik, tapi dengan satu blunder saja bisa kebobolan di menit 6. Lalu di menit 15 juga seperti itu, temponya sudah baik, karena ada satu blunder saja, temponya tidak tertata, kebobolan kawan. Nah, Anda bisa tambahkan juga bagaimana pendapat Anda, kirimkan di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind
5: Garden. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat Bu Kurnia ini berkomentar kawan untuk Timnas Indonesia versus Vietnam. Katanya kemarin waktu lawan Timor Leste sudah diprediksi sama komentator kalau Indo bakal kalah sama Vietnam. Ya ya udah, ayo kita doa saja Mas Iqbal. Semoga babak kedua Timnas kita menang ya. Ya, kita bisa taruh harapan seperti itu. Tapi kalau misalkan dengan permainan yang ditunjukkan seperti di babak pertama tadi, sama saja kawan ya, Indonesia tidak akan menang. Mungkin Vietnam bakal nambah 2-0 ini. Tapi kalau misalkan memang ada perubahan dari lini serang dan lini pertahanan Indonesia, khususnya di midfielder ya, khususnya di kedisiplinan permainan, itu akan cukup baik. Tapi kalau misalkan memang mainnya tidak disiplin, temponya berubah-berubah, terlalu fleksibel, nah ini yang memang tidak akan ada harapan kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36091.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah mencium bau aneh saat membuka kap mesin mobil? Jangan dianggap sepele kawan, karena bau tersebut bisa jadi tanda adanya masalah pada kendaraan. Ruang mesin mobil seharusnya tidak mengeluarkan bau menyengat. Kalau muncul aroma tidak biasa, itu artinya ada komponen yang perlu diperiksa. Pertama, bau dari kebocoran cairan. Jika tercium bau seperti oli terbakar atau cairan menyengat, bisa jadi ada kebocoran oli, cairan radiator, atau bahkan bahan bakar. Cairan yang bocor dan terkena panas mesin akan menguap dan menimbulkan bau tidak sedap. Kedua, bau seperti terbakar. Bau ini biasanya muncul karena komponen terlalu panas. Bisa dari kabel, oli yang menetes ke mesin panas, atau bagian lain yang mengalami overheat. Kalau dibiarkan, bisa berisiko merusak komponen, bahkan membahayakan kendaraan. Ketiga, bau bahan bakar. Jika tercium bau bensin yang kuat, ini bisa menandakan adanya kebocoran pada sistem bahan bakar. Kondisi ini harus segera dicek karena berbahaya dan bisa memicu masalah yang lebih besar. Nah, cara untuk mengatasinya, Anda bisa segera cek sumber bau. Jangan hanya menutupinya, tapi cari tahu dari mana asalnya. Kedua, lakukan pembersihan ruang mesin secara rutin, kawan, karena kotoran yang menumpuk juga bisa memperparah kondisi dan memicu bau. Ketiga, jika bau terus muncul, sebaiknya lakukan pengecekan ke bengkel agar kerusakan bisa ditangani lebih cepat. Jadi mulai sekarang lebih peka dengan kondisi mobil Anda ya, karena bau kecil yang muncul bisa jadi tanda awal masalah besar. Dengan penanganan yang tepat, mobil tetap aman dan perjalanan pun jadi lebih nyaman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ya, Vietnam kawan melawan Indonesia, luar biasa ya. Indonesia di menit ke 58 ini masih belum bisa membalikan posisi mereka kawan ya. Jadi sangat disayangkan ya, Indonesia kehilangan momen-momen terbaiknya tadi. Dan kalau misalkan kita lihat skenario timnas Indonesia, kalau imbang atau kalah dari Vietnam di Piala AFF itu, mungkin kita akan bahas tentang hal itu ya. Karena saya tidak melihat kemenangan di malam hari ini kawan. Nah kalau misalkan Anda bagaimana? Kalau misalkan saya kan sedikit pesimis nih untuk menang ya. Nah kalau misalkan Anda bagaimana? Kirimkan ke WhatsApp kami. Jadi saat ini Indonesia berada di posisi kedua grup A kawan dengan 6 poin ya. Di bawah Singapura 7 poin dan di atas Vietnam 4 poin kawan. Nah kalau misalkan timnas Indonesia imbang ya. Jadi hasil imbang untuk malam hari ini itu akan menambah poin untuk timnas Indonesia menjadi 7. Nah, jadi posisi Garuda masih relatif aman di dua besar, tapi belum sepenuhnya lolos. Timnas Indonesia harus menentukan nasib di laga terakhir. Peluang lolos masih besar, tapi bisa bergantung pada hasil pertandingan lain, terutama persaingan Vietnam dan Singapura. Nah, kalau timnas Indonesia kalah, Indonesia tetap mengoleksi 6 poin. Situasi ini membuka peluang Vietnam untuk menyalip karena mereka bisa naik menjadi 7 poin. Dalam skenario ini, Indonesia bisa terancam turun ke posisi ketiga. Nah, artinya peluang lolos tidak lagi di tangan sendiri dan harus bergantung pada hasil tim lain dan selisih gol kawan ya. Jadi pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam untuk saat ini sudah tertinggal 2-0 gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini menjadi salah satu hal yang mungkin perlu difikirkan oleh John Hartman, bagaimana caranya anak asuhnya bisa setidaknya mengimbangi Vietnam kawan. Jangan sampai kalah gitu ya, jangan sampai kalah, setidaknya mengimbangi. Karena kalau misalkan kalah ya sudah, kita tidak ada harapan lagi kawan. Kita hanya bisa bersandar pada takdir gitu yang nantinya bakal datang gitu ya. Jadi tidak akan bisa lagi mengubah nasib posisi-posisi di klasemen kawan. Nah kalau misalkan Anda, pendapat Anda bagaimana? Tambahkan ke WhatsApp kami kawan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Nah kawan, kalau misalkan kita lihat untuk di malam hari ini ya, memang kalau misalkan untuk lalu lintas masih aman lancar, tapi kami tadi mendapatkan informasi dari Kepala Diskominfo Kota Malang Pak Nur Widianto. Jadi kita menginformasikan Pak Gunawan tadi tentang CCTV yang tertutupi oleh kabel dan sekarang sudah mulai diatensi ya. Matur suwun infonya, kata Pak Wit seperti itu. Terima kasih Pak Wit untuk langkah tanggapnya. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di 0811 3600 911.

Jalan Plus. Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata menyimpan cerita besar dalam sejarah Jawa Timur. Ini dia, Candi Ganter. Kalau lihat suasananya sekarang, tempat ini tenang banget. Udaranya sejuk khas pegunungan, di sekelilingnya masih banyak pepohonan dan perbukitan hijau. Sekilas memang belum terlihat seperti candi megah, karena yang ada di sini masih berupa susunan bata merah kuno dan beberapa batuan desit yang tersebar di atas bukit. Tapi justru dari tempat sederhana inilah yang dipercaya pernah terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nusantara. Di kawasan inilah berlangsung pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi. Perang besar antara Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok dan menjadi awal lahirnya Kerajaan Singhasari. Nah, yang bikin makin menarik, warga sekitar juga percaya kalau kawasan ini berkaitan dengan kisah dalam kitab Pararaton saat Raja Kertajaya melarikan diri ke sebuah tempat suci yang disebut sebagai Kerajaan Para Dewa. Bahkan wilayah Ngantang juga dikenal lewat prasasti Hantang yang memuat semboyan legendaris Panjalu Jayati yang berarti Kediri menang. Selain belajar sejarah, Anda di sini juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri dan sejuk. Siapa sangka ya? Di balik perbukitan yang tenang ini, ternyata tersimpan kisah yang ikut mengubah jalannya sejarah kerajaan-kerajaan besar di Tanah Jawa. Kalau mau ke Candi Ganter, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Pujon. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Ngantang. Candi Ganter ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di perjalanan menarik lainnya. Jalan-jalan plus.

0: 911 Hot News.
1: Serege 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News. Jam 10 malam. Kawan, Kota Malang targetkan wakil Paskibraka tembus Istana Negara. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menargetkan Kota Malang mampu mengirimkan wakil Paskibraka hingga tingkat nasional tahun depan. Target tersebut juga akan diwujudkan melalui penguatan pembinaan karakter, disiplin, dan integritas para calon Paskibraka sejak proses seleksi di sekolah. Menurut Wahyu, persaingan menjadi Paskibraka tingkat nasional tidak mudah, sehingga setiap sekolah diminta menyiapkan peserta secara maksimal. Dan selain itu, Wahyu juga menegaskan pembinaan Paskibraka tidak hanya berorientasi pada kemampuan baris berbaris, melainkan juga harus menjadi pribadi yang disiplin dan berintegritas, serta mampu bekerja sebagai satu kesatuan. Kawan, kasus dana hibah Jatim, KPK periksa anggota DPR Anwar Sadat. KPK memanggil anggota DPR RI Anwar Sadat terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan mantan wakil ketua DPRD Jawa Timur tersebut diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dalam perkara ini KPK menduga Anwar Sadat mengelola alokasi dana hibah mencapai 291,5 miliar dengan mensyaratkan biaya komitmen sebesar 15% hingga 20%. Kawan, BI dorong Indonesia jadi produsen produk halal dan tidak berhenti menjadi konsumen saja. Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dadang Muljawan, menyampaikan, Indonesia memiliki potensi sektor halal yang masih sangat besar tapi saat ini belum maksimal pemanfaatannya. Kata Dadang dari BI, halal value chain Indonesia tumbuh 6,8% di kuartal pertama 2026 tapi potensi belum dimanfaatkan optimal, terlihat dari indeks inklusi keuangan syariah yang hanya mencapai 13,41%. Lebih lanjut, Dadang juga menyarankan agar potensi pangsa pasar halal bisa dimanfaatkan optimal dan Indonesia harus memproduksi produk syariah dan tidak hanya menjadi konsumen produk syariah. Demikian 911 Hot News, jam 10 malam, saya Yola Octavia, selamat malam.
0: One Hot News.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Memory Lex. Citygate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, selamat datang di Memory Lex ya. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain di Citygate 911 FM. Di jam-jam menjelang tengah malam seperti ini, saat ritme kota sudah mulai melambat dan suasana sekitar kita relatif lebih dingin dan tenang kawan ya. Biasanya pikiran-pikiran kita kalau misalkan sedikit bengong gitu ya, baru punya ruang untuk menengok ke belakang kawan. Dan malam ini kita akan membuka satu topik yang sangat dekat dengan perjalanan hidup kita masing-masing ya, tentang cemas, ketakutan masa lalu, dan bagaimana waktu membuktikan kalau kita ternyata jauh lebih kuat loh dari yang kita kira. Nah mungkin Anda coba putar kembali ingatan Anda ke 5, 3, atau 2 tahun lalu. Bahkan kalau misalkan saya sendiri, karena di Memory Lex ya, saya ingin memutar kembali memori Anda di 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, bagaimana kawan? Ingat kembali satu momen di mana Anda pernah merasa berada di titik terendah kah? Momen saat Anda menghadapi masalah yang rasanya begitu besar sampai Anda berpikir kalau kali ini saya tidak bisa sanggup untuk melewati ini. Nah tapi ternyata Anda sanggup gitu. Mungkin Anda gagal masuk perguruan tinggi impian, atau mungkin pernah putus dengan pasangan di masa muda gitu ya, atau mungkin ditolak belasan lamaran kerja, atau mungkin usaha kecil Anda berdarah-darah dan terpaksa gulung tikar gitu. Saat situasi buruk itu terjadi dulu ya, dunia rasanya seperti runtuh hari itu juga. Nah mungkin Anda juga pernah merasakan kondisi seperti ini. Boleh tuh sharing-sharing kawan ya. Jadi rasanya seperti apa, lalu tentang apa, dan mungkin dada terasa sesak, tidur tidak nyenyak, pikiran Anda terus berputar membayangkan skenario terburuk tentang masa depan gitu ya. Anda merasa seolah-olah karir, hidup, atau kebahagiaan Anda sudah selesai di titik itu. Tapi mari kita lihat realita hari ini ya. Anda sedang duduk di sini mendengarkan radio ini, bernafas dan melanjutkan hidup. Masalah yang dulu membuat Anda menangis gitu ya, atau begadang semalaman sambil menahan cemas, hari ini ternyata menjadi sekedar cerita masa lalu saja. Bahkan tidak jarang ketika Anda mengingat kembali momen ketakutan itu sekarang, Anda justru bisa tersenyum dan tertawa kecil sambil membatin, wah ternyata dulu gitu ya gitu, oh ternyata dulu lebay ya gitu, atau bagaimana gitu ya. Anda pernahkah seperti itu? Boleh bagikan ke WhatsApp kami kawan cerita-ceritanya ya. Jadi ini memang sebuah pelajaran penting tentang perspektif hidup kawan. Saat kita berada di tengah-tengah badai, pandangan kita seringkali tertutup oleh emosi yang sesaat saja. Kita menganggap masalah hari ini sebagai akhir dari segalanya, padahal itu hanya satu bab kecil dari buku perjalanan hidup kita yang masih sangat panjang. Kita seringkali meremehkan kemampuan adaptasi dan daya tahan diri kita sendiri. Dan faktanya sampai malam hari ini kawan, rekor Anda bertahan hidup menghadapi hari-hari terburuk adalah 100%. Tidak ada satupun masalah masa lalu yang mungkin berhasil menghancurkan Anda sepenuhnya. Tentu saja melewatinya tidak pernah mudah. Ada proses yang memang menyakitkan, ada harga yang harus dibayar, dan mungkin ada bekas luka yang sampai sekarang masih terasa dan tersisa. Tapi poin utamanya adalah Anda tetap melewati itu kawan. Waktu terus berjalan, keadaan perlahan membaik, dan Anda berhasil menyesuaikan diri dengan realita yang baru. Tapi lalu apa relevansinya untuk refleksi ini dengan hidup Anda malam ini? Jawabannya sederhana, saya ingin saat ini mungkin ada di antara Anda yang sedang diuji oleh kecemasan baru. Anda mungkin sedang cemas memikirkan arah karir yang stagnan, atau mungkin anak-anak saya bagaimana gitu ya, atau mungkin ketidakpastian finansial, atau apapun itu kawannya. Pikirkan Anda kembali memainkan skenario terburuk yang sama seperti beberapa puluh tahun lalu kawan ya. Mulai segmen pertama di Memory Lex ini kawan, saya hanya ingin mengingatkan satu hal yang jelas pada Anda. Pola hidup ini akan terus berulang. Jika dulu Anda sanggup melewati ketakutan terbesar Anda, ya tidak ada alasan lagi bagi Anda untuk meragukan kemampuan diri Anda hari ini. Jadi masalah yang bikin Anda pusing gitu ya, pusing tujuh keliling gitu, sangat mungkin akan menjadi cerita biasa yang Anda tertawakan dalam ya beberapa tahun ke depan kawan, bahkan puluhan tahun ke depan. Jadi kita buka ruang nostalgia kawan, yang memang Anda bisa berkomentar, boleh berkomentar cerita-cerita tentang kehidupan masa lalu Anda. Apakah apa satu momen yang mungkin Anda pikirkan ya saat ini? Wah, satu momen masa lalu yang dulu sempat Anda pikir sebagai akhir dari dunia Anda. tapi ternyata hari ini berhasil Anda lewati dan menjadi pelajaran berharga. Bagikan pengalaman Anda kawan lewat WAC3FM di 0811 360 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Kita relax kawan untuk malam hari ini.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
6: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
5: Nah, itu pinter.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

relax. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di malam hari ini ya, kembali lagi kita akan membahas gitu ya, obrolan santai kita di segmen kedua malam hari ini. Di talk 1 tadi kita sudah membahas bagaimana masalah yang dulu kita cemas tengah mati, ternyata hari ini lewat juga kawan. Nah sekarang kita tarik topiknya sedikit lebih dalam ke satu fenomena yang tidak kalah menarik, tentang penolakan atau kegagalan di masa lalu yang baru kita sadari hari ini justru menjadi hal terbaik yang pernah terjadi di dalam hidup kita. Saat kita menginginkan sesuatu yang sangat kuat, contohnya entah itu pekerjaan, posisi, tempat kuliah, atau seseorang, kita cenderung menutup mata dari hal-hal lain. Kita menaruh seluruh harapan kita di situ kawan ya. Ekspektasinya tinggi. Ketika keinginan itu tidak terwujud, dan respon pertama kita hampir pasti adalah kecewa, marah, atau merasa bahwa nasib sedang tidak adil pada kita. Ya kita menganggap pintu yang tertutup itu sebagai sebuah kegagalan yang memang mutlak. Tapi coba Anda lihat kembali perjalanan hidup Anda sampai malam hari ini kawan. Berapa banyak dari Anda yang dulu menangis karena ditolak di satu perusahaan, sedih karena ditolak dari beberapa perusahaan, tapi beberapa bulan atau tahun kemudian baru tahu kalau budaya kerja di sana ternyata sangat tidak sehat. Atau mungkin ada hal-hal yang memang ternyata Anda pikir itu baik, saat beberapa tahun setelah itu Anda baru tahu, oh ternyata dulu saya tidak diberi itu karena itu buruk untuk saya, seperti itu. Nah ini yang sering kali kita tidak sadari saat kegagalan itu baru terjadi kawan. Jadi kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata kita di hari itu kawan. Kita tidak bisa melihat rencana besar atau kemungkinan buruk yang sedang dijauhkan dari kita. Sering kali apa yang disebut sebagai penolakan di masa lalu sebenarnya adalah cara alam atau cara Tuhan untuk melindungi kita dari keputusan yang memang salah. Ada juga momen di mana kegagalan memaksa kita berpindah jalur. Karena ditolak di jalur A, Anda terpaksa mencoba jalur B yang sama sekali tidak pernah Anda perhitungkan sebelumnya. Di jalur B itulah Anda ketemu dengan teman-teman baru, menemukan keahlian baru yang ternyata jauh lebih cocok dari karakter Anda, dengan karakter Anda, atau justru menemukan jalan rezeki utama Anda sampai hari ini. Dan mungkin kalau misalkan Anda dulu lolos di jalur A, Anda tidak akan pernah merasakan sampai di posisi Anda yang sekarang. Nah, perspektif ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu cepat menilai sebuah kejadian dalam hidup sebagai kemalangan yang memang ya murni gitu kawan ya. Kadang-kadang tidak mendapatkan apa yang kita inginkan adalah sebuah keberuntungan yang terselubung. Kegagalan hanyalah bentuk pengalihan rute agar kita tidak masuk ke lubang yang lebih besar di depan sana. Jadi, kalau malam ini Anda sedang memegang satu penolakan baru atau kekecewaan gitu ya, yang memang dulu pernah Anda lakukan, boleh bagikan kawan apa kekecewaan terbesar Anda. Nah, Anda bisa bagikan ya. Sekarang bisa cerita-cerita gitu, boleh kawan di WhatsApp kami. Saya ingin mendengarkan cerita seru Anda tentang hal ini. Apa penolakan atau kegagalan masa lalu yang dulu sempat bikin Anda kecewa berat, tapi begitu Anda lihat sekarang, wah ternyata lebih bersyukur setengah mati ya, karena dulu tidak terjadi gitu. Kirimkan cerita Anda ke City8FM kawan di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di Memo Relax.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya di sub lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
2: Selamat sore. Saya mau menanyakan ya, ini kayak parkiran pinggir jalan ini, uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahan ya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini punyanya parkir. Jalan Bromo ini mas.
3: Parkir liar masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di berbagai sudut kota Malang. Di depan pusat kuliner, pertokoan, hingga minimarket, dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal kota Malang bukan tanpa fasilitas. Gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal? Sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
4: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta, masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
3: Pengamat sosial Sugeng juga menilai, parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktek tersebut terus berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
4: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
3: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
7: Loh, mas, bukannya sama emang di buriku tak?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrian bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. Kabeh iki nek mburiku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf, mundur lagi deh.
8: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan malam hari ini kawan, kita masuk ke segmen ketiga ya. Setelah tadi kita membahas bagaimana ketakutan masa lalu ternyata bisa dilewati dan bagaimana penolakan ini seringkali menyelamatkan hidup kita. Sebenarnya ada satu penyakit pikiran yang paling sering merusak kedamaian untuk diri kita kawan, yaitu kebiasaan membandingkan timeline atau garis waktu hidup kita dengan orang lain. Dan skenarionya seringkali terjadi di jam-jam seperti malam ini kawan ya, sedang gak ngapa-ngapain malam-malam gitu, sambil ya ngopi-ngopi gitu. Biasanya ada hal-hal yang memang membandingkan gitu kawan. Nah mungkin Anda bisa tambahkan gitu pendapat Anda mengenai hal ini. Anda secara refleks gitu pernah merasakan Anda melihat diri Anda sendiri, Anda merasa Anda begitu-begitu saja gitu ya, dan masa depan terasa masih samar-samar, bukan suram kawan ya, tapi samar-samar gitu. Dalam hitungan detik juga muncul perasaan cemas gitu ya, kenapa kok orang lain jalannya cepat sekali, sementara saya kok rasanya jalan di tempat ya. Nah mungkin Anda kalau misalkan pernah terfikirkan rasa seperti itu kawan, kita bisa bedah untuk akar masalahnya secara logis kawan. Dari mana datangnya sebenarnya rasa tertekan ini? Jadi rasa tertekan ini muncul karena otak kita dari kecil sudah dibiasakan dengan sistem pendidikan yang seragam. Masuk SD umur 6 tahun, masuk SMP umur 12 tahun, lulus SMA umur 18 tahun, dan lulus kuliah umur 20-an ya. Dan karena belasan tahun hidup kita diatur dengan kurikulum yang sama, kita secara tidak sadar mengira kalau misalkan kehidupan nyata setelah lulus juga punya kurikulum yang sama. Kita mengira ada patokan resmi, kalau misalkan umur 25 harus sudah punya kendaraan sendiri, umur 30 sudah punya istri, punya rumah, punya jabatan tinggi. Padahal kehidupan nyata sama sekali tidak punya kurikulum bersama. Gak ada UN-nya, gak ada ujian nasional untuk umur 25, dan tidak ada piala untuk siapa yang menikah duluan. Kesalahan terbesar kita saat ini membandingkan diri dan kita membandingkan proses bagian dalam atau behind the scenes hidup kita yang memang penuh perjuangan dengan hasil luarnya dari hidup orang lain yang memang sudah dipoles rapi kawan. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini. Jadi garis start setiap orang itu berbeda-beda jelas. Menilai kecepatan lari dua orang yang start dari garis yang berbeda adalah tindakan yang memang tidak adil untuk diri Anda sendiri. Nah, dampak buruk kalau misalkan Anda terus-menerus memutuskan hidup berdasarkan timeline orang lain, kawan. Dan Anda mungkin bisa mulai mengambil keputusan-keputusan impulsif yang salah gitu ya. Seperti itu, kawan. Dan Anda boleh tambahkan bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini. Apakah Anda juga pernah merasakan seperti itu, kawan? Dan menutup jam pertama di program Memori Relax malam hari ini, saya ingin Anda mematikan sejenak telinga Anda dari suara-suara yang bising di luar ya. Dan untuk malam hari ini kita pikirkan kembali gitu kawan, bagaimana sih romantisme-romantisme dalam kehidupan itu sudah mulai menghilang karena tuntutan-tuntutan peradaban yang memang semakin cepat gitu kawan ya. Anda boleh tambahkan pendapat Anda di 0811-3600-911. Tetap bersama kami, tetap relax bersama kami di Memory Relax.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Cobantal. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Cobantal beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulungrejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Cobantal. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Cobantal ini wajib banget masuk list Anda.

911 Hot News. Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, rencana pembangunan sentra industri hasil tembakau tetap berjalan. Wali Kota Malang Wahyu Dayat menyebut rencana pembangunan sentra industri hasil tembakau atau SAIHT tetap berlanjut meskipun kawasan yang disiapkan saat ini digunakan untuk pembangunan Koperasi Merah Putih. Kata Wahyu, kawasan yang disiapkan masih memungkinkan untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan melalui penyesuaian dan penataan ulang layout kawasan tanpa mengubah komitmen SIHT. Selain itu, nantinya seluruh fasilitas SIHT akan berada dalam satu kawasan yang terintegrasi dan Pemkot Malang bakal menyusun kembali desain kawasan sebelum disampaikan kepada Kementerian Perindustrian. Kawan, kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 DPRD Jatim minta evaluasi keselamatan pelayaran. Anggota DPRD Jawa Timur, Abrari, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi laut pasca terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep. Kata Abrari, pengawasan terhadap kelayakan seluruh armada kapal harus diperketat sebelum berlayar demi memprioritaskan keselamatan penumpang dan mencegah terulangnya insiden serupa. Selain itu, evaluasi teknis pelayaran juga perlu dilakukan dan pemerintah juga diminta memberikan bantuan layanan kesehatan serta pendampingan psikologis bagi para penyintas untuk memulihkan trauma. Angka kematian kanker tinggi, Menkes fokus dorong deteksi dini di masyarakat. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, perluasan program screening atau deteksi dini bisa menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi tingginya angka kematian karena kanker di Indonesia. Kata Budi, penanganan kanker menggunakan pengobatan tidak cukup dan perlu memperkuat langkah promotif serta preventif agar masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini sebelum penyakitnya berkembang ke stadium lebih lanjut. Lebih lanjut, data Global Cancer Observatory atau GCO 2024 mencatat jumlah penderita kanker di Indonesia mencapai lebih dari 1,13 juta kasus dengan 474 ribu kasus baru dan lebih dari 283 ribu kematian. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. One Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. CityGate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan malam ini tadi kita sudah memasuki di jam 11 ya. Dan Anda kembali lagi bersama saya di program Memory Lex CityGate 911 FM. Di jam kedua malam hari ini ya, segmen kedua malam hari ini, untuk kita perlu meninggalkan sejenak urusan tekanan hidup dan timeline media sosial yang melelahkan, atau mungkin hal-hal lain yang melelahkan hidup kita kawan ya. Kita geser obrolan yang santai gitu ya, tentang nostalgia barang-barang analog, kebiasaan lama, dan cara kita menikmati hidup sebelum semuanya berubah menjadi serba digital dan serba instan. Nah, Anda bisa memikirkan kawan untuk malam hari ini, kapan terakhir kali Anda benar-benar memegang sebuah kaset pita? Nah, ini bisa Anda komentari ya, kapan kawan terakhir Anda memasukkan ke dalam tape gitu ya, kaset pita itu, atau mungkin memutar piringan hitam, mendengarkan album musik secara utuh dari lagu pertama sampai lagu terakhir tanpa tombol skip, atau kapan terakhir kali Anda menunggu dengan sabar hasil cetakan foto dari gulungan film roll kamera, di mana Anda baru bisa melihat apakah foto wajah Anda bagus atau buram setelah menunggu beberapa hari. Hari ini semua hal di sekitar kita itu bergerak dengan kecepatan cahaya kawan. Mau dengar lagu apapun, tinggal ketik judulnya di ponsel, lalu layar menyala terang, musik langsung mengalir dalam hitungan detik. Mau ambil foto pun, kita bisa menjepret ratusan gambar dalam 1 menit gitu ya. Langsung melihat hasilnya di layar, menghapus yang jelek dan mengunggahnya ke media sosial saat itu juga. Semuanya cepat, efisien, dan tanpa jeda. Tapi di balik kenyamanan teknologi modern ini kawan, ada satu rasa yang perlahan-lahan hilang dari hidup kita, yaitu seni dari proses menunggu dan menghargai dari benda-benda fisik seperti itu ya. Dulu kita mendengarkan musik di radio atau memutar kaset pita punya ritualnya sendiri. Ada kepuasan tersendiri ketika Anda membeli kaset album musisi favorit di toko musik lokal, membuka bungkus plastiknya, membaca lembar lirik lagu yang tercetak di kertas kecil itu di dalam sampulnya, dan menjaga pita kaset tersebut agar tidak kusut. Jadi setiap lagu itu punya nilai emosional tersendiri untuk kita ya, karena kita mendengarkannya secara utuh, bukan sekedar mendengarkan potongan-potongan ref lagu selama 15 detik gitu, seperti di beberapa tahun ini kawan, di TikTok gitu ya, atau mungkin di sosial media Instagram gitu. Nah, begitu juga dengan cara kita mendokumentasikan momen. Dulu ketika lembaran foto dicetak di studio foto ya, setiap frame film yang sangat berharga karena jumlahnya terbatas, hanya 24 atau 36 kali jepret dalam satu roll. Karena jumlahnya terbatas, kita tidak bisa asal mengambil gambar ya. Setiap foto yang diambil itu benar-benar momen penting yang memang ingin kita abadikan. Dan hari ini kita punya ribuan foto digital tersimpan di galeri ponsel yang bahkan tidak pernah terlihat lagi, dan justru sering kehilangan esensi dari momen itu sendiri karena terlalu sibuk merekamnya lewat layar ponsel. Nah, kehilangan barang-barang analog ini bukan sekedar soal perubahan teknologi, tapi tentang bagaimana kita kehilangan kedalaman pengalaman sensorik. Barang fisik punya tekstur, punya bau khas kertas atau plastik lama, punya memori fisik yang memang bisa kita sentuh. Kita ketika semuanya berubah menjadi data digital yang memang tidak berwujud, ingatan kita terhadap suatu masa juga terasa lebih hampir dan mudah terlupakan. Dan malam ini kawan, saya ingin mengajak Anda bernostalgia sejenak gitu ya, barang analog apa dari masa kecil Anda, atau mungkin masa remaja Anda, masa muda Anda, yang paling Anda rindukan keberadaannya hari ini. Apakah itu Walkman kesayangan, kamera saku Anda, atau mungkin tumpukan-tumpukan majalah gitu ya. Anda boleh tambahkan cerita Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Tetap bersama kami di Memory Lex.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

0: Kopi yang hangat benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste karamel dengan sedikit nuansa earthy yang bertahan cukup lama di lidah. Cocok buat Anda yang suka karakter kopi yang bold dan berani. Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang, Pasar Bululawang lurus menuju Krepet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
0: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
0: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Kita masih berada dalam pembahasan yang memang mungkin sama-sama dengan segmen sebelumnya kawan ya, tentang barang dan kebiasaan lama yang perlahan pudar dari kehidupan harian kita. Kalau di talk sebelumnya kita bicara soal hilangnya barang-barang fisik analog, sekarang kita masuk ke dampak psikologisnya yang memang paling terasa di kepala kita masing-masing, hilangnya kemampuan kita untuk sabar menunggu. Mungkin Anda ingat kembali bagaimana cara kita berkomunikasi 10 atau 15 tahun lalu, bahkan kalau bisa ya 20 tahun lalu, 30 tahun lalu gitu ya. 30 tahun lalu, 40 tahun lalu ketika Anda mengirim pesan singkat atau SMS ke seseorang, Anda tidak pernah mengekspektasikan balasan di detik yang sama. Bahkan kalau di 30 sampai 40 tahun lalu tidak ada SMS kawan ya, hanya telepon gitu atau surat-suratan. Nah, jadi tidak pernah berekspektasi balasan di detik yang sama gitu. Anda mengirim pesan, Anda mengirim surat, lalu ya menunggu saja gitu sampai ada balasan lagi. Kalau sekarang kan Anda mengirim pesan, mungkin kunci ponsel bentar, lalu kembali melanjutkan aktivitas. Jika pesan itu baru dibalas 2 jam kemudian, ya Anda merasa hal itu sangat wajar gitu ya. Atau mungkin mundur sedikit lebih jauh lagi gitu ya. Ingatkah Anda ketika berjanji bertemu teman di suatu tempat tanpa adanya aplikasi pelacak lokasi atau pesan instan? Anda datang ke lokasi tepat waktu, duduk di atas motor, dan menunggu dengan tenang tanpa tahu teman Anda ini sudah sampai mana sih gitu ya. Ada rasa percaya, ada ruang toleransi yang luas untuk sebuah proses bernama menunggu kawan ya. Dan mari kita bandingkan dengan realita hari ini. Saat ini kawannya di aplikasi pesan instan, status read atau status 2 garis biru itu sudah mengubah psikologi manusia secara drastis. Ketika Anda mengirim pesan hari ini dan melihat statusnya sudah dibaca tapi tidak langsung dibalas dalam hitungan menit, otak Anda mulai memproduksi prasangka dan kecemasan. Loh, kenapa pesan saya cuma dibaca? Marahkah? Apakah saya ada salah kata? Nah, budaya instan di era digital inilah yang memang secara tidak sadar merusak ambang batas kesabaran kita. Kita menginginkan segala hal itu terjadi seketika itu juga kawan. Makanan harus sampai depan rumah dalam hitungan menit, informasi harus kita dapatkan dalam hitungan detik, dan balasan pesan juga masuk saat itu juga. Akibatnya apa? Kita menjadi generasi yang memang sangat gampang frustasi dan cemas ketika berhadapan dengan hal-hal yang butuh proses lebih lambat. Nah, padahal dalam kehidupan nyatanya, hampir seluruh hal yang berkualitas tinggi dan bernilai tinggi itu membutuhkan waktu yang tidak bisa dipercepat. Karir yang solid butuh proses yang memang bertahun-tahun. Hubungan yang sehat butuh waktu panjang untuk saling memahami. Pemulihan dari trauma butuh proses bertahap. Tapi karena otak kita setiap hari dibiasakan dengan kecepatan serba instan dari layar ponsel, kita seringkali tidak sabar ingin menjalani proses hidup di dunia nyata yang sangat cepat. Kita ingin hasil yang cepat. Ketika hasil itu tidak langsung terlihat, kita dengan mudah merasa gagal atau aduh nyerah saja deh gitu. Nah, proses menunggu di masa lalu sebenarnya punya fungsi yang sangat penting bagi mental kita kawan ya. Menunggu mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi, memberi waktu bagi kita untuk berpikir jernih sebelum respon sesuatu, dan mengajarkan kita untuk menghargai hasil akhir. Ketika sesuatu didapatkan dengan cara menunggu, rasanya bakal jauh lebih berharga gitu ya. Dan malam hari ini kawan ya, coba Anda bisa periksa diri sendiri secara jujur. Seberapa sabar Anda hari ini dibanding diri Anda semungkin 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, 20 tahun lalu gitu. Anda bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Komunikasikan kawan, ceritakan. Sebelum kita masuk ke segmen terakhir ya di talk selanjutnya, Anda bisa komentar di Memory Relax untuk malam hari ini.

0: city guides inside.
1: Wisata Gantangan yang diproyeksikan menjadi salah satu ruang publik baru di Kota Malang justru dihadapkan pada persoalan klasik, yaitu pembuangan sampah liar. Padahal, kawasan ini tengah dipersiapkan sebagai destinasi wisata. Namun, masih ada oknum yang menjadikannya lokasi pembuangan sampah secara ilegal, dan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah maupun akademisi. Menurut Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Bay Haki, pihaknya telah melakukan pemantauan selama beberapa pekan terakhir. Dari hasil pengamatan tersebut, Disporapar bahkan telah mengantongi nomor polisi kendaraan yang diduga membuang sampah di kawasan Gantangan dan menyerahkannya kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
2: Mulai tahun 2022 itu membangun kawasan itu menjadi kawasan hijau dan diperuntukkan untuk gantangan burung. Dalam perjalanan masih kita dapati salah seorang oknum atau mohon izin kami menyebut warga yang kurang menyadari di mana membuang sampah di tempat yang benar, yang sudah ditentukan, tapi kami masih mendapati yang sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya. Saya sudah koordinasi langsung dengan Bapak Raymond, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dan kami juga beberapa hari ini kami sudah mencoba berusaha mengintai siapa yang membuang sampah di situ. Petugas kami melakukan pengintaian beberapa hari, sudah mendapati oknum, bahkan kami dapatkan itu banyak tulang-tulang sisa atau sampah yang bau itu sengaja dibuang di situ. Kami sudah dapatkan dan kami sudah dapatkan datanya.

0: Dan pengecekan kepada pihak-pihak yang berwajib, yang punya kewenangan, kendaraan ini, kendaraan plat nomor ini miliknya siapa dan posisinya beroperasinya ini sudah kami dapatkan. Tapi kami masih perlu menunjukkan bukti-bukti yang akurat sehingga kami nanti di dalam mengambil sebuah keputusan ini benar-benar tepat.
1: Namun persoalan sampah tidak hanya berhenti pada penindakan. Menurut dosen program studi Teknik Lingkungan ITN Malang, Chandra Dwi Ratna Wulandari, akar persoalan justru berawal dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Padahal Kota Malang telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan sampah, tetapi implementasinya dinilai masih belum optimal.
2: Fenomenanya itu kembali kepada kebiasaan masyarakat. Masyarakat itu mungkin juga masih belum banyak yang mengetahui bagaimana mengolah sampah yang baik dan juga pinginnya yang praktis. Nah, ini tidak butuh, saya sudah tidak butuh, ya sudah saya buang di lingkungan. Kebetulan kalau sampah yang dibuang itu kelihatannya bukan hanya sampah rumah tangga ya, tetapi kalau ada sudah menggunakan kendaraan mungkin bisa juga dari pelaku usaha ya.
1: Sementara itu, pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raimon Hatikoran Matondang, mengatakan aksi pembuangan sampah liar di Gantangan sudah berulang kali terjadi. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pembersihan kawasan, pemasangan banner larangan membuang sampah, hingga rencana pemasangan CCTV. Apabila pelaku berhasil diidentifikasi, pemerintah juga bakal menyiapkan sanksi berupa tindak pidana ringan atau tipiring.
3: Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tidak akan tinggal diam terhadap setiap persoalan kebersihan yang terjadi di wilayah Kota Malang. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan persampahan, kami terus berupaya mengoptimalkan pengolahan sampah secara menyeluruh melalui peningkatan layanan pengangkutan, penguatan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat, edukasi kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan, serta koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan sampah di lapangan.
1: Persoalan sampah di wisata Gantangan menunjukkan bahwa pembangunan destinasi wisata tidak cukup hanya dengan menghadirkan fasilitas. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga menjadi kunci agar ruang publik tetap bersih dan nyaman. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, sehingga wisata Gantangan benar

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayang itu.

0: tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
0: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam, kembali lagi di Memory Lex City Guide 911 FM. Masih bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kita sudah sampai di segmen ke-6 ya, terakhir untuk malam hari ini. Menutup kebersamaan kita di program Memory Lex. Untuk kawan pendengar, Anda bisa berkomentar kawan. 2 jam sudah kita berjalan bersama. Di jam pertama tadi kita belajar bagaimana sih caranya melepaskan beban dengan mengingat kalau kecemasan masa lalu ternyata berhasil kita lewati. Jadi penolakan seringkali yang menyelamatkan hidup kita, garis waktu hidup kita tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Lalu di jam kedua ini saya ajak Anda untuk bernostalgia kawan ya, melihat bagaimana sih barang-barang dulu yang mungkin pernah Anda punyai ternyata sekarang sudah tidak pernah Anda pakai lagi. Dulu sering Anda pakai, sekarang sudah tidak lagi gitu ya. Kebiasaan sabar juga menunggu itu, untuk menunggu maksudnya, itu perlahan hilang kawan, digantikan oleh dunia yang memang serba cepat dan instan. Dan malam ini menutup seluruh rangkaian refleksi kita. Pertanyaan penting yang perlu kita jawab adalah, apakah kita harus membuang semua teknologi modern dan kembali hidup seperti puluhan tahun lalu agar bisa tenang? Tentu saja tidak kawan ya. Kita tidak bisa menolak zaman. Hari ini pasti kita butuh ponsel gitu kawannya, butuh smartphone untuk bekerja. Kita butuh transportasi berbasis aplikasi untuk mobilitas cepat. Kita butuh internet untuk mengakses informasi, mengetahui informasi. Kalau kita berpura-pura bisa lepas total dari dunia digital di era sekarang, itu merupakan hal yang memang tidak realistis. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengambil sisi tenang dari masa lalu dan membawanya ke dalam gaya hidup kita hari ini. Kita tidak perlu menjadi korban dari kecepatan zaman. Kita yang memegang kendali penuh atas waktu dan pikiran kita sendiri. Lalu membawa sisi tenang masa lalu ke era digital itu bentuknya sederhana. Anda bisa mulai dari ritual kecil sebelum tidur malam hari ini. Nah, mungkin Anda bisa mematikan layar ponsel Anda 15-30 menit sebelum Anda tidur gitu ya. Jadi Anda perlu memberikan jeda bagi otak Anda dari gempuran notifikasi, berita-berita, pencapaian orang lain atau apapun itu kawannya. Jadi Anda bisa mengembalikan suasana kamar Anda di ruang yang aman, tenang gitu. Dan di sisi tenang masa lalu juga bisa Anda terapkan dalam cara Anda bekerja untuk esok hari, atau mungkin beraktivitas untuk esok hari, maksud saya seperti itu ya. Luangkan waktu beberapa menit di tengah kesibukan Anda untuk benar-benar menikmati, contohnya secangkir kopi atau teh tanpa sambil melihat HP kawan ya. Dengarkan lagu favorit Anda dari awal sampai akhir tanpa sibuk menggeser layar untuk mencari lagu berikutnya. Jadi Anda bisa memberikan diri Anda kesempatan untuk merasakan momen yang sedang berlangsung secara utuh. Jadi dunia di luar sana esok pagi ya akan kembali bergerak sangat cepat seperti biasanya kawan ya. Dan Anda punya hak untuk berjalan dengan ritme Anda sendiri tanpa harus merasa bersalah. Pelan-pelan saja, tidak perlu tergesa-gesa. Terima kasih banyak kawan untuk Anda yang sudah meluangkan waktu ini untuk waktu malam hari ini maksud saya ya, untuk beristirahat dan bernostalgia bersama saya di program Memory Lex. Terima kasih untuk setiap cerita tanggapannya tadi ya, dan kebersamaan Anda yang selalu hangat di sepanjang siaran City Guide 911 FM. Saya Iqbal Zulkarnain pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat tidur kawan ya. Sampai jumpa di Memory Lex selanjutnya.

0: Wisdom.
1: Jadi saya sangat menyadari kenapa saya bisa sampai di titik ini. Yang utama adalah karena peran pembaca. Karena pembaca memberi tempat pada karya-karya saya. Karena ternyata karya-karya saya punya tempat di hati para pembaca gitu. Nah, yang paling berkesan adalah ketika saya mendapat bertemu dengan pembaca yang hidupnya berubah setelah membaca karya saya. Yang kesadarannya berubah setelah membaca karya saya. Karena suatu hari ada seorang pembaca mengaku, sebelum membaca Maryam, dia adalah orang yang selalu anti pada perbedaan. Dia orang yang membenci pada mereka yang cara beribadahnya berbeda dengan mereka, dengan dia, atau dianggap sesat dan sebagainya. Nah, dia betul-betul merasa orang-orang seperti itu harus dimusnahkan dari Indonesia. Nah, setelah baca novel saya, dia berubah pikirannya. Nah, itu bagi saya itu terkesan sekali. Dengan membaca, kita sesungguhnya sedang melawan. Melawan kebodohan, melawan doktrin, melawan informasi-informasi yang sesat, melawan hoax. Jadi hanya dengan membaca saja, kita sudah aktif melakukan sebuah kegiatan kritis, melakukan sebuah perlawanan. Dan dengan membaca, kita terus memelihara kesadaran kritis di Indonesia. Jadi teruslah membaca.
2: Saya Oki Madasari, saya seorang penulis, saya pendiri ASEAN Literary Festival, saya pendiri Rumah Muara. Untuk Wisdom di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.

0: Vibes for Your Life. Citygate FM.
1: Lulu, yo opo iso ni motong dalan. Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: dan Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, Stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ban mobil baru dipakai beberapa tahun, tapi kok yang depan sudah mulai tipis duluan? Nah, jangan buru-buru menyalahkan kualitas bannya, kawan. Bisa jadi mobil Anda memang sudah waktunya rotasi ban. Rotasi ban adalah memindahkan posisi ban secara berkala, misalnya ban depan dipindah ke belakang, dan sebaliknya. Tujuannya supaya tingkat kausan pada keempat ban lebih merata. Kenapa ini penting? Karena pada mobil, terutama yang menggunakan penggerak roda depan, ban depan bekerja lebih berat. Selain menahan beban mesin, ban depan juga bertugas mengarahkan mobil dan menyalurkan tenaga saat berakselerasi. Akibatnya, ban depan lebih cepat aus dibanding ban belakang. Kalau dibiarkan, kausan ban jadi tidak merata. Dampaknya, usia pakai ban menjadi lebih pendek, kenyamanan berkendara berkurang, mobil bisa terasa kurang stabil, bahkan daya cengkraman ban saat mengerem juga bisa menurun. Lalu kapan rotasi ban sebaiknya dilakukan? Nah, umumnya setiap 10.000 km atau sekitar 6 bulan sekali, bersamaan dengan servis berkala. Namun, jika mobil sering melewati jalan rusak, berlubang, atau membawa beban berat, rotasi ban bisa dilakukan lebih cepat. Jadi ingat ya, lakukan rotasi ban secara rutin setiap 10.000 km, lalu sekalian cek tekanan angin dan ketebalan tapak ban, dan kalau ban sudah aus tidak merata atau stir mulai bergerak, lakukan juga spuring atau balancing. Rotasi ban memang terlihat sederhana, tapi manfaatnya besar. Ban jadi lebih awet, performa mobil tetap optimal, dan yang paling penting, perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Itu karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata menyimpan cerita besar dalam sejarah Jawa Timur. Ini dia, Candi Ganter. Kalau lihat suasananya sekarang, tempat ini tenang banget. Udaranya sejuk khas pegunungan, di sekelilingnya masih banyak pepohonan dan perbukitan hijau. Sekilas memang belum terlihat seperti candi megah, karena yang ada di sini masih berupa susunan bata merah kuno dan beberapa batuan desit yang tersebar di atas bukit. Tapi justru dari tempat sederhana inilah yang dipercaya pernah terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nusantara. Di kawasan inilah berlangsung pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi. Perang besar antara Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok dan menjadi awal lahirnya Kerajaan Singhasari. Nah, yang bikin makin menarik, warga sekitar juga percaya

0: ini berkaitan dengan kisah dalam kitab Pararaton saat Raja Kertajaya melarikan diri ke sebuah tempat suci yang disebut sebagai Kerajaan Para Dewa. Bahkan wilayah Ngantang juga dikenal lewat prasasti Hantang yang memuat semboyan legendaris Panjalu Jayati yang berarti Kediri Menang. Selain belajar sejarah, Anda di sini juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri dan sejuk. Siapa sangka ya, di balik perbukitan yang tenang ini ternyata tersimpan kisah yang ikut mengubah jalannya sejarah kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa. Kalau mau ke Candi Ganter, dari kota Malang Anda harus mengarah ke Pujon. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Ngantang. Candi Ganter ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di perjalanan menarik lainnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya, kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan gitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali apa maksud dan tujuan ya dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya informan atau responden untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset. Karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama, itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya, dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi. Jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS. Terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner. Jadi bisa di-scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
0: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, apakah Anda salah satu pengagum puisi Chairil Anwar, salah satu penyair legenda Indonesia yang karya-karyanya mampu menginspirasi banyak orang? Karena puisinya berjudul Aku dengan bait di dalamnya, Aku ini binatang jalan, membuat Chairil Anwar dijuluki si binatang jalan, sang pelopor angkatan 45 dan pelopor puisi modern. Untuk mengabadikan sosok legendaris Chairil Anwar, di Indonesia ini hanya ada dua monumen Chairil Anwar. Salah satunya ada di Kota Malang. Tahukah Anda, satu dari dua monumen Chairil Anwar berdiri di tengah Kota Malang, di Jalan Basuki Rahmat atau di kawasan Kayu Tangan Heritage, sebuah kebanggaan tentunya. Kota Malang bisa mengabdikan figur sang legendaris yang satu ini. Pembangunan monumen Chairil Anwar pertama kali diinisiasi seorang bernama Hudan Dardiri di tahun 1955 untuk menghormati Chairil Anwar sebagai penyair. Salah satu monumen Chairil Anwar dibangun di Kota Malang karena dalam catatan sejarah Chairil Anwar juga pernah berkunjung ke Kota Malang untuk menghadiri sidang pleno kelima Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang sekarang berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Monumen Chairil Anwar Kota Malang menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang diakui pemerintah Kota Malang belum lama ini. Di tahun 2019, Monumen Chairil Anwar bahkan baru selesai dipugar dan ditinggikan dengan dipadukan bersama gaya taman yang lebih fresh. Monumen ini nantinya juga bakal menjadi bagian dari kawasan Heritage Malang Raya. Untuk yang penasaran dengan lokasi Monumen Chairil Anwar, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke flyover Rajosari, kemudian masuk ke Kota Malang. Sebelum sampai di alun-alun Merdeka Kota Malang, Anda akan menemui Gereja Hati Kudus Yesus. Dan lokasi Monumen Chairil Anwar tepat ada di depan Gereja Hati Kudus Yesus.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Talu. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulung Rejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

0: Jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ban mobil baru dipakai beberapa tahun, tapi kok yang depan sudah mulai tipis duluan? Nah, jangan buru-buru menyalahkan kualitas bannya, kawan. Bisa jadi mobil Anda memang sudah waktunya rotasi ban. Rotasi ban adalah memindahkan posisi ban secara berkala, misalnya ban depan dipindah ke belakang, dan sebaliknya. Tujuannya supaya tingkat kausan pada keempat ban lebih merata. Kenapa ini penting? Karena pada mobil, terutama yang menggunakan penggerak roda depan, ban depan bekerja lebih berat. Selain menahan beban mesin, ban depan juga bertugas mengarahkan mobil dan menyalurkan tenaga saat berakselerasi. Akibatnya, ban depan lebih cepat aus dibanding ban belakang. Kalau dibiarkan, kausan ban jadi tidak merata. Dampaknya, usia pakai ban menjadi lebih pendek, kenyamanan berkendara berkurang, mobil bisa terasa kurang stabil, bahkan daya cengkraman ban saat mengerem juga bisa menurun. Lalu kapan rotasi ban sebaiknya dilakukan? Nah, umumnya setiap 10.000 km atau sekitar 6 bulan sekali, bersamaan dengan servis berkala. Namun, jika mobil sering melewati jalan rusak, berlubang, atau membawa beban berat, rotasi ban bisa dilakukan lebih cepat. Jadi ingat ya, lakukan rotasi ban secara rutin setiap 10.000 km, lalu sekalian cek tekanan angin dan ketebalan tapak ban, dan kalau ban sudah aus tidak merata atau stir mulai bergerak, lakukan juga spuring atau balancing. Rotasi ban memang terlihat sederhana, tapi manfaatnya besar. Ban jadi lebih awet, performa mobil tetap optimal, dan yang paling penting, perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai, aromanya langsung menyeruak ke udara. Wanginya unik banget. Ada sentuhan karamel, sedikit aroma roti yang baru matang, berpadu dengan khas kopi yang hangat. Benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste.

0: Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang. Pasar Bululawang lurus menuju Krebet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan,

0: atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di KPID, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
1: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya, kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan gitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali, apa maksud dan tujuan ya, dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya, informan atau responden, untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset. Karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi, jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS. Terus punya ID card, jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner, jadi bisa di scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
0: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, C389 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata menyimpan cerita besar dalam sejarah Jawa Timur. Ini dia, Candi Ganter. Kalau lihat suasananya sekarang, tempat ini tenang banget. Udaranya sejuk khas pegunungan, di sekelilingnya masih banyak pepohonan dan perbukitan hijau. Sekilas memang belum terlihat seperti candi megah, karena yang ada di sini masih berupa susunan bata merah kuno dan beberapa batuan desit yang tersebar di atas bukit. Tapi justru dari tempat sederhana inilah yang dipercaya pernah terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nusantara. Di kawasan inilah berlangsung pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi. Perang besar antara Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok dan menjadi awal lahirnya Kerajaan Singhasari. Nah, yang bikin makin menarik, warga sekitar juga percaya kalau kawasan ini berkaitan dengan kisah dalam kitab Pararaton saat Raja Kertajaya melarikan diri ke sebuah tempat suci yang disebut sebagai Kerajaan Para Dewa. Bahkan wilayah Ngantang juga dikenal lewat prasasti Hantang yang memuat semboyan legendaris Panjalu Jayati yang berarti Kediri menang. Selain belajar sejarah, Anda di sini juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri dan sejuk. Siapa sangka ya? Di balik perbukitan yang tenang ini, ternyata tersimpan kisah yang ikut mengubah jalannya sejarah kerajaan-kerajaan besar di Tanah Jawa. Kalau mau ke Candi Ganter, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Pujon. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Ngantang. Candi Ganter ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di perjalanan menarik lainnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya ini sebetulnya kan orang kampung ya, lahir di desa, anaknya seorang petani, hanya memang petani yang ngurus agama, sehingga disebut kalau di desa itu seorang kiai. Saya ini sebetulnya sejak kecil itu yang saya tidak mau itu jadi orang miskin. Saya juga tidak mau menjadi orang bodoh. Saya juga tidak mau menjadi orang jelek yang jadi musuhnya masyarakat. Tiga hal ini yang selalu saya ingat. Maka dari situ ya, saya berusaha untuk menjadi orang pintar. Saya sekolah. Ketika sekolah ini kan sejak SMP, sejak SMA, apalagi di perguruan tinggi kan biaya kan mahal. Dari situ saya mengalami kesulitan. Tetapi apapun harus saya bisa menyelesaikan. Dari ngamati, saya ngamati tetangga, ngamati kehidupan masyarakat. Sebetulnya kalau hanya mencari duit menjadi kaya itu tidak sulit kok. Tidak harus misalnya harus sekolah tinggi-tinggi ya. Ternyata hanya kerja, ya, misalkan mau kerja itu bisa dapat uang. Karena itu sejak kecil untuk memenuhi cita-cita itu, saya pekerja keras. Saya juga punya sifat tidak mau menjadi beban orang lain. Karena itu ketika sekolah, saya ini juga sudah kerja. Saya itu pedagang dulu itu. Pedagang itu kan gampang sebenarnya. Asalkan itu ada barang, membawa barang dari yang harga tempat harganya murah, dijual kepada yang mahal, kan sudah dapat uang. Saya itu dulu waktu masih jadi mahasiswa, pergilah ke pasar saya. Di Kidul Pasar itu, pasar besar. Itu kan banyak truk-truk gitu, di Comboran namanya. Ketika ada truk itu ya lihat itu, letternya ada yang L, ada yang AG, ada yang apa macam-macam. Nah, ada misalnya truk yang letternya itu, plat nomornya itu AG. Saya tanya, dari mana Pak? Saya dari Tulungagung. Kesini bawa apa? Kesini bawa emping, melinju. Dari itu kan. Udah lama? Sudah itu. Membawanya berapa kintal? Ya, sepenuhnya truk ini. Dari situ saja, informasi itu saja. Saya sudah bisa membaca peluang. Nah, kalau itu Tulungagung kesini bawa emping, lalu membawanya satu truk, berarti kan kebutuhan Malang itu kan besar. Lalu sudah lama, berarti kan untung. Kalau Tulungagung ini sebetulnya ada lagi yang lebih murah. Dari mana? Dari Pacitan. Pacitan itu adalah penghasil emping melinjo yang lebih banyak daripada Tulungagung. Makanya pikiran saya sudah, kalau begitu saya akan ikut membawa. Saya tidak ngambil dari Tulungagung, tapi saya ngambil dari Pacitan yang jauh lebih murah. Maka saya mesti nyari contoh emping yang dari Pacitan. Beberapa kilo, 2 kilo, 3 kilo saya tawarkan di tengah pasar itu. Bisa enggak mengambil emping yang saya bawa ini? Kalau mau harganya berapa? Perlunya berapa kintal? Kemudian juga keuangannya gimana? Harus disepakati. Misalnya hanya 70% atau 80%. Kan begitu. Dari situ, kesepakatan itu saya sudah nyari ke Pacitan sana, bawa ke sini. Bawa berapa kintal saja, untungnya sudah banyak sekali. Biaya pendidikan sudah lebih dari itu. Lebih banget saya menjadi orang kaya jarinya. Karena itu menurut hemat saya, hidup ini lalu jadi tidak sulit. Maka cita-cita saya agar saya tidak menjadi orang miskin tercapai. Saya bisa sekolah, akhirnya lalu saya juga tidak bodoh. Beragama, akan menjadi orang baik, saya juga belajar agama. Karena itu memang ini jadi sukses saya itu. Bahwa sebetulnya ekonomi itu tidak sulit. Cari duit itu sebetulnya tidak sulit. Gampang sekali, asal mau kerja, lalu kemudian mau lihat kanan-kiri masyarakat itu butuh apa, lalu kita bisa menuhi atau tidak. Saya Profesor Imam Suprayogo, Guru Besar UIN Malang, mantan rektor di kampus itu, untuk Wisdom Radio City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Citygate 11 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: dan Jalan Plus.
1: Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Talu. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulung Rejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

0: guidance for your life. CityGate FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
2: Seperti apa itu, bisa diceritakan?
1: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok. Tidak ada yang namanya asal Bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya enggak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua. Jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM.

Baik, selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani dan waktunya kita melanjutkan IGN Talk pagi hari ini. Seperti tadi yang sempat juga di-spill ya oleh Nurul di jam sebelumnya, kita akan bicarakan lowongan ada, pengangguran masih tinggi. Nah, semoga nanti akan menjawab ya persoalan sekarang ini yang terjadi di mana masih ada beberapa pengangguran begitu ya. Lalu sebenarnya kalau kita melihat dari beberapa sisi, apa sih yang masih jadi PR, apa yang perlu dimaksimalkan, apakah memang lowongan ini tidak ada atau kenapa gitu. Semoga nanti terjawab ya dari tiga narasumber yang akan kami hadirkan di IGN Talk pagi hari ini. Kita akan bicara bersama dengan perwakilan dari Disnaker PMPTSP Kota Malang, ada perwakilan dari Grand Mercure, termasuk juga dari Akademisi. Untuk Anda yang mau ikutan gabung, nanti bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan. Pagi hari ini masih dengan saya Bulan, dan pagi hari ini di Ijen Talk ya, kita akan berbincang banyak terkait dengan lowongan ada, pengangguran masih tinggi. Nah, semoga nanti pertanyaan ini akan terjawab ya dari diskusi bersama dengan tiga narasumber. Sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, kita sedang live di streaming YouTube City Guide. Anda bisa ikuti di sana secara tampilan audio visual begitu ya, termasuk juga di live TikTok. Nah, pagi hari ini tiga narasumber yang sudah sambung secara daring bersama dengan kami. Pertama, kita bersama dengan pengantar kerja ahli muda DPMPTSP Disnaker DPMPTSP Kota Malang, Eka Yuda Sudrajat SABMM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yuda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
0: Akhirnya berjumpa kembali bersama dengan Pak Yuda. Sudah sampai kantor ya Pak?
1: Alhamdulillah ya, sudah.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Yuda. Dan untuk pagi hari ini kita juga bersama dengan Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Dr. Sugito Adi, ST Pariwisata, MM Pariwisata. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sugito.
2: Waalaikumsalam Mbak Wulan.
0: Bagaimana, sehat Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Sudah sampai kantor atau masih di rumah ini?
2: Kalau saya hari ini khusus libur saja di rumah.
0: Oh, alhamdulillah. Gitu ya Pak ya?
2: Saya libur istirahat dulu.
0: Justru dapatnya weekday ya?
2: Iya, ya itulah.
0: Oke, terima kasih banyak juga untuk waktunya Pak Sugito pagi hari ini. Selain dari dua narasumber, kawan, kita juga bersama dengan Ketua Badan Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Dr. Sofia Rosalin, AMD, SAP, SKOM, MAB. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Sofia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Wulan.
0: Senang sekali bisa berjumpa pagi hari ini. Posisi sudah di kampus Bu?
3: Masih di rumah.
0: Oh, masih di rumah juga ya. Tapi ada agenda kan hari ini?
3: Ke ada kampus. Agenda, kegiatan.
0: Oke. Tapi ini nanti bisa sampai selesai ya Bu ya?
3: Bisa.
0: Oke, siap.
3: Khusus untuk City Guide.
0: Ah, Masya Allah, terima kasih banyak Bu untuk waktunya. Oke kawan, untuk Anda yang nantinya mau ikutan gabung ya, kita juga buka interaktif. Tadi sebenarnya juga sudah ada yang join ya, ada yang kirimkan voice note, nanti kita akan putarkan dan kita akan bahas di diskusi pagi hari ini. Anda yang mau ikutan gabung di perbincangan lowongan ada, pengangguran masih tinggi, Anda bisa manfaatkan 0811 3600 911. Kawan, melihat data BPS yang menunjukkan sekitar 27.700 lebih warga Kota Malang yang masih menganggur, di sisi lain hampir setiap minggu ada informasi rekrutmen, job fair, sampai perusahaan yang membuka lowongan kerja. Lalu kenapa ya angka pengangguran masih tinggi? Apakah memang persoalannya karena lapangan kerja yang terbatas, atau justru terjadi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha? Nah, pagi hari ini kita akan mencari jawabannya dan kita akan mengawali bersama dengan Pak Yuda. Pak Yuda, ini kalau melihat data yang ada ya, sekitar 27.710 warga Kota Malang yang masih menganggur. Bagaimana Bapak memotret kondisi ketenaga kerjaan Kota Malang saat ini?
1: Baik, terima kasih Mbak Ula. Ya, kalau menurut kami baik gap vertikal maupun gap horizontal. Gap vertikal terjadi ketika seseorang dengan kualifikasi pendidikan atau level tertentu itu tidak bisa mengisi sesuai dengan levelnya. Dan kemudian kesenjangan horizontal, seseorang dengan kualifikasi kompetensi tertentu itu juga tidak bisa mengisi lowongan atau surat jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, di situ ada mismatch, Mbak. Nah, okay. Itu yang saat ini terjadi.
0: Ya, baik Pak Yuda. Nah, kemudian Pak, seperti apa tren pencari kerja dan lowongan kerja yang tercatat di DPMPTSP dalam beberapa tahun terakhir? Apakah sudah ada perubahan yang bisa dirasakan gitu Pak Yuda?
1: Iya, untuk tren ke depannya memang pencari kerja yang kita catatkan melalui kartu pendaftaran pencari kerja itu kecenderungan dari tahun ke tahun itu yang mereka inginkan itu pekerjaannya tidak keluar daerah, jadi di Kota Malang saja, di daerah sini saja. Kemudian jenis syarat jabatan yang diinginkan, posisi back office, front office, seperti itu Mbak.
0: Oh, oke, okay. Masih di golongan tertentu ya Pak ya?
1: Ya.
0: Oke, Pak Yuda, saya coba ke Pak Sugito. Pak Sugito, ini kalau melihat dari pengalaman merekrut karyawan, ya ini khususnya di industri perhotelan, bagaimana Bapak melihat kualitas SDM yang melamar pekerjaan untuk saat ini, Pak? Mungkin bisa diceritakan.
2: Ya, Mbak Wulan, selama saya berada di Malang 5 tahun ini, 5 tahun terakhir, memang pelamar di kami itu sangat banyak. Bahkan waktu opening itu bisa ribuan pelamar.
0: Ya,
2: baik itu yang ada yang melalui instansi tertentu, ada yang mengirimkan dan melalui email dan lain sebagainya, berbagai channel. Memang kalau saya cek itu, kebetulan saya waktu itu ikut mengecek seleksi di awal, itu sangat banyak yang memang background pendidikannya berbeda dengan kebutuhan kami, seperti yang dibilang Pak Yuda tadi. Mengenai pendidikan, terus juga banyak kompetensi, sama juga kompetensi dan juga pilihan dari masing-masing pelamar. Memang contoh nih, ada misalnya nih mana ya, kami taruh di masak juga nggak masak, terus dimasuk di tempat lain nanti takutnya juga tersinggung dengan sudah pendidikan yang tinggi ya. Nah sementara ya kami di industri yang akhirnya harus memilah-milah. Terus juga ada juga yang itu sama yang dibilang Pak Yuda, misalnya maunya pokoknya di back office gitu. Di back office itu kadang saya tanya back office-nya yang seperti apa, kadang bingung. Ini ya jam office gitulah pokoknya. Nah sementara dengan kondisi sekarang kan kompetisi ini semakin tinggi, semakin berat, tidak hanya dari sisi industri tapi juga kompetisi di antara pelamar pastinya ya. Makanya kami akhirnya kami mengatasinya dengan cara ada yang tidak sama latar belakang pendidikannya, tapi coba kami tawarkan. Kami tawarkan di posisi yang paling bawah dulu untuk sambil belajar. Atau training dulu, atau magang industri dulu. Ini sering yang sering kami lakukan. Coba karena belum punya pengalaman, kami tawarkan untuk magang industri selama 3 bulan, misalnya gitu. Nanti kalau bagus, hasilnya bagus, itu di berbagai posisi yang terbuka, akhirnya kami akan nilai hingga dia bisa dianggap kompeten. Dengan kompeten standarisasi kami, hingga banyak juga teman-teman yang mengalami seperti itu dan sekarang juga posisinya bagus karena walaupun bukan latar belakang pendidikan perhotelan atau pariwisata, tapi kami didik internal untuk membantu mereka hingga mereka bisa kompeten dan mereka bisa ini mengikuti jenjang karir mereka. Bahkan ada yang sampai di level supervisory, ada yang di middle management dengan kondisi 5 tahun kami berdiri. Itu solusi-solusi yang kami berikan dari berbagai latar belakang, baik pendidikan, baik latar belakang pengalaman dan lain sebagainya, yang mereka bisa tertampung dan kami selaku industri yang hadir di Kota Malang, kami juga bisa membantu mengurangi jumlah tadi yang 27.000 ya, paling tidak mengurangi berapa persen hingga manfaat kami ada gitu di sini. Begitu Mbak Wulan.
0: Oke, Pak Sugito, saat proses rekrutmen berlangsung ya, kemudian indikator apa Pak yang paling menentukan seseorang ini kemudian layak diterima bekerja di luar nilai akademik atau ijazah?
2: Memang ada segi soft skill. Kalau kami karena di industri jasa, baik yang ada di front maupun di back area, kami memang menilai dari sisi hard skill, nilai mungkin ya. Ada juga yang soft skill-nya. Soft skill-nya misalnya orangnya luas, bisa diajak bicara misalnya. Terus juga skill-skill yang lain, mungkin hobinya bagus misalnya ya. Ada yang bisa, oh dia suka kami pertimbangkan karena ini juga nanti ke depan akan menjadi aset. Aset kami, aset dari sisi tenaga SDM ya. Hingga kami kegiatan-kegiatan yang ada di hotel, kami punya banyak talent yang berbeda-beda. Walaupun mereka bekerja di istilahnya di fokus di pekerjaan mereka, tapi punya keahlian yang lain. Ini juga memperkaya skill SDM, hingga kami bisa melakukan banyak hal yang membuat mereka juga sangat tertarik, dan mereka juga happy untuk bisa bekerja di tempat kami karena bisa diakomodir keinginannya, passionnya, dan lain sebagainya.
0: Oke. Baik, Pak Sugito. Saya lanjutkan kali ini ke Bu Sofia. Bu Sofia, tadi kita sudah mendengarkan ya gimana POV dari Pak Yuda, kemudian dari Pak Sugito. Nah, tadi juga sempat disinggung skill mismatch gitu, semakin sering muncul ketika membahas pengangguran. Nah, kalau dari sudut pandang akademisi, Bu, bagaimana Ibu melihat persoalan ini?
3: Oke, terima kasih Mbak Ulan. Mbak, kalau kami dari sudut akademisi, ini sebenarnya adalah fenomena terkait tentang experience paradox ya, atau vacancy paradox, atau di mana tadi Mas Yuda menyampaikan bahwa sebenarnya itu lowongan tuh banyak gitu ya, tapi di situ tadi kalau dari sisi industri atau Grand Mercure ternyata juga ada standar-standar yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi di sini kalau kami dari sisi akademisi, ini adalah sebuah kondisi di mana perusahaan memang mengeluh gitu ya terkait tentang kesulitan mencari kandidat yang tepat, sementara di lain waktu banyak pencari kerja yang juga kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini kalau kami melihat dari berbagai riset ya sudah dilakukan oleh para peneliti gitu ya. Yang pertama memang adalah yang dimiliki oleh sumber daya, yaitu adalah dari manusianya atau dari mahasiswa atau alumni yang kami catat itu belum match gitu ya, sehingga di sini diinvestasi, khususnya kami ada beberapa strategi, salah satunya adalah kita bisa menggunakan kurikulum ganda atau kami juga mengundang industri untuk hadir ya di ruang kelas, atau misal Pak Sugito pernah kami undang untuk ke universitas untuk memberikan materi atau perspektif pandangan dari si industri gitu ya, sehingga kami berusaha untuk mematchkan gitu antara kebutuhan dunia industri dengan kebutuhan perguruan tinggi. Jadi kita coba matchkan ya, itu pertama adalah terkait tentang standar dari industri dan juga pengalaman dari mahasiswa. Kami juga mengirimkan atau mahasiswa tuh ada 2 semester untuk melakukan magang di industri, sehingga ini sebagai portofolio mereka agar mereka nanti bisa langsung bekerja di perusahaannya. Yang kedua juga tadi saya setuju apa yang dikatakan oleh Mas Yuda ya, terkait tentang adanya skill gap atau kesenjangan keterampilan, di mana terkadang memang tadi Pak Sugiarto menyampaikan terkait bahwa terkadang banyak para pekerja dari yang diterima itu adalah tidak match atau tidak sesuai dengan latar belakangnya gitu.
0: Iya.
3: Ini sangat menarik gitu ya Mbak ya, sehingga kami juga akhirnya dari sisi perspektif akademisi berpikir bagaimana nih supaya kesenjangan yang tadi misalkan jurang tinggi yang atau jurang yang cukup dalam antara industri dengan perguruan tinggi itu bisa kami minimalisir dengan beberapa strategi gitu. Misalkan di UB itu ada program 3-in-1, kemudian juga ada hari ini kami akan mendatangkan industri ya untuk menyusun kurikulum baru gitu ya, kurikulum untuk beberapa prodi baru di khususnya di Fakultas Vokasi. Kami undang beberapa industri untuk bisa memberikan perspektif mereka gitu, apakah kurikulum yang kami buat ini sudah sesuai dengan kebutuhan industri gitu, sehingga kami mengurangi gapnya melalui mengundang mereka untuk hadir ke perguruan tinggi gitu. Dan salah satu contohnya adalah ini yang dilakukan juga, kami sedang melakukan inisiasi kerjasama ya dengan TikTok Shop by Tokopedia. Di sini kami juga berusaha untuk mematchkan ya antara kebutuhan industri dengan perguruan tinggi. Itu kami coba matchkan dengan beberapa mitra ya, satunya kami duduk bersama untuk membahas gitu ya terkait apakah ini sudah match nih dengan kebutuhan TikTok atau Tokopedia gitu. Nah, coba kami matchkan itu sih Pak. Juga sebenarnya juga salah satunya adalah terkait tentang proses rekrutmen ya, sekarang sudah berbasis digital dan sebagainya, sehingga terkadang ketika gitu, sehingga itu beberapa hal yang bisa menyebabkan kenapa sih pengangguran tinggi, tapi sebenarnya ruangan cukup banyak gitu ya Mbak. Itu sih menurut kami dari perspektif akademisi.
0: Baik, Bu Sofia, ternyata juga sudah mulai banyak ya perubahan di intinya dari sisi pendidikan ini juga mengikuti begitu kurikulum ganda, kemudian mengundang industri dan lain sebagainya. Bu, ini kan masih ada beberapa kegiatan lain ya seperti magang, proyek industri maupun sertifikasi profesi gitu. Nah, seberapa besar dalam meningkatkan daya saing lulusan dibandingkan pembelajaran di kelas, Ibu? Kalau dari Ibu Sofia sendiri melihat?
3: Sofisme ya, atau bagaimana kita membangun pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik mahasiswa itu adalah bisa melalui perkuliahan di dalam kelas, juga bisa perkuliahan di lapangan. Jadi ini kami membangun bagaimana pengalaman, pengetahuan dan juga soft skill mereka di industri gitu nih, itu bisa terbangun dengan baik gitu, dari dasar sampai level advance misalkan itu, dan juga didukung dengan mahasiswa kami gitu, Mbak.
0: Baik.

0: Bu Sofia. Saya lanjutkan ke Pak Yuda. Pak Yuda, tadi juga sudah disampaikan ya dari Bu Sofia sendiri, ternyata dari dunia pendidikan ini juga mengupayakan beberapa hal gitu untuk mengikuti perkembangan yang ada. Nah, kemudian Pak, kalau dari pemerintah Kota Malang sendiri melalui Disnaker PMPTSP, program apa saja ya yang sedang dilakukan untuk menjembatani antara kebutuhan perusahaan dengan kompetensi para pencari kerja, dan mungkin boleh disampaikan juga seperti apa hasilnya sejauh ini. Silakan Pak Yuda.
1: Baik, terima kasih Mbak Ulan. Seperti halnya Mbak Sofi, Pak Sugito tadi ya, di kami ada kegiatan pelatihan kerja, Pak. Jadi dalam satu tahun kami ada beberapa apa namanya kegiatan pelatihan ya, yang apa namanya baru-baru ini yang kita laksanakan itu diarahkan ke sektor informal atau di luar hubungan kerja ya, karena pekerja itu tidak hanya di dalam hubungan kerja tapi juga ada yang di luar hubungan kerja. Nah, bagi tadi yang ada yang terkena apa gap ini ya, apa kesenjangan horizontal, ketika seorang pencari kerja itu tidak sesuai dengan apa namanya, ketika dia mau bekerja ternyata lowongan kerja yang ada atau kesempatan kerja yang tersedia itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, biasanya akan kita arahkan untuk mereka melakukan reskilling ya, di balai latihan kerja atau di lembaga pelatihan atau di pelatihan yang sudah kita jalankan. Baru-baru ini kita melaksanakan pelatihan untuk fotografi, kemudian kemarin ada digital marketing, hantaran pangan, dan sebagainya. Nah, itu untuk menjembatani gap horizontal tadi. Jadi kita arahkan mereka untuk mengikuti pelatihan yang nantinya mereka bisa bekerja di luar hubungan kerja. Kami juga aktif melakukan sebagai SMK, beberapa perguruan tinggi untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan jabatan. Jadi kita memberikan edukasi terhadap calon alumni atau calon pencari kerja itu, supaya mereka ketika bekerja tidak hanya seperti yang mereka inginkan, bekerja di kantoran dan sebagainya. Masih banyak pekerjaan di luar hubungan kerja atau di luar perkantoran tersebut. Misalnya mereka bisa melakukan kegiatan wirausaha, kemudian kegiatan wirausaha pun itu pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja sudah, ini ada kegiatan ini Mbak Ulan, apa namanya, tenaga kerja mandiri pemula. Jadi di kegiatan TKM ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pencari kerja yang tidak terserap ke dunia di sektor formal. Jadi di situ ada bantuan modal, kemudian ada pelatihannya juga ya, sampai pendampingan ketika mereka akan melaksanakan ekspos ini ya, produknya juga akan dibantu untuk dipasarkan melalui aplikasi Siap Kerja gitu ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, selain kita arahkan mereka untuk bekerja sektor informal ya, mereka juga kita arahkan untuk bisa bekerja di luar daerah, baik di luar daerah maupun di luar negeri, karena secara makro ya, kondisi ketenagakerjaan sebenarnya tidak hanya itu aja, kondisi ketenagakerjaan kita sekarang sedang mengalami namanya bonus demografi juga Mbak. Jadi di mana penduduk usia produktif kita itu lebih banyak daripada rentan usia yang lain. Nah, ini berbeda dengan di beberapa daerah, seperti halnya salah satu tetangga kita di kawasan Asia, di Jepang. Jepang sekarang mengalami yang namanya aging population. Jadi kebutuhan akan tenaga kerja produktif itu sangat tinggi sekali. Jadi ada beberapa mekanisme pemberangkatan ke Jepang tersebut. Mulai dari pola pemagangan luar negeri yang namanya SO, Sending Organization, yang bisa dimiliki oleh LPK swasta. Ya, yang dalam hal ini harus mendapatkan izin dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian ada mekanisme Tokuti Chino ya, kalau nggak salah itu SSW, Skill Specialist Worker. Nah, di sana pekerja berketampilan khusus. Nah, itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi pekerja itu tidak hanya di dalam lokal saja atau dalam wilayah, tapi juga bisa nanti kita sarankan untuk ke luar daerah, ke provinsi lain atau ke tempat lain, atau juga bisa ke luar negeri. Dan di situ peluang kerja sangat tinggi sekali, apalagi kalau untuk saat ini ya, di sektor hospitality ya, pariwisata itu juga tinggi sekali permintaan dari Turki, Maldives, kemudian beberapa negara di Eropa Timur. Nah, itu kadang-kadang teman-teman pencari kerja ini takut untuk melangkah ke luar negeri, padahal dari sisi biaya dan sebagainya. Itu ada beberapa P3MI atau kalau dulu yang kita sebut PJTKI itu sudah menyediakan pola pembiayaan. Jadi ketika mereka tidak punya biaya di awal, mereka bisa dibantu untuk ditalangi sendiri dengan biaya yang murah dari pihak ketiga, karena P3MI tersebut sudah kerjasama dengan pihak ketiga atau sektor perbankan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah ya. Jadi teman-teman tidak perlu takut untuk bisa misalnya bekerja ke luar negeri tersebut ya. Terutama yang kita arahkan atau kita sarankan itu mereka bisa bekerja untuk luar negeri itu di sektor formal gitu Mbak Ula.
0: Baik, Pak Yuda, ini kalau kita melihat ya sebenarnya cukup banyak gitu peluang yang bisa didapatkan oleh masyarakat khususnya yang memang masih belum dapat kerja. Nah Pak, tapi bagaimana cara masyarakat ini untuk bisa mengakses informasi-informasi yang tadi disampaikan Pak Yuda, mulai dari pelatihan dan lain sebagainya?
1: Baik Mbak Ula, yang pertama, sekarang sudah ada perpres dan permen yang terbaru ya untuk penggunaan aplikasi Siap Kerja. Jadi kami sarankan untuk teman-teman mencari kerja atau calon alumni yang akan memasuki dunia kerja bisa mengakses akun Siap Kerja ya. Portalnya di siapkerja.go.id. Nanti bisa mendaftar secara secara online ya, di mana saja bisa mendaftar, bikin akun dulu, kemudian daftar di situ, aksesnya rantai lowongannya mulai dari lowongan dalam negeri sampai dengan ke luar negeri, itu semuanya ada dan rantai. Kemudian yang kedua juga bisa mengikuti akses medsos dinas ya, jadi baik portal maupun media sosial dinas. Nah itu
0: Oke, baik Pak Yuda, Pak Sugita dan juga Bu Sofia, kita jeda dulu sebentar ya. Setelah ini kita akan kembali. Mungkin kawan-kawan Citygate mau gabung juga. Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911. Jalan-jalan plus.

saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menelusuri salah satu kecamatan tertua di Kota Malang, Kecamatan Klojen. Kecamatan Klojen terletak di pusat Kota Malang dan menjadi salah satu dari 3 kecamatan tertua di Kota Malang. Sejak ditetapkan sebagai kota praja di masa pendudukan Belanda, Klojen juga berbatasan langsung dengan 4 kecamatan lainnya di Kota Malang, termasuk Kecamatan Lowokwaru. Tahukah Anda, nama Klojen berasal dari kata loji yang berarti benteng atau bangunan besar di masa penjajahan yang terletak di kawasan Cilakat. Dari kata loji kemudian berkembang menjadi kelojian sampai akhirnya menjadi nama Klojen. Klojen juga bisa dibilang sebagai pusat pemerintahan Kota Malang karena ada beberapa bangunan penting seperti Gedung Balai Kota Malang, Gedung DPRD, Alun-Alun Merdeka, Alun-Alun Tugu, dan Rumah Dinas Wali Kota Malang dan Bupati Malang. Nah, kalau Anda mau menelusuri kawasan Klojen, ada beberapa destinasi wisata yang wajib Anda datangi, termasuk kawasan Heritage Kayu Tangan dan kawasan Cilakat. Tapi pastikan wisata Anda aman dengan penerapan

0: Dělan Ples.
1: Cadence for your life. Citygate FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yep, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
1: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang menyimak diskusi pagi hari ini di IGN Talk ya. Masih dengan saya Wulan, dan kita masih membahas lowongan ada, pengangguran masih tinggi. Bersama dengan tiga narasumber, ada pengantar kerja ahli muda DPMPTSP, Disnaker DPMPTSP Kota Malang, ada Pak Yuda. Ada juga dari Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Pak Sugito, sekaligus Ketua Badan Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Bu Sofia. Ini tadi ada yang gabung ya, ada voice note yang ditambahkan dari Pak Dian. Kita coba putarkan dulu, kawan.
1: Selamat pagi, Siti Kai.
0: Selamat pagi, Pak Dian.
1: Ini saya menyampaikan keresahan saya saja tentang lowongan pekerjaan yang banyak membatasi umur pelamar di angka 30 tahun. Apa yang di atas 30 tahun tidak membutuhkan pekerjaan atau sudah tidak berguna bagi perusahaan. Dan untuk masalah pengalaman kerja, mohon bagi owner atau bagian HRD bisa bijak dalam membuat persyaratan. Banyak pelamar kerja yang bekerja itu untuk mencari atau menambah pengalaman. Kadang syaratnya usia fresh graduate sudah diberi syarat berpengalaman kerja di bidang yang sama. Saya kira itu saja keresahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bisa ditanggapi.
0: Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dian. Nah, ini Pak Dian menyoroti terkait dengan kualifikasi ya, khususnya di bagian umur, sama satu lagi tadi soal pengalaman kerja. Mungkin saya mau ke Bu Sofia dulu. Silakan Bu Sofia tanggapannya.
2: Oke, terima kasih Mbak Wulan. Nah, ini memang menjadi salah satu keresahan ya. Kalau kita lihat di berbagai akun media sosial, banyak yang meresahkan bahwa ada batasan usia dalam penerimaan atau persyaratan kualifikasi di beberapa lowongan pekerjaan. Nah, kalau dari kami gitu Mbak ya, kalau pengalaman kami melihat beberapa contoh di tetangga negara tetangga sebelah, di Malaysia ataukah di Singapura, bahwa usia-usia di atas 30 atau di usia di atas 40, bahkan ada saya pernah menemui di Singapura pada saat itu ada guide gitu ya, untuk guide di salah satu museum itu sudah berusia sekitar 65-66 tahun gitu ya, yeah. Sudah sangat tua, tetapi beliau memiliki pengetahuan yang sangat dalam terkait tentang negaranya gitu ya, sehingga beliau dengan sangat cakap dan dengan memiliki keterampilan yang baik, dia mampu menjelaskan dengan baik. Nah, kembali lagi, ini adalah persyaratan atau kebijakan dari pemerintah khususnya untuk memiliki intervensi gitu ya. Ke kebijakan tertulis khususnya untuk bisa memberikan peluang kepada masyarakat yang berusia di atas 30. Baik secara pengetahuan mau keterampilan kepada kepada institusi yang dituju gitu. Maksud saya itu sih Mbak sebenarnya. Jadi ini kembali lagi ke kebijakan pemerintah ya.
0: Oke. Baik Bu Sofia, kalau dari Pak Sugito mungkin boleh Pak tanggapannya terkait apa yang disampaikan oleh Pak

0: Dian.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Dian. Memang mungkin beberapa perusahaan ya ada yang menerapkan seperti itu. Tapi sekali lagi pasti ada alasannya. Kalau kami melihat juga itu tidak semua area sih seperti itu. Misal nih, ada di bagian tertentu umur 30 itu masih bisa.
0: Ya, ya.
1: Atau misalnya kami tawarkan di posisi yang memang bisa ditempati. Nah, kadang biasanya yang bersangkutan kadang tidak mau, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena sudah memilih. Nah, ini yang kesulitan kami di industri. Jadi kami tempatkan mereka yang cocok di mana gitu ya, sesuai karakter, sesuai dengan kualifikasi dan lain sebagainya. Bahkan kadang ada umur 30 yang masih bisa kami terima karena kualifikasinya cocok dari sisi karakter, dari sisi pengalaman dan lain sebagainya. Itu masih bisa memenuhi persyaratan karena memang ini tidak 100% itu iya kalau menurut kami di perusahaan. Dan bahkan mungkin belum disinggung tadi ya, kami juga menerima tenaga kerja difabel.
0: Oke.
1: Anak-anak berkebutuhan khusus atau orang berkebutuhan khusus, kalau tadi belum sempat disinggung ya.
0: Iya, iya.
1: Mungkin nanti ada penanya. Kami punya kuota saat ini kami punya teman-teman difabel itu sekitar 5-an orang. Itu yang bekerja. Bekerja ada yang part time, ada yang harian, dan juga berbagai jenis pekerjaan. Termasuk kami juga menerima magang difabel. Jadi kami bekali, kami bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Malang untuk membantu pemagangan teman-teman ini. Bahkan ada yang habis bekerja di tempat kami karena sudah berpengalaman, terus bekerja di tempat lain dan diterima karena punya pengalaman dari kami. Nah, hingga kami juga bisa mencari penggantinya dari teman-teman yang difabel tadi. Walaupun misalnya hanya 5 yang kami pekerjakan, paling tidak kami salah satu industri bisa membantu teman-teman ini dan juga dinas terkait dan juga pastinya orang tua di lingkungan mereka, hingga mereka diakui juga bukan jadi dibully gitu ya biasanya ya. Dan mereka juga bangga. Tempat yang lain. Ini yang kalau kita menyinggung difabel ya, belum segi umur, belum segi pengalaman dan lain sebagainya. Makanya kami seperti tadi yang disampaikan dengan Bu Sofi, kami juga bekerja sama dengan banyak sekolahan, baik SMK ataupun perguruan tinggi. Satu dari sisi pemagangan, yang kedua biasanya kalau ada sosialisasi atau ada sinkronisasi kurikulum, kami menyampaikan bahwa industri itu yang diperlukan seperti ini misalnya. Jadi walaupun sarjana kadang kan kalau belum ada pengalaman, makanya solusi kami adalah kalau memang match di sisi karakter, soft skill, kami tawarkan untuk magang mandiri. Dia punya kompetensi dan juga kita juga bekerja sama dengan BLK-BLK yang mereka memberikan keterampilan kepada calon-calon tenaga kerja bisa magang di tempat kami dan juga bisa kami rekrut bila mana ada lowongan. Begitu Mbak Mulan.
0: Oke, baik Pak Sugito. Saya lanjutkan ke Pak Yuda. Pak Yuda, masih dari pertanyaan Pak Dian tadi ya, kaitannya dengan kualifikasi, dan tadi Bu Sofia juga sempat menyinggung ini kaitannya dengan kebijakan. Bagaimana Pak, apakah sudah saatnya kualifikasi seperti ini dievaluasi atau bagaimana Pak Yuda?
2: Baik, terima kasih Mbak Mulan. Dan sama seperti Mbak Sofi, Pak Sugito ya.
0: Iya.
2: Jadi dari kami, dari sisi pemerintah sebenarnya sudah jelas di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, di situ bawahnya proses penempatan tenaga kerja atau rekrutmen itu tidak boleh ada diskriminasi. Kemudian dipertegas juga karena kemarin ramai ya, sudah keluar surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja ya Republik Indonesia di tanggal 28 Mei tahun 2025 ya, tentang larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
0: Okay.
2: Itu tertuang di SE Kemnaker nomor M/6/HK.04/Romawi 5/2025. Jadi di situ poinnya, yang pertama setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian yang kedua, pemberi kerja dilarang melakukan diskriminasi atas dasar apapun dalam

0: proses rekrutmen tenaga kerja. Kemudian selanjutnya ya, masih ada relevansinya dengan yang kedua, persyaratan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja hanya dapat dilakukan jika ada kepentingan khusus dengan ketentuan sebagai berikut. Yang poin A, untuk pekerjaan atau jabatan yang memiliki sifat atau karakteristik yang secara nyata mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dan atau tidak boleh berdampak pada hilangnya atau berkurangnya kesempatan dalam memperoleh pekerjaan. Jadi secara umum memang persyaratan usia itu tidak disarankan atau tidak diinikan ya, kecuali pada kondisi tertentu. Misalnya untuk industri yang di situ harus tuntutannya produktif, misalnya operator mesin dan sebagainya ya, yang memang harus membutuhkan produktivitas yang tinggi dan kecermatan ya. Nah itu mungkin tidak bisa dilakukan oleh misalnya lansia dan sebagainya itu ya. Jadi secara umum memang tidak boleh diskriminasi, baik itu perusahaan atau memberi kerja itu bisa mensyaratkan usia dengan kondisi mungkin yang saya sebutkan tadi. Kemudian larangan diskriminasi dan ketentuan persyaratan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja sebagaimana disebut di atas berlaku sama terhadap penyandang disabilitas. Nah ini menarik sekali apa yang disampaikan Pak Sugito tadi ya. Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi dan terima kasih bahwasanya di salah satu industri di jasa perhotelan Grand Mercure Mirama sudah melaksanakan amanat konstitusi sesuai dengan Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, di mana perusahaan minimal pemberi kerja atau perusahaan swasta minimal 1% dari jumlah tenaga kerjanya. Jadi tiap kelipatan 100 minimal harus ada satu orang adalah seorang penyandang disabilitas. Nah kebetulan tadi ada kebutuhan juga ya Pak untuk pemagangan juga ya. Kebetulan nanti di bulan depan ya, mudah-mudahan kalau misalnya jadi, Dinas Tenaga Kerja PMPTSW Kota Malang akan melaksanakan kegiatan job fair. Nanti kalau berkenan akan kita undang.
1: Oke.
0: Itu Mbak.
1: Baik. Ulan, baik, Pak Yuda, Pak Sugito dan juga Bu Sofia. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Ada juga yang sudah ikutan antri untuk nantinya mau on air ya. Kita akan sambungkan kembali nanti di segmen berikutnya. Untuk kawan-kawan Sidigate yang mau gabung, kami buka interaktif pagi hari ini kawan di 0811 3600 911. Kita jeda dulu sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi.
2: Guidance for your life. Citygate FM.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan.

0: Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: pagi hari ini kita masih melanjutkan IGN Talk ya. Ini tadi juga ada beberapa yang gabung, bahkan di live TikTok ada Yusrem Kim Parsejaya menyampaikan produk difabel dari Kelurahan Bumi Ayu ada di Hotel Grand Mercure Coklat Topeng Malangan. Ini bahkan sudah ada kerjasama dengan UMKM ya di Grand Mercure. Oke, terima kasih informasinya. Kemudian ini tadi ada juga yang mau sambung ya, kawan City Guide, ada Pak Yudi, ada juga Pak Raffi Udin. Oke, kita coba hubungi Pak Yudi dulu. Selamat pagi Pak Yudi.
1: Selamat pagi.
0: Silakan
1: ya,
0: Pak Yudi.
1: Saya ingin komentar ya.
0: Silakan Pak.
1: Tentang tenaga kerja kita itu ya.
0: Ya.
1: Ya, lowongan ada tapi pengangguran ya. Ini masalahnya ya, saya banyak pengalaman tentang rekrutmen tenaga kerja ya dalam satu perusahaan ya. Perusahaan saya dulu itu selalu memberikan suatu training ya. Training 3 bulan itu maksudnya supaya itu menguji sebetulnya. Mm. Ya, atau kedisiplinan ya. Kemudian mental, keterampilan di sana. Biasanya training itu lebih berat daripada yang reguler, yang biasa kalau mereka sudah lulus. Ini yang penting kita perhatikan adalah mental ya, mental kelulusan perguruan tinggi itu gitu loh. Itu harus benar-benar ditempa gitu loh. Kadang misalnya waktu istirahat ya, dulu mahasiswa kan seenaknya aja itu, ya mau kuliah mau tidak dan sebagainya. Tapi kalau dalam dunia usaha tidak demikian, dilihat kedisiplinannya itu ya, disiplin waktu. Kalau istirahat siang itu mereka terus langsung molor, karena ya santai-santai aja. Perusahaan tidak bisa begitu, gitu loh. Yeah. Oleh karena itu sering itu ya yang kita bisa lulus, misalnya kita training 10 orang, paling lulus 3-4 orang lah. Ini masalah kita, gitu loh. Nanti soalnya kalau sudah lulus, di perusahaan itu sudah tahu sendiri itu ya apa yang mau dikerjakan, begitu loh. Jadi tolong itu ya tidak hanya kepintaran teorinya, tapi mentalnya itu ditempa gitu di perguruan tinggi. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yudi, selamat pagi. Nah ini kaitannya dengan bagaimana membentuk mental ya. Silakan, mungkin saya ke Bu Sofia dulu. Silakan Bu Sofia, tanggapannya.
2: Ya, terima kasih dengan Pak siapa tadi Pak Bulan?
0: Pak Yudi.
2: Pak Yudi, ya siap, terima kasih Pak Yudi atas masukannya ya. Jadi memang kami di perguruan tinggi itu adalah salah satu PR besar kami gitu ya, untuk mencetak sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satunya adalah kemampuan untuk bisa beradaptasi gitu ya. Itu adalah salah satu kemampuan yang menurut hasil riset dari McKinsey ya, bahwa nanti kedepannya itu ada 4 area atau keahlian yang dibutuhkan oleh industri, yaitu adalah dari kognitif, interpersonal skill, self leadership, dan juga kemampuan digital. Nah, terkait tentang ketahanan ini, kami di khususnya di Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya itu ada beberapa mata kuliah yang memang mengarahkan ke pendalaman soft skill-nya gitu ya, terkait tentang public speaking, kemudian juga bagaimana ada juga mata kuliah kerja nyata atau KKN, dan juga ada magang selama 2 semester, dan ini pastinya adalah untuk mendidik mahasiswa supaya sebelum mereka terjun ke industri mereka sudah paham bagaimana vibes-nya atau bagaimana bekerja di sebuah perusahaan seperti apa gitu. Itu adalah diawali mereka dengan magang terlebih dahulu. Memang magang ini adalah salah satu strategi yang dilakukan atau yang kami lakukan agar mahasiswa ini siap gitu ya untuk masuk ke dunia kerja. Dari siswa lulusan SMA, kemudian juga masuk ke perguruan tinggi, ini juga butuh adaptasi dari SMA ke perguruan tinggi. Kemudian dari perguruan tinggi kami persiapkan gitu ya mahasiswa yang akan lulus gitu untuk memasuki ke dunia kerja. Dan selain itu kami juga di akhir semester itu ada penyusunan tugas akhir, yang pastinya dengan tugas akhir ini adalah untuk menilai gitu ya apakah mahasiswa ini sudah siap gitu. Bahkan kami rencananya juga akan melakukan apa ya strategi untuk mengundang industri gitu untuk menguji gitu ya apakah memang masa tersebut itu sudah sesuai dengan standarnya industri gitu.
0: Okay.
2: Sehingga memang masalah adaptasi atau resiliensi istilahnya, atau ketahanan anak-anak ini kami coba bangun dari awal sampai di akhir semester itu juga melalui tugas-tugas dan sebagainya, sehingga mereka lebih tough atau lebih tangguh gitu. Yeah. Dan itu juga ini ya, bagi sekarang generasi alpha ini, generasi yang memang ya kalau menurut Renat Kassel adalah generasi memang strawberry gitu ya, generasi strawberry. Sehingga itu adalah salah satu tantangan kami sebagai pendidik di perguruan tinggi.
0: Baik. Bu Sofia, melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan ya, lalu masukan apa yang paling sering disampaikan industri kepada kampus terkait kualitas lulusan saat ini, Bu?
2: Untuk masukan dari industri terkait tentang lulusan kami, yang pertama adalah terkait komunikasi, Mbak. Salah satunya adalah kemampuan bahasa Inggris yang tadi disampaikan oleh Pak Sugito. Ternyata kemampuan berbahasa asing itu menjadi nilai tambah bagi mahasiswa kami. Ini menjadi salah satu masukan yang sangat berharga bagi perguruan tinggi, sehingga kami juga menindaklanjuti masukan tersebut dengan memasukkan beberapa mata kuliah, misalkan bahasa Inggris spesial untuk profesi tertentu gitu ya, itu kami berikan di beberapa semester. Kemudian juga terkait tentang attitude ya, atau pangan itu juga menjadi masukan kami ya, meskipun nggak cukup banyak ya, mungkin hanya baik gitu ya, sehingga ini menjadi masukan bagi kami. Dan juga selain bahasa, terkait komunikasi, juga terkait tentang mata kuliah tentunya. Yang pastinya itu mata kuliah harus inline atau match dengan kebutuhan industri, itu menjadi masukan yang sangat berarti bagi kami, sehingga itu kami jadikan sebagai bahan kajian untuk rekonstruksi kurikulum dan juga kebutuhan kami selaku dosen gitu Mbak ya. Tadi kan kami bahasnya terkait tentang mahasiswa-mahasiswa. Kami selaku dosen juga harus selalu setiap tahun itu diminta untuk selalu upskilling gitu ya. Upskilling ataupun reskilling, sehingga kami juga bisa ngikutin gitu. Selain mahasiswa mengikutin, dosennya juga harus mengembangkan diri melalui program-program yang inisiasi atau dilaksanakan, diselenggarakan oleh pihak ketiga gitu, sehingga kami juga harus mengikuti tren terbaru gitu ya, apa sih yang dibutuhkan sekarang oleh industri, misalkan terkait tentang AI, kami juga harus mengikuti. Jadi setiap tahun kami itu harus mengikuti pelatihan. Kebetulan tahun ini saya itu mengikuti pelatihan pemasaran digital gitu ya, sehingga kami harus, karena itu adalah salah satu bentuk tindak lanjut itu masukan dari industri bahwa ini nih kebutuhan
0: Okay. Baik Bu Sofia, mohon maaf tadi sempat ini ya terputus ya, sepertinya kendala ada di kami Bu Sofia. Tapi intinya tadi kita sudah terima pada dasarnya dari pihak dosen pun juga sudah upskilling begitu Bu Sofia ya, dan
2: harus
0: beberapa
2: wajib.
0: Baik, dan nanti kita akan kembali lanjutkan masih bersama dengan Pak Yuda juga, ada Pak Sugito, bahkan tadi ada Pak Rafiuddin yang mau gabung ya. Tapi kita jeda dulu sebentar saja, setelah ini kita akan kembali kawan.
3: For your life. City Guide FM. Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812 6213 1981. 1 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Dari sudut pandang akademis, sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, menganalisa persoalan parkir sebagai salah satu dari kompleksitas masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius terutama di perkotaan.
2: Kenapa parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial? Karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta, masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius. Yang pertama itu dari konflik ruang publik, keterbatasan lahan parkir di jalan di satu sisi, dan ketidakmampuan pemerintah dan institusi-institusi swasta dalam menyediakan lahan parkir itu menjadi sebuah persoalan. Akhirnya terjadi perebutan ruang publik yang bersifat terbatas, sementara jumlah kendaraan terus tumbuh ya secara eksponensial gitu ya. Kemudian akhirnya jalan, trotoar dijadikan komoditas yang diperebutkan oleh aktor-aktor. Misalnya ada negara di situ ya, pemerintah daerah, kemudian ada kelas menengah yang mempunyai kendaraan, dan kelas bawah, dalam hal ini adalah jukir. Ini terjadi konflik dalam perebutan spasial, lahan parkir yang ada di jalan dan trotoar itu. Nah, akibatnya pejalan kaki, apakah penyandang disabilitas itu termarginalkan gitu. Juga terjadi peristiwa apa yang disebut dengan institusionalisasi parkir liar. Ini yang dimasuki oleh sektor informal, tetapi mereka sebenarnya tidak bergerak sendiri, jujur aja ya. Jadi di sini itu ada namanya shadow structure yang sangat rapi. Di situ apa? Satu, melibatkan preman lokal, terus kemudian melibatkan organisasi kemasyarakatan, hingga ada oknum aparat. Institusionalisasi ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai hubungan patron-klien. Jukir inilah yang sebagai klien yang secara rutin menyetor uang ke patron. Patronnya siapa ya? Patron yang mempunyai otoritas.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
2: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota harus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik, itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes, tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
1: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Kita juga masih melanjutkan Ijen Talk bersama dengan tiga narasumber. Dan saat ini kita akan coba sambungkan terlebih dahulu. Tadi sudah ada yang menunggu, kawan City Guide, ada Pak Raffi Udin. Selamat pagi, Pak Raffi Udin.
4: Selamat pagi, Mbak Ulan.
3: Silakan, Pak Raffi Udin.
4: Bisa didengar ya suara saya, Mbak Wulan?
3: Iya, aman. Untuk narasumber, bisa monitor suara Pak Rafyudin dengan baik ya?
5: Aman.
6: Ya, bisa.
3: Oh, oke, okay. Silakan Pak Rafyudin.
4: Lowongan ada, pengangguran banyak atau meningkat. Ini gimana maksudnya ini kan gitu, Mbak Wulan ya? Ini yang harus paling tahu ini adalah di Snaker sebetulnya kan, kayak gitu ya. Dari apa penjelasan yang saya simak dari para narasumber, mulai dari akademisi, mungkin praktisi ya, yang Hotel Mercury itu, saya kira sudah bagus. Dan upaya dari di Snaker mudah-mudahan tidak hanya teori kan gitu kan, tapi secara nyata bisa dilaksanakan. Nah, pertanyaannya kan gini, Mbak, yang punya apa namanya tupoksi atau leading sector itu kan dinas-dinaker nih kan gitu. Dari upaya yang sudah dikerjakan itu sudah berapa persenkah dia dicapai? Harusnya di prosentase nih, progress reportnya itu tiap tahun lah minimal kan, nggak gitu? Bagaimana dari ribuan yang tadi dia sampaikan listing guide di Malang Raya ini berapa ribu itu kan gitu kan? Mungkin yang penting ini sekarang progressnya sekarang Pak. Pak siapa dari Disnaker kan gitu. Bagaimana itu Pak kan gak gitu. Dievaluasi sampai mana. Atau mungkin ketidaktercapaiannya itu di mana. Saya kira sudah cukup jelas ya kan gak gitu. Apa yang disampaikan oleh Ibu dari akademisi. Sudah sangat apa ya namanya fleksibel, proaktif. Mendatangkan dari perusahaan. Sehingga kurikulumnya itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar nantinya kan kayak gitu. Itu yang memang yang kita inginkan sebetulnya. Jadi perguruan tinggi juga tidak saklek dari atas sebegini, tapi di bawah ini apalagi vokasi ya, kalau di UB itu ya harus memang proaktif ke lapangan, apa butuhnya ini kan gitu kan. Ya keperlu selalu setiap saat harus diupdate, dirombak kurikulum itu, karena ya, bukan kitab suci kurikulum. Ya tentunya juga bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan, kira-kira apa ini yang mau saya berubah. Ya jangan mungkin lah Bu, mungkin sekarang zaman online ini perkuliahan online lagi, tidak ada figur yang sudah dipakai untuk itu kan, seperti itu kan, padahal kan dari Mercure itu tidak penampilan maupun komunikasi ya, kalau online itu terpaksa saja lah kan gitu. Yang selanjutnya memang betul Mbak itu apa Wan, umur, pengalaman kerja. Kalau bilang Disnaker lainnya harus tegas ini begitu loh. Tidak perlu ketentuan umur itu sama pengalaman kerja. Yang paling penting yang tahu persis itu kan perusahaan itu kan maunya kan bisa kerja orang ini. Kan gitu aja, sesuai dengan kualifikasi yang diberikan. Ya kalau memang enggak bisa ya sudah enggak bisa, dibuatkan aturan main sehingga pada saat mau masuk dari awal sudah tahu aturan mainnya kayak gini nih saya nanti kan gitu. Saya kira itu tidak perlu menurut saya, tapi ini kalau kebijakan itu pemerintah ya di Disnaker harus bicara, harus bersuara ke atas, ke penentu kebijakan. Kan begitu, ini ya, tidak boleh diam, ini aturannya begitu Pak. Termasuk yang mungkin yang saya sorot itu tentang apa kontrak itu, kadang-kadang kontrak 3 tahun. Ini terlalu lama, ini sudah sering saya juga sampaikan, ini tugasnya di Disnaker bukan diserahkan kepada user kan gitu kan. Diatur ini kan begitu kan gitu. Ya gak boleh seperti itu ya. Disnaker harus proaktif, harus karena dia yang punya tupoksi. Jangan diserahkan ke ini. Nah, perusahaan tuh mengatur kan gitu kan, bagaimana aturan main di sini. Kurang disiplin ya, karena kurang disiplin ya sudah, mohon maaf ya harus keluar. Ya makanya HRD juga harus proaktif juga mengevaluasi. Oh iki koyo wis gak cocok gini. Ya pengganti, carikan pengganti lagi nanti kancang-kancang untuk merekrut yang baru. Mohon maaf kan gitu kan, karena perusahaan itu bukan tempatnya orang yang main-main di situ, karena targetnya itu harus pelayanan harus maksimal. Ya tentunya seperti tadi, kalau memang ada di front office ya mungkin yang nom-nom lah kan gitu kan, yang masih ganteng-ganteng ya, bukan diskriminasi kalau begini kan gitu. Saya kira itu hal yang wajar kalau sudah seperti itu kan, nggak gitu. Saya kira yang perlu menyikapi sekarang ini Disnaker sebetulnya.
3: Baik,
4: untuk
3: Pak,
4: membuat apa namanya ya langkah nyata ini gimana ini. Ingin saya dengar dari Disnaker berapa persentase untuk meminimalisir apa pengangguran tadi Pak, Ya. Lowongan ada kok pengangguran masih banyak. Apakah memang lowongannya itu 10 tapi yang lulus 100? Ya pasti ya kalau kayak gitu. Mungkin di situ yang ingin kita tanya Mbak Ulan. Terima kasih mohon responnya daripada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ditambahkan dari Pak Rafyudin. Kalau begitu saya langsung ke Pak Yuda, silakan tanggapannya Pak Yuda.
6: Baik, terima kasih Pak Rafyudin ya Mbak Ulan. Terima kasih sebelumnya, kami apresiasi masukannya ya. Jadi itu menjadi pemicu kami ke depannya untuk bisa maksimal dalam hal pelayanan tenaga kerja ini. Kebetulan kalau untuk persentase berapa penyerapan pengangguran, memang kami belum melakukan kajian akademis ya, karena pengangguran itu kan sifatnya makro ya. Kalau kita bicara makro itu banyak stakeholder yang ada di situ. Memang salah satunya menjadi tupoksi kami di sisi karena masalah kontrak kerja. Sebenarnya untuk pengaturan kontrak kerja itu sudah diatur ya di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Itu sudah diatur bahwasanya kontrak kerja waktu itu maksimal 3 tahun atau 2 kali perpanjangan ya. Kemudian diperbarui lagi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 2020 itu menjadi maksimal 5 tahun ya. Di situ kalau misalnya sudah 5 tahun maka stop kontraknya harus berhenti. Apabila diperpanjang, maka secara otomatis statusnya menjadi pegawai tetap. Sebenarnya itu sudah diatur, Pak. Kemudian upaya-upaya kami ya dalam hal untuk maksimalkan penyerapan tenaga kerja ini, baik kami mengupayakan di sektor formal maupun informal. Dalam di sektor informal, kami sudah mengupayakan melaksanakan beberapa pelatihan-pelatihan ya, yang tentunya pelatihan tersebut berbasis di luar hubungan kerja atau di sektor informal atau menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja saat ini ya. Kami sudah melakukan namanya TNA, Training Need Analysis ya. Jadi sebelum kami melaksanakan pelatihan, kami harus tahu dulu kami menganalisis pasar kerja bahwasanya kebutuhan industri atau dunia kerja atau kebutuhan wirausaha itu sekarang apa. Nah, dari situ kami melaksanakan pelatihan, meskipun ada beberapa yang pelatihan sudah ditentukan seperti halnya pelatihan-pelatihan yang sudah pernah kami laksanakan seperti digital marketing, kemudian hantaran, pembuatan roti kue, kemudian yang terbaru fotografi, dan kami juga sudah mengakses teman-teman disabilitas. Kami tahun kemarin dua angkatan kami melaksanakan pelatihan untuk pijat tradisional yang kami khususkan untuk tunanetra itu ya. Kemudian kami juga mengarahkan pencari kerja kita dalam rangka memaksimalkan penyerapan tenaga kerja untuk bisa melaksanakan pelatihan di PLK milik pemerintah, baik itu di PLK Industri Singosari, kemudian juga di PLK Wonojati, yang keduanya memiliki keunggulan sendiri-sendiri ya. Nah, selain itu kami juga mengarahkan di PLK punya pemerintah di BPVP itu pencari kerja yang berlatih di situ itu bahkan sebelum lulus sudah diambil oleh industri atau ini, tapi sayangnya karena kuotanya sangat terbatas, nah kesempatan untuk bisa ikut pelatihan di BPVP itu kecil ya. Jadi lebih kami sarankan di PLK ya, karena di PLK itu ada 3, ada fungsi skilling, kemudian reskilling dan upskilling ya. Apabila pencari kerja itu belum siap ya untuk masuk dunia kerja, bisa mengupgrading skillnya di PLK tersebut. Kemudian juga kalau misalnya kesempatan kerja tidak sesuai dengan kualifikasi atau kompetensi yang dimiliki sebelumnya, maka bisa melakukan reskilling ya. Yang tadinya pengennya di sektor formal, bisa untuk merubah haluan di sektor informal. Karena kebutuhan sekarang yang dibutuhkan itu kebanyakan memang dari sektor informal. Ya. Dan upaya kami untuk memaksimalkan penyerapan dalam hubungan kerja atau sektor formal, kami bulan depan akan melaksanakan kegiatan job fair ya, yang akan kurang lebih 50 perusahaan yang akan kami undang atau industri ya. Ya, dalam hal itu kami mempertemukan antara pencari kerja dengan pemberi kerja secara langsung, dan harapan kami setelah kegiatan tersebut itu bisa muncul penyerapan tenaga kerja secara langsung.
3: Oke.
6: Okay. Mungkin itu Mbak, terima kasih.
3: Baik, Pak Yuda ini tadi ada tambahan Pak Rafyudin ya, sempat chat kami, izin saran untuk Disnaker supaya menyiapkan call center pengaduan bagi calon pekerja yang diperlakukan tidak sesuai dengan aturan. Mungkin kalau sudah ada bisa di-share. Apakah ada, Pak, kontaknya mungkin bisa dihubungi?
6: Sudah ada. Kebetulan di kami ada beberapa bidang. Kalau di kebetulan di saya pengantar kerja itu di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Kemudian ada di bidang hubungan industrial dan kemudian ada di pengawas ketenagakerjaan. Nah, di masing-masing bidang itu menangani sendiri-sendiri ya. Jadi dalam artian kalau misalnya di pengawas ketenagakerjaan itu ranahnya dalam hal pidana, kalau di hubungan industrial di apa namanya mediator hubungan industrial itu di perdata. Ini ada dua, kebetulan ini saya carikan dulu ya untuk call center pengaduannya.
3: Iya, baik. Baik Pak Yuda, ini sambil menunggu ya nanti tambahan informasi dari Pak Yuda, saya ke saya ke Bu Sofia dulu. Bu Sofia, karena kita juga sudah di segmen terakhir ya, nanti kita juga akan lanjutkan dengan Pak Sugito. Kalau dari Bu Sofia, jika melihat tantangan ketenaga kerjaan Bu di beberapa tahun ke depan ya, tadi kita sudah cukup banyak mendengarkan pandangannya seperti apa untuk saat ini. Lalu langkah apa yang mungkin ini perlu dilakukan bersama pemerintah, kampus, industri supaya angka pengangguran ini dapat ditekan, Bu Sofia?
7: Oke, terima kasih Mbak Ulan. Nah, kayak tadi menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak siapa, Mbak?
3: Pak Raffi Udin yang terakhir ya.
7: Pak Raffi Udin. Ya. Oke, Pak Raffi Udin terkait tentang peran dari pemerintah ya untuk terkait tentang pengangguran yang masih ada gitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat bahwa sebenarnya pengangguran ini adalah PR kita bersama ya, kita harus kolaborasi antar berbagai entitas, baik dari pemerintah maupun dengan perguruan tinggi sebagai pencetak tenaga kerja, kemudian juga kolaborasi dengan industri atau istilahnya kami adalah dunia usaha, dunia kerja. Karena memang juga banyak hal yang mempengaruhi bahwa kalau dari hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, baik itu swasta maupun negeri, bahwa memang banyak hal yang mempengaruhi tingkat pengangguran ini. Salah satunya adalah terkait tentang pertama mungkin akses ya terhadap informasi lowongan. Tadi disampaikan apakah ada nomor yang bisa dihubungi untuk diri senagar. Yang pertama adalah akses terhadap informasi lowongan. Mungkin kalau di sini informasi sekarang adalah salah satu sumber daya yang penting ya, yang dibutuhkan karena kita sekarang ada di era informasi. Kemudian juga kita juga harus kolaborasi dengan berbagai bersama-sama. Ini adalah masalah besar, kita bertemu bersama-sama. Kita tidak bisa menyampaikan ini harusnya dari Disnaker nih gitu ya. Saya dengan Mas Yuda ini juga sering kerjasama gitu Mas Yuda ya. Itu kami juga mengundang dari Disnaker untuk hadir ke pendidikan atau ke perguruan tinggi, ke vokasi untuk memberikan nih terkait tentang bagaimana persiapan kerja di industri gitu ya. Peraturan apa aja yang harus dipahami oleh mahasiswa ya ketika mereka mau magang, apa yang harus mereka lakukan dan sebagainya, kita undang dari pemerintah. Kemudian kita juga butuh masukan juga dari industri gitu. Jadi kita kolaborasi, kita juga butuh dari media gitu ya untuk menyampaikan ini. Kebetulan adalah salah satu media yang saya rasa cukup strategis gitu untuk menyampaikan bahwa permasalahan pengangguran gitu ya, meskipun banyak lowongan, ini juga menjadi hal yang perlu kita kaji bersama, apa sih menjadi faktor penting ya yang perlu kita segera tidak lanjuti gitu. Nah, selain terkait tentang akses juga terkait tadi mentalitas ya, kalau tadi disampaikan oleh Pak Sugito bahwa mentalitas anak-anak ini perlu juga dibentuk gitu ya. Dan misalkan nanti ada teman-teman pada saat sudah melamar ditanya, kamu mau nggak diletakkan di daerah sini ya, misalkan di daerah agak terpencil gitu ya. Ada juga, cuman anak-anak nggak kadang, wah nanti saya mana jauh sama orang tua gitu ya. Kemudian juga biayanya lebih banyak lagi gitu. Sehingga itu adalah salah satu faktor juga lain ya, yang dipengaruhi penganggurannya juga dipengaruhi oleh si pencari kerjanya gitu ya. Jadi juga lokasi kerja atau mobilitas pekerja juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran itu adalah antara ketersediaan dan juga kemauan dari si calon pekerja itu tadi. Kemudian juga terkait tentang tingkat upah ya, ini adalah tugasnya dari pemerintah ya, yang memang pastinya sudah dilaksanakan. Pemerintah sudah melakukan sebuah kajian untuk menentukan tingkat upah UMR, UMK dan sebagainya di Indonesia ini, sehingga itu adalah salah satu langkah juga untuk meningkatkan minat gitu ya dari calon pekerja untuk bisa bekerja di sesuai dengan upah di daerahnya. Kemudian juga terkait tentang akses pelatihan gitu ya. Ini juga tadi untuk mengatasi mismatch atau mismatch skill gitu ya.
3: Yeah.
7: Terkait tentang ketimpangan keterampilan gitu ya. Tadi sudah saya kalau melihat kalau dari kacamata kami melihat bahwa pemerintah sudah memberikan banyak fasilitas gitu, memfasilitasi terkait tentang pelatihan-pelatihan. Kemarin juga ada dari Komdigi gitu ya. Komdigi memberikan pelatihan untuk peningkatan digital skill gitu ya, digital talent scholarship. Jadi itu adalah salah satu program menurut saya juga sangat baik gitu ya, di mana para secara umum atau mahasiswa yang belum memiliki pekerjaan diberikan pelatihan ya kurang lebih 2-3 bulan, kemudian dari situ mereka membuat talent pool tadi dibangun oleh Komdigi, kemudian nanti di matchkan dengan kebun industri gitu ya, sehingga ini salah satu strategi saya rasa dari pemerintah sudah cukup baik gitu. Kemudian juga saya dengan Mas Yuda dari Disnaker juga Kementerian Tenaga Kerja juga sudah ada magang hub gitu ya, jadi di situ pemerintah berusaha menjadi hubnya antara pendidikan tinggi dengan industri gitu, sehingga ini saya rasa salah satu program yang saya rasa untuk mengurangi tingkat pengangguran gitu. Nah itu beberapa program-program strategis yang dilakukan secara nasional untuk bisa mengurangi tingkat pengangguran gitu. Dan juga pasti juga terkait tentang kondisi ekonomi ya Mbak ya, itu juga salah satu faktor penting ya yang bisa mempengaruhi tingkat pengangguran. Sehingga di sini kalau saya bisa simpulkan bahwa kita dari pendidikan tinggi, dari media, kemudian juga dari pemerintah dan juga dari industri, kemudian juga dari pemerintah, kita kerja bersama, kolaborasi bersama, bagaimana kita bisa memecahkan permasalahan ini. Misal tadi Mas Yuda menyampaikan bahwa ini belum ada kajiannya, kita bisa kolaborasi gitu ya.
3: Oh, iya.
7: Karena skema-skema yang bisa kita cari untuk bisa mengatasi permasalahan secara bersama.
3: Gitu. Baik, luar biasa. Ya, terima kasih banyak Bu Sofia. Saya ke Pak Sugito dulu. Pak Sugito, kalau Bapak bisa memberikan bekal kepada para fresh graduate gitu ya, bahkan sebelum masuk dunia kerja, lalu kompetensi apa yang rasanya ini paling penting untuk mereka bangun, dan mungkin tambahan Pak di kesempatan terakhir kali ini. Silakan Pak Sugito.
8: Ya, Mbak Wulan, memang tadi yang disampaikan Bu Sofia, Pak Yuda juga sudah cukup banyak ya. Tapi dari industri kami biasanya kalau kami ke perguruan tinggi atau ke sekolah-sekolah, kami mengharapkan bahwa pertama adalah tim siswa yang di-hire ini mesti harus dimonitor. Dimonitor mengenai daya minat. Apakah saya biasanya sering ini bertanya kalau ke sekolahan atau bertemu dengan siswa-siswa. Saya tanya, kenapa Anda memilih dunia hospitality atau dunia pariwisata misalnya gitu. Itu dasar yang saya tanya biasanya, karena pengalaman saya sendiri juga dulu, karena itu peminatan ini nomor satu. Hingga nanti begitu langkah selanjutnya adalah satu link, satu visi gitu ya. Nah, karena kalau tidak ini dimonitor, itu biasanya mereka magang pun juga milih-milih. Milih yang tempatnya nggak rame, milih yang tidak repot gitu. Bahkan ada yang sempat pindah di tempat kami itu. Tempat ininya tidak rame, memang yang dicari seperti itu. Nah, inilah yang menjadi muara akhirnya kompetensi tadi berkurang. Terus juga ada peran orang tua juga. Kadang orang tua itu juga tidak memperbolehkan putra-putrinya magang di tempat yang sudah kita tempatkan misalnya sesuai dengan hasil interview. Nah, ini juga kadang akhirnya berimbas ke yang tadi disampaikan Bu Sofi, jangan di tempat itu, jangan jauh, daripada jauh mendingan di rumah aja, karena ada yang begitu orang tua.
3: Nah,
8: tidak semuanya, tapi ada yang begitu. Ini faktor-faktor yang tadi belum disebutkan, hingga saya sebutkan sesuai yang kami temui di lapangan. Nah, terus juga berikutnya juga, kalau tadi dosen ada upskilling ya, pastinya semua dari calon-calon, baik itu yang masih mahasiswa atau masih yang akan cari kerja, harus juga upskilling, karena tidak bisa juga dengan Uh, bidang front office, harus front office, enggak juga. Kadang ada bidang-bidang lain, misalnya digital marketing, atau mungkin misalnya bidang-bidang AI atau dan lain sebagainya, yang sekarang banyak dicari, kita harus juga bisa upskilling. Bisa upskilling walaupun tidak sesuai dengan background pendidikan, atau mungkin berpindah ke bidang yang lain, bisa juga melakukan upskilling hingga daya serap dan juga daya saingnya lebih tinggi. Tidak hanya menyalahkan pihak-pihak tertentu, tapi semuanya harus paham bahwa dunia industri itu punya spesifikasi, punya kompetensi, dan punya yang hasil yang diharapkan dengan SDM yang diharapkan. Ini juga harus disadari, tidak hanya menyalahkan semua orang, tapi bagaimana semua orang juga paham tentang masing-masing speknya di area masing-masing ya. Bisa apakah harus menyesuaikan, apakah harus mungkin ambil kursus atau ambil magang dan lain sebagainya. Magang juga diperbolehkan kalau di tempat kami, kalau melamar magang mandiri gitu ya. Gitu.
3: Baik, Pak Sugito, terima kasih banyak. Dan paling terakhir dari Pak Yuda ya, mungkin ada tambahan juga dan juga imbau untuk masyarakat sekaligus tadi menjawab apa yang jadi pertanyaan Pak Raffi Udin. Silakan Pak Yuda.
6: Baik, terima kasih Mbak Ula. Ini akan saya ini kan ya, bagi masyarakat yang akan melakukan pengaduan, kami punya web portal, punya akun media sosial, dan ada WA ya yang bisa dihubungi di web portalnya di disnaker.pmptsp.malangkota.go.id. Di situ nanti sudah ada semua ya. Kalau misalnya ada pekerja atau pencari kerja ya yang mungkin tidak diberikan sesuai dengan hak-haknya, monggo bisa menghubungi itu ya. Kemudian di nomor hotline-nya 0811 311. Media sosial di @disnaker.pmptsp Kota Malang, huruf kecil semua.
3: Oke, okay. Pak Yuda, mungkin bisa diulangi lagi untuk hotline-nya, tadi sempat terputus yang 0811 311, kemudian
6: 0811 311 0909.
3: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Yuda. Dan yang terakhir juga Pak Yuda, ini sebagai penutupan ya, setelah kita bicara lowongan ada, pengangguran masih tinggi, apa yang jadi ya pesan yang ingin disampaikan Pak Yuda untuk masyarakat? Silakan Pak.
6: Baik, mungkin yang bisa kami sampaikan, yang pertama ya mungkin karena kenapa lowongannya banyak yang tidak bisa mengisi lowongan tersebut ya. Yang pertama karena mungkin ada gap, tadi ada kesenjangan horizontal tadi yang sempat kita sebutkan. Kemudian ada juga mungkin masyarakat mencari kerja untuk saat ini itu banyak yang pilih-pilih gitu ya. Jadi mungkin banyak lowongannya di sektor finance, sektor marketing. Nah itu mungkin sudah belum mencoba tapi sudah takut duluan, takutnya nanti ketika masuk nanti karena ada sistem target dan sebagainya, mereka takut untuk keluar gitu ya. Jadi mereka posisi atau jabatan yang zona nyaman. Nah, harapan kami nggak apa-apa kalau memang idealnya memang sesuai dengan passionnya ya. Tapi untuk bisa masuk sesuai dengan passionnya, dimasuki dulu nggak apa-apa, sambil cari informasi di dalamnya, sambil membangun jaringan. Okay. Jadi untuk terutama pencari kerja ya, yang fresh graduate ya, kami harapkan jangan menunggu ya, jangan menunggu terlalu lama. Sambil menunggu mungkin bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya mengikuti pelatihan untuk mengupgrading skillnya, atau ketika sudah mengetahui potensi pasar ya, mereka bisa melakukan reskilling. Yang kami harapkan mereka bisa mengikuti pelatihan ya, untuk baik mengupgrading skillnya maupun mereskillingnya di lembaga-lembaga pelatihan pemerintah. Karena yang pertama, kalau ikut di lembaga pelatihan pemerintah, yang pertama selain mendapatkan ilmu, juga mendapatkan sertifikat kelulusan dari pemerintah, dan masih juga mendapatkan sertifikat kompetensi, jadi double sertifikat ya. Dan dimungkinkan juga itu masih mendapatkan uang transport atau harian. Jadi kami sarankan kalau teman-teman yang pingin di sektor pertanian, kewirausahaan, itu bisa mengikuti di BLK Wonol Jati. Kalau yang industri itu di BLK Songosari. Itu banyak sekali jurusan-jurusan atau kompetensi yang dimiliki. Kemudian dari Kementerian Tenaga Kerja sudah menyediakan tadi seperti yang disampaikan rekan kami Mbak Sofi ya, dari akademisi, itu pemerintah untuk sektor formal sudah menyediakan portal di Siap Kerja, namanya magang hub tadi ya. Nah itu juga bisa diikuti ya, dimanfaatkan ya. Tentunya ada proses seleksi ya, baik magang hub tersebut bisa di instansi pemerintah maupun di swasta ya.
3: Oke.
6: Kemudian untuk sektor pencari kerja untuk yang mau berwirausaha ya, di sektor informal tidak harus mereka yang sudah berwirausaha, bahkan punya rencana atau berkeinginan untuk berwirausaha, itu pemerintah sudah menyediakan wadah ya melalui aplikasi siap kerja tadi ya, kemnaker.go.id, dengan bikin akun masuk nanti cari Bizhub. Di situ disediakan namanya TKM Tenaga Kerja Mandiri Pemula, TKM Pemula. Nah di situ ada pemberian bantuan modal kalau tidak salah 5 juta per orang ya. Kemudian selain itu juga ada pembekalan pelatihan sampai dengan nanti akan dibantu untuk expo ya. Nah nanti ada pemerintah sudah hadir di tengah-tengah masyarakat, ada program untuk mereka yang ingin bekerja di sektor formal maupun mereka yang ingin bekerja di sektor informal.
3: Oke. Baik. Baik. Terima kasih banyak, sudah lengkap informasinya Pak Yuda, Bu Sofia, Pak Sugito. Terima kasih banyak. Kawan, dari perbincangan hari ini kita belajar ternyata persoalan pengangguran ini bukan hanya soal ada atau tidaknya lowongan kerja, tapi tentang kesesuaian kompetensi, kesiapan menghadapi perubahan kebutuhan industri sampai kolaborasi. Nah, ini yang tidak kalah penting. Pemerintah, dunia usaha dan perguruan tinggi. Nah, ini jadi faktor penting untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Semoga diskusi ini menjadi bekal ya, khususnya bagi para pencari kerja dan lulusan baru untuk terus meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin dinamis. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berbagi pandangannya, dan terima kasih banyak kepada kawan-kawan Citygate yang sudah menyimak ya. Dan untuk beberapa catatan lain, informasi dari Anda yang sekarang masih mobile, Anda masih bisa sampaikan juga di WhatsApp kami. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisunani, selamat pagi kawan City 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 13. Dari studio City Guide FM, Jalan Baiduri Pandan, 16 Telogomas, Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim.

سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.

Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Jadi kaum Nabi Ibrahim nak ape mangan iku panganane didakok pinggire napa? Berholo ben barokah. Engko nak bar jejer berholo dipangan. Lah nek iku ya sirik tenan kok dijejer napa? Dijejer apa? Berholo. Nak tradisi pesantren itu dijejer kiyaine diwacano kalimat tauhid man. Mulane ke cocok ra cocok tetep aja darani kafir. Kena ra cocok komentare kurang penggawean. Mesti ape mangane kok ribete ngono. Tapi aja komentari napa? Sirik. Mergo sing sirik iku panganan didakok pinggire berholo yang dipertuhankan. Nah ning adat-adat pesantren kan didakok pinggire kiai ben barokah untuk kiai. Sing diwaca kalimat tauhid marani kafir jelas keliru. Kowe nek ra cocok muni kurang penggawean, ape mangan kok ribete ngono. Malah kula nate ditangkleti kalian tiang lucu tenan. Kan nah ada acara tertentu kan bar kan maula ya sholli wasal itu kan oh, itu dungane mangan bapak mergo sate napa mergo agar acara bar iku maula ya sol wasalam terus iku apa mangane metu jadi, terus dianggap dungane napa amun iya sauni uni mu yo yo ngono seribet yang usah wong ra yes. Serasa debat seribet jadi sing kafir ben kafir sing islam ben napa Islam sing kritik ke ben kritik ben seru dunia itu ben seru. Gak ngono rada kegiatan no. Memang apa aku dulu sing kritik. Ben apa gitu. Teng dunia ben podo sereten itu. Dicara ilmu tasawuf itu kemapanan itu harus ada yang kritik. Tapi orang niat gedeng tapi ben urip gak nyaman be makhluk. Ngono esra nyaman be makhluk balik neng Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau neng hikamnya apa patah. Kamu akan sakit karena gesekan sosial. Kenapa kamu dibikin sakit supaya tidak nyaman dengan makhluk? Kemudian balik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah balik itu terus kita hanya nyari ridhani Allah Ta'ala. Mergo ridhon nas ghoyatun la tudrak. Kepengen disenengi anggere wong itu satu cita-cita yang enggak akan kesampaian. Karena tadi bertamu gak ono mangan-mangan kesane iku koyo ora tamu. Amen mangan terus koyo tamune kelaparan. Teko-teko utawani mangan bengune wong kelaparan tapi. Atau begini, kamu hormat tamu itu benar, tapi dosane ya akeh. Kowe nyentaki candalem pembantu. Akhire ganjarane hormat tamu iku 10, nyentaki pembantu mbek bojo gak dosane 20. Pemenane nak duwe utangan tambah akeh meneh dosane. Sing kok ben ana hitungane dhewe-dhewe iku kok urusane pangeran. Terus napa dalil-dalil sing sepihak ngoten ora usah diimani nggih pokoke kunane kuno iku agama ini sudah napa nggih pun ngoten iku pun melahirkan salah paham karena manusia itu suka istiqlal birra'yi suka ngikuti pendapatnya apa sendiri jadi manusia mulai lahir itu apa istiqlal birra'yi apa ingin mengikuti pendapat sendiri malane cara pikirane Qabil kurban ngabuhan ben malaikate penak karek mangan. Habil nganggo wedhus, mergo dikongkon pangeran nganggo wedhus. Jare Qabil enggak realistis, malaikat repot nyembelih barang lulangi macam-macam. Lah dhisik iku kurban sing ditampa iku ana napa? Api dari apa? Langit. Kurban sing ditampa diambil api. Takuluhunnar napa? Iskoroba kurbanane ukurane sing apa? Takuluhunnar apa dimakan apa? Api. Pikirane Habil karena diperintahkan kambing ya kambing isra dipikir. Qabil realistis. Saake malaikat dadak apa nyembelih ngelulangi terus bakar dadi sate klathak keribetan apa? Keribetan terus dene buah we. Karena instan apa? Instan. Ya tapi itu tadi apa ya? Ya sudah seperti itu. Beragama itu ya ngel-ngel gampang guys. Sing jelas pastikan nak tradisi sekarang sesajen ning gone sawah ning gone apa iku kowe nek ora seneng ya wis muni wae ora seneng tapi aja arani kafir karena dulu yang sampai sirik itu memang dijejero berholo eling-eling apa jelas ya wataraku tu'amahum inda asnam asnam maknane apa berholo dadi yang memang sampai kafir itu karena dijejero berhala dan berhala itu diyakini sebagai memberi apa baru barokah za'amu at-tabarruka alaihi ngira kali itu barokah. Kalau sekarang kan enggak, orang yakin makanan itu barokah karena sudah didoakan orang banyak dan doa itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dituhankan juga Allah Subhanahu, maka kemungkinan kafir itu enggak ada.

mawon. Coba nak ketemu pangeran kok cocokan. Pangeran takoki, bener pundi Gusti? Kula mbek niku. Kowe bener bener elek mluwe akeh. Jadi serahno pengaruhe no. Fa idza raja'u mongko nalikane bali sapa kaum Ibrahim akalu mongko mangan sapa kaum Ibrahim ing to am. Mergo wis dijejerno napa berhala. Terus dikira itu sudah baru barokah. Wa qalu lan padha ngucap sapa kaum huli Said Ibrahim maring Said Ibrahim ukhrut ma'ana. Ukhrut mato sira ma'ana sertane kita. Fa nadzara mongko ningali sapa Nabi Ibrahim naturatan kelan sak peningalan finujum ing dalam perbintangan. Ihaman krana ngekeki pengertian ngekeki salah cipta nek iku namane. Ya menapa bak? Ya apa pak? Ya ihaman krono ngei salah cipta lagu maring kaumihi anahu saktemni Ibrahim ya atamidu iku percaya sopo Ibrahim alaiha ing atase nujum liya atamidu supaya tetanggenan sopo ngakehu ing Ibrahim fakala mengkodawa sopo Ibrahim ini sakim ini saktemni ingsun sakimun iku loro alilun tekesi berpenyakitan esa askomu tekesi bakal loro ingsun fatawallah mengkopodo mengu mengabaikan sopo kaumuhu anu sangi Ibrahim ila itihim maring hari pesta besare kaum mudbirina hale sing bergegas kabeh maknane mungkur kabeh bergegas kabeh faraqa mongko menuju sapa Ibrahim malah tekse nuju sapa Ibrahim fi khufyatin ing dalam samar ana kiye semanane khufiyah sami khufyah khufiyah manane sami ila alihatihim maring pangerane ila alihatihim maring pangerane kaume Nabi Ibrahim waya ta aliha asnamu pira-pira berhala wa indahalan iku ana sandinge asnam atau amu te ana panganan. Fakola mongko dawuh sapa Ibrahim istizaan halingannya ala tak kulun mbok yo mangan sira kabeh. Mesti berhala-berhala ing pinggire panganan kok kowe meneng ae bocah kok goblok ngono. Falam yantiku mongko ora padha ngucap apa berhala. Berhala kok takoki. Fakola mongko dawuh sapa Ibrahim alaikum latantikun. Takok yo kok meneng ae. Falam tujib mongko ora jawab sapa berhala wis karuan. Wareng ra jawab mangkel Ibrahim dijuwotos. Dadi Ibrahim yo kacau tenan cara ra nabi yo kacau. Wong karuan berhala takok iki gak mangan, wong pakanan akeh ra mangan. Takoki ora jawab, ngenyek wong tuwabuk. Ibrahim ku sakti, jo atas berhala iku pecah. Nek kowe kan tanganmu sing rusak. Dadi nabi ku yo ana sektine, dadi nabi yo ana napa? Ana sektine. Dadi jo atas apa? Berhala tangane ora lidah sing pecah niku berhalan. Dadi nabi ku yo aneh, dadi modele ngono iki, model-modele ngono. Ala tak kulun boyo mangan sira kabeh. Faragha alaihim, faragha mongko nuju Ibrahim alih ngatasi alihah durban kelan mukul bil yamin kelan tangan tengen. Bil kuwati kelan kekuatan, fakasara mongko mungkus mecah sapa Ibrahim ha ing asnam. Dadi jotosane Nabi Ibrahim pahatan saka batu napa? Pecah nggih pancen sakti Nabi Ibrahim. Tapi mboten tirakat teng Gunung Kawi mboten pancen asli sakti ngono. Ngono apa tak kok yo kon didukune sapa yo Nabi kok dukun bocah sembrone. Ayas atekse ento lumaku sapa hulam mau ma'al Ibrahim wa yu'ina lan iso nulungi sapa bantu sapa hulam ing Ibrahim. Kila balagha sab asinin umur 7 tahun wa kila salah sa asrota sanatan umur 13 tahun. Ketika Nabi Ismail niku umure pinten 7 tahun wa kila 13 tahun. Kala dawuh sapa Ibrahim ya bunaya. Ho anak ingsun ini sak temen ingsun aro iku ngipi ingsun. Roa itu tegese ngerti ingsun fil manam andi sak temen ingsun adbahu nyembelih ingsun gak ing sira. Aku ngipi nyembelih kuwe. Waruyal anbiya utai ngipine pira-pira nabi ku hakun mesti hak. Wa afaluhum utai pira-pira prilakune nabi bi amrilah kelan perintah Allah. Dadi ngipine nabi ku hak, kowe nak ngipi nyembelih anakmu ora usah sembelih ngawur. Iku wis ora wahyu blas iku napa? Iku wong frustasi. Kala dawuh sapa Ismail ya abadi, pokoke anut kaul sing darani ku Ismail. Sajane ada juga kaul sing darani ku Ishak. Tapi kita melok partai mayoritas mawon, rata-rata bilang sing disembelih sinten? Ismail. Padahal rata-rata ulama sing top-top darani Ishak. Tapi ning Indonesia agak populer kan. Ismail wa Ishak. Ismail wa Ishak. Ishak wa Ismail. Dasar rata ngaji. Jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishak sebetulnya. Tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail. Ya enggak usah mikir kok alasan itu. Karena ya kita Ishak tenan. Tapi yang terkenal Ismail Ismail. Darani ki goblok malah repot. Ismail umumnya wong ngono, Ismail ya. Ismail sing jelas ora jono ono wis wah. Angel banyak apa ya?

0: Begini ya, logika saya terangkan. Kitab suci itu kan empat. Tapi yang punya cerita samawi itu hanya tiga. Zabur itu enggak. Zabur itu hanya mau'idoh-mau'idoh. Jadi tidak ada apa, keterangan itu. Kemudian banyak ulama yang meyakini itu Ishak. Apa? Ishak. Tapi kita ikut apa? Yang partai siapa? Partai siapa? Ismail. Nah, kenapa kita ikut Ismail? Ya sudah, karena Ismail. Ya sudah, karena Ismail itu. Tapi rodok panjang nih. Mengge kula ceritani nak. Jadi nopo nggih. Ya sudah padha ra roi apa dadi repot wis. Di kitab-kitab Taurat dan Injil itu memang keterangannya itu Ishak Adzabi. Apa Ishak? Ishak yang berstatus disembelih. Tapi kita sudah kadung apa itu? Ya kadung Ismail, mungkin kalau terang. Dawe Ismail, kula ganut Ismail mawon daripada melok partai minoritas, gak pemenang pemilu malah repot. Sata jiduni bakal metu panjenengan ingsun insyaallah minasabirin ala dalika ing atase tabhi. Falamma aslama mongko semangsane siap-siap nurut sapa Ibrahim lan Ismail. Khoda'at tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail, wangkoda lan tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail amrillah, watalla lan wus napa ngiringno niku napa merebahkan sapa Ibrahim Ismailil jabin maring mbot napa niki apa jenenge pilingan. Mesti diterlentarkan tapi posisi kados madhep. Kok mati lho, wong mati. Wong mati itu kan bubuknya pakai jabin, pakai apa? Ini lho bahasa Arab ini namanya apa? Jabin apa cara Jawa apa? Pilingan. Lah jadi nyembelih Ismail mboten kados nyembelih ayam niku mboten. Sampe nak nyembelih wedhus madhep ndi? Sirahe madhep mripate dhuwur apa miring? Miring mesti ditekuk. Masa iso miring? Piye nyembelih wedhus piye? Masa iso? Lah terus pedangnya nak nabrak awak iku. Gak sopan. Gak, iki misale wedhus. Iki wedhus, terus piye carane? Hah? Lah dadi menang ilang terus pedange piye? Gak kena lak tanah. Iya, dilbang sih. Lah kok ribet to? Ganjil. Yakin nih? Oh, itu cukup. Tenahan nih. Sapi yang mana sapi? Oh, gak gampang ini toh. Apa buah cok orang tua dulu? Ini gak. Tenahan nih kok gak meyakinkan nih. Pih sistem Mustafa sistem maju deh nama orang sistem baru. Piye sistemnya piye? Mun sistem dan bahasa ini. Piye? Ya kan nyembelih lebih gampang ya. Kita nyembelihin. Kok tahu dia pedes mana gue? Mbah pokoknya yang kayaknya bayangannya itu apa? Ismail itu diterlentangkan dengan apa? Pilingan. Berarti kan posisi apa? Miring. Jadi orang apa? Orang rebahan. Esorahu tegese napa ngrebahno sapa Ibrahim Ismail alaihi alal jabin apa pilingan walikul insani lan iku tetep kedhe saben-saben manusa jabinani utawi pilingan loro benahuma kang ing antarane jabinani aljabatu utawi bathuk dadi kamane iki pilingan satu pilingan dua di antara dua ini ono napa jabba maksudnya Imam Suyuti kuwatir ke gak paham mulane nerangno dan kekhawatiran itu terbukti jan ora diterangno ora paham mulane dene nerangno dadi walil insan napa jabinani benahuma apa aljabha wa kana lan ana padha kamu kono-kono peristiwa iku bimina ana ing mina wa amarra lan nglewatna sapa Ibrahim asikina ing napa peso ala halqihi ing atase tenggorokane Ismail Ismail ya falam takmal mongko ora iso bekas sapa peso sean babar pisan bimanin sebab ana penghalang minal kudro alilahiyah dadi Ibrahim bener-bener nyembelih tapi ora tedas karena ada manek minal kudro alilahiyah ada penghalang dari kudro tua. Wana dinahulan ngundang ingsun ing Ibrahim ayah Ibrahim kot sedaktar teman-teman sebenarnya sira aru ya ngimpi e bima tekse kelan perkara ate ta kaus nglakoni sira bi ing mami mas sing perkara amkana kang mungkin apa maka ing sira aru tapi Ibrahim ngene kuwi wis cukup ora kasil nyembelih lah kuwi wis cukup dadi gaya nyembelih kuwi wis cukup ora perlu kasil apa nyembelih e yakfi tekse cukup kang sira padha dalika mengkono-mengkono dabku senajan ora kasil terpotong Fajumlah tunadenahu jawabun jawab lima maring jawab ulama jawab lama bisi adatil wawi klan nambai wawu walamma aslama watallahu lil jabin tofalamma aslama watallahu lil jabin inna kadalika kama jesaika nasil muhsinin li anfusi maring awak dewi ngake bimti salil amri klan nuruti perintah bi ifroji sidati tak kei terlepase kerepotan anhum sanging ah as-solihin do anhum sanging al-muhsinin. Inna hadza satamniki idzabkha al-ma'mura baiku lahu wa iku al-bala'ul mubin coba sing gedhe al-ikhtibar tegese ujian adz-dhahiru kang dhahir. Wa fatena ulan genteni ingsun nebusi maknane genteni ingsun hu ing Ibrahim al-ma'mur bidzabhi. Ya niki wa huwa Ismail au Iska. Kaya kan gak tau krungu ta anak khilafe ana Iska. Sing disembelih ku wa huwa Ismail au Ishak. Di Indonesia kan gak kebayang ada khilaf siapa? Ishak. Hampir semuanya bilang apa? Padahal niki jelas wa huwa Ismail atau Ishak. Kawalani iku ana pendapat loro. Dadi kula waca iki aja kaget, wis kadung dadi kene desa ora usah kaget. Kawalani wa huma mabniyani ala qolaini akhoraini hal Ismail akbaru au Ishak. Ayo Ismail be Ishak tuwanti. Kowe tau ngurusi KTP-ne apa? Hah? Ishak, kowe tuwanti hen. Oh, prik pinter wis ruhen dengaran kowe kalah be ruhen. Jadi Mustafa tu apa? Iska, jadi kau tu. Lagi tahu roh tanggal kelahirannya. Mus, Ismail ibu es apa jenis? Hajar. Nak Iska? Sarah. Ayu di. Ayu kafe. Jadi bojone Nabi kudu ayu. Ayu di, Hajar Sarah. Lho ora kowe ora roh critane, tak critane ya. Ben kowe ndek selera Arabi ayu. Selerane ae ora usah kesampaian. Sampeane anut takdir, anut apa? Dadi Sarah iku ayu. Bojo pertamane Ibrahim, ya ayu. Menon nak ndelok iki ayu Sarah. Mulane wong-wong Yahudi akeh sing jenenge apa? Sarah, artis-artis ning Hollywood iku jenenge apa? Sarah. Mereka Ibrahim cara orang Yahudi ya napa? Yahudi. Jadi Ibrahim nabi sing diklaim semua tiga agama. Mulane wong Kristen ya bangga dengan nama apa? Ibrahim, Abraham, wong Yahudi ya bangga. Wong Jawa menawa ya mbah Brahmana mbok kalimat apa ya. Yes, sanggup ae kok Ibrahim. Nah Ibrahim bojone ayu kan. Bojone ayu. Jadi Ibrahim ku nabi bojone ayu. Anak ulama warasatul anbiya ya pantese bojone ayu. Dadi ora mari si ilmune tok ya napa. Nah, di situ itu ada raja yang terkenal maniak perempuan. Sampai ngutus ajudan-ajudane kon ning perbatasan negara. Nek ana wong ayu kon nangkep. Nek elek kon liwat taman. Jadi mulai dhisik wong elek ku ya aman. Akhire entuk wong akeh wis ribuan. Entuk wong akeh. Suatu saat Ibrahim ku liwat mbek sinten? Sarah. Terus jari pengawale ditangkep mergo ora ana wong wedok secantik Sarah. Ya urung roh jenenge mesti. Bareng ditangkep digawa ning kerajaan mau. Ya iku sing terjadi dialek masyhur itu. Ibrahim iku ya bodoni tapi ra bodoni. Ya bodoni tapi ra bodoni. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak punya hak syafaat karena beliau mengklaim saya pernah bohong 3 kali. Tapi bohong 3 kali dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebetulnya Ibrahim enggak perlu merasa salah. Kullu dzalika fi dzatillah. Semua itu bela-belani pangeran. Siji bodoni ketika ditanya siapa yang merusak berhala-berhala ini? Ibrahim muni apa? Ya sing gawa petel. Nah, jadi sing gawa kapak bal fa'alahu kabiruhum. Ada itu satu. Kedua, Ibrahim iku ya cara Jawa wis dakik. Dakik iku sing kata dakik yang cerdas. Nak aku muni bojoku, mesti aku dipateni karena raja ini maniak perempuan, tentu suami itu dianggap problem. Tapi aku nak muni dulur, aku IP. Dua adik ayu rak mulyo, perkara kakaknya adik ayu. Kene pondok di adik ayu mesti mulyo. Wadong, kowe ning diwae di adik ayu mesti mulyo. Kowe mesti wong berburu adikmu liwat kowe. Tapi nek adik elek ya biasa wae wong ngono. Sehingga dengan perhitungan itu Nabi Ibrahim tanya, perempuan ini siapa? Dijawab adikku, ukhti. Wah dimulai anak Ibrahim, mergo calon IP. Muni bojo, sebelah dia. Warung muni dulure mlebu kamar dikai diperlakukan khusus sarah ngomamu. Nabi wong bodoni, nabi opo? Jadi karena sarah ini sudah turunan orang-orang hebat. Terus jare Nabi Ibrahim masyhur. Di bumi ini enggak ada yang Islam kecuali saya dan kamu. Fa anti ukhti fil Islam. Kamu itu saudara saya dalam. Jadi pertama yang istilahkan saudara seagama ya Nabi siapa? Ibrahim. Singkat cerita Sarah ini mau diajak hubungan gitu sama raja enggak mau, sampai 3 kali enggak mau. Dipaksa terus tangannya raja tadi salah. Salah itu dijembe jadi cacat. Sampai beberapa kali ngalami itu. Dan hebatnya Sarah meskipun mangkel mbek Nabi Ibrahim dungane gini, ya Allah, saya ini istri seorang nabi sehingga enggak layak atau enggak boleh tersentuh oleh lelaki lain. Saya ini istri nabimu, istri kekasihmu. Jadi masuk pertukaran. Iku tawasule Sarah tetep boleh nak bojomu kan gak. Mulane bojomu kandhani, tawasul paling mandi iku karo bojo. Nak gelem yo. Yo tawasul paling mandi ya Allah. Barokahnya kedekatan suami saya dengan engkau tolong seperti ini. Gelem gak kira-kira bojomu? Akhirnya sampai 3 kali terus ngalami itu terus jari raja tadi, "Wahai pengawalku, kamu itu ndak ngirim manusia tapi ngirim setan. Sesuatu yang aneh itu mulai dulu dibilang apa? Setan." Tapi dulu ada satu peradaban yang unik. Kalau orang kalah itu harus ngakui kekalahannya. Sehingga Sarah ini terus dikasih hajar sama raja tadi. Sebagai bentuk penghormatan saya sama kamu ini tak kasih pembantu. Yaitu siapa? Hajar. Nak dewe mbah mun Hajar yo ayu. Perkara ini dhisik sing oleh dadi pembantu iku ana lomba kontestasi kecantikan. Sing oleh dadi pembantu raja iku cara saiki yo danyang mbah, pengawal raja kudu ayu. Sehingga Hajar yo ayu. Lah cuma kira-kira ayu ndi sing Hajar iku lewat kontestasi, sing Sarah nganti sepakat ayu. Sehingga saya juga bingung, terus pilihannya juga bingung. Tapi karena Ibrahim dengan Sarah itu enggak punya anak, akhirnya senang Hajar, Hajar senang Nabi Ibrahim, soalnya walhasil akhirnya nikah sama Hajar. Nah, sebagian besar riwayat mengatakan terus punya anak di Palestina, di Sam. Itu yang dengan Hajar. Gini kok Ismail. Tapi ada yang mengatakan, ya enggak, ya memang dengan Sarah dulu punya anak siapa? Iska. Nah. Terus di kitab yang saya baca ini tafsir Sawi, wa alam annakullan minal qawlaini qawla bi jama'atun nasohaba wa tabi'in lakinil qawlu bi anna dhabi Ismail aqwa. Jadi pendapat kalau yang lakinil qawlu bi anna dhabi Ishaq aqwa. Jadi pendapat yang mengatakan yang di dhabi itu siapa? Ishaq itu lebih kuat. Di Arab Saudi, di Indonesia tidak kuat siapa? Ismail. Jadi ya unik, kiai Indonesia ya punya tradisi sendiri. Mbok kitab Iskak, Ismail ya Ismail, enggak tenang. Ismail apa ya? Ishak. Ketok es apa ya? Fase itu apa ya? Ismail ya? Apa Ishak? Ismail. Ismail. Yes. Milih. Saya ini usum kompromi. Partai sebelah saya kompromi ya. Saya ini usum kompromi. Yes, Ismail. Anda tengah kan, wah. Tak debusi bidip khin kelahan sembelian, ebikap syin tegesi sembelian, altimin kang gede, minal jenati, saya ingin suaraku. Huwa utai al-kapsul azim iku alladhi kuwedus korroba kangurbano hu ing alladhi sopoh habil sopoh ha bilja abi Jibril alaihi salam fadabahu Sayyid Ibrahim mukabbiron khale wong sing maca takbir. Semenjak itu maka kesunatan kalau nyembelih sambil baca apa? Takbir. Tapi ya tidak wajib, tidak syarat sah. Watarok nalan ninggal ingsun abkoy natiksi ninggal ingsun. Maksudnya menyisakan ingsun alaihi fil akhirin sanaan yang pengalaman hasanan kang abi. Maksudnya setelah periode itu orang nyebut Ibrahim Ismail atau Ishak pasti muji. Jadi Nabi sing bejo ya Nabi telu niku mawon. Ishak nu Kristen ya dihormati sampai banyak namanya Ishak gitu. Ishak Newton Ishak kan dari kata apa? Ishak. Ismail juga sama, Ibrahim juga sama. Memang Nabi tiga itu. Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya enggak akan lupa sampai ketemu pangeran ra bakal lali. Saya itu dulu itu heran. heran seheran-herannya. Kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali. Hanya ngendikan makana Ibrahimu Yahudiyau. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak. Itu kan enggak kata pujian yang luar biasa. Misalnya kayak muji Ruhin ini salah. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Kan hebatnya mana? Mestinya pujian itu kan alim alama atau wali ini enggak. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata, Ibrahim itu tidak Yahudi, juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal, iskal itu janggal, kalau dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron ya. Ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishak total si sinagog. Jadi Daud, King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai Muslim adalah dimaklumatkan Quran, makana Ibrahimu Yahudiyah wala Nasronian. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal orang Israel tinggal bilang, lo ini lo agamaku. Agama Ibrahim, buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Yahudi. Makanya ini penting ya. Saya itu berkali-kali bilang ya. Orang soleh itu kudu ana ngawure. Ngawure wong soleh lho tapi saya ulang lagi. Sekali-kali kena ndek anak ujine ana Sarah. Sarah itu sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasa punya Ibrahim. Anak wedoke rata-rata artis-artis jenis apa? Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah istrinya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang make, lama-lama Sarah terus jadi neng, jadi punyai. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non-Muslim. Begitu juga Daniel. Daniel itu nama Nabi. Yusha, Yosua itu. Tapi wani gak kayak anak jenis Yosua. Mesti dikira Daniel. Itu nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya kini jenisnya Solikin. Pokoknya ngono-ngono itu. Wah, matanya uang tenang. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim. Di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi, Ibrahim itu kita. Kata orang Nasrani, Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separonan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim itu harus melewati sinagog. Itu tak inceng Nabi Iskak itu neng tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, sirahnya neng masjid. Jadi satu, hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid apa? Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu, yang sebelah ini dipakai tembok ratapan. Tembok yang sama, yang satu dipakai masjid. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik. Musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung ra cocok, aku tak neng bantul. Ya enggak ada yang seperti itu. Semuanya di titik itu. Jadi nak dungo ya krungu, wong kula nate teng tempat tembok ratapane Yahudi. Makanya sekuler ya ono barokah, barokah nek dunia itu sekuler. Kula mriku nggih ketunan. Mbak-mbak nggih jilbaban enggak masalah. Karena sudah dianggap tempat wisata. Sama di Mesir itu ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat nak rono ya ono sing katokan cekak macam-macam. Wong wis wisata. Kok masjid Kauman Jogja. Sopo yang mlebu ya oleh wong sapa? Bisa. Maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi enggak berpakaian apa? Islami senajan to mok ning jowo di masjidnya Amr bin sama. Nah, pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya dawuhe pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule iku tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Nabi Daud sing. Nah, di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andaikan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam tulis sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andaikan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya mas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jalan kakinya di sinagog. Ishak malah total, Ishak itu. Yakub malah total, semua tubuhnya di sinagog, karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Yes, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda. Paham nggih? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang Li'ab 12, yang dulur punya dulur Li'ab itu 2, Bunyamin sama siapa? Yusuf. Yang Bunyamin Yusuf ini sakik. Yang lainnya berapa? 11 itu 10 kan berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Lah itu Li'ab hanya berapa? Ada Li'ab, ada apa? Sakit. Nah Yusuf, nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yusuf sama orang Islam jenenge Gus Yusuf itu banding. Ya. Daniel? Enggak ya? Keok ya? Sarah? Keok kita. Yusuf banding ya? Non-Muslim nama Yusuf banyak ya? Islam kayak Yusuf juga banyak. Mustafa nama Mustafa, Mustafa. Raono ya, Islam kabeh nek jenenge. Meskipun gak wong pilihan ndekne, Mustafa sing jeneng-jeneng saiki gak mboten raono maknane. Makanya saya itu mikir. Nah, terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke dzuriyah. Dzuriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya, supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina di Syam, dibawa ke Mekah. Tapi mari kula niku rodok setuju Iskak, mari dadi utek kula niku wis rodok iku. Utek kula niku kan anut kaul sing paling akwa. Sampean anut sing tau krungu pertama kan angel gitu disambung. Tapi sudahlah, saya tak kompromi saja ikut siapa? Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita-kita ini yang ikut Ibrahim, kata orang Yahudi. Karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah, Ibrahim itu pernah hidup di...
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Kota Malang targetkan wakil paskibraka tembus Istana Negara. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menargetkan Kota Malang mampu mengirimkan wakil paskibraka hingga tingkat nasional tahun depan. Target tersebut juga akan diwujudkan melalui penguatan pembinaan karakter, disiplin, dan integritas para calon paskibraka sejak proses seleksi di sekolah. Menurut Wahyu, persaingan menjadi paskibraka tingkat nasional tidak mudah, sehingga setiap sekolah diminta menyiapkan peserta secara maksimal. Selain itu, Wahyu juga menegaskan pembinaan paskibraka tidak hanya berorientasi pada kemampuan baris berbaris, melainkan juga harus menjadi pribadi yang disiplin dan berintegritas, serta mampu bekerja sebagai satu kesatuan. Kawan, kasus dana hibah Jatim, KPK periksa anggota DPR Anwar Sadat. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK memanggil anggota DPR RI Anwar Sadat terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, mantan wakil ketua DPRD Jawa Timur tersebut diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dalam perkara ini, KPK menduga Anwar Sadat mengelola alokasi dana hibah mencapai 291,5 miliar rupiah dengan mensyaratkan biaya komitmen sebesar 15 hingga 20%. Kawan, BI dorong Indonesia jadi produsen produk halal dan tidak berhenti menjadi konsumen saja. Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia atau BI, Dadang Muljawan mengatakan, Indonesia memiliki potensi sektor halal yang masih sangat besar, tapi saat ini belum maksimal pemanfaatannya. Kata Dadang, data dari BI Halal Value Chain atau HFC, Indonesia tumbuh 6,8% di kuartal pertama 2026, tapi potensi belum dimanfaatkan optimal. Terlihat dari indeks inklusi keuangan syariah yang hanya mencapai 13,41%. Lebih lanjut, Dadang menyarankan agar potensi pangan pasar halal bisa dimanfaatkan optimal, Indonesia harus memproduksi produk syariah dan tidak hanya menjadi konsumen produk syariah. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi, saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Selamat pagi kawan, untuk Anda yang pagi hari ini sudah memulai aktivitas, semangat ya. Untuk Anda yang masih mobile, khususnya mengarah ke sekitar Jalan Gribik Madiopuro. Ini tadi ada Pak Arif mengabarkan truk terguling di pertigaan Jalan Gribik Madiopuro, posisinya di depan masjid. Belum ada petugas polisi, kepadatan bisa saja terjadi karena ini sudah masuk jam berangkat kerja. Baik Pak Arif, terima kasih banyak. Kawan-kawan City Guide yang kebetulan melintas di sana punya dokumentasi yang bisa ditambahkan ya, Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami sambil kita coba hubungi polsek terdekat. Semoga lalu lintas masih terkondisikan untuk Anda yang sekarang ini sedang perjalanan khususnya mengarah ke Kota Malang di sepanjang pagi saja. Hati-hati, ini adalah titik yang tadi sempat saya lintasi dan memang luar biasa untuk saat ini lalu lintas yang terpantau masih didominasi kendaraan-kendaraan besar, kendaraan-kendaraan muatan. Untuk Anda yang dari Kepanjen mengarah ke Kota Malang, hati-hati. Kemudian untuk Anda yang sekarang posisi di sekitar Kota Batu, tambahan dari Anda juga boleh Anda bagikan seperti apa. Anda bisa sambung di 0811-3600-911. Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, kita juga sedang live di TikTok, Anda bisa gabung di sana kawan, @cityguide911 FM.

0: love.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
3: Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
2: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
2: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
2: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah, kalau itu ibumu.
2: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
6: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
7: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangannya dihadapi.
4: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, kita kembali lagi ke beberapa informasi yang masuk setelah kabar terakhir tadi. Ada yang menyampaikan dari Pak Arif yang melihat adanya truk terguling di pertigaan Jalan Gribik Madiopuro. Posisinya di depan masjid dan belum ada petugas kepolisian. Informasi ini disampaikan jam 5:39. Kemudian ada lagi informasi yang masuk di kami. Ini tadi... Sebentar ya, dari WhatsApp ada Pak Yogi. Pak Yogi jam 6:19 itu melihat, jadi truknya ini truk box yang bermasalah, as depannya copot di pertigaan traffic light Madiopuro di depan masjid. Tapi ini tidak ada dokumentasi yang disampaikan. Ini tadi ada tambahan lagi dari Bu Widayati. Oh ini ada dokumentasinya ya. Jam 6:21 disampaikan foto kawan. Kita coba putarkan dulu voice note-nya. Ini tadi juga ditambahkan voice note dari Bu Widayati.
8: Lapor Mbak, yang tadi dilaporkan oleh Bapak siapa tadi, memang sekarang sudah mulai ada kemacetan di Gribek terkait ya. Truk yang banyak itu yang lepas dari asnya itu. Ini saya melintas di sana dan sudah mulai macet ini lumayan pas traffic light. Persis masjid Gribek itu.
7: Ya. Oke. Baik Bu Widayati, terima kasih banyak. Coba kita tampilkan di visual radio kawan. Ini kita bisa lihat ya. Oh, roda bagian depan ya Bu ya. Coba saya zoom. Ini roda bagian depan sepertinya ya. Yang copot seperti ini kawan. Posisinya di tengah jalan. Oke, terima kasih banyak Bu Widayati. Tadi kami juga sudah upayakan untuk komunikasi juga dengan Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta. Jam 6:21 disampaikan anggota sudah di lokasi. Jadi mohon waktu kawan untuk ada yang mobile di sana antisipasi karena ini juga berpotensi adanya antrian. Kita masih menunggu ya update-nya seperti apa. Kemudian ini tadi ada juga tambahan dari Bu Eva, gerimis halus posisi di Kacu Kebonagung arah ke selatan. Memang kondisi pagi hari tadi Bu ketika saya melintas ya masih cukup pekat ya. Jadi mendung begitu, ternyata saat ini gerimis kawan. Bagaimana di sekitar Anda mungkin yang sekarang ini sedang memantau di area Malang Raya, boleh nanti Anda berkabar. Pak Diono, selamat pagi. minta informasi terkait dengan pengalihan arus lalu lintas mobil dari arah Batu ke Sumber Berantas dan dari Sumber Berantas ke arah Batu karena adanya kegiatan karnaval hari ini. Baik, ini tadi kita juga sudah coba tanyakan ke Kanit Ujawali Polres Batu Ibtu Gema terkait dengan pengalihan arus lalu lintasnya. Tapi kalau melihat dari beberapa flyer yang tersebar, ini acaranya tanggal 5 Agustus ya. Tanggal 5 Agustus informasinya. Coba kita masih cari tahu lebih lanjut lagi kawan, kalau dari beberapa flyer yang beredar itu memang ada beberapa kegiatan khususnya untuk hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai selesai antisipasi di Desa Sumber Pasir karena di sana ada karnaval, jadi diimbau Anda menghindari ruas jalan nasional. Kemudian tanggal 5 Agustus atau besok mulai dari jam 9 pagi itu ada karnaval budaya Tulung Rejo. Jadi startnya di Stanplat Dusun Wonorejo, finishnya di area parkir Selekta Dusun Gondang. Ya, kemudian untuk tambahan lagi kegiatan Sekar Puro Karnival. Jadi akan dilakukan check soundnya hari Jumat. Oh, ini masih tanggal 28 Agustus ya. Check soundnya Jumat 28 Agustus dari jam 7:30 malam sampai selesai. Kemudian dilanjut hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 jam 3 sore sampai selesai. Ini untuk kegiatan karnavalnya. Begitu kawan. Kemudian untuk catatan lainnya, nanti Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp di 0811-3600-911. Ada satu kabar baik buat Anda, kawan-kawan City Guide ya, ya mungkin setiap harinya, apalagi kalau urusan kerja, ini kan harus berhubungan dengan internet gitu ya. Harapannya sih, ketika kita akses internet, ya aman-aman aja, lancar-lancar aja. Tapi untuk Anda yang akhir-akhir ini merasakan kenapa ya internet kok sering lemot. Nah, daripada dibiarkan, lama-lama ini kan juga bikin emosi. Daripada emosi, saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Kawan, Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6-24, jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
9: Info Talk, informasi seputar jantung.
7: Kita lanjutkan dengan beralih mengabarkan di area tol. Ketika Anda masuk tol dari Gesingosari, kondisi di pagi hari ini masih terpantau lancar kawan, di sepanjang badan juga nihil antrian, melanjutkan mengarah ke sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat di menjelang gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga dihil antrian. Semoga cuaca bersahabat kawan-kawan City Guide yang sedang mengakses di ruas tol. Kabar dari Anda masih boleh Anda bagikan di 0811-3600-911.
9: Info Talk, informa

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
0: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
5: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
6: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kan kita lanjutkan informasi yang sudah masuk ya. Tadi belum terbaca dan juga terputar untuk voice note-nya. Kita lanjutkan dengan Pak Yusuf.
1: Info cuaca pagi hari ini ya, sangat sahdu di Malang, terutama di daerah Telogomas, Dinoyo dan sekitarnya. Ini turun kabut. Wah, serasa Malang tempo dulu ini. Asli.
0: Dingin banget ya, Pak ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas, Pak Yusuf. Kemudian ada lagi ini tadi kita dapat telepon ya dari Pak Andi mengabarkan kacu ke Kepanjen sudah mulai gerimis kawan jam 6 lebih 24 menit tadi. Kondisi lalu lintasnya cenderung ramai lancar. Kemudian soal kondisi truk box yang trouble di area Kedung Kandang, tadi kami juga dapat dokumentasi dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta, saat ini masih proses sepertinya untuk perbaikannya ya, masih dilakukan. Nah, ini ada beberapa dokumentasinya sambil kita tampilkan. Di sana sudah ada petugas yang membantu untuk pergerakan lalu lintasnya karena memang posisi truk boxnya itu ada di tengah jalan. Kita masih coba dalami dengan informasi-informasi dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta terkait dengan ini seperti apa ya tadi terkait kronologinya, kemudian estimasi perbaikan butuh berapa lama gitu. Lebih baik hati-hati, hindari untuk sementara waktu. Kawan, untuk Anda yang rumahnya sudah jadi, nah ini pasti seneng banget ya, tapi mungkin Anda merasakan kenapa ya kok belum nyaman, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda ya butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Saatnya Anda percayakan pada Decorior Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build. Desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan profesional tentunya. Nah, lebih menariknya lagi, Anda bisa nikmati gratis

0: nomor 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, fungsional. Wisdom.
1: Saya itu dulu mengerjakan sampah di Pasar Ororodowo, itu kan ada bangunan itu dibangunkan oleh Bank Dunia. Ya, pertama diolah jadi kompos. Yang enggak berhasil, kalau enggak berhasil itu kan ada bau. Bau berarti ada belatung. Nah, belatung-belatungnya itu saya beli tempat selokan. Jadi dia kalau sudah terguling di selokan, otomatis dia nggak bisa naik karena kegemukan kan belatung. Nah, kalau sudah masuk di selokan, tinggal kita aduk, kita kumpulkan aja di satu tempat, jadi makanannya burung, jadi makanannya ayam. Nah, saya buat itu, jadi memelihara ayam di tempat pengolahan sampah. Waktu sebelum saya ngolah sampah di situ tuh, bangunan itu tuh dipakai istirahatnya tukang becak waktu itu. Kora-kora lah di situ. Sambil istirahat dia main-main kartu, main. Ya saya buat aja kegiatan di separuhnya. Mereka separuh buat kompos, terus buat media tanam, buat tanaman vertikultur dari hasil komposnya itu. Mereka melihat tiap hari, lama-lama tertarik. Mau ngikut, saya bilang, tak kasih modal. Modalnya apa? Ayam. Dia punya kurungan, kandang, kemudian setiap panen belatung itu dilepas ayamnya. Makanlah belatung. Lama-lama jadi banyak ayamnya. Mereka akhirnya senang. Pak, jangan cuma belatung aja, bikin tanaman. Kan di situ banyak orang buang cabai, tomat. Itu jadi biji. Dibuatkan di situ. Ada limbah apa? Paralon. Diberdirikan di lubang-lubang. Kasih tanaman cabai, selada, apa-apa di situ. Dijual itu. Saya diberi pinjaman tempat ngolah sampah itu 1 tahun, akhirnya jadi 2 tahun saya diusir mas sama dinas kebersihan. Alat-alat saya yang untuk ngolah sampah itu dirusak, dimasukkan tong sampah di sana. Orang-orang mau demo ya, orang-orang saya kan korak-korak dulunya itu yang dari judi jadi peternak ayam. Terus demo, saya lihat di Al-Quran dulu malamnya itu, ini saya suruh demo apa enggak ini orang-orang. Saya kebetulan malam itu baca surat gini, Allah itu mengizinkan orang membalas apa kelakuan orang lain, tapi Allah itu akan memuliakan orang-orang yang memaafkan orang itu. Ya, itulah dimuliakan. Janji Allah itu benar. Kunjungi pejabat kantor wapres dan dibawa ke Jakarta ngolah sampah DKI. Diusir di Malang, diterima di Jakarta. Saya Profesor Dr. Insinyur Ririn Priyandarini MS, Guru Besar Mikrobiologi Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Widyagama untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Kawan, kenapa jutaan UMKM Indonesia sulit naik kelas? Apakah karena kurang modal? Atau justru karena terlalu rumit mengurus administrasi dan perpajakan? Pertanyaan besar itu akan dijawab dalam Cangkruan Ekonomi Pancasila, Forum Nasional yang digelar PWNU Jawa Timur bersama LPNU Jawa Timur, Rabu 5 Agustus 2026, jam 8 pagi sampai selesai di NK Cafe Malang, gratis dan terbuka untuk umum. Nikmati juga layanan dan fasilitas gratis yang tersedia. Bazar UMKM, klinik perpajakan, klinik permodalan, dan klinik hukum. Forum ini menghadirkan tokoh-tokoh nasional, Ketua MPR Republik Indonesia, Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Ketua Kadin Indonesia, Anindya Bakri, Ketua HIPMI, Ade Jona Prastyo, Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, Didik Farhan Ali Syadi MH, Ketua Alumni FHUB, serta Ketua MUI Pusat, Kiai Haji Anwar Iskandar. Bukan sekedar seminar, tapi ruang mencari solusi nyata agar UMKM tumbuh, lapangan kerja bertumbuh, dan ekonomi rakyat semakin kuat. Jangan lewatkan, saatnya menjadi bagian dari gagasan besar untuk Indonesia lebih berdaya. Acara ini didukung oleh City Guide 911 FM.
1: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa selak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitas, hati-hati di sekitar Kedung Kandang karena kabar terakhir masih ya ini kaitannya dengan truk box yang trouble di sana, mengalami patah as, tapi sudah ada penanganan. Bahkan dari beberapa petugas kepolisian dari Polsek Kedung Kandang juga ada di lokasi untuk membantu pengaturan. Tapi untuk update-nya kita masih mengupayakan untuk komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, ada Pak Hatta ya. Kemudian untuk setelah ini di jam 7 seperti biasa kita akan memasuki program Ijen Talk nanti bersama dengan Erika Rosa, dan kita akan membahas kaitannya dengan usai rotasi besar-besaran bagaimana arah kebijakan Kota Malang. Nanti semoga terjawab ya dari hasil diskusi bersama dengan dua narasumber di jam 8 nanti. Ada dari Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono STP, sekaligus dari dosen ilmu pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Dr. Asep Nur Jaman MSI. Kawan, pemerintah Kota Malang mulai melakukan perombakan besar di jajaran pejabat pimpinan tinggi Pratama. Ada 14 pejabat yang resmi dilantik hari Jumat yang lalu, sementara 6 jabatan strategis sejauh ini masih kosong dan akan diisi melalui mekanisme pelaksana tugas atau PLT sebelum ditetapkan pejabat definitif. Jadi perombakan ini menjadi rotasi terbesar ya sejak kepemimpinan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Selain menggeser sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, mutasi kali ini juga menandai penerapan sistem manajemen talenta atau talent management sebagai dasar pengisian jabatan menggantikan mekanisme seleksi terbuka. Nah, dalam rotasi ini ada Doni Sandito yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Sosial DP3A P2KB, kemudian dipromosikan menjadi asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah. Sementara ada mantan sekretaris daerah Kota Malang, Erick Setio Santoso, kemudian bergeser menjadi asisten administrasi umum Setda. Perubahan ini juga terjadi pada sejumlah OPD strategis ya. Di sini ada nama Subhan yang kemudian meninggalkan jabatannya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk memimpin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Posisi Kepala BKAD kemudian diisi Baihaqi yang sebelumnya memimpin Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Masih ada beberapa nama lagi, nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, kita akan membahas lebih dalam ya terkait dengan hal ini. Terima kasih banyak yang sudah gabung dari kawan-kawan City Guide. Ini tadi ada Pak Nanang Faisal, perjalanan dari Sekarpuro ke Poltekkom Tlogowaru ada dua kejadian. Pertama ada truk yang nyangkut di pertigaan Madiopuro, roda depannya itu lepas. Kemudian yang kedua, sebelum pertigaan ke arah Poltekkom ini ada truk di lajur kanan yang agak miring ke bahu jalan dan sedang dibantu memindahkan muatan ke truk lain, tapi posisi truk berjajar, jadi makan jalan lajur kanannya. Oke. Pak Nanang, terima kasih banyak untuk informasinya. Catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda bagikan bagaimana di pagi hari ini yang sedang perjalanan mengarah ke kantor. Anda bisa berbagi selain WhatsApp, kita juga bisa Anda temui di berbagai sosial media kami. At cityguide911 FM.
7: Jalan-Jalan Plus. Malang tidak hanya dikenal dengan wisatanya loh, akan tetapi Malang juga memiliki desa yang tak kalah menariknya. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu desa, tepatnya di Kabupaten Malang. Ini dia, Desa Mangliawan. Mengunjungi wilayah Kabupaten Malang yang luas tentunya tidak lengkap kalau tidak mengunjungi Desa Mangliawan, di mana desa ini memiliki daya tarik yang belum Anda ketahui. Ingin tahu tentang Desa Mangliawan ini? Yuk ikuti saya. Desa Mangliawan menjadi bagian dari Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nama Desa Mangliawan ini ternyata diambil dari nama sebuah wilayah yang dulunya pernah menjadi lokasi perkemahan Sri Rama dalam sebuah kisah pewayangan. Saat itu, nama Mangliawan ternyata juga berupa nama seorang tokoh Raden Mangliawan. Dia adik Prabu Sumali, Raja Kerajaan Selogringgi. Dari berbagai sumber, cerita asal-usul namanya memang semua mengacu pada cerita pewayangan. Desa Mangliawan sendiri terdapat 4 dusun, Dusun Kerajan, Dusun Lobok Suruh, Dusun Jabon, dan juga ada Dusun Kedoya. Di Desa Mangliawan terhampar banyak persawahan di sepanjang jalan. Kalau Anda berkunjung ke Mangliawan terdapat pemandian yang terkenal akan habitat monyet yang bernama Taman Wisata Wendit. Selain terkenal dengan wisata pemandian, di sini juga terkenal dengan wisata budayanya. Kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan berbagai budaya di sini, seperti budaya Malam Satu Suro, Kira Budaya, Sumpah Ikrar Bukti kepada Desa Baru, dan ada juga kegiatan pawai umbul-umbul Mangliawan di setiap hari jadi desa. Tidak hanya itu, ada bermacam-macam aksi budaya yang bisa dipertontonkan, mulai dari tari-tarian, prosesi, doa, dan prosesi-prosesi lain khas dari masyarakat desa di sini. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Yuk rencanakan kunjunganmu di Desa Mangliawan, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
8: Jalan-Jalan Plus.